Demikian tadi, Anda telah menyimak acara Berkelana di 102.4 PCFM. Terima kasih atas perhatian Anda dan sampai jumpa.

0: Radio Bis Ciamis 102,4 FM Radio Bis Ciamis. Baraya, sesaat lagi akan mendengarkan acara selanjutnya. Tetap anteng-anteng di Radio Bis Ciamis. Sahabat sehat keluarga Anda.
1: Sahabat sehat keluarga Anda.
2: Jamu tetes Alpa Propolis midangkeun serial dongeng Sunda dina jejer carios si Bangbrang Makalangan.

0: Cibangbrang Makalangan. Naskah karya S. Sukandar. Panutur catur Pangrekasora Bah Damis. Jamu tetes Alpha Propolis. Ranong herbal murni 100% propolis asli. Kade ulah lepat propolis asli anu parantos buktos khasiatna. Jamu tetes Alpha Propolis.
1: Spesialis anti penyakit kronis. Ya Alpha Propolis, khasiatnya berlapis-lapis.
0: Nyangakeun si Bangbrang Makalangan bagian anu ka-13.
2: Deuh teuing jalu ngora-ngora geus ngarandapan musibah nu pohara. Deung teuingeun Ki Murugul aya maksud ngahangu nyawa batur. Pangrasa hirup teu diatur kumanehanna. Waduh. Bismillahirrahmanirrahim. Waras jalu. Cunduk bajuna ti timur datang atmana ti wetan. Waras. Temekaning waras waluya jati sampurna. Waluya jati kersanan maha suci. Poh. Poh. Poh. Waras jalu.
3: Embun munanana santana ditiupan tilu kali sarta urat beuheungna disasar diurutat lirekoneng katetesan apu kulisiknya santana beunta terus rucang riceng kawasa anu mentas sare tibra na karanan geus kitu koloyong eta akaki teh nyamperkeun jaka anu keur ngajapa pangkeneh heug dibalikeun sinenang karak.
2: Aduh. Ieu hiji deui diaduh.
3: Prak diurutan hulu angena jaka jeung urat-urat beuheungna. Kulisiknya jaka lilirat cina kapayahanana. Korejat manehna hudang. Kalayana teu samar teu kapalingan najan bener taya anu nenerangkeun jeung nuduhkeun. Tapi da puguh karasa jeung rumasa. Harita teh dua nana sabada santana jeung jaka sedih tetep buk brek dua nana marunyungan ngarau dampal ngeuna si Aki teh.
4: Duh. Aki. Aki. Aduh ya Allah ya Robi. Duh Aki. Aduh. Aduh. Hapunten Ki sim kuring Ki. Aduh sami-sami Ki.
3: Ukur sakitu sora santana anu kaluar marengan merebai harita teh merebes milih ngabaseuhan dampal leungeuna ku kitu teh mah tina ku ngarasa bagja kamina bina naningan gunung panggedena rumasa santana boh jaka ditumbu umur saperkara kitu atuh kadua perkara na ngarasa bingung tetimu susah teu bisa. Teka tepi ku ati, teka hontal ku akal na, kudu kumaha nyangareka carita pikeun ngebrehkeun katu marimaanana. Teka pangih pibasaeunana, ieu sababna santana katut jaka ngan ukur bisa ngebrehkeun katu marimaanana ku juuhna mudal cimata.
4: Duh, Allah ya Robi, Ki simkuring ngatur kunuhun. Aduh Aki, sami sim kuring ya aduh ngaturkeun nuhun Ki. Duh ya Allah. Ya Allah. Anu Maha Agung, Maha Welas, Maha Asih ka sakumaha makhluk anu kumelip di alam pawenangan. Ya Allah, ya Robi.
2: Meungeus jalu. Meungeus jalu. Pantang lalaki memudal kenci mata.
3: Barigog si Agi cingogo. Si Aki terus cingogo sarta sirah santana jeung jaka dicengkatkeun.
2: Cengkat kasep.
4: Duh Aki,
3: Sim kuring haturkeun sewu nuhun laksa ketika bingahan. Aki parantos mihawatos kadidi abdi duaan. Nyai tina bahaya pati nutos dekin tenyantong. Santana ngariga harita teh.
4: Ya Allah, aki.
3: Duh, aki sami ki. Duh. Sim kuring rupina maiteng haturkeun nuhun. Tina pitulungna salira aki. Aduh. Aki, aduh.
2: Tekudungan hun kenjalu lantaran geus jadi kewajiban nulung kudu kanu butuh nalang kudu kanu keur susah apanan sok sanajan antara hidup jeung nu tadi teh can karuhan mana nu bener mana nu salah
3: Si Aki bari rutret kanu duaan nemung Aki rupina mah itu ngawitanana. Sumuhun Ki, itu memang ngawitanana. Duh, abdi duaan nu jojongjon we lumaku. Ujug-ujug eta mah teu gugur teu angin. Anjeunna teh naraja ngabongohan Ki. Santana mere katerangan sakadarna nu ngebrekeun yen pihak manehanana henteu ngerasa salah.
2: Oh, begal sugan siga namanya. Begal eta teh jiga nama.
3: Saha Neski, pargi nguping popokana nama. Sapertos anu bade ngarah pati. Walon santana deui.
2: Kasamaran meureun. Hidep duaan disangka musuhna.
3: Kitu ge saha Neski. Sanes kasamaran. Margi benten dina popokanana.
2: Adik itu matak teka harati adunya. Matak teka harati mun gitu maja.
3: Leres Aki, margi radawasan mah. Abdi teh teh kagungan kalepatan kemaranehanana.
2: Cok hidup kita sete nanti. Cek perasaan hidup kita mah.
3: Daras aturan-aturan mah. Cekangguan musuh ki.
2: Oh, cek hidup. Terasaan tembaga musuh teh. Cek itu mah boa. Malah geus bisa ditangtukeun. Pasti manehanana oge bakal kitu popokanana seperti hidup. Moal salah aja teh. Pasti bakal gitu eta teh. Jadi manehna oge teu rumasa boga kasalahan naon-naon. Jadi coha geulama hidup ngaku aya dina pihak nu bener. Itu oge nya kitu kene. Pada ngaku aya dina pihak nu bener. Tapi ban akhirna jadi butan. Aneh lain.
5: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baraya Pis, alhamdulillah ayeuna abdi tos terhubung jeung salah sawios pengguna jamu tetes Alpha Propolis. Mangga urang sapa?
6: Halo, assalamualaikum Pak.
7: Waalaikumsalam.
6: Nepangkeun sareng Bapak saha ieu teh Pak?
7: Bapak Uci di Kaum Selatan RT 4 RW 8 Batu Jajar Barat.
6: Muhun ayeuna Bapak yuswa sabaraha taun?
7: 67.
6: Kantos Bapak kagaduhan panyawat naon wae Pak Uci?
7: Lamung sareng setruk ringan atau 8 tahun.
6: Bapak kantos ka mana wae pengobatan, Pak?
7: Biasa wae ka ka puskesmas tapi teasan aya reaksi.
6: Tadi Bapak nyebatkeun panyawatna tos 8 tahunnya. Biasana upami tos janten kumaha karaos napa eta panyawat?
7: Hieur sareng panas patuangan.
6: Pak Uci ayeuna nuju dileukeureun ngagunaon, Pak?
7: Kalesan nganggo Alpha Propolis.
6: Pak Uci uning ati mantan jamu tetes Alpha Propolis ieu, Pak.
7: Nguping ti radio UNASKO.
6: Kumaha kaosna Pak Uci saatos konsumsi jamu tetes Alpha Propolis ieu?
7: Ayeuna teh hararampang, Pak, badan teh. Ayeuna tiis, enak we, Pak. Tuang kaos bobo oge tibra.
6: Eta kumaha strukna masih kene aya tuh pak?
7: Atas rada kampang pak.
6: Ya pak uji tes F seberapa botol pak?
7: Ayana teh majeng katilu penginten.
6: Karawas hasiatnya di botol kaseberapa pak uji?
7: Anu kahiji ge tos karawas pak.
6: Pak uji bilih aya nu bade disampaikan kanu sanes kanu mana mungkin kageduhan panjabat sepotos pak uji. Mudah-mudahan tiasa keinspirasi pak.
7: Ya mudah-mudahan mah ka lingkungan RW 8 sareng Batu Jajar Barat teh da seueur mudah-mudahan mah sok we nganggo alpa propolis abdi oge geureuyeuh sae kitu.
6: Mohon alhamdulillah Pak Uci hatur nuhun Pak Uci nya. Mudah-mudahan ya. Doa ti abdi saatosna konsumsi jamu tetes alpa propolis bapana damal panyawa strukna oge sehat lambungna oge sehat oge rezekina lancar Pak Uci nya.
7: Amin amin amin amin.
8: Jamu tetes Alpa Propolis yang sudah terbukti khasiatnya bisa Anda dapatkan di Radio PCFM di Jalan Hos Cokro Aminoto nomor 6 Ciamis, Jawa Barat. Untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8000-6860. Sekali lagi, untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8000-6860.
9: Berikut ini kita dengarkan kesaksian pengguna obat tetes mata Tesma Aini.
10: Assalamualaikum Ibu.
11: Waalaikumsalam.
10: Punten nama Ibu siapa?
11: Nama saya Ibu Raminah dari Dukuh Tengah.
10: Ibu Raminah dari Dukuh Tengah,
11: iya.
10: Kecamatan
11: Ketanggungan.
10: Ketanggungan Kabupaten
11: Brebes.
10: Brebes. Ibu usianya sekarang berapa, Bu?
11: 48.
10: 48 tahun. Ibu ini beli obat tetes mata Tesma ini ya, Bu ya?
11: Iya.
10: Beli yang kedua.
11: Iya.
10: Nah, yang pertamanya udah habis belum, Bu? Yang pertama.
11: Tinggal sedikit.
10: Tinggal sedikit. Kalau boleh tahu Ibu keluhannya apa, Bu?
11: Matanya suka merah.
10: Suka merah.
11: Pandangan kadang kabur juga ya?
10: Pandangan
11: kabur ya?
10: Pandangan kabur gitu.
11: Iya.
10: Nah, setelah memakai obat tetes mata Tesma ini gimana, Bu? Ada perubahannya, Bu?
11: Alhamdulillah, sekarang mah terang, lihat yang tulisannya kecil-kecil juga udah bisa dilihat.
10: Gitu ya. Alhamdulillah, Bu ya, berarti cocok ya, Bu ya, ada perubahannya gitu. Makanya sekarang Ibu beli lagi yang keduanya, Bu ya.
11: Iya.
10: Semoga bisa sembuh total ya, Bu ya.
11: Amin, ya, amin. Gitu. Amin.
10: Ayo, Bu, barangkali ada pesan-pesan, Bu. Monggo
11: ya,
10: pesan-pesannya.
11: Buat teman-teman yang udah sakit kayak sama saya kayak gini, cobalah pakai tetes mata Tesma ini.
10: Terima kasih Bu ya untuk informasinya. Mudah-mudahan Ibu selalu sehat dan amin. Matanya kembali normal Ibu ya, kembali amin, sehat amin. Normal lagi gitu.
11: Amin.
10: Udah gitu aja. Terima kasih sekali lagi untuk informasinya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
11: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
8: Dapatkan tetes mata Tesma Aini di Radio Peace FM Ciamis, Jalan Hos Cokro Aminoto nomor 6 Ciamis, 50 meter dari Jogja Ciamis, seberang Masjid Nurul Iman. Untuk informasi pembelian dan keagenan produk tetes mata Tesma Aini, Anda dapat menghubungi ke nomor telepon 0813-8000-6860. Sekali lagi, Anda dapat menghubungi ke nomor telepon 0813-8000-6860.
12: Radio Peace Ciamis.
13: Radio Peace Ciamis.
12: 102,4 FM, sahabat sehat keluarga Anda.
13: Sahabat sehat keluarga Anda.

0: Dongeng Sunda dina carios si Bangbrang Makalangan, karya S. Sukandar, dihaturkeun ku Bah Damis, kalayan dirojong sapinuhna ku Jamu Tetes Alpa Propolis. Sumangga urang lajengkeun deui.
1: Duka atuh Ki, dararaosan abdi mah, abdi duaan teh telepat. Santana keukeuh kana pamadeganana. Kitunya. Nyamun kitu mah bener-bener ieu mah aneh. Aneh bina ajaib ieu mah ye.
2: Si Aki ngahehe deui.
1: Aneh kumaha kitu Ki? Santana jadi ngarasa penasaran baku nama tengara tiku popokanana si Aki.
3: Aneh. Aneh jalu. Da upama seug sarasa hiji aya nu bener matu. Pasti moal timbur di butan. Komo upama seug bener dua pihak anana mah. Pira aku atu. Jauh weh, karena ayah di butan deh lain, Tapi danya tatu. Geus kitu merenan sifat na manusia mah. Bet sing sarwa aneh. Geura eta nitena nuker paseya. Mimitina pare-area omong. Itu neg treg da ngarasa bener teya. Nu ieu mungelehan maneh da ngarasa bener deui bae. Anu akhirna mah gapruk bae galungan. Tah. Nu kitu teh lain aneh. Bebeneran diperebutkeun tapi akhirna jadi diadu, jadi parasea. Cing. Nu kitu di mana benerna? Ceuk itu bener. Cek iya bener. Menanu salahna. Daeta benerna atu bener cek sorangan. Lain bener cek umum. Atawa bener cek hukum. Kukituna jadi lengit we bebeneran anate. Tak itu lain.
2: Laras Ki. Demutkeun manya laras. Demutkeun karenya nama Santana jadi kababakeun ngahehe seuri kunu seuri deui baku nama harita teh. Lada satu kita ya.
3: Ya gitu atu. Ay. Nah ayo deh. Bet kala katutuluyan ngawadul deh ya deh. Oke, hari hidup teh dua nana sahate ayo teh. Sahate ayo hidup teh yu teh.
2: Si Aki ngaligotkeun obrolan nana nanyakeun ngaran. Abdi mah pun Santana Ki.
3: Santana. Lu sedang ngaran deh. Hari hidup nu iya yu.
2: Abdi Ki.
3: Nyaman deh. Saha ngaran?
2: Pun Jaka Ki.
3: Oh, Jakanya. Urang mana ye deh?
2: Abdi mati Pangligaran.
3: Kampung Pangligaran. Jauh atunya.
2: Semuhun Ki. Dupi ieu mah pun Jaka kawitna ti Kampung Buligir.
3: Jadi ayeuna rek ka Buligir meureunnya anjeun teh nya.
2: Sanes Ki.
3: Nade ka mana kitu?
2: Bade ka Kampung Gunung Gajah.
3: Rek ka Gunung Gajah. Ari aki mah rek ka Depok ieu teh. Hayu atuh urang sewang-sewangan we. Bisi ka buru beurang teuing ieu teh.
2: Si Aki rek nuluykeun lumakuna punten Ki. Bade aya nu tat ditaroskeun heula ieu teh. Santana aya keneh kapanasaran.
3: Naon diwae nu ditanyakeun ka Aki teh naon kitu?
2: Dupi jalmi nu tadi teh teras ka mana?
3: Oh. nu bentrok yang hidup.
2: Semuhun Ki,
3: tadi teh ari katingali nama, marina teh ari ni dikabodah ditu.
2: Bari nunjuk ka jalanan norek di sorang ku Santana jeung Jaka. Teu disebutkeun yen nu saurang deui mah dipanggul ku baturna. Upami pariosan aki naha da mung saurang maksudna teh naduaan atawa tiduan kitu Ki?
3: Duaan lain saurang.
2: Ah, mung saurang Ki nya Jakanya. Santana ngareret ka Jaka maksudna ngayakinkeun.
3: Bogo duaan jalu. Duaan eta teh jalu. Tapi bisa jadi meureunan nu saurang mah nyumput tadi teh. Kitu e dunya lah urang pada-pada anon salamet we lah. Anon pangestu urang sami-sami salamet we imahnya.
2: Si Aki kawas geus sabar hayang gara-gara ini. Mugi teu janten benur ngat panggalih Ki. Aya keneh nu bade ditaroskeun ieu teh.
3: Aduh, naon deui bae jalu? Tarete pisan imahnya.
2: Dupi jenengan teh kekasih nami Wasta teh sareng panglihan Aki di mana ieu teh Ki?
3: Kau teh karanjang kitu. Ya mun ngaranjang ka Aki mah kade ulah teu barang bawa. Malum bela uraki sesoranganan. Angka dibungwe ka ditu ngan teu geudeul loba-loba teuingnya.
2: Semohon Ki, maksad bade nepangan we sanes waktos kitu.
3: Tenang naon lagi kitu madu. Aki teh di kampung Ciparayeun. Kampung Ciparayeun lembur lagi mah. Tanyakeun we kitu ka Aki Adi, Adi Wijaya kitu. Mulai nu bireuk dek nyebut Aki Adi tenang naon. Dek nyebut Aki Jaya cenah naon. Dek nyebut Mama Adi Wijaya oge cenah naon lah. Kumakarep we pokona mah. Tanyakeun we di kampung Ciparayeun lembur Aki teh nya.
2: Semuhun atuh nuhun atuh pamitu mah upami kitu mah Ki.
3: Sok. Pokona mah omat. Omat engke hiji waktu tangtu urang patepung deui nya.
2: Geus kitu mah Bral Santana jeung Jaka nuluykeun lalampahanna. Sedengan Aki Adi Wijaya anu keur waktu siga anu geus teu sabar teh ayeuna mah kalakang ajeng jeung heula nempokeun ngan barang Santana jeung Jaka geus teu temong deui keteyep manehna ini tokroh-tokroh kunang itu karita teh.
4: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kesaksian tim pengguna jam hotel TS Alpha Propolis. Bapak di mana, Pak?
5: Babakan Nasol, RT 18, RW 06.
4: Kumaha Pak karaosna terus ngaleueut Alpha Propolis sabot?
5: Alhamdulillah perkembangan anu lambeut teuas ge nya janten aya perobihan lah.
4: Alhamdulillahnya, Pak. Asana saur ka Bapak teh, si lamungna teh mohon diciwita sok nyeri ngene, Pak.
5: Mohon kawitna mah saeutaeut ngaleueut Alpha Propolis mah. Kawita tetesa diciwit.
4: Kumaha pa ayeuna karaosna tos ngaleueut sabotol?
5: Alhamdulillah saya aya perkembangan.
4: Bapak kawita mah pernah meser deui botol kadua. Eta tos enakeun atau kumaha pa di botol kadua?
5: Di botol kadua perkembangannya langkung signifikan.
4: Nah, ayeuna bapak meser deui ka botol anu katilu. Nah, botol anu katilu teh ieu teh bade ngalajengkeun atau masih kena karaosna, Pak?
5: Bade ngalajengkeun supados langkung raoseun lah,
4: supaya tuntas we nya panya.
5: Mohon.
4: Nuhun pisan Kang Bapak anu ti mana Bapak teh?
5: Ti Babakan Nasol.
4: Ti Babakan Nasol. Alhamdulillah tos aya karaosna nya, Pak. Nuhun pisan ka Bapak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
6: Jamu tetes Alpha Propolis yang sudah terbukti khasiatnya bisa Anda dapatkan di Radio PCFM di Jalan Hos Cokro Aminoto nomor 6 Ciamis, Jawa Barat. Untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8000-6860. Sekali lagi, untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8000-6860.
4: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kesaksian tim pengguna Tesma Ayeni. Ibu di mana?
7: Dusun Cijangkar, Desa Sukanagara, Kecamatan Jatinagara, Kabupaten Ciamis.
4: Ibu tos nganggo Tesma Ayeni tos sabaraha botol?
7: Tos 2 3 sareng ieu, tos 3 botol. Alhamdulillah, karaos bentena satu acan nganggo tetes mata ieu. Janten jelas, teu nyemun jelas teu rarumuk sapertos biasa, kan biasana sok aya sapertos aya rambut di payuneun panon. Ayeuna alhamdulillah, tu mudah-mudahan kapayuna ayeuna hoyong tiasa henteu nganggo kaca soca jenisna abdi teh min.
4: Ibu teh kantosna mah nganggona teh satu botol, karaosna pas tos nganggo satu botol kumaha bu karaosna?
7: Alhamdulillah seger titingalian bengras kitu henteu pan abdi sok karacam kerejem kitu tah titingalan teh kitu. Mudah-mudahan abdi tiasa mah hoyong lesot tina tapi teu nganggo kaca soca kitu pamina.
4: Ibu tos ka mana wae ieu berobat mata?
7: Nya berobat mata mah dokter mata kantos namun teu di tanah anu-anu cuman kotor sakada kata dokter teh ada debunya kitu kantos mohon.
4: Ayeuna ibu bade ngagaleuh deui ka nu sabaraha botol?
7: Lah sabotol wae heula deui margi ena sering ieu ka Ciamisna kitu da kaleresan kitu dan teu sabaraha tebih di rompok oke meser deui ena ge teu acan seep aya namung maksud teh supados henteu telat nganggo gitu. Pertamina upamina abdi teh bade bobo sok nganggo teh gitu encing-encing teh terus aya kokotor gitu kieu sanes kanten tina panon teh seger kaetana teh cara rekas jelas.
4: Ibu gaduh pesan-pesan kangge anu ngadangukeun radio pis?
7: Oh pesanana panginten ieu ku pengalaman abdi mudah-mudahan anu aya masalah panon utamina nu titinggalana kirang jelas gitu da abdi ge usia mah tos sepuh tos 60 taun langkung 60 hiji namun urang teh hoyong sehat salagi aya keneh landong nama da kumasaur keterangan aya panyawat aya landongna ka ibu-ibu anutos atanapi ibu bapa anutos usia lanjut sapros abdi panginten dicobian ku tetes mata ayeuna anu aya di radio pis Ciamis.
4: Nuhun pisan ka ibu-ibu saha nami teh?
7: Abdi Neni Sri Herlina.
4: Nuhun pisan kangge kasaksian ibu anu nganggo Tesma Ayeuna. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
7: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
8: Dapatkan Tetes Mata Tesma Ayeuna di Radio Peace FM Ciamis, Jalan Hos Cokro Aminoto nomor 6 Ciamis, 50 meter dari Jogja Ciamis, seberang Masjid Nurul Iman. Untuk informasi pembelian dan keagenan produk Tetes Mata Tesma Ayeuna, Anda dapat menghubungi ke nomor telepon 0813-8000-6860. Sekali lagi, Anda dapat menghubungi ke nomor telepon 0813-8000-6860.
9: Radio Pi 102,4 FM Ciamis, sahabat sehat keluarga Anda.

0: dongeng Sunda Dina Carios Si Bangbrang Makalangan karya S. Sukandar dihaturkeun ku Bah Damis kalayan dirojong sapinuhna ku Jamu Tetes Alpa Propolis sumangga urang lajengkeun deui.
1: Sangge santana jeung jaka rinit teta patempatan tokro-tokro si aki kunang itu kakarayapan sieun ti Tajong. Ari nilik dina barugana mah sasatna sareatna moal aya anu nyangka jalma eusi anu tingkat pangarbisana tingkat elmu penemuna lain bantrak-bantrakeun eta si aki teh aki Adiwijaya teh ya. Sedengkeun santana jeung jaka sajajalan teh teu budu bari galecok nyaritakeun nu bieu cikeneh kalakonan. Aduh. Teu kaharti. Naon Kang? Kang eta naon Kang? Aduh teu kaharti ka. Teu kaharti saur aki Adiwijaya cenah duaan. Tapi kan kapan sidik kan saurang sesulan jana wungkul. Waduh, bisa jadi kak duaan eta mah. Duaan bisa jadi. Nganu saurang de nyumput. Pilaku ari aki adi ngabobodoh mah tuh. Jaka condong kana keterangan aki Adiwijaya. Duh, nya bisa jadi mun kitu mah tuh. Meureun kitu sigana mah. Tapi nah saha tuh meranehna natenya. Aduh, dengar tinggal don nyerang atuh. Santana kawas nu bingung mikiranana. Ke. Tadi pan nyebutkeun waktu didinya tarung jeung si Suranjana nyebut-nyebut yen urang teh usung esangna Paji Mugni. Tapi yang bener urang malin usung esang tapi urang pagawe. Sabatutna dah Haji Mugni teh lundungan urang. Tah, begitu Kang Tata nyebutkeun yen urang teh anak buahna atawa ngadudungan ka Haji Mugni, langsung nyebutkeun eta si Sulanjana teh tak eta masalahna cenah. Jadi berarti mun boga masalah teh Haji Mugni. Mana teh boga masalah Haji Mugni, tapi teuing saha jeung titing mana? Aduh. Tapi ya aya perasaan lain ye. Naon kak? Tapi moal kitu pabana mah nu saurang deui teh jaka ngasongkeun pamanggihna. Nu dina seuseuhanana mah memang turupanana teh teu nyalahan. Ramalan taksiran jaka memang teu nyalahan. Bener oge nya. Bisa jadi atuh. Lantaran tadi teh kungsi nyabit-nyabit Paji Mugni sagala.
2: Benar.
1: Masalah deui, pabana lah eta mah. Lantaran manehanana kungsi diragragkeun ku Kang Tata. Nya, meureun minang saraya ka si Suranjana. Jaka nyaritana dari anak keranan. Aduh. Nya memang bener kitu ngan peurat we nya lah. Lamun segeru bantrok deui teh tingkat pangaribasana eta si Suranjana teh leuwih luhur batan urang jaka. Santana ngarasa seunggah nyang hareupanana babakuna mah geus karasa pait peuheurna. Kapan tadi oge upama seug taya nulungan mah hanteu sigana mah aya bahan manehna duaan geus kalungsar jadi babatang. Tapi ku aki adi mah teu mangapul ya pan Kang.
3: Ah. Wah, tekung si diributan si ganama.
1: Ah, nyamonya tuh. Manya maka jeng tukul diributan. Damun tuh di gebah mah. Mual daraikan ingkah atuh eta dua jelma teh. Oh, si Suranjana jeng si pabana.
3: Tapi bener oge nya Ki Adi. Duh, anak itu mah aki Adiwijaya teh lain ipis-ipis wawasena. Jaka mun kitu mah.
1: Santana ngararet ka jaka gigireunana. Puguh we atuh. Catakan saneatna masih ganu geus tokoh-tokoh naker.

nya bari malik nya nya atuh tamun kitu mah kuring milu milu atuh kuring wage nya hayu we alus we urang teu telepek heula tadi teh nya lah mah susah susah maluruh lah untung tadi akang tasanya heula di mana eta Aki Adiwijaya teh dumukna teu kiraha ta miangna coba degiraha jaka tetelepek nanyakeun ka Santana ah engke we lah ada urusan urang geus beres lah ari pagawean kumaha di Haji Mugni kade urang cul pagawean urang depan pokona teh pagawean keur kahirupan urang keur boga bekal lah ku gawe pan urang teh lamun teu barang gawe di Haji Mugni mah moal bisa ku kumaha atuh ah ya urang minta eureun heula we sakeudeung mah naon hesena atuh ari Santana lebar ye hese nengan gawe atuh ye pokona mah hese nengan gawe teh tong kitu wae urang teh maluruh maluruh naon teh urusan kana penjahat udah teangan itu telusuri tapi gawe mah ulah nepi ka eureun ye jeung pokona mah lamun tema Santana eureun di tempat Haji Mugni nah temelang gitu lamun nepi ka melang gitu ku Santana coba kuring nanya ye temelang gitu Santana teh ye jaka ngerenyuk bari ngareret ku juru panon ka Santana ari jaka melang teh melang ka saha sugan eta bisi melang ke manehanana kitu bisi melang ke manehanana pokona mah naonan ari maneh jaka Santana ngagebes bari nyigeung nya pokona mah pasti lah melang ningalkeun nu herang mah tuh lah nu aneh noi dempron donto kitu aduh sigana eta malah ningali nu dipi ka melang ku Santana mah aduh lamun seguring kaninggal pipina katuh eh lah pipina mereka ngenclong kitu kinclong kinclong kinclong sigana mah ninggal rarae eta nu geulis mah digana mah matak ti jadi keutuma matak ti sareda kutuk ah cek berbahasa tema pokoknya mau langkah dinya lah kanu tadi subuh di pangihan di hawu barisi duru

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Biaya kesaksian di pengguna jamu tetes Alpha Propolis. Bapak saha ieu teh namina?
1: Bapak Endi.
0: Bapak Endi di mana?
1: RT 3 RW 28. Kabupaten Ciamis.
0: Bapak teh kantos ngaleut obat Alpha Propolis?
1: Parantos 2 kali.
0: Nah, Bapak ena asalna karaos naon wae, Pak?
1: Kawit nama karaos aya puyeng sapertos nguir bumi teh kitu. Tapi ayeuna alhamdulillah satosna ngaleut eta obat Alpha Propolis alhamdulillah puyengna tos teu aya.
0: Aya panyawat naon di selain puyeng?
1: Aya saur nama saur dokter teh asam urat kebas-kebas di kaki gitu. Satosna mam Alpha Propolis salit deui gitu, nonton salit deui.
0: Eta teh pastos ngaleut sabaraha botol, Pak?
1: Atau sabotol nutos saeb mah.
0: Bapak tos ka mana wae? Panyawat ieu vertigo. Vertigonya, Pak?
1: Tos ka mana wae? Ka dokter, ka puskesmas, tapi asa teu acan aya nu cocok nya ku Alpha Propolis sareat mah kitu. Alhamdulillah geuning tos isal ai puyeung mah.
0: Alhamdulillah nya, Pak. Ting sehat wae nya, Pak nya. Kapayona. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Jamu tetes Alpha Propolis yang sudah terbukti khasiatnya bisa Anda dapatkan di Radio PCFM di Jalan Hos Cokro Aminoto nomor 6 Ciamis, Jawa Barat. Untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8000-6860. Sekali lagi, untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8000-6860.

0: Berikut ini kita dengarkan kesaksian pengguna obat tetes mata Tesma Aini.
1: Assalamualaikum Bapak.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Maaf, dan Bapak siapa?
2: Saprudin.
1: Bapak Saprudin?
2: Iya.
1: Alamatnya di mana Pak?
2: Jagapura.
1: Jagapura ini?
2: Jagapura Kersana, Kabupaten Brebes.
1: Kabupaten Brebes. Bapak ini beli obat tetes mata Tesma ini apa ya?
2: Iya.
1: Ini beli yang kedua Pak?
2: Kedua.
1: Yang berarti yang pertama udah habis ya Pak ya?
2: Iya.
1: Kalau boleh tahu keluhannya apa Pak sebelumnya Pak?
2: Sakit matanya merah.
1: Matanya merah.
2: Iya. Berlendir.
1: Berlendir.
2: Berair. Ya sakit lah.
1: Sakit gitu. Iya. Terus setelah memakai obat tetes mata Tesma ini, yang satu botol itu habis ya Pak ya?
2: Iya.
1: Ada perubahannya Pak?
2: Ada perubahan banyak.
1: Apa aja Pak, boleh tahu Pak perubahannya?
2: Ya, ada mendingan. Enggak pering, enggak berair.
1: Enggak berair sekarang.
2: Iya.
1: Makanya Bapak sekarang beli lagi untuk yang kedua
2: Pak
1: ya?
2: Iya.
1: Berarti alhamdulillah Pak ya, berarti Bapak cocok dengan obat ini berarti
2: iya,
1: Pak ya?
2: Iya.
1: Pak ya Bapak, umurnya berapa sekarang Pak?
2: 67 atau 68, 67 mungkin.
1: Oh, usia
2: 68.
1: 68
2: iya,
1: usianya
2: iya,
1: ya Pak ya? Berarti Bapak merasakan sini perubahannya Pak
2: iya,
1: ya?
2: Iya, iya.
1: Tidak mengada-ngada Pak ini
2: enggak,
1: Pak?
2: Enggak, asli.
1: Asli gitu ya Pak ya? Ya udah Pak, gitu aja ya Pak ya?
2: Iya.
1: Terima kasih untuk informasinya. Sekali lagi terima kasih. Mudah-mudahan Bapak selalu sehat. Dan
2: amin,
1: matanya
2: amin.
1: Sehat total ya Pak ya?
2: Iya, amin.
1: Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
3: Dapatkan tetes mata Tesma Aini di Radio Peace FM Ciamis, Jalan Hos Cokro Aminoto nomor 6 Ciamis, 50 meter dari Jogja Ciamis, seberang Masjid Nurul Iman. Untuk informasi pembelian dan keagenan produk tetes mata Tesma Aini, Anda dapat menghubungi ke nomor telepon 0813-8000-6860. Sekali lagi, Anda dapat menghubungi ke nomor telepon 0813-8000-6860.
4: Radio Peace FM. 102,4 Radio Peace FM.

0: Dongeng Sunda dina carios si Bangbrang Makalangan karya S. Sukandar dihaturkeun ku Bah Damis kalayan dirojong sapinuhna ku Jamu Tetes Alpa Propolis sumangga urang lajengkeun deui.
1: Idinya atuh bedul teh sugan teh lain kadinya lompat na tuh duh gimana ya jaka aduh
2: nyak pokona mah kasaha anu temalang atuh kanu gadis manis aduh putra juragan Mugni ah semual ayah weh teh teh manduh semun kanyi mirah nyi amirah nah tata temalang gitu. Nah, makai kudu melang segala tuh. Penaya inung bapak na iya tuh. Santana ngadelek tapi buru-buru ngalieskeun beungeut na. Aduh, jangan pura-pura tidak tahu lah. Apal kurangnya kana hati anjeun. Penaya lagu na gedingan teh. Teu aya deui nu pipi ka melang. Iwal anjeun tak itu apa anda? Bisi we atuh. Yeuh, tata dangekeun.
1: Kumaha jaka?
2: Apan paisan oge, apan paisan, paisan lauk. Mangkaning paisan lauk teh anu gede. Anu lauk emas keningan anu 5 kilo. Bari wah eta paisan teh nepi ka pikangeunaheun pokona mah. Heuh, eta teh paisan teh teu ditungguan. Datang ucing garong atau ucing kering apaan sok dirontok ucing ta ucing teh apal atuh ta kumaha lamun kitu ta
1: kumaha ah sabodo ah
2: nah ulah kitulah lebar bisa nu rontok ucing
1: angeus lah
2: santana ngadelek deui kawas nu heueuh dimang sabodokeun.
1: Sok padahal jejerwana nama sanunya ho
2: buktina harita keneh oge ngadadak jantung nak motah ngadurug-dug tebeda tidulag pisukaneun lebaran harita teh kitu jejantung nak santana sanggeus disabit-sabit ngarani Amirah mah atuh da puguh we bebende pamepes hate beubeureuh pamekeut deudeuh atuh ampun sanu temelang hariwang atuku anu gelis nyamirah putrana Haji Mugni teh puguwe atu meranehanan teh harita teh ngobrol di selangku guyon gogonjakan teh nyerelek na teu karasa nyerelek na waktu teh geus burit weh alusna harita teh tepi kanu dijug-jug antara santana jeung jakat sarta kabeneranana teh nu didatanganana keur aya atuh dinagok kena tepung jeung Bah Sukhatma teprak we baradami antara santana jaka jeung Bah Sukhatma nyawarakeun pilakueun kudu kumaha pihadeunana lantaran ari nu dipimaksud mah sakumaha nu diharepkeun ku Aki Gurnita teh ya bae caina herang laukna beunang tapi nya eta atuh kitu teh ngan ukur semet kahayang semet ikhtiar ari pihasileunana mah duka teh teuing masih keneh aya dina jero tataruncingan karena dalila oge babadamianana malah make ciri tempa sagala patongong-tongong pamadegan ceuk Bah Sukhatma nu rek init ka bangsa singa teh manehanana bae sorangan ceuk Bah Sukhatma teh saluyu jeung pamentana Aki Gurnita anu kungsi disebutkeun ka Bah Sukhatma waktu ti heula teh basa manehna ngadatangan ka pangligaran cenah nu dijaga teh bisi aya buntutna nu kurang hade paribasa cudog-dog tinggal igel tapi ari kahayangna santana jeung jaka mah beda deui maranehanana keukeuh rek marilu ngarasa panasaran cenah jungkerengna si Suha teh jiga kumaha kitu dadakuna masuk padahal gegede nama ngarasa curiga lantaran borojolan panjara atuh borojolan panjara ieu piraku kudu bisa dibawa badami nu kada kaluar ti panjara mah tungtungna mah Bah Sukhatma rek deet kapaksa nyaluyuan Tapi najan kitu bari kayi dian satana jeung jakah teu meunang mawa karep sorangan. Kudu kumaha saluyu jeung pitunjuk ti Basukatma. Ulah mawa karep sorangan maksud Basukatma. Geus pokok kitu mah beres weh babadamian teh sarta piniteunanna geus ditangtukeun. Isukan cenah isuk-isuk supaya rineh jeung iuh. Maranehanana dek ini teh. Ari anu arek didatanganana nyaeta si Suha unggal poe teh idek liher bae di imahna Ki Somad. Nyaeta alona bahlam sejantea. Sakumaha ceuk katerangan Basukatma kaki Gurnita memang teu salah si Suha teh sobatna Ki Sarkosi. Nyaeta sobat di pangbuangan. Demi mimiti nama dalih teh saprakna si Suha ditulungan waktu manehna diributan jeung papada buangan deui. Mangkaning harita keur dikerepuk ku tiluan, memehan bobor karahayuan. Upama teu diburak bari ku Sarkosi mawah geus we moal boa sigana mah. Si Suha bakal jadi babatang. Tah ti waktu harita terus bae nyobat babakuna mah si Suha nu teu weleh sumolono ka Sarkosi. Rumasa malum manehna teh geus kahutangan budi waktu si Suha bebas tina hukumanana. Dari manehna mah dihukumna di dinya teh geus leuwih ti heula si Suha teh. Nya ku Sarkosi ditalatahan supaya ngadatangan ka bangsa singa. Mangihan bah majadi anu jadi lanceukna. Lanceuk Ki Sarkosi. Tapi ari jol ka bangsa singa bah majadi teu kasampak lantaran manehna oge keur nyanangan hukuman di pangberokan. Kina perkara anu aya patula patalina jeung Paji Mugni teh ya. Tadi nama si Suha teh rek init deui ngan bae teu jadi lantaran kaburu papangih jeung Ki Somad atuheug bae disambat ka imahna. Nu satuluyna mah kletis ku Ki Somad didongengkeun. Kitu-kitu cenah kaayaan bah majadi pangna dirup dibuyi teh. Malah dina perkara Ki Sarkosi oge disabit-sabit. Cenah pangna dibuang teh dihianat ku Aki Gurnita ti pangligaran. Nyapuguh we atuh marap neka si Suha mah matak musial atuh. Mahudang nafsu na mang nyarikeun kana nasibna nu jadi sobat. Saperkara kitu atuh kadua perkara na manehanana teh ngabogaan sifat pupudieun hayang disebut jago tur tukang bebela ku kitu teh mah. Nyapuguh atuh tumerapna ka si Suha mah matak musial ngahudang nafsu amarahna mang nyarikeun kana nasibna nu jadi sobat nyaeta Sarkosi. Saperkara kitu anu kadua perkara na manehanana teh ngabogaan sifat-sifat hayang dipuji alias sifat-sifat pupujieun gitu. Eta si Suha teh hayang disebut jago tur tukang bebela. Kitu kasebut na si Suha teh bener-bener hayang dipujina teh. Hayang kapuji jeung pamrih ku pamuji si Suha mah. Atuh ku kituna ujug-ujug kawawah we manehna teh susumar nangtang kaki Gurnita sakulawedetna. Ongkoh deui harita teh keur araya sawatara barayana bah Lamsijan jeung bah Majadi. Ngahaminan kana sikap sifat sikap si Suha harita. Bari biasa we barayana bah Lamsijan jeung bah Majadi mah nyarunutan ku pok-pokan anu matak nambahna mangahudang amarahna si Suha. Teu aneh lamun tumerapna ka si Suha jadi peki motah atuh. Hiji gimbrang jarang jeleng bari muril-muril kumis. Kumisna Suha memang ngajedig sagede pager kabupaten cek paribasa teh mah atuh. Lain sagede gagang telepon deui atuh. Ngajedig kumis jeung halis teh balap si Suha mah. Ari sirah botak. Manehna hiji gimbrang jarang jeleng teu beda tinu meureu gadung. Nu saterusna deg bae si Suha jeung Ki Somad baradami. Nangtukeun piniteun pikeun ngacorag Aki Gurnita ka lemur pangligaran.
1: Tapi mending ka Gunung Gajah heula, ha. Cukuring mah
2: Ki Somad ngasongkeun pamagihna.
1: Noho.
2: Si Suha bari muril-muril kumis.
1: Ya, bisi kalaya di Gunung Gajah. Lantaran di dinya teh aya sobatna di dinya teh.
2: Ceki Somad.
1: Soho gitu. Soho gitu. Soho. Soho.
2: Si Suha sewot nyarita na. Eta batur nate cek beja mah si Sukatma.
1: Sukatma.
2: Beja nama.
1: Si Sukatma.

0: Tekirim-kirim dina ngaku goreng Bah Sukatma teh. Sok padahal Bah Sukatma teh Bah Sukatma henteu leuwih goreng batan maranehanna anu keur ngupat. Malah nurutkeun ukuran anu jujur mah Bah Sukatma teh kaasup jalma anu hade ucap, hade tingkah, hade basa. Ceuk paribasana Bah Sukatma mah kolot teh memang kolot bijaksana. Teu weleh hadap asor wae jiga nu teu bisa nanaon.
1: Kitu yeuh. Perlu dikebut main oge. Mualek dikarikun yuma yo.
0: Si Suha beki asa kapuji wayatu. Temangkuk seberaha poe ti harita. Bral bay maranehanana nyata si Suha katut ki Somad arinit di jajaranku kilomri adi beteng nabah majaji. Kabeharana teh arinit. Sawaktu pisah jeung Mariangna Bah Sukatma ti Gunung Gajah nureka bangsa singa. Ya poguh atuh. Jadi paamprok di setengahing perjalanan mangkaning palebah anu jauh kalitu ka dieu. Tumerapna ka Ki Somad mah atuh poguh we teh beda anu nimumanggih ngakentak si Suha di harewosan. Rinat panonna manco kanu keur ngapring tiluan. Nyampeurkeun ka palebah maranehanna teu heran ari srog abringan Bah Sukatma ka hareupan si Suha ari pun cereng teh sampakeun ku bubuden anu matak rehe pika sebeleun si Suha teh harita teh.
1: Iyo nuran si Sukatma da. Oh. Iyo nuran si Sukatma da. Oh. Geuning geus mojoh naruangon euy. Geus mojoh naruangon ieu mah yo. Waduh. Ho ho. Geus mojoh na muak logak ieu mah yo. Mojohna ruang kerepesan euy. Ha. Cepat. Geus mojoh naruangon ieu mah. Waduh. Are tah teu cungguk anu dua. Numana cenah incuna si Gurnita teh? Si incuna si Gurnita teh numana itu?
0: Si Suha ketak nama tak kila rek kaki Somad, rek kaki Somad sering ngeseri. Seri biasa si Suha mah berpikir sableun teh seri teh geuningan. Seri sinis teh seri. Seri anu pikageuleuhan teh geuningan. Gambaranana mun dina naon teh wayang mah jiga lain jiga Barade, lain jiga Citra Yuda. Sahat ini kita geringan. Pernah pika sebelen ya, pernah si Suha teh.
1: Waduh. Jadi eta nu mana diincuna nu ngaran si Gurnita teh yo, ha? Ha?
0: Puguh we tu berap nakal santana alias si Bang Brang tengah poe ereng-erengan harita teh asa ngadenge gelap tengah poe ereng-erengan ngacelepet ngaceleger kana kekenangan ceulik na Santana. Kukitu na poho we kana papatah na Bah Sukatma tadi teh pangaruh emosina anu geus teu beda anu teu bisa ditahan-tahan deui. Bacingan sia abong kena sesa pangbuangan deuleu abong kena sesa pangberokan ngacablok teh jangnye engap sia mah yeuh. Santana ngagantawang bari paparah nama rek ngacurewat nyampe ke hareupan si Suha ngan teu bisa pok atuh ngeunheun ngan teu bisa pek lantaran kaburu dikenyang ku Bah Sukatma harita teh.
2: Sabar sabar sabar Santana, kapan sieuk aki tadi kumaha? Cicing hidup mah cicing tong kejut porosot nanaon teh. Sabar heula jalu, sabar heula, sabar heula.
0: Bah Sukatma ngahuit bari srog manehna anu nyang hareupan si Suha.
1: Kumaha ieu teh? Wah, atuh. Tong maneh Sukatma. Harus naker beunceuh deh sorana mah. Wah. Ha. Harus geuningan. Ka dieu sering nyampeurkeun ari hayang di Suri Lama ta cungur teh ta.
0: Suha mun cereng teu sedikna sentak polotot kumisna ngadadak centik tungtungna. Teu beda ti karajeng cing rek nyeureud harita teh. Bakal ku gede-gede na kumis si Suha harita.
2: Kelanan.
3: Mung sakitu nu kapihatur serial dongeng Sunda si Bang Brang Makalangan.
4: Antos bagian sarajengna. Emut dongeng Sunda Bah Damis. Emut jamu tetes alpa propolis.
5: Sering merasa haus? Mudah lapar? Sering buang air kecil? Luka sulit sembuh? Mudah terkena infeksi? Letih? Lemah? Lesu? Itu pertanda gejala diabetes yang mulai menggerogoti tubuh Anda. Waspadalah, karena diabetes bisa menyebabkan kantong kempes, isi dompet pun ludes.
6: Diabetes menjadi pemicu penyakit berat seperti sakit jantung, katarak, stroke, ginjal kronis, dan sebagainya. Segera atasi dan kendalikan dengan memperbaiki pola hidup yang sehat. Lengkapi dengan minum Alpha Propolis 3 kali sehari.
5: Alpha Propolis terbuat dari propolis apis mellifera dan propolis trigona. Mengandung flavonoid dan fenol yang berfungsi sebagai antioksidan, serta zat nutrisi dan vitamin yang mencegah terjadinya resistensi insulin pencetus diabetes, menekan jumlah kolesterol jahat dan meningkatkan jumlah kolesterol baik.
6: Alpha Propolis bisa Anda dapatkan di radio yang menyiarkan iklan ini, apotek atau toko obat di wilayah Anda.
5: Jadikan gaya hidup sehat Anda menjadi inspirasi dengan membagikan Alpha Propolis kepada kerabat yang mungkin membutuhkannya.
7: Alpha Propolis, prioritas imunitas berkualitas.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Biaya kesaksian di pengguna jamu tetes alfa propolis. Bapak saha namina, Pak?
1: Bapak Solih.
0: Bapak Solih, alamat lengkapnya di mana, Pak?
1: RT 16 RW 7 Sukamulya, Desa Kertabumi, Kecamatan Cijengjing, Kabupaten Ciamis.
0: Bapak tos ngaleut alfa propolis teh sabaraha botol, Pak?
1: 6 sa botol. Ayeuna meser ka janten kaduana ayeuna.
0: Bapak ngaleut alfa propolis teh gaduh panyawat naon?
1: Di antaranana diabetes, kolesterol. Riut, puyeng upami ugah enjing-enjing, perasaan teh lalenjung gitu.
0: Bapak tos ngaleut alfa propolis kumaha apa karaosna?
1: Kadua dintena, alhamdulillahnya tos rada mendingan gitu, tos teu aya riut. Sarang puyeng nana teh, sarang lenjong nana teh teu aya. Ayeuna tos sep meser deui anu kadua kalina.
0: Bapak ti dua dinten langsung aya karaosna, Pak?
1: Dua dinten langsung karaos. Aya hasiatna. Alhamdulillah gitu, syariatna.
0: Bapak tos ka mana wae, Pak, berobat?
1: Berobat mah ka medis sering, cuman daya reaksina kitunya. Di radio nyobiannya alhamdulillah aya karaosna gitu.
0: Radio mana gitu, Pak, nu didangukeun?
1: Radio PIS.
0: Radio PIS unggul, Pak.
1: Mohon.
0: Bapak gaduh pesan-pesan, Pak, ka pendengar radio PIS?
1: Oh, aya ka warga sakitar ngupingkeun kana ieu radio anu sami gaduh panyawat sapertos abi cobi meser alfa propolis. Abi oge alhamdulillah syariat. Neme erep sabotol oge tos aya karaosna gitu.
0: Hatur nuhun ka Bapak Solih anu tos jadi kesaksian pengguna jamu alfa propolis. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Jamu tetes alfa propolis yang sudah terbukti khasiatnya bisa Anda dapatkan di Radio PCFM di Jalan Hos Cokro Aminoto nomor 6 Ciamis, Jawa Barat. Untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8000-6860. Sekali lagi, untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8000-6860.

0: Miopis,
1: jangan pernah putus asa dengan penyakit yang Anda derita. Tidak semata-mata Allah menurunkan penyakit, niscaya pasti ada obatnya. Berikut ini inspirasi sehat saudara kita yang sudah merasakan jamu tetes alfa.
2: Mitra sehat, menuju sasarangan dina dengeti sarang pribados, kalarasan sarang bapak. Bapak Nang ya?
3: Iya, Bapak Nang.
2: Bapak Nang atau napi?
3: Bapak Pak Ogar.
2: Pak Ogar.
3: Di Tanjakan Kondang.
2: Tanjakan Kondang. Desa mana Bapak?
3: Desa Cibenar.
2: Oh, Desa Cibenar. Iya. Nah, kapungkur waktu skadiu naon keluhan anu
3: karas bapak? Keluhan tina sampean, tina sampean tina sangkel, renyem.
2: Mohon.
3: Dari paregel.
2: Paregelnya.
3: Itu jantan abot lah.
2: Abot. Tak
3: saktos nama sela alpa pomoris.
2: Alpa propolis.
3: Alpa propolis, alhamdulillah.
2: Ayah karaos.
3: Ayah karaos, ayah di lah ayah karaos nang gitu tak.
2: Kau pamit telepat pun cina kapungkur teh barare pe antenya.
3: Barare kapur mah. Barare jam dan ada hari ras.
2: Hari ras.
3: Ayah nyerian sekedik, kayak nama alhamdulillah nyeri nanti ayah. Kantun abotna sakedik deui kitu ya.
2: Sakali
3: teh. Sakali teh mah pada namahan deui nanya namihan deui eta teh.
2: Oh, ngagaleuh deui.
3: Ngagaleuh hiji deui.
2: Sabar tetes kamari ngaleut.
3: Sakali netes ge teh genep, genep tetes sakali eueuh teh.
2: Sabar kali sadinten?
3: 3 kali.
2: Mun enjing.
3: Enjing tengah dinten sareng santan pada bobok.
2: Oh, leres.
3: Jadi
2: sadinten 3 kali
3: pada dinten. 3 kalinya.
2: Aye reaksina anu karos harita kumaha waktos ngaleut ieu?
3: Alhamdulillah jeung hampang janten kana urang tenteh teu karjang gitu.
2: Alhamdulillah.
3: Teu karjang alhamdulillah gitu tah.
2: Mohon tanam eta kan dicetnya tensi darahnya sabaran namanya teh
3: 150
2: tawang kin ngaleutna tanapi bapak endang ya kin dikirangan ngaleutna teh ngamami uyah.
3: Oh.
2: Coba ada selungsur ke darah tinggi nama bapaknya
3: untung mamu ya
2: ay nggak mama nggak mamu sali
3: ay mohon
2: dikirangan
3: nyanyanya
2: bapak ndang hatur nuhun mudah-mudahan majeng sehat salamina bapaknya
3: sami sami amin ya rabbal alamin.
2: Assalamualaikum bapak.
3: Waalaikumsalam warahmatullahi.
0: Baraya Radio Peace.
1: Demikian pengakuan dan kisah perjuangan untuk mendapatkan kesembuhan. Alhamdulillah, beliau diberikan jalan dengan mengkonsumsi jamu tetes alfa. Kenapa Anda harus ragu? Ingat, sakit bukanlah takdir, sehat adalah pilihan. Maka, segera periksakan tubuh Anda dan dapatkan solusinya dengan meminum jamu tetes alfa.
0: Hotline konsultasi 0813-8000-6860 0813-8000-6860.

0: Kabupaten Ciamis.
1: Bapak teh kantos ngaleut obat apa propolis?
0: Parantos dua kali.
1: Nah, bapak ena asalna karaos naon wae, Pak?
0: Kawit nama karaos aya puyeng sapertos nguir bumi teh kitu. Tapi ayeuna alhamdulillah satosna ngaleut eta obat alpa propolis alhamdulillah puyeng atos teh aya.
1: Aya panyawat naon di selain puyeng?
0: Aya saur nama saur dokter teh asam urat kebas-kebas di kaki gitu. Satosna mam alpa propolis salit deui gitu, nonton salit deui.
1: Eta teh pas tos ngaleut sabaraha botol, Pak?
0: Atau sabotol nutos saya mah.
1: Bapak tos ka mana wae? Panyawat ieu vertigo. Vertigonya, Pak?
0: Tos ka mana wae? Ka dokter, ka puskesmas, tapi asa teu acan aya nu cocok nya ku alpa propolis sareatna mah kitu. Alhamdulillah geuning tos ical ai puyeung lemah.
1: Alhamdulillah nya, Pak. Ting sehat wae nya, Pak nya. Kapayona. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Jamu tetes Alpa Propolis yang sudah terbukti khasiatnya bisa Anda dapatkan di Radio PCFM di Jalan Hos Cokro Aminoto nomor 6 Ciamis, Jawa Barat. Untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8000-6860. Sekali lagi, untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8000-6860.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Raya Pis, alhamdulillah ayeuna abi kasumpingan deui salah sawios pengguna jamu tetes alfa propolis di mana anjeuna atos kabuktoskeun khasiat di jamu tetes alfa propolis. Itu saha Bapak saha, Pak?
1: Bapak Solehudin.
0: Bapak linggi pilihan mana, Pak?
1: Kampung Cijantung, Desa Cigondewa Hilir.
0: Kabupaten Bandung mah nya.
1: Mun RT 4 RW 7.
0: Bapak kantos kagaduhan keluhan naon wae, Pak?
1: Keluhan bapak teh eta asam urat, lambung, sareng anu ieu nama penyawat rieut aya payun mah gitu sirah sok rada lieur gitu.
0: Tah ku kituna bapak pengobatan atos ka mana wae, Pak?
1: Pengobatan mah nyatos lah sering kali tu ka dieu gitu. Ka ku herbal pernah gitu bapak mun aya reaksina gitu.
0: Berarti bapak ai pengobatan mah tos dicobi ku segala rupanya panya. Bapak ayeuna nuju di kereya, nuju ikhtiar nganggo naon, Pak?
1: Nanti bapak teh nuju di kereya ku alfa propolis.
0: Ku alfa propolis ya, Pak?
1: Propolis ya gitu.
0: Mohon janten bapak ayeuna teh nuju diikhtiarkeun ku alfa propolis. Kumaha, Pak? Saatosna konsumsi alfa propolis aya perubahan teu?
1: Alhamdulillah numeh sabotol eta jan saep gitu. Aya rada sakinten gitu. Malahan mah lambung mah hampir atos rada normal gitu.
0: Mohon janten bapak saatosna nembe sabotol tos aya perubahan nya panya?
1: Kaki tos rada ieu gitu, tos rada tuh tipayuna pan kaki teh nyeri gitu. Peringanya serik segedik lah gitu. Ya anu karaosku bapak mah dina sampean aman kuitna mah nyeri wae nyeruh dan mah alhamdulillah gitu.
0: Sae. Pami lambung kumaha, Pak?
1: Lambung alhamdulillah kawitna mah pami ieu teh. Sakit seueul gitu. Ngebata. Masuk diticahkan ku si ibuna. Lihat tos dayang.
0: Alhamdulillah berarti tos sakintanya banyak.
1: Munda. Sami darah sami tipayuna aya lieur wae. Enak kinten deh gitu. Jadi seueur perubahanana.
0: Bapak penggunaanna sabaraha tetes oge sabaraha kali, Pak?
1: Sementara wis mah ada sesisa umpan. Paling maghrib genep tetes nya bade ye subuh genep tetes.
0: Dua kali banyak sedinten. Bapak berarti ayeuna teh lebet ka botol keduanya.
1: Botol kedua mohon.
0: Mohon saran ti abdi bapak dilajeng teras nya mudah-mudahan supados pengobatanna maksimal nya dilekeunan pak konsumsina.
1: Insyaallah gitu.
0: Bapak bilih aya pesen kanu sanes anu mudah-mudahan tiasa kainspirasi ku bapak nya mangga pak.
1: Ya ka anu ngagaduhan panyawat saperti bapak gitu. Kebian lah ku alfa da ku bapak ge aya karaosna gitu.
0: Aturan nuhun Pak Solehudin pidoa ti abdi panya. Mudah-mudahan bapak tambi sehat. Kukituna hatur nuhun pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
2: Jamu tetes alfa propolis yang sudah terbukti khasiatnya bisa Anda dapatkan di Radio PCFM di Jalan Hos Cokro Aminoto nomor 6 Ciamis, Jawa Barat. Untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8000-6860. Sekali lagi, untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8000-6860.

0: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Baraya UNASKO, alhamdulillah ayana abdi kasumpingan deui salah sawios pengguna jamu tetes alfa propolis.
2: Bapangkeun sareng bapak saha panamina, Pak?
1: Bapak Dadang,

0: Lan, Desa Pananyung, Kecamatan Cangkuang.
1: Sari dinten damel naon, Pak?
0: Abdi ngajahit sari dinten pada malan teh.
1: Ngawitan kagaduhan panyawat naon wae, Pak?
0: Asam urat sareng cangkeng sareng lambung.
1: Biasana upami eta panyawat atos karaos, kumaha, Pak? Jantenna.
0: Asam urat jeletutan sing siremen sareng cangkeng.
1: Mun paregel kitu panya. Bapak, biasana upami tos janten eta diobatan nganggo naon, Pak?
0: Dokter mun diurut kantos
1: janten bapak atos cobi-cobi pengobatan kana sanes banyak. Tah ayeuna bapak nuju di leukeunan diikhtiarkeun nganggo naon, Pak?
0: Nganggo alfa propolis.
1: Saatosna konsumsi alfa propolis kumaha, Pak? Karaosna.
0: Ya karaosna mah rampang anu sing sireumna teh aya nu jeletutanana na patuangan yang raraos teu seueuh gitu.
1: Berarti ayeuna bapak teh tos pajeng kasehat banyak. Ayeuna bapak tos seueuh saberapa botol, Pak?
0: Meseb sabotol. Ayeuna bade namih deui kanggo nyehatkeun.
1: Mun bapak konsumsina kumaha, Pak?
0: Konsumsina 3 kali sehari 6 tetes.
1: Bapak bila ya pesan kanu sanes, kanu mana bilih kakan 8 panyawat sepertus bapak. Mudah-mudahan tiasa ka inspirasi mangga, Pak.
0: Ya, kanggo masyarakat sami warga Kampung Sinar Jaya upami anu taraos panyawat sepertus abdi, nya cobian wae ku alfa propolis, da bege ayeuna tos sehat.
1: Muhun bapak hatur nuhun pidoa ti abdi, mudah-mudahan bapak saatosna konsumsi alfa propolis janten tambi sehat.
0: Amin.
1: Rezekina oge tambi lancar banyak.
0: Amin.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
2: Jamu tetes Alfa Propolis yang sudah terbukti khasiatnya bisa Anda dapatkan di Radio PCFM di Jalan Hos Cokro Aminoto nomor 6 Ciamis, Jawa Barat. Untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8000-6860. Sekali lagi, untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8000-6860.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Abi ayah kesaksian di pengguna Alpa Propolis. Bapak Sahana Minap.
1: Salim Suteja.
0: Alamat lengkap di mana, Pak?
1: Desa Bangunsari RT5 RW5 Kecamatan Pamarican Kabupaten Ciamis.
0: Bapak tos ngaleut Alpa Propolis tos sabaraha botol?
1: Paranto CF 2 botol.
0: Bapak kunaon kitu papa nyawatna?
1: Abi gaduh penjawat lambung, kram, rematik, nyeri otot gitu. Alhamdulillah ayeuna mah parantos ngaleut jamu tetes Alpa Propolis. Alhamdulillah damang gitu penyakit abi teh.
0: Ini sabaraha botol apa damangna?
1: Eta sebotol ge parantos, setengah botol eta. Parantos saya reaksi. Ya alhamdulillah mungkin jadi syariatna gitu.
0: Bapak kegiatan naon, Pak?
1: Kegiatan saya kan petani. Jadi ya capek itu. Ya petani sawah, petani perkebunan.
0: Bapak gaduh pesan-pesan kanggo pendengar Radio PIS.
1: Ke para pendengar, bila mana Anda punya keluhan penyakit seperti saya contohnya, terus monggo para pendengar nyobian ngaleut jamu tetes tes Alpa Propolis sim kuring ge alhamdulillah tos CF 2 botol penyakit sim kuring teh parantos alhamdulillah damang.
0: Bapak tos kemana wae, Pak?
1: Berobat ke puskesmas. Oh, kadang-kadang kapotek gitu, tapi nyakitu kadang-kadang cuma sebentar-sebentar gitu, jadi kadang-kadang sembuh, kadang-kadang kumat gitu.
0: Nuhun pisan kesaksian ti Bapak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
2: Jamu tetes Alpa Propolis yang sudah terbukti khasiatnya bisa Anda dapatkan di Radio PCFM di Jalan Hos Cokro Aminoto nomor 6 Ciamis, Jawa Barat. Untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8000-6860. Sekali lagi, untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8000-6860.

0: Mari kita ramaikan dan isi waktu pagi kita dengan majelis ilmu dan hadiri tablik akbar bersama Mamah Dede. Insya Allah akan dilaksanakan pada hari Sabtu 12 September 2026 jam 8 pagi sampai jam 10 siang di Masjid Agung Ciamis. Jangan lewatkan momen berharga ini ya. Mari kita ramaikan dan isi waktu pagi kita dengan majelis ilmu. Barakallahu fikum. Tablik Akbar bareng Mamah Dede Sabtu 12 September 2026 jam 8 pagi sampai jam 10 siang di Masjid Agung Ciamis, organized by Majelis Taklim Radlu Tunisa, DKM Masjid Agung Ciamis, dan supported by Al Amin Skincare, klinik utama Al Amin Medical Center, Apotek Al Amin, Baso Kecamatan, Katara Kosmetik, dan Peace 102,4 FM.
1: Baraya Radio Peace, jangan pernah putus asa dengan penyakit yang Anda derita. Tidak semata-mata Allah menurunkan penyakit, niscaya pasti ada obatnya. Berikut ini inspirasi sehat saudara kita yang sudah merasakan jamu tetes alfa.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
3: Waalaikumsalam warahmatullahi taala wabarakatuh.
2: Punten dupi teh sareng sahana mina?
3: Bapak Aji Santana.
2: Bapak Aji Santana teh ti Palimantan.
3: Di Marga Asih RT 4 RW 4 Desa Marga Asih Kecamatan Marga Asih.
2: Nah, dupi kawitna teh bapak teh ngagaduhan keluhan naon wae?
3: Keluhan nama pembengkakan jantung, teras asam lambung, sareng gula darah.
2: Tos sabaraha lami gagaduhan panyawat eta teh?
3: Ti 1 tahun setengah.
2: Salami eta tos dilandongan ka mana wae, Bapak?
3: Ka rumah sakit teras kadok.
2: Kumaha aya karaosna?
3: Margi aya parte aya gitu da upami teh eungap wae.
2: Nah, ayeuna dilandongan kunaon Bapak?
3: Bapak teh ngadangu dina radio UNASKO 89,6 FM tah. Pas jam 8 wengi nyetel wayang, aya wayang gitu nyetel we wayang. Tengah dangu aya alfa propolis.
2: Tata ngakonsumsi sabaraha botol apa propolis teh Pak?
3: Nembe sabotol, alhamdulillah gitu aya karaos nanya, aya teh tos eungapna tos sakedik deui lah.
2: Tah kana jantungna, kana lambungna kumaha karaosna Bapak?
3: Alhamdulillah aya karaosna gitu teu abot teuing. Teu pami ti payun mah upami jalan ge tos leuleus we teu aya ieu. Nyaeuna mah alhamdulillah tanagi aya deui gitu.
2: Nah, alhamdulillah aya perobihan ku alfa propolis anu bade disaurkeun ka nusanesna Pak.
3: Nya upami aya nu gaduh panyawat sapertos abdi nya panginten yalah engal we ku alfa propolis, alhamdulillah abdi oge damang gitu.
2: Alhamdulillah. Hatur nuhun Bapak kana waktosna. Mudah-mudahan Bapak sing sehat terasna. Hatur nuhun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
3: Waalaikumsalam warahmatullahi taala wabarakatuh.
1: Baraya Radio Peace. Demikian pengakuan dan kisah perjuangan untuk mendapatkan kesembuhan. Alhamdulillah, beliau diberikan jalan dengan mengkonsumsi jamu tetes alfa. Kenapa Anda harus ragu? Ingat, sakit bukanlah takdir, sehat adalah pilihan. Maka, segera periksakan tubuh Anda dan dapatkan solusinya dengan meminum jamu tetes alfa.
4: Hotline konsultasi 0813 8000 6860 0813 8000 6860.

0: Baraya pis, alhamdulillah ayeuna abi tos terhubung jeung salah sawios pengguna jamu tetes Alpha Propolis. Mangga urang sapa?
1: Halo, assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam.
1: Lepangkeun sareng ibu saha, Bu?
2: Abdi teh Ibu Titi Darlia, ti Dusun Mulia Sari, RT 2 RW 8 Desa Bojonggedang, Kecamatan Rancah.
1: Ibu ayeuna teh yuswa sabaraha taun?
2: 62.
1: Ngawitan ibu gaduh keluhan panyawat naon wae, Bu?
2: Panyawat nate lambung, teras kebas-kebas, ieu tangan kiri kanan, sareng lutut, sesah bade gogo teh gitu.
1: Ibu ieu panyawat tos lami?
2: Tos lami, panginten aya, ieu mah lambung mah aya 10 tahunan.
1: Ibu sate acana dilandungan ku jamu tetes Alpha Propolis, ibu dilandungan nganggo naon, Bu?
2: Biasa we soka dokter
1: ke abdi teh. Ibu nuju diikhtiarkeun nganggo naon, Bu?
2: Nganggo Alpha Propolis.
1: Kumaha karaosna, Bu, saatos konsumsi jamu tetes Alpha Propolis?
2: Alhamdulillah ayeuna teh netepan ruku sujud ogenan raoseun lutut teh sareng tangan teh kebas-kebas, alhamdulillah kitu dam.
1: Alhamdulillah, mohon.
2: Atau siapa ayeuna mah anu panyawat anu abdi teh ayeuna teh sae kitu.
1: Ibu ayeuna teh CF sabaraha botol?
2: 2, majeng kadua ayeuna teh.
1: Mohon, ibu karaosa siatna ti botol ka sabaraha, Bu?
2: Ka botol ka hiji oge, alhamdulillah. Tos aya ada CF oge.
1: Ibu kumaha cara konsumsina Alpha Propolis ieu?
2: Sadinten teh 3 kali, genep tetes.
1: Ibu uding ati mantan jamu tetes Alpha Propolis, Bu?
2: Di radio Kristi Amis, ngupingkeun dongeng sareng wayang.
1: Ibu bilih gaduh pesen kanu sanes, kanu mana, mungkin nuju ikhtiar sami sapertos ibu, mudah-mudahan tiasa keinspirasi. Mangga, Bu.
2: Ka wargi-wargi sadaya, ka bapak-bapak, ibu-ibu, khususna desa Bojonggedang, umumna

0: Anggo sadayana bilih ngalami anu panyawat saperti sim kuring gitu sumangga ngonsumsi alfa propolis mangga wae dongkap ka pisti amis ka stadion.
1: Ibu hatur nuhun karena kesaksiana bidoa ti abdi Bu, mudah-mudahan
0: sama
1: konsumsi ieu landong jamu terus alfa propolis ibu janten tadi sehat rezeki oge tambah lancarnya.
0: Amin amin amin.
2: Jamu tetes Alpa Propolis yang sudah terbukti khasiatnya bisa Anda dapatkan di Radio PCFM di Jalan Hos Cokro Aminoto nomor 6 Ciamis, Jawa Barat. Untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8000-6860. Sekali lagi, untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8000-6860.

0: Ayo, please.
1: Jangan pernah putus asa dengan penyakit yang Anda derita. Tidak semata-mata Allah menurunkan penyakit, niscaya pasti ada obatnya. Berikut ini inspirasi sehat saudara kita yang sudah merasakan jamu tetes alfa.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
3: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
2: Dupi ya teh sarang saha namina?
3: Panana.
2: Bapak Nana teh ti mantan?
3: Ti Kirapayung RT 2 RW 16.
2: Dupi ya teh kawitna panyawatna kunaon Bapak?
3: Panyawatna teh atuh gitu. Atuh sampean.
2: Tos sabaraha lami?
3: Atos 10 tahun langkungan we lah.
2: Tah ayeuna dilandongan ku alfa propolis laras.
3: Laras, aya karaosna kitu.
2: Alhamdulillah tah kuninga alfa propolis ti mantan Bapak.
3: Tina iklan ti radio kitu, ti UNASKO.
2: Bapak teh saeb sabaraha botol?
3: 5.
2: 5 botol tah aya parobihan tina ngakonsumsi alfa propolis?
3: Aya.
2: Kumaha karaosna?
3: Karaosna janten eta lambungna janten ilang kitu kantun gatalna mah kitu sagedik deui kitu aya keneh kitu.
2: Nah alhamdulillah aya parobihan ku alfa propolis. Mudah-mudahan Bapak sing sehat terasnya.
3: Nah mudah-mudahan kitu.
2: Aya anu bade disaweurkeun ka anu sanesna?
3: Aya. Bila aya anu perlu ge alfa dongkap kitu.
2: Hatur nuhun kana waktosna Bapak, mudah-mudahan Bapak sing sehat salamina nya. Hatur nuhun kana waktosna. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
3: Waalaikumsalam.
0: Baraya Radio Peace.
1: Demikian pengakuan dan kisah perjuangan untuk mendapatkan kesembuhan. Alhamdulillah, beliau diberikan jalan dengan mengkonsumsi jamu tetes alfa. Kenapa Anda harus ragu? Ingat, sakit bukanlah takdir, sehat adalah pilihan. Maka, segera periksakan tubuh Anda dan dapatkan solusinya dengan meminum jamu tetes alfa.
0: Hotline konsultasi 0813-8000-6860 0813-8000-6860.
4: Rengse kepidangkeun acara Tatar Sunda di 102,4 PCFM. Haturuhun kana segala perhatosan, wilujeng kantun.

0: Radio Bis Ciamis 102,4 FM Radio Bis Ciamis. Baraya, sesaat lagi akan mendengarkan acara selanjutnya. Tetap anteng-anteng di Radio Bis Ciamis. Sahabat sehat keluarga Anda.
1: Sahabat sehat keluarga Anda.
2: Sesaat lagi, anda akan menyimak acara Dangdut Peace di 102,4 PCFM. Selamat mendengarkan.

0: Info Alpha. Info Alpha. Info Alpha.
1: Oke, kita lanjut ke pertanyaan kedua ini, Pak Manani. Ya, asma ini ya.
2: Betul. Ya, di dalam penjelasan paparan sebelumnya saya sudah menyampaikan bahwa asma itu adalah ekspresi dari sistem imun kita yang terlalu tinggi, aktif. Terlalu aktif, terlalu sensitif. Ketika ada benda asing masuk, katakanlah debu dan sebagainya, dianggapnya musuh yang harus ditumpas. Nah, makanya kemudian mengkerut, akhirnya malah sulit bernapas. Itu sebetulnya manifestasi, ekspresi dari upaya sistem imun kita untuk menghalau, untuk menghancurkan benda asing.
1: Benda asing.
2: Karena setiap benda asing, kalau sistem imun kita terlalu sensitif, terlalu kuat, dianggapnya sebagai musuh.
1: Oke.
2: Padahal kan itu cuma debu sedikit,
1: atau
2: udara dingin, gitu kan ya. Langsung sesak napas kan.
1: Iya.
2: Nah, bagaimana cara mengatasinya? Nah, cara mengatasinya adalah dengan imunomodulator. Sistem imun kita jangan terlalu sensitif.
1: Yes.
2: Sedikit-sedikit dianggap musuh, sedikit-sedikit dianggap musuh. Kalau misalnya udara dingin ya biasa saja lah misalkan. Atau debu sedikit-sedikit ya nggak apa-apa lah, keluar ingus sedikit begitu. Itu kalau sistem imun orang yang normal. Nah, sekarang pertanyaan selanjutnya, imunomodulator apa yang bisa kita konsumsi, ya kan, untuk bisa menyembuhkan asma tadi, karena asma kan imunitasnya terlalu sensitif. Nah, maka saya katakan propolis alfa merupakan imunomodulator yang sangat baik pada penderita katakan asma tadi, ya imunnya itu diturunkan. Jadi sensitivitasnya agak diturunkan, ya menghadapi berperilaku terhadap sesuatu benda asing itu tidak terlalu ekstrim.
1: Oke.
2: Itu sehingga ketika misalnya yang bersangkutan menghirup sedikit polusi, menghirup udara sedikit dingin, nggak masalah.
1: Nggak masalah.
2: Karena sistem imunnya sudah diatur, diseimbangkan. Oleh propolis.
1: Oke. Itu. Nah, ini ya, jadi pertanyaan sudah dijawab dengan lugas dan lengkap oleh Pak Mahani, bagaimana mekanisme propolis itu mampu mengatur keseimbangan dari autoimun kita, ya, supaya jangan menjadi hipersensitif tetapi menjadi terkendali dan bisa bereaksi secara natural,
2: secara normal,
1: normal dan tidak berlebihan.
0: Demikian Info Alpha, persembahan dari Alpha Propolis. Prioritas, imunitas berkualitas.
3: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
4: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
3: Berayapis, alhamdulillah ayeuna abi kasumpingan deui salah sawios pengguna jamu tetes Alpha Propolis, di mana anjeuna atos kabuktoskeun khasiat ti jamu tetes Alpha Propolis. Nepangkeun sareng Ibu Sahit ya, Bu.
4: Sareng Ibu Popon.
3: Ibu linggih di palihan mana, Bu?
4: Linggih di RT 05 RW 12 Kampung Leuwihanja, Desa Bojongsari, Kecamatan Bojongsoang.
3: Ibu teh ngawitan gaduh keluhan penyawat taunna, Ibu.
4: Anu kahiji ibu teh gaduh keluhan teh tensi tinggi, anu kadua diabetes, anu katiluna sarira teh nyeri upami gugah bobo teh.
3: Ieu panyawat tos beralami, Bu.
4: Atos sataun langkung.
3: Sate acana kang ngejabu tetes Alpha Propolis, Ibu ka mana wae, Bu, pengobat?
4: Nya biasa ibu teh angkat ka dicek-cek ke apotek. Janten terang ibu teh gaduh panyawatna.
3: Mohon, eta kumaha aya perubahanna teh, Bu?
4: Tensina masih tinggi, diabetesna masih tinggi keneh ibu teh. Sate acana ngaeut ieu mah.
3: Ibu ayeuna nuju diihtiarkeun nganggo naon, Bu?
4: Ibu teh ayeuna teh keresan nganggo dilanongan ku Alpha Propolis, alhamdulillah.
3: Tah kumaha saatos teh nganggo jamu tetes Alpha Propolis aya perubahan naon wae bunuh karaos?
4: Alhamdulillah ibu teh ayeuna teh di kamari ge kantos dicek deui teras diabetesna lungsur, tensi tinggina lungsur, sarira ogé sae ayeuna mah. Tanyarari upami gugah bobot teh. Pasake geun teu puyeng. Jantan papah oge ayeuna mah tiasa lancar deui. Biasana mah kan pamimapa asa gararejo lutut teh ayeuna mah milah kenceng deui ibu teh teh salumpat deui.
3: Alhamdulillah ibu ngawitan gaduh diabetes sabaraha, Bu?
4: 345.
3: Upami ayeuna 100 konsumsi jamu tetes Alpha Propolis?
4: Dicek ibu teh anu sakalima lungsur 243 ayeuna alhamdulillah tos kantun 85 deui.
3: Alhamdulillah jantan ibu saatosna konsumsi ieu landong diabetesna lungsur, Bu nya.
4: Mohon alhamdulillah.
3: Alhamdulillah mohon. Ibu kumaha cara konsumsina Bu?
4: Upami anjing-anjing ibu teh ngaleueut genep tetes lebetkeun kanu cai herang taras siang oge sami genep tetes bade bobo oge sami genep tetes.
3: Ibu uning alpa propolis di manten Bu?
4: Di radio.
3: Ibu aya pesen teh kanu sanes kanu mana nuju ikhtiar sami panyawata sepatos ibu mudah-mudahan tiasa ka inspirasi mangga Bu.
4: Mohon mangga ka ibu-ibu ka bapak-bapak sadayana umumna mah anu aya di lingkungan RW 13 atanapi sadesa Bojongsari. Upami tiasa mah sakecamatan Bojongsoang. Upami karesan gaduh keluhan sapertos ibu tensi tinggi, diabetes atanapi rematik, asam urat, mangga cobian wae sapertos ibu eueut alpaproni setiap dinten. Ibu ge alhamdulillah ayeuna mah tos sae deui.
3: Alhamdulillah hatur nuhun Bu Popon, mudah-mudahan didoati abdi saatna konsumsi ieu landong jamu tetes alpa propolis janten tambi sehat rezekina ge tambi lancar bunya.
4: Mohon.
3: Atur nuhun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
4: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Jamu tetes alpa propolis yang sudah terbukti khasiatnya bisa Anda dapatkan di Radio PCFM di Jalan Hos Cokro Aminoto nomor 6 Ciamis, Jawa Barat. Untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8000-6860. Sekali lagi, untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8000-6860. Berikut ini kita dengarkan kesaksian pengguna obat tetes mata Tesma Aini.
5: Assalamualaikum.
6: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
5: Dengan Bapak siapa ini Pak?
6: Bapak Sakum.
5: Bapak Sakum dari
6: NPEN
5: Kecamatan Mundu ya?
6: Kabupaten Cirebon.
5: Iya. Bapak barusan beli tetes mata Tesma Aini ya Pak ya?
6: Iya betul.
5: Iya. Sebelumnya pernah memakai Pak?
6: Sudah. Dua kali ini
5: ya, ya itu keluhan di matanya kenapa Pak?
6: Ya mata kadang-kadang burang tuh Pak, nggak jelas.
5: Oh, penglihatannya kurang jelas gitu ya, kurang ya. Suka berair gitu ya.
6: Suka berair ya.
5: Iya. Setelah pakai yang pertama itu seperti apa pengalaman?
6: Agak mending Pak lah. Agak mending ya, ada perubahan lah.
5: Enggak begitu buram lagi
6: enggak,
5: ya.
6: Enggak.
5: Itu berapa lama Pak? Pakai yang pertama sampai habis tuh.
6: Kalau enggak salah hampir 20-an lah. 20 hari.
5: 20 hari ya.
6: 20 hari ya, 17 hari lah.
5: Iya, agak awet ya. Pakainya sehari berapa kali, Pak?
6: Sehari 2 kali, Pak.
5: 2 kali ya.
6: 2 tetes.
5: Iya. 2 kali atau 3 kali boleh, tapi 2 tetes ya, Pak ya.
6: 2 tetes iya, betul.
5: Iya. Ini pengalaman Pak Sakum ini sangat bermanfaat buat yang lain nih. Barangkali Pak Sakum ada pesan-pesan buat yang lain
6: ya, punya. Nah, ya ini teman-teman saya ya, barangkali ya, ada yang matanya kayak saya kurang jelas ya.
5: Iya.
6: Cobalah beli obat mata tetes apa namanya Pak?
5: Tesma Aini.
6: Tesma Aini.
5: Iya.
6: Barangkali cocok.
5: Oke Pak Sakum, terima kasih banyak nih untuk berbagi pengalamannya ya.
6: Iya.
5: Semoga bermanfaat dan untuk Pak Sakumnya semoga matanya cepat sehat kembali ya. Terima kasih Pak Sakum.
6: Iya.
5: Assalamualaikum.
6: Waalaikumsalam.
0: Dapatkan tetes mata Tesma Aini di Radio Peace FM Ciamis, Jalan Hos Cokroaminoto nomor 6 Ciamis, 50 meter dari Jogja Ciamis, seberang Masjid Nurul Iman. Untuk informasi pembelian dan keagenan produk tetes mata Tesma Aini, Anda dapat menghubungi ke nomor telepon 0813-8000-6860. Sekali lagi, Anda dapat menghubungi ke nomor telepon 0813-8000-6860.

0: Info Alpa. Selanjutnya ini penelitian saya sendiri tentang ya khasiat suplementasi propolis untuk mempercepat proses penyembuhan dan pemulihan berat badan pada penderita TB. Dan hasilnya penderita TB yang diberikan propolis itu luar biasa. Ya, proses penyembuhannya jauh lebih cepat. Pada penderita TB yang tidak diberikan propolis, hanya dikasih obat saja, itu rata-rata proses kesembuhannya konversi dari positif ke negatif butuh waktu 10 minggu. Tetapi ketika penderita TB tersebut diberikan memang obat TB, dikombinasikan dengan propolis, ternyata hanya butuh 5 minggu ya untuk bisa sembuh.
1: Demikian Info Alpha, persembahan dari Alpha Propolis. Prioritas, imunitas berkualitas.
2: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Barayapis, alhamdulillah ayeuna abdi tos terhubung jeung salah sawios pengguna jamu tetes Alpha Propolis. Mangga urang sapa.
3: Halo, assalamualaikum.
4: Waalaikumsalam.
3: Nepangkeun sareng ibu saha ye, Bu?
4: Abdi Ibu Entin.
3: Ibu Entin teh linggih paling mana?
4: Abdi linggih di Desa Jalaksa, Kampung Cikadu. Blok Rancatapen, RT 16, RW 5, Desa Jaya Raksa, Kecamatan Simaraga, Ciamis.
3: Ibu ayeuna teh yuswa sabaraha tahun?
4: Abdi atos yuswa 73.
3: Ngawitan, ibu gaduh panyawat naon wae, Bu?
4: Abdi ngawitan lambung, teras saluran kencing, radang, asam urat, pegel ngari gitu. Panyawat sepuh atos komplikasi gitu, ya.
3: Ibu teh tedamang tos sabaraha lami?
4: Abdi mah tos lami lah karena sataunan langkung.
3: Salama iya, ibu pengobatan. Datang yang warna warna ibu.
4: As lo segala rupi ai obat mah gitu terus kadoer atos.
3: Mohon ibu, eta upami panyawat karaos kumaha bu?
4: Upami nuju karaos teh anus panas, palawangan pengker payun teh panas, asa anu bade hoyong micen kaapukan gitu, teras pegel hari gitu. Upami itu acan di angok cai panas gitu teh acan terasan damang gitu, kedah di totolan wae nganggo cai panas dina sampean moh dina naon nuju karaosna gitu.
3: Ibu ayeuna teh nuju ikhtiar nganggo naon, Bu?
4: Nganggo apa propolis.
3: Kumaha karaosna ibu saatosna konsumsi ieu landong jamu tetes Alpha Propolis?
4: Aya rada mendingan gitu ayeuna nuju karaosna rada mendingan gitu, ayeuna teh karaos panas teuing gitu, ayeuna teh minangka nuju rada harampang gitu. Kahampangan lancar ayeuna mah, biasa nama kan kahampangan teh sesah.
3: Ibu teh ieu nembe saep sabaraha botol, Bu?
4: Nembe saep sabotol kadua ayeuna bade.
3: Ibu kumaha cara konsumsina eta?
4: Konsumsina enjing-enjing 3 tetes, setengah dinten 3 tetes, bade bobo 3 tetes.
3: Ibu uninga ti manten jamu tetes Alpha Propolis?
4: Ti uninga tina nguping tina radio, radio pis Ciamis.
3: Ibu bilih aya pesen kanu sanes, kanu mana mungkin kagaduhan panyawat sami sapertos ibu, mudah-mudahan tiasa kainspirasi, mangga Bu.
4: Ka palawargi sadaya, bilih aya anu karaos sapertos abdi panyawat di bade nyobian nganggo Alpha Propolis, mangga cobian abdi oge ayeuna minangka sakinten gitu, aya perobihan.
3: Alhamdulillah ibu, hatur nuhun kanu kesaksianannya. Pi doa ti abdi, mudah-mudahan saatosna konsumsi ieu landong jamu tetes Alpha Propolis, ibu janten tambi sehat, rezeki oge tambi lancar punya.
4: Amin.
1: Jamu tetes Alpha Propolis yang sudah terbukti khasiatnya bisa Anda dapatkan di Radio PCFM di Jalan Hos Cokro Aminoto nomor 6 Ciamis, Jawa Barat. Untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8000-6860. Sekali lagi, untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8000-6860. Thank you.
5: Berikut ini kita dengarkan kesaksian pengguna obat tetes mata Tesma Aini.
6: Assalamualaikum Bapak.
7: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
6: Maaf dan Bapak siapa?
7: Saprudin.
6: Bapak Saprudin?
7: Iya.
6: Alamatnya di mana Pak?
7: Jagapura.
6: Jagapura itu?
7: Jagapura Kersana, Kabupaten Brebes.
6: Kabupaten Brebes. Bapak ini beli obat tetes mata Tesma ini apa ya?
7: Iya.
6: Ini beli yang kedua Pak?
7: Kedua.
6: Yang berarti yang pertama udah habis ya Pak ya?
7: Iya.
6: Kalau boleh tahu keluhannya apa Pak sebelumnya Pak?
7: Sakit matanya merah.
6: Matanya merah.
7: Iya. Berlendir.
6: Berlendir.
7: Berair. Ya sakit lah.
6: Sakit gitu. Iya. Terus setelah memakai obat tetes mata Tesma ini, yang satu botol itu habis ya Pak ya?
7: Iya.
6: Ada perubahannya Pak?
7: Ada perubahan banyak.
6: Apa aja Pak, boleh tahu Pak perubahannya?
7: Ya, yang ada mendingan lah. Enggak perih, enggak berair.
6: Enggak berair sekarang.
7: Iya.
6: Makanya Bapak sekarang beli lagi untuk yang kedua
7: Pak. Iya,
6: iya. Berarti alhamdulillah Pak ya, berarti Bapak cocok dengan obat ini berarti
7: iya,
6: Pak ya.
7: Iya.
6: Ya Bapak umurnya berapa sekarang, Kak?
7: 67 atau 68? 67 mungkin.
6: Oh, usia
7: 68.
6: 68
7: iya,
6: usianya
7: iya.
6: Ya Pak ya. Berarti Bapak merasakan sendiri perubahannya Pak
7: iya,
6: ya.
7: Iya, iya.
6: Tidak mengada-ngada Pak ini Pak.
7: Enggak. Asli.
6: Oh, asli gitu ya Pak ya. Ya udah Pak, gitu aja ya Pak ya. Terima kasih untuk informasinya. Sekali lagi terima kasih. Mudah-mudahan Bapak selalu sehat dan matanya sehat total ya Pak ya.
7: Iya, amin.
6: Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
7: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
8: Dapatkan tetes mata Tesma Aini di Radio Peace FM Ciamis, Jalan Hos Cokroaminoto nomor 6 Ciamis, 50 meter dari Jogja Ciamis, seberang Masjid Nurul Iman. Untuk informasi pembelian dan keagenan produk tetes mata Tesma Aini, Anda dapat menghubungi ke nomor telepon 0813-8000-6860. Sekali lagi, Anda dapat menghubungi ke nomor telepon 0813-8000-6860.

0: Info Alpha.
1: Info Alpha.
2: Info Alpha.
3: Selanjutnya ini penelitian saya sendiri tentang ya khasiat suplementasi propolis untuk mempercepat proses penyembuhan dan pemulihan berat badan pada penderita TB. Dan hasilnya penderita TB yang diberikan propolis itu luar biasa, ya. Proses penyembuhannya jauh lebih cepat. Pada penderita TB yang tidak diberikan propolis, hanya dikasih obat saja, itu rata-rata proses kesembuhannya, konversi dari positif ke negatif, butuh waktu 10 minggu. Tetapi ketika penderita TB tersebut diberikan memang obat TB, dikombinasikan dengan propolis, ternyata hanya butuh 5 minggu ya untuk bisa sembuh.
0: Demikian Info Alpha, persembahan dari Alpha Propolis.

0: Prioritas, imunitas berkualitas.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Abi Ayah Kasakian, tipe pengguna Jabut Netes Alpa Propolis. Abu, Ibu namina saha?
2: Ipah.
1: Ibu Ipah, alamat lengkapnya di mana?
2: Di Desa Mekarjadi, Pengkerun Perum Kota Galuh, Dusun Kereteg.
1: Ibu teh kantos ngaleueut sabotol Alpa Propolis.
2: Atos ngaleueut sabotol, namun alhamdulillah gening aya karaosna kitu anu karaos. Ieu di pengker nyeri bokong janten sae ayeuna mah alhamdulillah upami bobon teu aboting bade mulak malik teh kitu. Alhamdulillah, tos sae ayeuna mah teras lambung anu kawitna mam sakedikeun asa kembung kitu, namun ayeuna mah alhamdulillah atos sae kitu. Tensina tos sae ayeuna mah alhamdulillah tina landong ieu teh aya karaosna kitu, aya buktosna kitu, tiasa diantosan.
1: Ibu tos ayeuna teh tos ngaleueut ka 3 botol. Ibu gaduh pesan-pesan kanggo pendengar Radio Peace.
2: Mohon aya kanggo ka wargi-wargi sadaya di nu aya di lembur ling ieu Dusun Kereteg gitu. Dusun Kereteg sareng di lingkup dengan pengkeren ya we Perum Kereta Galuh bilih ayan panyawasa pertawas abdi kianya mangga nyobian ngagaleh Alpa Propolis nah, abdi oge alhamdulillah ayana hampang tos damang gitu.
1: Ibu kita tos kamana wa ibu ngaobat
2: atos ku jamu atos ka dokter ka kesmas ge sami gitu, namung da teu aya karaosna geningan tos bosen lalandong kamana-mana geningnya alhamdulillah tina ieu mah gening tiasa diantosan alhamdulillah ayana abdi oge tos tiasa mapah tos tengah ngotongkat ge tiasa ayana mah geningan gitu.
1: Alhamdulillah pisannya ibunya kau bidoakeun sing terasa sehatnya ibunya.
2: Amin.
1: Nuhun pisan kasaksian ibu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
3: Jamu tetes Alpa Propolis yang sudah terbukti khasiatnya bisa Anda dapatkan di Radio Peace FM di Jalan Hos Cokro Aminoto nomor 6 Ciamis, Jawa Barat. Untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8000-6860. Sekali lagi, untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8000-6860.
4: Berikut ini kita dengarkan kesaksian pengguna obat tetes mata Tesma Aini.
5: Assalamualaikum Ibu.
6: Waalaikumsalam.
5: Punten nama Ibu siapa?
6: Nama saya Ibu Ramina dari Dukuh Tengah.
5: Ibu Ramina dari Dukuh Tengah,
6: iya.
5: Kecamatan
6: Ketanggungan.
5: Ketanggungan Kabupaten
6: Brebes.
5: Bukan Brebes. Ibu usianya sekarang berapa, Bu?
6: 48
5: tahun. Ibu ini beli obat tetes mata Tesma ini ya, Bu ya?
6: Iya.
5: Beli yang kedua.
6: Iya.
5: Nah, yang pertamanya udah habis belum, Bu? Yang pertama.
6: Tinggal sedikit.
5: Kalau boleh tahu Ibu keluhannya apa, Bu?
6: Matanya suka merah.
5: Suka merah.
6: Pandangan kadang kabur juga ya.
5: Pandangan
6: lebur ya.
5: Pandangan kabur.
6: Iya.
5: Gitu.
6: Iya.
5: Nah, setelah memakai obat tetes mata Tesma ini gimana, Bu? Ada perubahannya, Bu?
6: Alhamdulillah, sekarang mah terang. Lihat yang tulisannya kecil-kecil juga udah bisa dilihat.
5: Gitu ya. Alhamdulillah, Bu ya, berarti cocoknya Bu ya ada perubahannya gitu. Makanya sekarang Ibu beli lagi yang keduanya, Bu ya.
6: Iya.
5: Semoga bisa sembuh total ya, Bu ya.
6: Amin.
5: Ayo, Bu, barangkali ada pesan-pesan, Bu. Mau
6: ya, buat teman-teman yang udah sakit kayak sama saya kayak gini, cobalah pakai tetes mata Tesma ini.
5: Terima kasih Bu ya untuk informasinya. Mudah-mudahan Ibu selalu sehat dan matanya kembali normal Ibu ya, kembali sehat normal lagi gitu.
6: Amin.
5: Udah gitu aja. Terima kasih sekali lagi untuk informasinya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
6: Waalaikumsalam warahmatullahi
3: wabarakatuh. Dapatkan tetes mata Tesma ini di Radio Peace FM Ciamis, Jalan Hos Cokroaminoto nomor 6 Ciamis, 50 meter dari Jogja Ciamis, seberang Masjid Nurul Iman. Untuk informasi pembelian dan keagenan produk tetes mata Tesma Aini, Anda dapat menghubungi ke nomor telepon 0813-8000-6860. Sekali lagi, Anda dapat menghubungi ke nomor telepon 0813-8000-6860.

0: Liga. Info Alba. Info Alba. Info Alba. Propolis itu sebetulnya bahan berupa padatan plastis, ya, berwarna dan beraroma khas yang dihasilkan oleh lebah yang berasal dari getah. Berbagai tanaman yang dipilih kemudian dikumpulkan dan diproses secara biologis dan mengandung resin, lilin, serta senyawa aktif lainnya. Nah, propolis ini sumbernya ada dua, ya, ada dari lebah bersengat, di dalam hal ini biasanya Apis mellifera, dan ada dari lebah tanpa sengat. Nah, kalau pada lebah bersengat, fungsinya propolis ini sebagai pelindung sarang. Sementara kalau pada lebah tanpa sengat, itu fungsinya ganda. Pertama sebagai pelindung sarang, dan yang kedua sebagai pembangun sarang itu sendiri. Nah, lebah tanpa sengat ini banyak terdapat di Indonesia, dan alfa propolis ini isinya adalah kombinasi propolis dari lebah bersengat, memang impor, dan lebah tanpa sengat asli Indonesia.
1: Demikian Info Alfa, persembahan dari Alfa Propolis. Prioritas, imunitas berkualitas.
2: Dulu dengerin radio di rumah, sekarang radio ada di genggaman dan bisa di mana saja, kapan saja. Tetap sama, malah kini lebih dekat. Klik and play sekarang. www.radioprssandijabar.net www.radioprssandijabar.net.
3: Lembaga Produksi Siaran PRSSNI Wilayah Priangan menyampaikan Kilas Radio. Disiarkan di 20 radio anggota PRSSNI di wilayah Priangan. Dan Kilas Radio edisi kali ini diantaranya mengenai
4: demo penanganan geng motor di Tasikmalaya ricuh. Dipicu provokasi jari tengah oknum aparat, akhirnya reda usai penandatanganan kesepakatan. Pariwisata Garut tumbuh 13,2%. Pemkab bidik PAD dari hotel dan kuliner lewat ajang kreatif. Pendengar, inilah Kilas Radio selengkapnya.
5: Kilas Radio.
6: Kilas Radio.
5: Kilas Radio. PRSSNI Jabar Wilayah Priangan.
7: Unjuk rasa Aliansi Cipayung Plus dan Poros Pelajar di Kota Tasikmalaya menuntut penanganan tegas terhadap maraknya geng motor berujung kericuhan Selasa 8 September sore. Kericuhan di depan Mapolres Tasikmalaya Kota itu dipicu kekecewaan massa yang gagal menemui Kapolres serta dugaan tindakan provokasi gestur jari tengah oleh oknum polisi. Aksi yang semula berlangsung damai berubah tegang saat demonstran dilarang masuk dan hanya ditemui oleh Wakapolres. Situasi kian memanas setelah seorang oknum anggota Dalmas dari dalam Makopolres diduga mengacungkan jari tengah ke arah pengunjuk rasa. Terpancing emosi, massa aksi memanjat pagar dan menerobos barikade hingga jebol ke gerbang kedua. Kericuhan baru diredam setelah Wakapolres Tasikmalaya Kota Kompol Aulia Robi Kartika Putra turun tangan dan berjanji mengusut tuntas dugaan pelanggaran etika anak buahnya dalam waktu 1x24 jam.
8: Kita dari Polres Tasikmalaya Kota akan melakukan penyelidikan mengenai tuntutan dari adik tadi yang mengacungkan jari tengah, betul, begitu ya? Ya. Betul. Adapun kalau tidak memuaskan bagi adik nanti hasilnya, silahkan laporkan kepada kasih propam. Ada mekanisme-mekanisme yang bisa ditempuh. Kalau adik-adik tidak puas, silahkan laporkan ke kasih propam, bisa melalui online ataupun langsung datang.
7: Massa mengecam keras dugaan sikap tak terpuji oknum polisi yang diduga acungkan jari tengah dan mengancam akan membawa kasus ke propam jika pelaku tidak dihadirkan. Usai bertahan di Polres, massa bergeser ke gedung DPRD Kota Tasikmalaya. Di lokasi kedua, massa mendirikan tenda dan membakar ban sambil menuntut kehadiran wali kota sebagai pemegang kebijakan tertinggi. Wakil wali kota Tasikmalaya Diki Chandra yang sempat menemui massa menyampaikan pengesahan tuntutan penanganan geng motor tetap memerlukan persetujuan langsung dari wali kota. Massa akhirnya membubarkan diri secara tertib usai maghrib setelah wali kota Tasikmalaya Firman Alfarizi bersama Kapolres dan Ketua DPRD hadir langsung untuk menandatangani 10 poin kesepakatan bersama terkait pemberantasan geng motor.
6: Kebakaran hebat melanda satu unit rumah Edi Jumarto, warga Dusun Tarisi, Desa Maruyung Sari, Kecamatan Padaherang, Kabupaten Pangandaran, Selasa sore kemarin. Api diduga kuat dipicu oleh korsleting listrik pada peralatan mesin pendingin di ruang tamu. Kepala Desa Maruyung Sari, Tursiman, mengonfirmasi percikan api pertama kali muncul dari area kulkas di ruang tamu sebelum akhirnya menjalar cepat dan membumi hanguskan perabot rumah tangga seperti sofa, kasur, lemari, hingga struktur atap dan plafon rumah. Kendati begitu, tidak ada korban jiwa dalam insiden ini. Pemilik rumah beserta tetangga sekitar bergerak cepat menyelamatkan pakaian serta barang-barang berharga dari dalam bangunan. Warga setempat yang melihat kepulan asap langsung bergotong royong memadamkan kobaran api menggunakan peralatan dan air seadanya.
9: Izin, Pak Kasatpol Pape, ya. Bakaran di Dusun Tarisi RT2 RW1 Desa Marung Sari, Kecamatan Padaherang. Warga ya berusaha memadamkan seadanya.
6: Kesiapan warga berhasil menjinakkan si jago merah sebelum merembet ke seluruh bangunan rumah sehingga armada pemadam kebakaran tidak sampai dikerahkan ke lokasi kejadian. Meski bangunan utama berhasil diselamatkan, kerugian material akibat musibah kebakaran ini ditaksir mencapai 30 juta rupiah. Pasca kejadian, warga sekitar bersama pemilik rumah langsung bergotong royong membersihkan puing-puing sisa kebakaran. Sektor pariwisata di Kabupaten Garut mencatatkan pertumbuhan positif hingga 13,2%. Capaian manis berdasarkan data Badan Pusat Statistik ini langsung dimanfaatkan pemerintah Kabupaten Garut untuk mendongkrak pendapatan asli daerah, khususnya dari pilar perhotelan serta usaha makanan dan minuman. Bupati Garut Abdusy Syakur Amin menegaskan pentingnya mempertahankan ritme pertumbuhan ekonomi daerah. Menurutnya, salah satu strategi paling efektif adalah dengan gencar menggelar berbagai kegiatan mulai dari event pariwisata, olahraga, budaya, hingga keagamaan guna menarik kunjungan wisatawan.
10: Bakal harus dijaga pertumbuhan, jangan sampai lulus dari susah-susah deh kalau menambah. Dan itu juga semua saya yakin karena kerja kita semua, termasuk Bapak Ibu yang sudah mampu membujuk orang luar naik ke Garut. Tempat penginapnya, hotelnya yang bagus, yang nyaman bersih, makanannya enak-enak. Sehingga mereka datang lagi ke Garut. Saya juga ingin mereka itu terus jaga, sehingga barangkali setelah itu maka apa yang bisa kita lakukan sama-sama. Yang cara yang paling bagus untuk produk-produk adalah melakukan event-event yang baik.
6: Geliat pariwisata ini berdampak langsung pada lonjakan penerimaan pajak daerah. Kepala Bapenda Garut Rizky Riznurdin memaparkan pajak perhotelan tumbuh 47,17%, sementara pajak makanan dan minuman naik 35,53%. Seiring tingginya pergerakan wisatawan yang didominasi warga Bandung dan sekitarnya, tingkat hunian kamar hotel turut terkerek hampir 7%.
11: Pertumbuhan sektoral yang paling tinggi itu ada di akomodasi makan minum sebanyak 13,26%. Jadi ini usaha yang memang tepat gitu kalau dikatakanlah kalau melihat dari peta struktur ekonomi di Kabupaten Garut. Lanjut. Nah, sekarang bagaimana kondisi pariwisata kita yang menjadi core bisnisnya PHRI atau PJI? Ini saya melihat dari data-data pariwisata. Perjalanan ke Kabupaten Garut tuh meningkat Pak, 26,15%. Kemudian di sisi lain pajak perhotelan juga tumbuh.
6: Di sisi lain, Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Kabupaten Garut mencatat sekitar 70% kunjungan wisatawan masih terpusat di wilayah kota dan Garut Tengah. Beni Yoga Gunasantika, Kadis Parbud Garut, menyatakan guna memperkuat daya dukung kawasan, Disparbud menyiapkan penataan kawasan pintu gerbang daya tarik wisata Cipanas berkonsep terpadu.
12: Sehingga kami melihat potensi seperti itu, kita akan fokus untuk menunjang terhadap pertumbuhan untuk daya dukung di daerah tengah dan perkotaan. Nah, kita kerucutkan kembali, memang yang menjadi center point itu masih kawasan Cipanas, Pak. Dan ini menjadi pintu masuk, pintu pembuka kawasan zona wisata di Kabupaten Garut untuk masuk ke daerah satelit yang lainnya begitu.
6: Lewat integrasi ajang kreatif, pembenahan destinasi, serta penataan wajib pajak daerah, Pemkab Garut optimistis sektor pariwisata akan terus menjadi mesin utama penggerak ekonomi warga.
5: Kilas Radio. PR SSNI Jabar Wilayah Priangan.
13: Halo pendengar radio, Saat ini radio terus berkembang mengikuti kebiasaan mendengar di era digital. Untuk memahami lebih dekat siapa saja pendengar radio melalui platform streaming, kami sedang melakukan survei tentang profil pendengar radio yang mendengarkan secara streaming. Kami mengharapkan partisipasi Anda mengisi kuesioner singkat. Klik saja di www.radioprssanijabar.net. Masukan Anda akan membantu menghadirkan konten dan layanan radio yang lebih relevan ke depannya.
14: Klik and play sekarang. www.radioprssanijabar.net.
13: Kini mendengarkan Jabar Now bisa melalui fasilitas website www.radioprssanijabar.net. Tak hanya itu, siaran radio anggota PRSSNI Jawa Barat juga bisa diakses melalui audio streaming dan video streaming atau radio visual. Cukup klik di www.radioprssanijabar.net. Klik saja di www.radioprssanijabar.net.

0: sekarang www.radioprssnijabar.net.
1: Bila Anda mendapatkan hal-hal atau peristiwa penting untuk diliput oleh tim Kilas Radio, hubungi hotline servis kami, SMS atau WA ke nomor 0813-2424-5911. 0813-2424-5911.
2: Komisi Penyiaran Indonesia Daerah KPID Jawa Barat berkolaborasi dengan PRSSNI Jawa Barat dan Pemkab Bandung Barat siap menggelar puncak acara Hari Penyiaran Daerah atau Harsiarda 2026 yang akan dipusatkan di Plaza Mekarsari Kompleks Pemkab Bandung Barat pada 10 Oktober mendatang. Ketua Panitia Pelaksana Harsiarda Jabar Lukman Munawar Fauzi menyatakan, acara ini dirancang sebagai wadah silaturahmi serta layanan publik bagi masyarakat dan insan penyiaran. Selain rangkaian seremonial, Puncak Harsiarda 2026 juga diisi dengan pemberian layanan kesehatan gratis seperti cek kesehatan umum, gigi, donor darah, hingga konsultasi psikologis. Tak hanya itu, kegiatan juga diramaikan dengan senam sehat, lomba mewarnai, serta ajang unjuk bakat pemilihan jarah suara atau jawara penyiaran.
3: Rangkaian kegiatan Puncak Harsiarda untuk Provinsi Jawa Barat. Pelaksanaannya pada tanggal 10 Oktober tahun 2026 bertempat di Plaza Mekarsari Pemerintahan Kabupaten Bandung Barat. Pertama akan ada pemeriksaan kesehatan. Kedua akan ada kegiatan pemeriksaan gigi, donor darah, konsultasi psikologis, dan juga di dalamnya diisi berbagai kegiatan juga. Ada senam sehat, lomba mewarnai, dan juga pemilihan jarak suara, serta banyak lagi kegiatan yang pastinya menjadi salah satu cara untuk kita bersilaturahmi dengan insan penyiaran di Provinsi Jawa Barat.
1: Kilas Radio.
4: Kilas Radio.
1: Kilas Radio. PR SSNI Jabar Wilayah Priangan.
5: Sekian Kilas Radio. Saya Dido Nurdani beserta tim Kilas Radio Priangan. Salam PR SSNI.
1: Kilas Radio. Klik and play sekarang. www.radioprssnijabar.net.
6: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Barayapis, alhamdulillah ayeuna abdi tos terhubung jeung salah sawios pengguna jamu tetes Alpha Propolis. Mangga urang sapa.
7: Halo, assalamualaikum.
8: Waalaikumsalam.
7: Sareng ibu saha itu, Bu?
8: Ibu Oca.
7: Mohon Ibu Oca, linggihan paling mana?
8: Ingat di Kampung Lebak Sumur, RT 5, RW 7, Desa Ranca Panggung, Kecamatan Cililin.
7: Ibu Oca teh kawitna gaduh panyawat naon wae, Bu?
8: Panyawat ieu gaduh lambung.
7: Mohon.
8: Asam urat, darah tinggi.
7: Seurnya, iya panyawa tos sabaraha lami, Bu?
8: Tos apa panginten acan nama nu, iya nama tos lami, tos ayah panginten kana satahunan mah.
7: Ibu, saat acan nganggo jamu tetes Alpha Propolis, ibu kantos pengobatan di kamana wae, Bu?
8: Ya, atos ya ka iya, ka pukesmas, gitu.
7: Ayah perobihan tuh?
8: Atue, ka perobihan nama ayah juga lewe. Data damang, upamitas dengan lepasnya gitu dari we.
7: Beningan. Ibu Ocah teh usia seberapa tahun ayeuna, Bu?
8: 58.
7: Ayeuna teh ibu nuju diikhtiarkeun nganggo naon, Bu?
8: Diikhtiarkeun nganggo eta Alpha Propolis.
7: Ibu kumaha karaosna saatos konsumsi Alpha Propolis? Aya perobihan teh?
8: Atos aya sekedik-sekedik oge gitu.
7: Kanu lambung kumaha sae teh?
8: Bukan karena petuangan gitu terus raos gitu karena sampean segi raos gitu tuh tadi iya nilep gitu sampean nana itu non gitu untuk singkong nyuting ayam nama terus rada sakinten gitu karena masa kauge.
7: Berarti alhamdulillah terus seer probihana bunya.
8: Mohon.
7: Ibu teh nembe CF seberapa botol ya Bu?
8: Nembe iya nembe kedua itu.
7: Nembe keduanya karaos hasiatnya di botol ke seberapa Bu?
8: Di botol kahi juga atas ayah kita sa yang nama kita karawas nama.
7: Mohon ibu atas hari dinten konsumsinya kumaha Bu?
8: 3 kali sehari.
7: Ibu ayah teh pesen kanu sanes kanu mana bilih karandapan panyawat sama seperti ibu. Mudah-mudahan sanes kita tiasa keinspirasi Bu, mangga.
8: Ya, ya anu gaduh panyawat kami sekarang ibu acah ya mangga meser. Alpha Propolis.
7: Ibu hatur nuhun kanu kesaksiana, mudah-mudahan ibu saatosna konsumsi landung Alpha Propolis jantan tambi sehat, rezeki kita tambi lancar Bunya.
8: Amin.
7: Hatur nuhun Bunya, hatur nuhun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Jamu tetes Alpa Propolis yang sudah terbukti khasiatnya bisa Anda dapatkan di Radio PCFM di Jalan Hos Cokro Aminoto nomor 6 Ciamis, Jawa Barat. Untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8000-6860. Sekali lagi, untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8000-6860.
4: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Abi aya kasaksian pengguna Tesma Aini panasahan namina
9: Iwa Santiwa.
4: Bapak Iwa teh alamat lengkap di mana?
9: Di Lembur Balong, RT 3 RW 20.
4: Bapak teh nganggo Tesma Aini teh tos sabaraha botol?
9: Nembe sabotol. Nembe setengah na.
4: Bapak kumaha karaosna tos nganggo setengah botol?
9: Oh, alhamdulillah anu tadi nganggo blek teh ayeuna mah aya remeng-remeng gitu. Numawi ayeuna maksud teh hoyong meser deui manawi geus damang gitu.
4: Bapak teh kantos nama nyebatkan atas di operasi tahu ke dokter teh daya harapan
9: mohon dan sebenarnya teh faktor usia oke jangan mempengaruhi jadi aja nama anu sabeulah bae anu palih katuhu itu
4: palih katuhu anu tos teu ningal kumaha ba
9: anu ningali keneh anu teu ningali mah anu kiri
4: tos nganggo tes ma ini kumaha pa karaosna
9: sapanan terus nganggo tes ma ini nama oge satengah botol anu tadi nganggo black teh aja nama aya remeng-remeng deui gitu nu mawi ayeuna hoyong ulah remeng-remeng wungku hoyong jelas deui itu ta.
4: Bapak gaduh pesan-pesan kanggo pendengar radio PIS
9: kapar wargi sadaya anu gaduh panyawat na panon upami ya sama itu ya anu kalaman ku SIM kuring mugi meser tes maaini alasan gini anu tadi nentos ngegeblek oge tiasa jana jadi aya mudah-mudahan upami diteraskeun mah nawi itu tiasa damang
4: nuhun pisan kasaksian bapak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
10: Dapatkan tetes mata Tesma Aini di Radio Peace FM Ciamis, Jalan Hos Cokro Aminoto nomor 6 Ciamis, 50 meter dari Jogja Ciamis, seberang Masjid Nurul Iman. Untuk informasi pembelian dan keagenan produk tetes mata Tesma Aini, Anda dapat menghubungi ke nomor telepon 0813-8000-6860. Sekali lagi, Anda dapat menghubungi ke nomor telepon 0813-8000-6860.

0: Info Alpha.
1: Berikutnya, propolis alfa juga sangat penting untuk mengatasi masalah gizi lebih. Pada orang yang gizi lebih, terutama yang obesitas, maka yang bersangkutan mengalami satu kondisi di mana antioksidannya itu menyusut, sangat sedikit. Tetapi radikal bebasnya sangat tinggi. Ini sangat berbahaya kalau dibiarkan, karena dengan kondisi antioksidannya rendah dan radikal bebasnya sangat tinggi, maka yang bersangkutan sangat mudah ya terkena inflamasi, terkena berbagai macam penyakit, misalnya diabetes, kanker, dan lain sebagainya. Nah, untuk orang yang semacam ini, maka ya kita perlu antioksidan alami. Perlu bantuan antioksidan alami yang kita datangkan dari luar. Nah, di sini bisa saya katakan bahwa propolis merupakan sumber antioksidan yang bermanfaat menetralkan radikal bebas tadi, sehingga bermanfaat membantu mengatasi gangguan metabolik akibat radikal bebas yang terlalu tinggi tadi. Jadi penderita diabetes, kemudian kanker dan lain sebagainya, itu bisa sangat terbantu dengan kehadiran antioksidan alami dari luar yang disediakan oleh propolis. Bagaimana dengan masalah gizi kurang? Nah, gizi kurang ini ditandai dengan penurunan imunitas dan rentan infeksi. Nah, kita semua tahu bahwa propolis ini bertindak sebagai imunomodulator yang bermanfaat meningkatkan imunitas. Maka, propolis sebagai sumber antibiotik alami akan bermanfaat melawan infeksi secara langsung. Jadi, inilah kehebatan dari propolis.
0: Demikian Info Alpha. Persembahan dari Alpha Propolis. Prioritas, imunitas berkualitas.
2: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Barayapis, alhamdulillah ayeuna abdi tos terhubung jeung salah sawios pengguna jamu tetes Alpha Propolis. Mangga urang sapa?
3: Kumbu.
4: Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.
3: Lepangkeun sareng Ibu saha ieu teh, Bu?
4: Ma iya.
3: Ma iya teh linggih paling mana?
4: Oh, Ciawi Pali, RT 3 RW 9, Cimahi Utara.
3: Ibu ngawitan gaduh keluhan panyawat naon wae, Bu?
4: Ieu teh ibu teh asma nya panyawat teh teh suami atau suamina teh 20 tahun. Sareng lamung, lamung teh lamung mah mah aya pangkan 1 tahunan lah lamung mah.
3: Hayu mah eta panyawat kumaha karaos nama pamitas janten?
4: Ba upami misakeun bade ka warung oge sakit-sakit. Aduh, sak napas, upami makan teh, ah, kirang semangat gitu, jantan ayah hoyong makan ya, terus pemintas karosnya nyeri gitu, lambung teh, pemintas makan teh, kirang semangat teh, pokoknya lama makan.
3: Tadi ibu nyebat panyawat tos laminya hampir 20 tahun. Nah, ente, saat acan nganggo jamu tetes alpa propolis, kantos diobatan nganggo naon, Mak?
4: Ya, biasa we, wah, wih, ke rumah sakit, kasep.
3: Ayo, nak, mate dilekenan nganggo naon, Mak?
4: Ya, dilekenan nganggo jamu tetes alpa propolis.
3: Ma kumaha saatosna konsumsi jamu tetes alfa propolis probihan anu karaos ku ma naon wae
4: mate nemu bade saboto oge alhamdulillah lambung tos raos nya terus mam oge raos deuih nya kitu terus tas na asma oge mulai tara janten nembe saminggu teh teu karaos sek alhamdulillah mohon manjur
3: alhamdulillah. Mak, iya tos seep sabaraha botol?
4: Namanya sabotol sarang kaduana iya nate.
3: Cara penggunaan aku maha ma, sadidinten?
4: Sadinten teh 3 kali, genep tetes, enging-enging, terus sanga hari, bade bobo weta iya na bade ngaleut deui mak.
3: Mak, bilih ayah pesen kanu sanes, kanu mana bilih kagaduhan panyawat sepertos ema, mudah-mudahan tiasa keinspirasi, mangga mak.
4: Mudah-mudahan atau kasadayana anu gaduh panyawat seperti ema, lambung sarang sesak napas, mangga sobian wae ku jamu tetes alfa propolis. Insya Allah da ma oge geningan aya karaosna bade siap 2 botol teh teh seger buger tiasa di maangkat ngurut yang ibakan bayi alhamdulillah kitunya mate iya ge jamu teh istuning namun manjur karaosna ku mama asa sosok pisan ah gitu mangga beli sadayana nu gaduh panyawa seperti ma, panyawa sagala wae sobian gunakeun nya ku jajamu tetes alfa favorit.
2: Ma, hatur nuhun anu kesaksianannya. Mudah-mudahan emas atas nama konsumsi jamu tetes apa propolis iya tambi sehat oge rezekina tambi lancar banyak.
0: Jamu tetes Alpa Propolis yang sudah terbukti khasiatnya bisa Anda dapatkan di Radio PCFM di Jalan Hos Cokro Aminoto nomor 6 Ciamis, Jawa Barat. Untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8000-6860. Sekali lagi, untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8000-6860. Mari kita ramaikan dan isi waktu pagi kita dengan majelis ilmu dan hadiri tablik akbar bersama Mamah Dede. Insya Allah akan dilaksanakan pada hari Sabtu 12 September 2026 jam 8 pagi sampai jam 10 siang di Masjid Agung Ciamis. Jangan lewatkan momen berharga ini ya. Mari kita ramaikan dan isi waktu pagi kita dengan majelis ilmu. Barakallahu fikum. Tablik Akbar bareng Mamah Dede Sabtu 12 September 2026 jam 8 pagi sampai jam 10 siang di Masjid Agung Ciamis, organized by Majelis Taklim Nodlu Tunisa, DKM Masjid Agung Ciamis, dan supported by Al Amin Skincare, klinik utama Al Amin Medical Center, Apotek Al Amin, Baso Kecamatan, Katara Kosmetik, dan Peace 102,4 FM.
5: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Abaya kesaksian ti pengguna Tesma Aini, Ibu Sahana Minabu.
6: Hajah Ana Hasanah.
5: Ibu alamat lengkapnya di mana?
6: RT 1 RW 2 Desa Balikbeg.
5: Ibu ngangge Tesma Aini tos sabaraha botol?
6: Tos 2 botol.
5: Di botol pertama kumaha Bu kaosna?
6: Kaosun sabeulah namun kitu, sabeulah deui rada aya keneh kitu aya.
5: Emang ibu teh kunaon panyawat panon teh?
6: Beureum sareng aya cisoca rada perih sedikit kitu.
5: Aya katarak lain betul aya Ibu?
6: Aya, saur dokter mah katarak saurna di dua nana.
5: Ibu tos enakeun cekasna pas di botol kasabaka?
6: Botol kahiji
5: gitu. Ayeuna teh bade mese ka botol katilu.
6: Katilu, supados sehat.
5: Ibu gaduh pesan-pesan kanggo pendengar Radio PIS.
6: Sok wargi-wargi sadaya anu aya di Desa Barigbeg RT 1 RW 2 anu nyarus cicoca transmeser Tesma Aini.
5: Nuhun pisan kasaksian ti Ibu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
6: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
7: Dapatkan tetes mata Tesma Aini di Radio PIS FM Ciamis, Jalan Hos Cokro Aminoto nomor 6 Ciamis, 50 meter dari Jogja Ciamis, seberang Masjid Nurul Iman. Untuk informasi pembelian dan keagenan produk tetes mata Tesma Aini, Anda dapat menghubungi ke nomor telepon 0813-8000-6860. Sekali lagi, Anda dapat menghubungi ke nomor telepon 0813-8000-6860.

0: Info Alpha. Info Alpha. Info Alpha.
1: Bahwa propolis itu sebetulnya bahan berupa padatan plastis, ya, berwarna dan beraroma khas yang dihasilkan oleh lebah yang berasal dari getah. Berbagai tanaman yang dipilih kemudian dikumpulkan dan diproses secara biologis dan mengandung resin, lilin, serta senyawa aktif lainnya. Nah, propolis ini sumbernya ada dua, ya. Ada dari lebah bersengat, di dalam hal ini biasanya Apis mellifera, dan ada dari lebah tanpa sengat. Nah, kalau pada lebah bersengat, fungsinya propolis ini sebagai pelindung sarang. Sementara kalau pada lebah tanpa sengat, itu fungsinya ganda. Pertama sebagai pelindung sarang, dan yang kedua sebagai pembangun sarang itu sendiri. Nah, lebah tanpa sengat ini banyak terdapat di Indonesia, dan alfa propolis ini isinya adalah kombinasi propolis dari lebah bersengat, memang impor, dan lebah tanpa sengat asli Indonesia.
0: Demikian info alfa, persembahan dari Alfa Propolis. Prioritas, imunitas berkualitas.
2: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
3: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
2: Beraya pis, alhamdulillah ayeuna abi kasumpingan deui salah sawios pengguna jamu tetes Alfa Propolis, di mana anjeuna atos kabuktoskeun khasiat ti jamu tetes Alfa Propolis. Punten sareng bapasahan namina, Pak.
3: Bapak Sunar.
2: Mohon Bapak linggih palihan mana, Pak?
3: Di Kampung Sari Lamping Ciwidey.
2: Bapak kantos kagaduhan keluhan panyawat naon wae, Pak?
3: Saur dokter oge sesahnya di prediksina mung anu karaos ku abi mah upami telat barang emam, telat tuang, leuleus ngagibrig ta panyawat ite atos kirang langkung 2 tahun.
2: Biasana pamitos janten kumaha, Pak? Anu karaosna, Pak?
3: Upami tos janten teh leuleus, teu aya tanagi, ngagala librig kitu.
2: Kalama 2 tahun eta Bapak pengobatan kantos ka mana wae, Pak?
3: Aduh, teras-terasan bolak-balik kontrol itu iya, tapi acan aya karaosna gitu.
2: Tah kukituna Bapak saurna atos konsumsi Alfa Propolis, ya, Pak?
3: Alhamdulillah atos.
2: Bapak atos seep sabaraha botol, Pak?
3: Nemeh hiji, tapi alhamdulillah meskipun nemeh hiji tos aya karaosna, tos sakinten, tos tiasa barang damal deui.
2: Bapak saatosna konsumsi Alfa Propolis, keluhan panyawat anu tadi ayeuna siga kumaha, Pak?
3: Sakedik-sakedik mah masih aya panginten ka nemeh hiji gitu nya, tapi atos aya perobihan dibandingkeun sareng berobat-berobat anu sate acana gitu.
2: Oh, janten Bapak di pasti botol pertama saatosna konsumsi Alfa Propolis probihan naon wae nu diraos, Pak?
3: Janten aya deui tanagi, tiasa dicanak barang damal deui gitu. Henteu tereh lapar, upami biasana mah tiap sakedap lapar, jarak 3 jam lapar
2: gitu. Bapak konsumsi Alfa Propolisna kumaha, Pak?
3: 5 tetes antara 6 tetes sadinten 3 kali gitu.
2: Bapak uninga Alfa Propolis di mana, Pak?
3: Kalau resan aya rerencangan sering ngadangukeun radio tarang-terang abdi teu damang atau salami, tah rerencangan anu ngawartosan cobian ku propolis upami salami ieu berobat atau kaditu kadieu teu acan aya karaosna kitu. Yang dicobian ya alhamdulillah gitu.
2: Bapak hatur nuhun ti abdi pidoa kanggo Bapak, mudah-mudahan saatosna konsumsi Alfa Propolis janten tambi sehat oge rezekina tambi lancar, ya, Pak.
3: Amin, amin.
2: Mohon Bapak hatur nuhun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
3: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Jamu tetes Alfa Propolis yang sudah terbukti khasiatnya bisa Anda dapatkan di Radio PCFM di Jalan Hos Cokro Aminoto nomor 6 Ciamis, Jawa Barat. Untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8000-6860. Sekali lagi, untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8000-6860. Berikut ini kita dengarkan kesaksian pengguna obat tetes mata, Tesma Aini.

0: Assalamualaikum Bapak.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Maaf, dengan Bapak siapa?
1: Saya dengan Bapak Junaidin.
0: Bapak Junaidin?
1: Iya.
0: Alamatnya?
1: Alamat saya dari Dusun Kubang Jati, Rimpak, Ketanggungan.
0: Oh, Kubang Jati, Rimpak, Ketanggungan ya. Bapak ini beli obat tetes mata ya, tes mata ini yang kedua.
1: Yang kedua.
0: Yang kedua ya. Ini untuk siapa obat tetes mata ini?
1: Untuk ibu saya.
0: Oh, buat ibunya. Ibunya itu maaf, namanya siapa?
1: Ibu Darsi.
0: Ibu Darsi. Umurnya?
1: Umurnya 64.
0: 64. Tinggalnya di sini bareng apa?
1: Tinggalnya di sebelah.
0: Oh, desa sebelah. Desa sebelah ya. Sebelum memakai obat tetes mata ini, ibunya sakitnya apa, keluhannya gitu Pak?
1: Matanya perih.
2: 102,4 FM Miss Radio Ciamis, musik masa kini.

0: dan berair.
1: Oh, berair merah.
0: Merah ya.
1: Nah, setelah ini kan pembelian yang kedua. Nah, yang waktu pembelian pertama itu kan nobatin itu apa ada perubahannya gitu, Pak?
0: Nah, alhamdulillah ada perubahan sih, yang tadinya mata merah sekarang enggak begitu merah sih, ya. Mendingan. Yang tadinya gatal ya enggak. Cuman ya alhamdulillah mendingan lah, ada perubahan.
1: Alhamdulillah, berarti ada perubahannya, perubahannya gitu ya, Pak ya. Ya alhamdulillah, berarti cocok dengan obat ini gitu kan. Berarti itu pemakaian itu selama pertama beli yang pertama itu berapa hari jangkanya ada perubahan gitu kan?
0: Ya, dipakai pagi mungkin malam udah ada reaksi.
1: Oh, berarti pertama kali pakai langsung ada gitu.
0: Dipakai pagi malam tuh udah ada reaksi, yang tadinya gatel kalau tidur sekarang itu enggak.
1: Oh, alhamdulillah. Amin. Oke, Pak, gitu aja, Pak ya. Terima kasih untuk informasinya. Barangkali informasi Bapak kan mudah-mudahan bisa bermanfaat untuk orang lain gitu, kayak mendengarkan radio ini gitu. Barangkali ada pesan-pesan buat pendengar, Pak, gitu.
0: Terima kasih, khusus buat yang merasa punya keluhan mata, silakan memakai tetes mata Tesma ini. Ini sangat cocok sekali buat yang merasa matanya berair, gatal, dan merah.
1: Oke, Pak, gitu aja, Pak ya. Terima kasih untuk informasinya. Mudah-mudahan bermanfaat dan semoga ibunya sehat total ya, Pak ya.
0: Amin. Amin.
1: Oke, gitu aja, Pak. Terima kasih. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
2: Dapatkan Tetes Mata Tesma Aini di Radio Peace FM Ciamis, Jalan Hos Cokro Aminoto nomor 6 Ciamis, 50 meter dari Jogja Ciamis, seberang Masjid Nurul Iman. Untuk informasi pembelian dan keagenan produk Tetes Mata Tesma Aini, Anda dapat menghubungi ke nomor telepon 0813-8000-6860. Sekali lagi, Anda dapat menghubungi ke nomor telepon 0813-8000-6860.

0: Radio Bis Ciamis 102,4 FM Radio Bis Ciamis. Baraya, sesaat lagi akan mendengarkan acara selanjutnya. Tetap anteng-anteng di Radio Bis Ciamis. Sahabat sehat keluarga Anda.
1: Sahabat sehat keluarga Anda.
2: Mualami Day baris digelar acara Dongeng Saka Nuka Pidangkeun di 102,4 PCFM Wilujeng Ngadang.

0: Papus nuges kawentara kasaktianana geus aya kana saminggu teu bisa hudang. Manehna keur gering katarajang panyakit nu cek manehna mah aneh. Ari eta dukun teh nu pada nyarebut mah ngaranna teh nyaeta Bah Jabud. Manehna jadi dukun teh sanggeus sababaraha taun ka tukang, pausahaan pom bensin gendulna bangkrut teu bisa balik modal sabab bea kunu nganyuk. Harita Bah Jabud keur gerang-gerung ngararasakeun ka nyeri.
1: Aduh, aduh ala ieung. Panyakit naon atuh ieu teh nya? Aduh, beuteung teh asa bungha kieu. Aduh, jeung hitut bae ongkoh ieu teh. Aduh.
0: Harita manehna itu.
1: Kudu kunaon atuh ngubaranana nya? Ari rek nanyakeun ka tatangga, aing teh era. Bisi aya anu ngomong ongkoh dukun tapi teu bisa ngubaran panyakit sorangan.
0: Bah Jabud harita bati hulang-hulang bangun anu kacida bingungna. Gerung denga gerung bari beungeut nanyureng nahan mulesna beuteung. Keur gerang gerung kitu, kadenge kumanehna aya nu uluk salam. Nilik tina sorana mah saurang lalaki nu geus rada meunang umur.
1: Sampurasun. Bah, Bah Jabud. Aya di mah teu? Sampurasun. Punten atuh hari teu ngarti sampurasun mah.
0: Bah Jabud anu keur gerang-gerung ngadadak repeh tuluy ngagerendeng ngomong sorangan.
1: Wah, aya sae mah. Boa nu rek tatamba nya. Waduh, cilaka ye. Mangkaning aing keur dina kaayaan gering. Aduh, kapaksa aing kudu pura-pura waras.
0: Gengsi atuh. Piraku dukun make gering sagala. Nu di luar harita teh anger kadenge uluk salam teu eureun-eureun. Ngarasa can aya nu nembalan, kadenge harita semah teh ngadupak panto.
1: Pladung,
0: klentring. Kadenge sada aya slot panto murag. Bah Jabud muniang hudang tuluy kaluar tinggona. Lempang narada bungkuk bari leungeun duanana nyenyekel beuteung. Satuluyna manehna maksakeun nembalan, bakuna mah sieun panto imahna teh rujat didupak deui ku semah.
1: Rampes, rampes. Keuhlah daguan sakeudeung. Aduh, ieu mulus.
0: Dut harita manehna hitut deui.
1: Jadol teh, geus hitut deui bae.
0: Kulutrak panto teh dibuka, breh katempo ku Bah Jabud saurang tangtungan lalaki kolot. Pangawakana pendek besekel, make baju kampret jeung celana pangsi warna hideung. Sirahna diiket barangbang semplak, badis we saurang jawara. Eta jelema teh ngabedega, bari ngengelek hayam jago. Siga nama eta hayam teh hayam adu. Kaciri we si ihna oge mani panjang. Bah Jabud rada rewas oge. Barang nempo tamuna teh, siga saurang jawara. Satuluyna Bah Jabud nitah asup ka semahna bari rada popoyong kodan.
1: Eh, geuning aya ki semah. Sok atuh ka jero.
0: Duh, mani mawa hayam sagala. Padahal mah teu kudu babawaan.
1: Rek nanjang mah, nanjang we atuh. Teu kudu barang bawa naon ku hanteu.
0: Ngadenge Bah Jabud ngomong kitu. Semah teh katempo ngahuleng tuluy ngomong ngagerentes.
1: Eh, dukun teh, ieu mah dukun matre.
0: Sugan mah aing mawa hayam teh bikeun ka manehna. Satuluyna semah teh asup, gek diuk dina korsi hoe nu geus copong tengahna. Kakara oge semah diuk, celengkeung deui bae harita Bah Jabud ngomong soal hayam.
1: Engke ari deui mah, rek nanjang mah, nanjang we atuh. Teu kudu angkaribung mawa oleh-oleh sagala. Komo ieu mah mawa hayam jago sakieu gedena? Tapi dageus kapalang dibawanya, piraku ditolak.
0: Kabeneran kuring teh. Ari kurung hayamna mah boga, ngan geus lila teh dieusian. Nya kitu hayamna teh dibeli ku nu resep ngadu.
1: Ieu ge hayam adu sigana mah nya.
0: Salira Bah Jabud nyarita, semah teh colohok bengong. Manehna teh keuheulna aya, hayang sirina oge aya, terus kadenge deui Bah Jabud nyarita.
1: Kurungan bae heula atuh hayamna nya. Dilalahun bae mah bisi ngising.
0: Beres ngomong kitu, ku kabeneran crut hayam teh harita ngising.
1: Tuh, pan, cekuring ge kumaha. Kakara ge beres ngomong, tuluy we muncrut.
0: Cek Bah Jabud, ngomongna teh bari nyureng, nahan mulesna beuteung. Manehna bingung sabab pihituteun harita teh karasa geus rek bitu tina bujurna.
1: Atuh satekah pola, manehna nahan sangkan hitutna teu.

0: Agustus. Ari sema, nu tita tadi teboga kasempetan ngomong, akhirna mah bisa ngabsungutna. Bari paromana baeud, sema teh harita ngamimitian nyarita.
1: Keheula, dewek rek nanya, ieu teh bener nu katelah Bah Jamud? Ngenalkeun, ngaran dewek nu nelah mah Bah Rowi, ti Paguron Silat Astana Panjang. Cek beja nu katarima ku dewek, majar Bah Jamud teh nyaeta saurang dukun lepus nu bisa ngubaran rupa-rupa panyakit. Samalah lian ti bisa ngubaran jelema gering, cenah mah bisa oge namaan panyakit rupa-rupa sato. Tah, kabeneran, ieu hayam dewek teh keur gering euy. Eta gara-gara kamari, hayam dewek diadukeun jeung soang.
0: Bah Jamud Sri Mawur barang ngadenge majar hayam teh rek menta diubaran lain jang bikeuneun ka manehna. Atuh bari balaham belehem Bah Jamud teh nyarita.
1: Oh, jadi ieu nu ngaran Bah Rowi teh? Kuring ge kungsi ngadenge yen aya jawara nu boga ngaran Bah Rowi anu geus loba nyiptakeun jurus-jurus maut.
0: Malah cenah mah aya jurus anyar pikeun gelut jeung maung, nyaeta jurus langkah seribu.
1: Bener eta teh?
0: Meletet Bah Rowi matana teh meletet saeutik ka Bah Jamud. Tuluy kadenge Bah Jamud cacarita deui.
1: Ke, jadi nu gering teh hayamnya lain Bah Rowi?
0: Atuh komo kitu, hayam gering mah alusna dipencit euy.
1: Tiba tanpa teu kapeluk dagingna.
0: Diomong kitu ku Bah Jamud, Bah Rowi katempo muncereng bari pok nyarita teugeug.
1: Naon? Baruk dipencit?
0: Sok gagah bahari ngomong teh.
1: Yah, ieu hayam teh hayam adu.
0: Geus loba meunang penghargaan tina rupa-rupa perlombaan.
1: Malah bulan kamari mah meunang juara kahiji balap lompat.
0: Geus aya nama kieu, sanggup teu namaan hayam dewek?
1: Mun teu sanggup, ku dewek rek dibawa ka rumah sakit.
0: Bah Jamud ngahuleung, manehna bingung oge. Sabab kakara harita aya pasien anu rek namaan hayam.
1: Lila pok harita manehna nimalang.
0: Keheula Bah Rowi, tong waka emosi. Seug ieu hayam ku kuring rek diubaran.
1: Piraku namaan jelema bisa, ari hayam henteu.
0: Bah Rowi katempo paromana marah mah. Barang ngadenge Bah Jamud nyanggupan pamentana.
1: Tah sih, bisa.
0: Ngan dewek menta gambaran, kira-kira hayam dewek teh gering penyakit naon.
1: Jeung kumaha cara ngubaranana.
0: Naha kudu ku jampe atawa ku obat?
1: Mun kudu make obat, nya naon obatna?
0: Huleng deui Bah Jamud ngahuleng, manehna geus bingung deui bae. Pang-pang namah teu apal kana penyakit hayam. Ngan demi ngajaga gengsi, manehna rek sabisa-bisa ngubaran eta hayam. Atuh pok harita manehna ngomong.
1: Ye hayam teh, numutkeun pamanggih kuring mah, katerap panyakit nuker usum ayeuna. Nyaeta panyakit flu burung.
0: Paciriwe hayam teh, matana siga nuker kaserang tuluh.
1: Tah, pi ubarinana teh, nyaeta, barang rek nyebutkeun ngaran ubar, teu sakara-kara beuteung Bah Rowi karasa mules deui.
0: Atu satuluyna dut harita manehna hitut panit harik.
1: Ngadenge Bah Jamud hitut, Bah Rowi tarangna kerung tuluy gentak manehna ngomong.
0: Kumaha? Baruk hayam dewek teh kudu diubaran ku hitut?
1: Dasar dukun belegu.
0: Geus lah, teu jadi ngubaran hayam lagi.
1: Diubaran ku hitut Andika mah bisa-bisa hayam dewek jadi mabok.
0: Ngan teuing lamun ku hitut dewek mah.
1: Cingan. Cingan rek diacakan.
0: Cek Bah Rowi bari puk-puk-puk harita manehna teh nepakan beuteungna.
1: Maksudna mah pikeun mastikeun aya henteu napi hituteun.
0: Serengeh Bah Rowi seuri sabab karasa ku manehna pihituteun teh geus nongtot.
1: Atuh teu tatapa sini deui.
0: Ulu hayam teh harita diantelkeun kana bujurna.
1: Sarta duut harita Bah Rowi hitut manih gede.
0: Teuing Bah Rowi teh tas ngadahar naon, da bau hitutna oge asa ngameuhaseu petasan.
1: Ku kabeneran,
0: barang eta hayam ngameuh hitut Bah Rowi, teu sakara-kara nu tadina nguyung teh jadi jag-jag deui.
1: Ku hayam teh harita katempo budagi deug siga anu keur miceun rasa lieur.
0: Samalah hayam teh kadenge kongkorongok sagala.
2: Raya pis, alhamdulillah ayeuna abdi tos terhubung jeung salah sawios pengguna jamu tetes Alpha Propolis. Mangga urang sapa?
3: Halo, assalamualaikum.
4: Waalaikumsalam.
3: Lepangkeun sareng ibu saha, Bu?
4: Abdi teh Ibu Titi Darlia ti Dusun Mulia Sari, RT 2 RW 8 Desa Bojonggedang Kecamatan Rancah.
3: Ibu ayeuna teh yeus sabaraha tahun?
4: 62.
3: Kawitan ibu gaduh keluhan panyawat naon wae ibu?
4: Panyawatna teh lambung teras kebas-kebas ieu tangan kiri kanan sareng lutut sesah bade gogo teh gitu.
3: Ibu ieu panyawat tos lami?
4: Atos lami, panginten aya, ya malambung mah aya 10 tahunan.
3: Ibu sate acana di landungan ku jamu tetes alfa propolis, ibu di landungan nganggo naon, Bu?
4: Biasa we sok ka dokter
3: abdi teh. Ibu nuju diikhtiarkeun nganggo naon, Bu?
4: Nganggo alfa propolis.
3: Kumaha karaosna, Bu, saatos konsumsi jamu tetes alfa propolis?
4: Alhamdulillah ayeuna teh netepan ruku sujud ogenan raoseun lutut teh sareng tangan teh kebas-kebas. Alhamdulillah kitu damai.
3: Alhamdulillah, mohon.
4: Atos iya ayeuna mah anu panyawat anu abdi teh ayeuna teh sae kitu.
3: Ibu ayeuna tos CF sabaraha botol?
4: 2 majeng ka 2 ayeuna teh.
3: Mohon, ibu karaosa siatna ti botol ka sabaraha, Bu?
4: Ka botol ka hiji oge, alhamdulillah tos aya ada CF oge.
3: Ibu kumaha cara konsumsina alfa propolis ieu?
4: Sadinten teh 3 kali, genep tetes genep tetes.
3: Ibu udah ngati mantan jamu tetes alfa propolis, Bu?
4: Di radio Pisti Amis ngupingkeun dongeng sareng wayang.
3: Ibu bilih gaduh pesen kanu sanes kanu mana mungkin nuju ikhtiar sami sapertos ibu, mudah-mudahan tiasa keinspirasi, mangga Bu.
4: Ka wargi-wargi sadaya, ka bapak-bapak, ibu-ibu khususna Desa Bojonggedang umumna kanggo sadayana bilih ngalami anu panyawat sapertos sim kuring kitu sumangga ngonsumsi alfa propolis, mangga wae dongkap ka Pisti Amis ka Stadio.
3: Ibu hatur nuhun karena kesaksiana. Doa ti abdinya Bu, mudah-mudahan
4: saat
3: konsumsi ieu landong jamu tetes alfa propolis, ibu janten tambah sehat, rezeki oge tambah lancarnya.
4: Amin, amin, amin.
0: Jamu tetes alfa propolis yang sudah terbukti khasiatnya bisa Anda dapatkan di Radio PCFM di Jalan Hos Cokro Aminoto nomor 6 Ciamis, Jawa Barat. Untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8000-6860. Sekali lagi, untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8000-6860. Berikut ini kita dengarkan kesaksian pengguna obat tetes mata Tesma Aini.
5: Assalamualaikum Bapak.
6: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
5: Maaf dengan Bapak siapa?
6: Saprudin.
5: Bapak Saprudin?
6: Iya.
5: Alamatnya di mana Pak?
6: Jagapura.
5: Jagapura itu?
6: Jagapura Kersana, Kabupaten Brebes.
5: Kabupaten Brebes. Bapak ini beli obat tetes mata Tesma ini apa ya?
6: Iya.
5: Ini beli yang kedua Pak?
6: Kedua.
5: Yang berarti yang pertama udah habis ya Pak ya?
6: Iya.
5: Kalau boleh tahu keluhannya apa Pak sebelumnya Pak?
6: Sakit matanya merah.
5: Matanya merah.
6: Iya. Berlendir.
5: Berlendir.
6: Berair. Ya sakit lah.
5: Gitu.
6: Iya.
5: Terus setelah memakai obat tetes mata sama ini yang satu botol itu habis ya Pak ya?
6: Iya.
5: Ada perubahannya Pak?
6: Ada perubahan banyak.
5: Apa aja Pak boleh tahu Pak perubahannya?
6: Ya, ada mendingan. Enggak perih, enggak berair.
5: Berair sekarang.
6: Iya.
5: Makanya Bapak sekarang beli lagi untuk yang kedua
6: kali
5: ya.
6: Iya.
5: Berarti alhamdulillah Pak ya, berarti Bapak cocok dengan obat ini berarti
6: iya,
5: Pak ya.
6: Iya.
5: Oh, ya Bapak umurnya berapa sekarang Pak?
6: 67 atau 68? 67 mungkin.
5: Oh,
6: 68.
5: 68
6: iya,
5: usianya
6: iya.
5: Ya Pak ya. Berarti Bapak merasakan sini perubahannya Pak
6: iya,
5: ya.
6: Iya, iya.
5: Tidak mengada-ngada Pak ini Pak?
6: Enggak. Asli.
5: Oh, asli gitu ya Pak ya. Ya udah Pak gitu aja ya Pak ya.
6: Iya.
5: Terima kasih untuk informasinya. Sekali lagi terima kasih. Mudah-mudahan Bapak selalu sehat dan matanya sehat total ya Pak ya.
6: Iya, amin.
5: Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
6: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Dapatkan tetes mata Tesma Aini di Radio Peace FM Ciamis, Jalan Hos Cokro Aminoto nomor 6 Ciamis, 50 meter dari Jogja Ciamis, seberang Masjid Nurul Iman. Untuk informasi pembelian dan keagenan produk tetes mata Tesma Aini, Anda dapat menghubungi ke nomor telepon 0813-8000-6860. Sekali lagi,
7: Anda dapat menghubungi ke nomor telepon 0813-8000-6860.
8: Radio Pi 102,4 FM Ciamis. Sahabat sehat keluarga Anda. Sahabat sehat keluarga
1: Anda. Hayam teh harita ka tempo budagi deug siga anu keur miceun rasa lieur. Samalah hayam teh kadenge kongkorongok sagala. Atuh Bahrowi teh lain deui ngarasa bungahna. Mireungeuh hayam jago kadeudeuhna jadi jag-jag deui cara bihari. Atuh cakakak harita Bahrowi teh seuri mani lalengakan. Tah sih waras deui maneh teh pelung. Tetela ngubaran penyakit maneh teh cukup ku hitut euy. Wah, bener-bener mati ya itu teh. Aribah jabud. Manehna kaget lain dikieuna barang nyaho hayam Bahrowi waras ukur dibere hitut. Ulang manehna teh ngahuleng parituluy ngomong jero hate. Ke, aing mah asa percaya asa henteu ieu teh. Piraku hayam keur sakitu nguyungna dibere hitut ngadadak waras. Wah, aing boga metode anyar ye. Tetela hitut oge bisa dipake ubar. Boah keur nambahan jelema oge bisa nya. Beres ngahulang kitu, celengkeung Bah Jabud teh ngomong, nadana pinuh ku kaheran. Wah, bener-bener ajaib ieu mah ye. Hayam keur sakitu nguyungna bisa waras sapada harita ukur dibere hitut. Mun kitu mah tadi hitut dewek teh jadi bahan inspirasi. Cing kumaha nurutkeun pamanggih Bahrowi? Ari Bahrowi ditanya kitu ku Bah Jabud teh kontan manehna nembal. Teu ingat tuh, dewek ge kakaranya ho ayeuna yen hitut bisa dijadikeun ubar. Tapi tadi mah pan hitut dewek. Cantang tuh hitut Bah Jabud mah bisa dipake ubar? Lain, ti tadi katempona Bah Jabud teh siga kurang sehat. Eta we di Bandungan ku dewek teh, Bah Jabud pupuringisan bae siga nu boga kanyeri. Malah tadi mah pan kungsi hitut sagala lain. Bah Jabudnya lemes. Barang katohian ku Bahrowi yen manehna harita teh keur gering nya di beuteung. Satadina mah rek dibuni bau sabab manehna jaga gengsi. Cek pamikirna piraku dukun teu bisa ngubaran panyakitna sorangan. Atuh bari rada asa-asa Bah Jabud nyaritakeun kaayaan panyakitna. Puguh, kuring teh geus dua poe katarajang panyakit mules beuteung. Ari rek tetamba ka batur kuring teh era, piraku dukun lepus teu bisa nambahan panyakitna sorangan. Bahrowi ngadenge caritaan Bah Jabud kitu, manehna nyerengeh seuri siga nu manggih ka bunga. Sarta satuluyna pok manehna ngomong. Tah, ayeuna kieu. Tadi hayam nu sakitu nguyungna teh dibere hitut dewek mah tuluy bae cageur. Cing, ieu mah susuganan Bah Jabud keur hade milik. Panyakit Bah Jabud oge urang acakan ditambaan ku hitut dewek. Sok ka dieu ka deukeut. Bah Jabud siga nu pasrah. Sabab najan nya oge manehna saurang dukun lepus, tapi ari ngubaran panyakitna sorangan mah manehna teh teu bisa. Satuluyna Bah Jabud ngadeukeutan Bahrowi nu harita keur nungkrupkeun ramo leungeun kenca kana bujurna. Sarta teu dilatih harita, duut, manehna hitut mani gede jeung lumayan tarik sorana teh. Satuluyna krup dampal leungeun jeung ramona dipeureupkeun dipake ngawadahan hitut. Sarta teu asa-asa hitut teh dibekokeun kana irung Bah Jabud. Atuh leungak harita Bah Jabud ngaleungak. Matana buncelik, barangka ambe hitut Bahrowi bau beuleum warirang. Wah, tas ngadahar naon Bahrowi teh? Hitut oge mani hangit kieu. Asa ngambe beuleum warirang. Jeung asa napel we dina liang irung. Bah Jabud ongkek bari nyuuh sarta leungeuna muntang kana suku korsi. Tapi teu sakara-kara para mitra. Sanggeus ngambeuh hitut Bahrowi, Bah Jabud teh harita ujug-ujug ka tempo ngahuleng bari leungeuna rumpu rampa kana beuteungna. Aih, aneh bin ajaib ieu mah yeuh. Beuteung nu tadi kembung jeung nyeri teh teu sakara-kara jadi ngemplong. Wah, bener kaya kieu mah. Tetela hitut oge bisa dipake ngubaran panyakit jelema. Aduh, nuhun Bahrowi. Cek Bah Jabud bari nguniang hudang tuluy gek deui diuk dina korsi hoe. Ari Bahrowi
0: Geus puguh hayamna waras mah, manehna tuluy amitan. Geus lah bajabud. Dewek mah moal lila aya di dieu. Nu penting mah hayam jago dewek geus waras deui. Dewek rek permisi euy. Kabeneran poe ajeuna teh hayam jago dewek rek makalangan deui. Majarna mah aya kontes adu kakuatan cenah. Nya mudah-mudahan mah ulah diadukeun deui jeung soang siga kamari. Geusnya dewek rek balik. Kalayan teu nunggu deui jawaban, Bah Rowi harita nongtoyo diinit. Para mitra sadaya, saditinggalkeun anaku Bah Rowi, Bah Jabud harita teh hulang-hulang bae. Manehna mikiran kana naon anu geus kaalaman ku manehna tadi. Sarta teu lila kadenge manehna ngagerendeng ngomong sorangan. Wah, aing bener-bener heran yeuh. Yen hitut oge, tetela bisa dipake ngubaran panyakit jelema. Tapi tadi mah panhitut Bah Rowi. Kira-kira na hitut aing sarua kitu bisa dipake ubar. Bisa, bisi aya tamu rek ngaganti heula calana. Tarasaan teh asa baseuh. Kalayong harita teh Bah Jabud asup ka kamar. Kakara oge beres disalin. Kadenge kumanehna aya nu uluk salam deui bari ngatrokan panto. Bah Jabud curing hak tuluy guragiru kaluar ti kamarna muru panto hareup. Kulutrak panto teh dibuka, barang berai muka kasampak saurang lelaki kolot nangtung bari ngagemol buntelan. Sabrehan mah katempona eta lelaki kolot teh siga jelema anu keur ngalalana. Aeh, geuning aya semah, sok ka dieu ka jero. Cek Bah Jabud nyamat ka semah, basana teh anger we garihal. Dameureun geus kitu adat jeung kabiasaanana. Atuh nu disamat ge harita teh gancang asup, gek diuk dina korsi hoe, kurut diuk Bah Rowi. Telilah kadenge Bah Jabud nalek kanu anyar datang. Bage ya kisemah, ieu teh saha teh nya? Nu ti mana jeung aya kaperluan naon? Memeh ngajawab, semah nu anyar datang teh nuna heula buntelan dina meja. Tuluy harita pok manehna ngomong. Nuhun euy, gancang ditalek. Kuring anu neulah mah nya eta wakuwu teh. Asal ti lembur pawetanan. Pangna datang ka dieu teh tayalian sejak rek tatamba. Ke, ieu teh bener Bah Jabud? Pedah eta we dina plang hareupeun imah aya tulisan dukun lepus Bah Jabud. Ditanya kitu ku wakuwu, Bah Jabud gancang nembal. Oh, ngaran teh wakuwu? Alus tah ngaran teh euy. Sigana baheula kungsi jadi kuwu nya. Terus asal ti pawetanan sarta aya niat rek tatamba. Nyaseug ku kuring rek dipariksa heula panyakitna. Bari ngomong kitu teh, mata Bah Jabud ret deui kana buntelan boga wakuwu. Sarta teu lila pok manehna nyarita deui. Aduh, mani babawaan sagala. Padahal kadieu mah kadieu we atuh. Teu kudu barang bawa naon ku hanteu jeung mani sabuntelan kieu. Naon bae teh heusina? Wakuwu katempo tarangna kerung tuluy pok nyarita. Puguh Bah Jabud, ridu mah ridu ngagembol buntelan teh. Ngan kumaha, da kuring perlu jang disalin sapopoe. Jadi eta buntelan teh eusina pakaian wungkul. Jadi kieu bisi hayang apal mah. Sabenerna kuring teh keur amprung-amprungan sabab dibuburak ku pamajikan. Eta gara-garana mah kamari tas pasea. Pedah pamajikan teu dipangmayarkeun hutang panci ka tukang kredit. Nadenge wakuwu nyarita kitu, Bah Jabud gancang motong omongan. Oh, ieu buntelan teh eusina pakaian? Duh, ari sugan teh oleh-oleh. Nya geus teu naon. Tah, terus ayeuna aya kaperluan naon? Mun rek tatamba panyakit naon atawa bagian awak anu mana? Tah, terus ayeuna kumaha pamaksudan wakuwu? Memeh nyarita wakuwu ngahuleng heula mikir pi omongan. Teu lila pok manehna negrakeun paniatanana. Puguh Bah Jabud, kuring teh ari disebut gering mah henteu ieu teh. Ngan ieu aya nu rek dikonsultasikeun. Pan kuring teh keur teu hade jeung pamajikan. Samalah kuring teh nepikeun ka dibuburak titah indit. Tah, maksud kuring teh kieu. Pan ari dukun mah sok loba jang jawokan atawa jampe.
9: Berikut ini kita dengarkan kesaksian pengguna obat tetes mata Tesma Aini.
10: Assalamualaikum Bapak.
11: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
10: Maaf, dengan Bapak siapa?
11: Saya dengan Bapak Junaidin.
10: Bapak Junaidin?
11: Iya.
10: Alamatnya?
11: Alamat saya dari Dusun Kubang Jati, Rimpak, ketanggungan.
5: Oh, cerita ketanggungan ya. Hmm. Bapak ini beli obat tetes mata ya, tetes mata ini yang kedua.
11: Yang kedua ya.
5: Ini untuk siapa obat tetes mata ini?
11: Untuk ibu saya.
5: Oh, buat ibunya. Hmm. Ibunya itu maaf namanya siapa?
11: Ibu Darsi.
5: Ibu Darsi. Hmm. Umurnya?
11: Umurnya 64.
5: 64. Tinggalnya di sini bareng apa?
11: Tinggalnya di sebelah.
5: Oh, desa sebelah. Desa sebelah ya. Sebelum memakai obat tetes mata ini, ibunya sakitnya apa, keluhannya gitu pak?
11: Matanya perih, gatal dan berair.
5: Oh, berair, merah.
11: Merah ya.
5: Nah setelah ini kan pembelian yang kedua. Nah yang waktu pembelian pertama itu kan obatin itu apa ada perubahannya gitu pak?
11: Alhamdulillah ada perubahan sih, yang tadinya mata merah sekarang enggak begitu merah sih, mendingan. Yang tadinya gatal ya enggak. Cuman ya alhamdulillah mendingan lah, ada perubahan.
5: Alhamdulillah berarti ada perubahannya, merasakan perubahannya gitu ya pak ya. Ya alhamdulillah berarti cocok dengan obat ini gitu kan. Berarti itu pemakaian itu selama pertama beli yang pertama itu berapa hari jangkanya ada perubahan gitu kan?
11: Dipakai pagi mungkin malam udah ada reaksi.
5: Oh berarti seperti pertama kali pakai itu langsung ada gitu?
11: Dipakai pagi malam tuh udah ada reaksi. Yang tadinya gatel kalau tidur sekarang itu enggak.
5: Oh alhamdulillah. Ya. Oke pak, gitu aja pak ya. Terima kasih untuk informasinya. Barangkali informasi bapak kan mudah-mudahan bisa bermanfaat untuk orang lain gitu kayak mendengarkan radio ini gitu. Barangkali ada pesan-pesan buat pendengar pak gitu.
11: Terima kasih khusus buat yang merasa punya keluhan mata, silakan memakai tetes mata Tesma ini. Ini sangat cocok sekali buat yang merasa matanya berair, gatal dan merah.
5: Oke pak, gitu aja pak ya. Terima kasih untuk informasinya. Mudah-mudahan bermanfaat dan semoga ibunya sehat total ya pak ya.
11: Amin. Amin.
5: Nah, gitu aja pak. Terima kasih. Assalamualaikum.
11: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
7: Dapatkan tetes mata Tesma Aini di Radio Peace FM Ciamis, Jalan Hos Cokro Aminoto nomor 6 Ciamis, 50 meter dari Jogja Ciamis, seberang Masjid Nurul Iman. Untuk informasi pembelian dan keagenan produk tetes mata Tesma Aini, Anda dapat menghubungi ke nomor telepon 0813-8000-6860. Sekali lagi, Anda dapat menghubungi ke nomor telepon 0813-8000-6860.
2: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baraya Peace, alhamdulillah ayeuna abdi tos terhubung jeung salah sawios pengguna jamu tetes Alpha Propolis. Mangga urang sapa?
3: Halo, assalamualaikum.
12: Waalaikumsalam.
3: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sareng Bapak saha ieu teh, Pak?
12: Bapak Umid Wahyudin.
3: Mohon, Pak Umid, linggihan paling mana, Pak?
12: Jatinangor, ya Dusun Warung KB, RT 0, RW 02, Desa Cikeruh, Kabupaten Kecamatan Jatinangor, Kabupaten Sumedang.
3: Pak Umid, anu teu damang teh saha, Pak?
12: Anu teu damang teh ngawitanana pribados itunya.
3: Pak Umid, punten, Bapak ngawitan kagaduhan panyawat naon wae, Pak?
12: Upami panyawat mah aduh pinu lambung mangdanya asa atos nariren yeuh nyanak mobil mangdan teras kana lutut janten kumaha kitu aduh nyararina teu biasa kumaha langkung-langkung deui atos nanggung sabaraha kintal gitu nah teras atos teteh naik kanu kanu pundak pinu pundak teh nyeri ranyo dugi ka kanu mastaka.
3: Pak Umid, karandapan panyawat ieu teh sabaraha lami, Pak?
12: Upami panjang di tahun 2008 saat aliran nanti mobil we.
3: Mohon berarti ayeuna teh tos 14 tahun ya pak.
12: Mohon.
3: Salami 14 tahun eta berobat tos kamana wae pak.
12: Lumawi dati acan ayah iya gitu ya. Dati acan ayah iya Alpha Propolis ya. Ya ka dokter wae eta da mangsa dinten ka dituna ka dawih deui. Ka terasek dugikeun ka tos direrenan ka rumah sakitnya kan. Iya tos yang tos iya mantan faktor gitu sarua bae.
3: Pak Umid upami eta panyawat nuju karaos kumaha pak?
12: Aduh tekiat dugin ka nang pingsan sauna dugin ka kitu maka pingsan mah dirawat oge atuh 20 dinten.
3: Ayeuna bapak nuju diikhtiarkeun nganggo naon pak?
12: Alpha Propolis.
3: Bapak saatosna nganggo Alpha Propolis kumaha karaosna pak?
12: Alhamdulillah ayeuna teh janten sagala rupi bujeng kadu pidameun gitu nya. Tuang oge nah dan sarieu kop teh muhun atuh. Alhamdulillah ayeuna teh tiasa barang dabel deui, tiasa ameung, tiasa alhamdulillah gitu.
3: Muhun alhamdulillah.
12: Namanya oge tilu dinten panyawa teh atos ararita duka ka mana dah.
3: Pak Umid, saya seberapa botol ya, na Pak?
12: Kurang lebih satu botol, gitu. Dan iya, dan saya.
3: Jadi tas karaos siat na Paknya?
12: Nah, alhamdulillah.
3: Kumaha konsumsi na Pak?
12: Ya, konsumsi mate, ending, genep tetes, siang genep tetes, konten pada bobo genep tetes.
3: Bapak beli ayah pesen kanu sanes, kanu mana, mungkin karandapan panyawat seperti bapak, mangga Pak?
12: Mungkin, si abdi gitunya. Khusus nanti keluarga abdi pesan ka wargi-wargi anu garaduh panyawat enggal meser ka garaduh ulah lami teuing kedah dihengalkeun ka bujeng teepeun.
3: Hatur nuhun Pak Umid.
12: Amin.
3: Pidoa oge ti abdi ka Pak Umid. Mudah-mudahan saatnya konsumsi alfa propolis janten tambi sehat, rezekina ge tambi lancar banyak.
12: Alhamdulillah, amin.
0: Jamu tetes Alpa Propolis yang sudah terbukti khasiatnya bisa Anda dapatkan di Radio Peace FM di Jalan Hos Cokro Aminoto nomor 6 Ciamis, Jawa Barat. Untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8000-6860. Sekali lagi, untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8000-6860.
8: 102,4 FM Radio Peace Ciamis. Radio Peace Ciamis, sahabat sehat keluarga Anda.
1: Pan kuring teh keur teu hade jeung pamajikan. Samalah kuring teh nepikeun ka dibuburak titah indit. Tah, maksud kuring teh kieu. Pan ari dukun mah sok loba jangjawokan atawa jampe. Cing, kumaha carana sangkan pamajikan kuring jadi bageur deui cara bihari? Hulang bah jabud ngahuleng, tarangna kerung siga nu keur ngimpleng. Satuluyna ungut-ungutan teu lilapok nyarita. Oh, jadi kitu masalahna teh. Kungsi ti heula ge aya nu ngalaman masalah sarupa kieu teh. Ngan bedana itu mah salaki jeung pamajikan teh kalabur duanana. Tah, terus datang ka dieu oge duanana. Nya ku kuring teh ditambaan duanana. Teu geus alakur deui teuing acan. Da nepi ka kiwari can aya deui ka dieu. Ke atuh daguan sakeudeung nya. Kuring rek nyiapkeun heula ubarna. Da kujang jawokan mah sigana moal mempan. Koloyong bah jabud ka kamarna, majarna mah cenah rek nyiapkeun ubar tea. Sanggeus aya di jero kamar, bah jabud harita ngahuleng mikir, tuluy ngagerentes. Ke, kumaha carana nya? Aing rek ngacakan metode anyar tea. Nya eta namaan jelema ku hitut. Namun bisa mah hitutna teh sina dibekel dibawa ka imahna. Sabab nu kudu ditambaan teh nya eta pamajikanana. Sangkan jadi bager deui ka wakubu. Beres ngahulang salila-lila, nyeh bah jabud teh seuri. Ret manehna kana luhur meja, kasampak aya kantong plastik herang, kurut wadah dahareun. Wah, kabeneran yeuh, aya kantong plastik. Cingan, ieu kantong plastik ku aing rek dieusian hitut. Bagamang leungeun bah jabud kana meja, nyokot kantong plastik herang teh. Sarta tuluy ngusapan beuteungna bari sungar sengir. Gogwe manehna teh nagog. Teu ngendek lila. Surut bah jabud harita teh katempo jebeng bari kadenge semunga gerem. Harita kantong plastik herang teh ditungkrupkeun kana bujurna. Satuluyna kadenge manehna hitut sorana alon ukur kadenge siga soraban dikempesan. Atuh pelendung harita kantong plastik herang teh jadi melendung. Sanggeus kantong plastik kaeusian hitut. Gancang tungtung plastik teh harita ditalian ku karet geulang. Jung manehna nangtung tuluy kaluar ti kamarna bari mawa kantong plastik nu melendung ditalian ku karet geulang nu dieusian ku angin tina bujur. Pasampak harita waku keur ngorehan buntelan siga aya nu diteangan. Sarta teu lila gorehel manehna manggih kutang pamajikanna. Wah, cilaka ye. Kutang pamajikan kabawa. Mangganing kutang hiji-hijina. Ah, Geus aya dewe bahan pipa saeun teh. Son harita bah jabud geus aya hareupeun wakuhu. Teu lila kadenge manehna nyarita. Tah, ieu ubar nu kacida matihna. Bentukna mangrupa angin anu diwadahan ku kantong plastik. Tong gagabah euy, ieu angin teh ngaranna nyaeta angin kabuyutan. Bisa ngubaran atawa namaan sagala rupa panyakit. Kasup eta tah meruhkeun hati jelema. Jadi pamajikan wakubu oge bakal bageur deui. Asal samemeh ieu ubar dibikeun, wakubu kudu ngucapkeun heula paniatan dina jero hate. Niat abdi ngubaran pamajikan sangkan bageur deui. Tah, geus kitu mah ieu ubar gerabikeun ka pamajikan. Sedengkeun cara-carana, udaran heula beungkeut karetna, terus eusina nu mangrupa angin teh kudu kaseuseup ku irung pamajikan. Terserah eta mah kumaha bae carana. Nu penting ieu angin anu aya dina kantong plastik teh sina kaseuseup aromana ku pamajikan. Sarila bah jabud nyarita panjang lebar, mata wakuwu melong teu ngiceup-ngiceup kana kantong plastik teh. Bakuna mah manehna teh ngarasa heran sabab saumur nyunyuhun hulu karek harita mangih ubar mangrupa angin. Ikeun miceun kapanasaran, tok wakuwu harita tatanya. Ke, sabenerna angin anu aya dina kantong plastik teh angin naon? Dewek mah asa karek mangih euy, aya ubar mangrupa angin. Bah jabud harita teh rikat nembal. Cek dewek oge tadi, ieu angin teh ngaranna angin kabuyutan. Sarta ieu angin teh pamere ti para karuhun. Geus ayeuna mah tong wakaloba tatanya. Yeuh geura bawa ubarna, jigeura balik, terus praktekeun sakumaha nu tadi ku dewek dibejakeun. Ngan ka hade tong poho amplopna euy. Dewek ayeuna keur butuh jang meuli kacoan incu. Ditanyakeun soal amplop, wakuwu harita teh ngahuleng. Ngan teu lila kituna teh tuluy pok manehna nyarita. Duh, kumaha nya bah nyabud?

0: Pok bah jabun ngomong bari rada baeun. Yeuh, jang mayar ojek mah pangjualkeun heula setrikaan. Terus leuwih nabikeun ka deweknya.
1: Wakuna ngahuleng, tayohna mah bingung kudu ngajual setrikaan sagala. Teu lila kadenge wakuna nya.
0: Yeuh, setrikaan teh jalan keneh. Pedah we kabelna sumpung. Dikat harita teh bah jabut nembalan. Teu ingat tuh, sina diacakan we kunu meulina.
1: Najan rada liat oge, akhirna wakuwu init ninggalkeun bah jabud, bari ngagemol buntelan. Sedang harita leungeuna nu sabeulah ngajingjing setrikaan. Para mitra sadaya, ari bah jabud saditinggalkeunana ku wakuwu, manehna init ka warung meuli kantong plastik saloba-loba. Bah jabud boga kayakinan yen hitut manehna bisa dipake ngubaran rupa-rupa panyakit. Atuh ti harita manehna jadi sibuk ngawadahan hitut ku kantong plastik. Unggal poe manehna kapaksa kudu ngadaharan bubui boled bangke, sangkan hitutna jadi subur. Di jero kamarna, ayeuna mah loba kantong plastik nu marlendung di talian karet. Sigana mah manehna teh ngumpulkeun jang persediaan bisi aya pasien anu menta diubaran. Ayeuna caturkeun wakuwu. Geus aya tilu poena teu datang deui namunan Bah Jabud. Sedengkeun Bah Jabud teu weleh nganti-nganti kadatangan wakuwu, pikeun mere amplop minangka para wanten. Ngan aya serenting bawaning angin, beja ti unggal jalma. Majar cenah pamajikan wakuwu, ditamaan ku ubar angin kabuyutan teh, jadi pingsan sapoe sapeuting teu inget di bumi alam. Atuh ngadenge beja kitu teh Bah Rowi reuwas. Tetela ubar anu disebut angin kabuyutan teh ngabahayakeun. Hantukna manehna guragiru puru ka kamarna sarta teu talangke kantong plastik nu marlendung nu dieusian hitut manehna teh gancang diputus-putuskeun. Tus tus tus tus. Tus tus. Atuh kaayaan di kamarna harita teh jadi malik beku angin kabuyutan teh. Sarta dina waktu nu teu lila lengerek Bah Jabud oge kapiuhan teu inget di bumi alam.
2: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baraya pis, alhamdulillah ayeuna abdi tos terhubung jeung salah sawios pengguna jamu tetes Alpha Propolis. Mangga urang sapa?
3: Assalamualaikum.
4: Salam.
3: Nepangkeun sareng Bapak saha ieu teh, Pak?
4: Bapak Uding.
3: Pak Uding linggih di palihan mana, Pak?
4: Pak Uding di Desa Pasir Nanyung, Kampung Pojok, Kecamatan Timanggung, Kabupaten Sumedang.
3: Pak Uding teh sawitan gaduh panyawat naon wae, Pak?
4: Pak nyawat abir teh nyeri sampean, teras darah tinggi dina iya dina angen lambung.
3: Eta pak nyawat atau seberapa lami, Pak?
4: Karena setahun setengahan lupina.
3: Oh, setengahan. Eta pak nyawat pamitos karaos kumaha, Pak? Jantana.
4: Pak nyawat pamedina sampean pengen ngomong eta teh acan dipijat mah teh acan tiasa obo perarana perarangkeul terus dina iya dina soca gitu tarunyam.
3: Pak Uding sate acan nganggo jamu tetes Alpha Propolis kantos pengobatan ka mana wae, Pak?
4: Pengobatan no, memang besok ngagaleuh teh di apotek.
3: Kumaha karaosna?
4: Ya aya karaosna nyata gitu anger wae. Mun saatosna ngadangu gitu ta. Radio gitu teh nyobian kadinya ngagaleuh gitu.
3: Mohon Pak Uding ayeuna nuju diikhtiarkeun nganggo naon, Pak?
4: Alpha Propolis.
3: Pak Uding kumaha saatosna konsumsi jamu tetes Alpha Propolis naon wae probian nu karaos ku Bapak?
4: Alhamdulillah ayeuna mah kararangkeut teh aya aja soca anu teh pentas deui tuur nyeri teh aya gitu eta teh kan mun sakedik deui lah atuh dina ye dina padaharan sok seueur sok mules teh aya ayeuna mah.
3: Pak Uding tos saep sabaraha botol ya Pak?
4: Adi mah tos meserna sadayana mah lima antara kun bojo.
3: Kun bojo kumaha ayeuna?
4: Kun bojo alhamdulillah. Kun bojo mah tos ongklak mungkin 20 tahun.
3: 10?
4: Nyari sampai teh. Ayeuna alhamdulillah tos sae. Maaf tos biasa lah kan sakedik-sakedik gitu.
3: Mohon-mohon. Aya ibuna ieu?
4: Aya.
3: Cobi cing rios sekedap.
5: Assalamualaikum.
3: Salam. Ibu saha ieu teh namina, Bu?
5: Iros.
3: Ibu Iros. Ibu teu damang naon kawitna, Bu?
5: Ada menyeri tuur, narik darah tinggi.
3: Saatosna konsumsi jamu tetes Alpha Propolis, kumah karaosna, Bu?
5: Kenapa ada harampang, gitu. Biasa, Pak, biasa. Kenapa, gitu. Nanti ada dan normal.
3: Panjang waktu seberalami, Bu.
5: Ayah 14 tahun mah.

0: Duh gini.
1: Tak kawit nama dijari ke nyari tuh kawit tak kawit nama sangkeng kaya nama
0: tas sehat. Mohon tas sehat bunya. Mohon.
1: Ya.
0: Alhamdulillah bunya ikut gitu nak. Dilajeng teras ya bu, konsumsinya sehat lah gitu ya bu. Pak Uding, iya konsumsinya kumaha pas di dinten?
2: Konsumsinya udah mah, minyak kuranana, sadinten, kilo kali, sekali nate, lima tetes.
0: Nah, Bapak Uding Alpa Propolis di Manten, Pak. Pak Uding, ayah pesan tuh kanu sanes. Kanu mana ayah. Mungkin ayah dan ujuk ikhtiar, berjuang, sami seperti Pak Uding. Maka Pak.
2: Mohon kesadarek-sadarek dulu-dulu abdi. Bila yang nunggu dukanya kosak terus abdi. Sobianonya galil Alpa Propolis. Di Radio UNASKO. Ya abdi oge alhamdulillah. Terus tahunan gini ngadi jag-jag deh ya yunak gitu.
0: Alhamdulillah. Hatur nuhun Pak Udingnya. Pidoa ti abdi kanggo bapak oge ibu. Mudah-mudahan saat terus na konsumsi iya landung Alpa Propolis. Bapak jeng ibu jantan tambi sehat. Rezeki na oge sadayana tambi lancar Pak Udingnya.
2: Amin.
0: Hatur nuhun Pak. Hatur nuhun Ibu.
2: Assalamualaikum.
0: Salam.
3: Jamu tetes Alpa Propolis yang sudah terbukti khasiatnya bisa Anda dapatkan di Radio PCFM di Jalan Hos Cokro Aminoto nomor 6 Ciamis, Jawa Barat. Untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8000-6860. Sekali lagi, untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8000-6860.
4: Berikut ini kita dengarkan kesaksian pengguna obat tetes mata Tesma Aini.
5: Assalamualaikum Ibu.
6: Waalaikumsalam.
5: Punten nama Ibu siapa?
6: Nama saya Ibu Raminah dari Dukuh Tengah.
5: Ibu Raminah dari Dukuh Tengah,
6: iya.
5: Kecamatan
6: Ketanggungan.
5: Ketanggungan Kabupaten
6: Brebes.
5: Kabupaten Brebes. Ibu usianya sekarang berapa, Bu?
6: 48.
5: 48 tahun. Ibu ini beli obat tetes mata Tesma ini ya, Bu ya?
6: Iya.
5: Beli yang kedua.
6: Iya.
5: Nah, yang pertamanya udah habis belum, Bu? Yang pertama.
6: Tinggal sedikit.
5: Tinggal sedikit. Kalau boleh tahu Ibu keluhannya apa, Bu?
6: Matanya suka merah.
5: Suka merah.
6: Pandangan kadang kabur juga ya.
5: Pandangan kabur
6: ya.
5: Pandangan kabur.
6: Iya.
5: Gitu.
6: Iya.
5: Nah, setelah memakai obat tetes mata Tesma ini gimana, Bu? Ada perubahannya, Bu?
6: Alhamdulillah, sekarang mah terang. Lihat yang tulisannya kecil-kecil juga udah bisa dilihat.
5: Gitu ya. Alhamdulillah, Bu ya, berarti cocoknya Bu ya ada perubahannya gitu. Makanya sekarang Ibu beli lagi yang keduanya, Bu ya.
6: Iya.
5: Semoga bisa sembuh total ya, Bu ya.
6: Amin, amin.
5: Ya, gitu. Ibu barangkali ada pesan-pesan, Bu.
6: Monggo ya, pesan-pesannya. Buat teman-teman yang udah sakit kayak sama saya kayak gini, cobalah pakai tetes mata Tesma ini.
5: Terima kasih Bu ya untuk informasinya. Mudah-mudahan Ibu selalu sehat dan matanya kembali normal Ibu ya, kembali sehat normal lagi gitu.
6: Amin, amin.
5: Udah gitu aja. Terima kasih sekali lagi untuk informasinya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
6: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
3: Dapatkan tetes mata Tesma ini di Radio Peace FM Ciamis, Jalan Hos Cokro Aminoto nomor 6 Ciamis, 50 meter dari Jogja Ciamis, seberang Masjid Nurul Iman. Untuk informasi pembelian dan keagenan produk tetes mata Tesma Aini, Anda dapat menghubungi ke nomor telepon 0813-8000-6860. Sekali lagi, Anda dapat menghubungi ke nomor telepon 0813-8000-6860.
7: Radio Peace Ciamis.
8: Radio Peace Ciamis.
7: 102,4 FM.
8: Sahabat sehat keluarga Anda.
7: Sahabat sehat keluarga Anda.

0: Lembaga Produksi Siaran LPS PRSSNI Jawa Barat menghadirkan siaran Jabar Now, berita yang dihimpun dari redaksi PRSSNI di Jawa Barat.
1: Korban yang melapor secara pribadi melalui orang tuanya dengan takut. Setelah diselidiki, ternyata banyak juga.
2: Penyelidikan mengenai tuntutan dari adik tadi yang mengajukan jari tengah, begitu ya? Betul. Adapun kalau tidak memuaskan bagi adik nanti hasilnya.
3: Jabar Now edisi Rabu 9 September diantaranya mengenai demo penanganan geng motor di Tasikmalaya ricu dipicu provokasi jari tengah oknum aparat. Akibat puntung rokok, kebakaran hebat landa TPAS Galuga Bogor. Kawasan hutan Gunung Ciremai terbakar hebat, petugas kesulitan padamkan api. Saya Gilang Pambudi, inilah Jabar Now selengkapnya. Satuan Reserse Kriminal Polres Subang resmi menetapkan oknum wakil kepala sekolah SMA Negeri 1 Pamanukan berinisial AT sebagai tersangka kasus dugaan pelecehan terhadap siswinya. Penetapan hukum dilakukan setelah unit PPA memeriksa pelaku secara maraton selama 2 hari usai gelombang protes ribuan siswa di sekolah. Kasus ini mencuat setelah aksi unjuk rasa 1.400 lebih siswa pecah usai upacara bendera Senin lalu. Keberanian pengurus OSIS memicu korban-korban lain untuk melapor, termasuk salah seorang siswi berinisial DS yang membeberkan dugaan pelecehan di area gor sekolah dengan dalih kasih sayang layaknya ayah dan anak. Merespon penetapan tersangka, Dinas Pendidikan Jawa Barat menjatuhkan sanksi tegas berupa penonaktifan sementara AT dari jabatan Wakasek dan larangan mengajar, serta menyediakan pendampingan psikologis bagi korban. Kepala SMA Negeri 1 Pamanukan, Edi Kanedi, mengonfirmasi adanya gelombang protes siswa itu dan memastikan pihak sekolah terus melakukan penyelidikan internal.
1: Sekolah menangani dengan sebagaimana mestinya, sebagaimana yang dimintakan oleh orang tua. Ternyata anak-anak tidak puas, maka dilakukanlah demo. Seluruh kelas, dari kelas 10, kelas 11, kelas 12, itu kurang lebih 1.425. Korban yang melapor secara pribadi melalui orang tuanya dengan satu. Setelah diselidiki, ternyata banyak juga.
3: Kasus pelecehan di lingkungan pendidikan ini turut mendapatkan perhatian serius dari DPRD Kabupaten Subang. Dalam rapat paripurna Selasa 8 September, anggota DPRD Subang dari fraksi Amanat Demokrat, Albert Anggara Putra, mendesak agar penegakan hukum dilakukan secara transparan dan berpihak pada korban.
4: Peristiwa tersebut tentu menjadi prihatin serius. Oleh karena itu, kami berharap proses penanganan dugaan peristiwa tersebut dapat dilakukan secara profesional, transparan, dan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, dengan tetap mengedepankan perlindungan serta kepentingan terbaik bagi korban.
3: Saat ini tersangka AT resmi ditahan di Mapolres Subang untuk menjalani proses hukum, sementara pihak sekolah dan dinas terkait fokus memulihkan trauma para siswi yang menjadi korban. Unjuk rasa di kota Tasikmalaya yang menuntut penanganan tegas terhadap maraknya geng motor berujung kericuhan Selasa 8 September sore. Kericuhan di depan Mapolres Tasikmalaya kota itu dipicu kekecewaan massa yang gagal menemui Kapolres serta dugaan tindakan provokasi gestur jari tengah oleh oknum polisi.
5: Aksi yang semula berlangsung damai berubah tegang saat demonstran dilarang masuk dan hanya ditemui oleh Wakapolres. Situasi kian memanas setelah seorang oknum anggota Dalmas dari dalam Makopolres diduga mengacungkan jari tengah ke arah pengunjuk rasa. Terpancing emosi, massa aksi memanjat pagar dan menerobos barikade hingga jebol ke gerbang kedua. Kericuhan baru diredam setelah Wakapolres Tasikmalaya Kota Kompol Aulia Robi Kartika Putra turun tangan dan berjanji mengusut tuntas dugaan pelanggaran etika anak buahnya dalam waktu 1x24 jam.
2: Kita dari Polres Tasikmalaya Kota akan melakukan penyelidikan mengenai tuntutan dari adik tadi yang mengacukan jari tengah, begitu ya? Betul. Adapun kalau tidak memuaskan bagi adik nanti hasilnya, silahkan laporkan kepada kasih propam. Ada mekanisme-mekanisme yang bisa ditempuh. Kalau adik-adik tidak puas, silahkan laporkan ke kasih propam, bisa melalui online ataupun langsung datang.
5: Massa mengecam keras dugaan sikap tak terpuji oknum polisi yang diduga acungkan jari tengah dan mengancam akan membawa kasus ke propam jika pelaku tidak dihadirkan. Usai bertahan di Polres, massa bergeser ke gedung DPRD Kota Tasikmalaya. Di lokasi kedua, massa mendirikan tenda dan membakar ban sambil menuntut kehadiran wali kota sebagai pemegang kebijakan tertinggi.
3: Kepolisian daerah Jawa Barat melimpahkan semua berkas dan tersangka berinisial TH, pelaku penyekapan dan penyiksaan terhadap korban berinisial YTR ke Kejaksaan Negeri Kabupaten Bandung.
6: Direktur PPA dan PPO Polda Jabar, Komisaris Besar Polisi Rumi Untari mengatakan, tahap 2 dilakukan setelah proses penyidikan perkara tersebut dinyatakan selesai dan berkas perkara telah ditangani oleh pihak kejaksaan. Rumi menegaskan, pihaknya selalu berkoordinasi dengan penyidik dari kejaksaan dalam menerapkan pasal-pasal untuk menjerat tersangka TH.
7: Penyerahan tersangka dan barang bukti ke Kejaksaan Negeri Kabupaten Bandung terhadap tersangka TH serta barang buktinya.
6: Secara terpisah, Kepala Kejaksaan Negeri Kabupaten Bandung, Nurma Jayani, membenarkan jika pihaknya telah menerima pelimpahan berkas, barang bukti, dan tersangka kasus penyekapan dan penyiksaan yang dilakukan oleh tersangka TH dari penyidik Polda Jawa Barat. Terhadap tersangka TH, selanjutnya dilakukan penahanan di Lapas Narkotika Kelas 2A Bandung selama 20 hari ke depan. Kasus penganiayaan dan penyekapan terhadap korban berinisial YTR 29 tahun di wilayah Cinunuk, Kabupaten Bandung yang berlangsung sejak Mei 2024 silam hingga Juni 2026 sempat menyita perhatian publik. Tersangka TH, 30 tahun yang merupakan kekasih korban, sempat buron dan masuk daftar pencarian orang atau DPO sebelum akhirnya diringkus Polda Jabar di kawasan Majalaya pada 22 Juni 2026. Setelah penyidikan selesai, Polda Jabar melimpahkan tersangka dan barang bukti ke Kejaksaan Negeri Kabupaten Bandung. Pelimpahan ini menandai lanjutnya proses hukum ke tingkat penuntut umum sebelum perkara resmi disidangkan di pengadilan.
3: Terima kasih Anda masih setia menyimak rangkaian berita dalam Jabar Now yang disiarkan serentak radio anggota PRSSNI se-Jawa Barat. Jabar Now hadir Senin hingga Jumat setiap jam 1 siang. Saudara, kebakaran hebat terjadi di kawasan hutan Gunung Ciremai, Kabupaten Kuningan, Selasa siang. Petugas gabungan yang berada di lokasi masih berjibaku memadamkan api agar tidak meluas. Kobaran api membakar sejumlah titik di kawasan hutan Taman Nasional Gunung Ciremai, tepatnya di Blok Ciletik, Desa Pasawahan.
8: Petugas gabungan dari BPBD, TNGC, Damkar, TNI, Polri, relawan, dan masyarakat berjibaku memadamkan api dengan peralatan yang tersedia. Api yang cepat merembet ke sejumlah titik lain, ditambah medan yang terjal dan sulit dijangkau, membuat petugas kesulitan melakukan pemadaman.
9: Kesulitan yang cukup membahayakan ini, lahan di sini cukup terjal, banyak sekali batu-batu. Ketika kita masuk ke area ini cukup berbahaya juga karena berpengaruh dengan arah angin juga. Angin sewaktu-waktu bisa berubah, bisa terjebak di dalamnya kalau memang kita tidak memperhatikan arah angin. Serta sulit air, sumber air cukup jauh. Kita coba tadi bawa tandon air yang fleksibel ataupun yang bisa dibawa kemana-mana. Sekarang kita coba membatasi supaya pembatasan di area belok kiri jalan supaya tidak melebar lebih jauh lagi.
8: Kebakaran yang terjadi di kawasan kaki Gunung Ciremai ini mulai berlangsung pada Senin siang. Api sempat padam pada Selasa dini hari, namun kembali muncul pada pagi hari. Untuk mengantisipasi api meluas, petugas membuat sekat bakar di sejumlah titik guna menghambat pergerakan api.
3: Tempat pembuangan air sampah TPAS Galuga, Kecamatan Cibungbulang, Kabupaten Bogor, dilanda kebakaran hebat sejak Senin sore. Upaya pemadaman dilakukan secara gabungan antara petugas BPBD, pemadam kebakaran, warga, dan unsur terkait lainnya.
10: Kebakaran melanda tempat pembuangan akhir sampah Galuga di Kecamatan Cibungbulang, Kabupaten Bogor sejak Senin sore. Api membakar gunungan sampah dan meluas ke area perkebunan di sekitarnya. Petugas masih berupaya melakukan pemadaman. Kebakaran terlihat membakar timbunan sampah di TPAS Galuga, api dengan cepat meluas karena kondisi sampah dan lingkungan yang kering. Sejumlah petugas dan unsur terkait diturunkan untuk melakukan pemadaman. Namun upaya pemadaman terkendala ketersediaan air, sementara kondisi cuaca yang kering membuat api mudah menyebar.
11: Kita terkendala dengan alat untuk masuk ke dalam kobaran api, karena tadi kita terlambat, karena keterbatasan alat akhirnya api semakin meluas.
10: Petugas terus berupaya melakukan pemadaman dan mencegah api meluas ke area lain. Kondisi TPAS yang kering menjadi tantangan petugas sehingga penanganan dilakukan secara bertahap hingga api dapat dikendalikan.
3: Pembangunan kembali jembatan gantung Lewi Dinding yang menghubungkan Desa Tanjung Sari, Kecamatan Jampang Tengah, dengan Desa Sirna Resmi, Kecamatan Gunung Guru, Kabupaten Sukabumi, resmi dimulai. Pembangunan jembatan yang melintasi Sungai Cimandiri itu ditargetkan rampung dalam waktu sekitar 105 hari atau pada Desember 2026.
12: Peletakan batu pertama pembangunan dilakukan Wakil Kepala Staf TNI Angkatan Laut Laksamana Madya TNI Edwin bersama Bupati Sukabumi Asep Japar, Direktur Utama PT Citra Marga Nusapala Persada Muhammad Yusuf Hamka, serta General Manager City Arsa Foundation di lokasi pembangunan. Wakasal Laksamana Madya TNI Edwin mengatakan pembangunan jembatan merupakan hasil kolaborasi TNI AL, pemerintah daerah, pihak swasta, dan sejumlah unsur lainnya untuk memulihkan akses masyarakat yang terdampak bencana. Menurutnya, jembatan dibangun dengan lebar sekitar 40 meter. Kehadiran akses baru tersebut diharapkan dapat mengembalikan mobilitas masyarakat yang selama ini terkendala akibat terputusnya jembatan lama.
13: Akan batu pertama pembangunan kembali jembatan yang terputus akibat dampak dari bencana hidrometeorologi akhir Desember 2025 kemarin.
12: Jembatan Lewi Dinding sebelumnya ambruk diterjang banjir bandang dan luapan Sungai Cimandiri pada 28 Desember 2025. Putusnya jembatan membuat akses warga antar desa dan antar kecamatan terganggu selama berbulan-bulan.
0: Terima kasih Anda telah menyimak siaran berita Jabar Now yang diproduksi oleh Lembaga Produksi Siaran LPS PRSSNI Jawa Barat.
14: Rengsai Kapidangke, acara Dongeng Saka di 102,4 PCFM. Haturuhun kana segala perhatosan, wilujeng kantun.

0: Ira si Gota masa ke depan buat Nawang Sumar kanipun peteng penggali. Dangu-dangungan dika eladala. Jadi hidup teh boga rasa hirup dipisah di wilah-wilah.
1: Tapi no damal kaulanun.
0: Bu ambu.
2: Eta gini ngelantaran anak tebon.
0: Nah hati sien dosa eta kakolot suudon gitu kasep.
2: Laras, hati sien dosa.
1: Remat deh wajib. Deh. Ya mah badai naroskan sana suudon. Badai naroskan we ama. Nah itu leres ama tebet gitu.
0: Ana dipikir dibulak-balik dipapai dirasa-rasa nah amacan ngarasa da
2: ngawilah-wilah
0: ngawilah-wilah kanu jadi anak da kaditu kadieu ge istuning sarua
2: wah leres bulan daya dunya kinasihan
0: eueuh eueuh dunya kinasihan bener kitu satri
2: dah kan tenan katingal ku abdi ge kulan
1: tetep ama putra teh masih kene cangcaya
0: dina soal
1: dina perkawiskannya
0: now
1: putra teh katarik kata jika pati-pati ku hiji cupu anu eta teh cupu teh mangpaatna naon rupaha kahayang tiasa tina kanan ku ayana eta nyepeng cupu
0: uluh uluh uluh cupu naon
1: cupu ama cupu manik astagina anu dicepengku pun lancek acek anjani
0: lancek maneh boga cupu
2: edas
1: timalanu kaulanu
0: timana
1: duka ama panginten ti ama
0: oh iyo
2: bejat tempat sogreg teh pengen mon
0: anu jadi pacogregan teh hidup boga rasa dipilih kasih dumeh lancek hidup anjani ngabogaan cupu
1: timalan kaulanu
3: nungtun Raja Wisuna
0: iyo anu jadi nungtun Raja Wisuna teh tina soal cupu lancek hidup anjani
1: timalan kaulanu dugi kaya nate acek teh upami disamperken leos deh sienen
2: deh iye

0: Heulah. Ama oge sasatna dina waktu ayeuna teh moal rek gancang narima laporan ti hideup pungkul.
1: Tah. Sadaya-daya kaula nun.
2: Sadaya-daya ama. Maksud ama.
0: Tah, perlu ayeuna riungan teh di dieu.
1: Neh. Ler.
0: Urang sawalakeun ieu pasualan supaya aya dina karampungan.
1: Laras panes tuntas.
2: Ya saya nama kitu kaula nun.
1: Saya nama kitu Kangjeng Rama kaula nun.
0: Cikan calukan anjani na ka dieu cing kitu sebali atawa ku Sugriwa. Gua resa minantara.
1: Salah saurang ge nya.
0: Salah saurang.
1: Mangga tukur aye kitu saurang. Aceuk anjani. Teu wasa kaula nun. Komo karai sok labeudan wae. Yang akan ikut ke selera kakang mas.
0: Ay. Ish, ulah patuding tuding. Ulah patuding tuding.
1: Rasa urang itu. Langkung saya ku ama kaula nun.
0: Oh gitu.
1: Tepi nodama.
0: Nyai. Anjani.
1: Kaula nun. Sada soal terkangkir ama kaula nun.
0: Iap kadia gelis.
1: Sian si Sobali, sian si Sugriwa kaula nun, si Guarsa, si Minantara, sok kahereyan.
0: Moa.
1: Harak kaula nun.
0: Moa yap kadinya.
1: Inggi apun
0: bon. Tanggung jawab ama kadin. Yap kadin.
1: Ujuk cuma kaula nun.

0: tapi nana bakal anun gak hatur ke semua sungkem konyok panjenengan ramate waji.
1: Ditarima gelis
0: kali nah kali nanti eta tina pihak kalepatan moga ulah kirang maklum.
1: Iya saling maklum.
0: Aya pikeun saha naon purwa panjenengan Ramat Dewaji kersa limalan putra kaula nun?
1: Kieu gulis. Jadi pangna dihaturanan Nyai ku Ama.
0: Laras kaula nun.
1: Sasat Ama teh geus nalek ka ieu dua budak, adi maneh si Guarsa jeung Minantara.
0: Tah eta Ama geus salekan geus seksekan ka nya da sok ngahareuyan wae ka putra. Ngahareuyan kalau larut ni waktu saya nane kami melihat aduh, nah acik tejang nyiwi kita kumaha ya?
2: Jangan jemel.
0: Kau ada suka hareuyan, suka hareuyan. Amit. Yang Guarsa.
1: Gus.
2: Kita terewes
1: mana? Tong hareuy. Kieu sabenerna. Jadi naon rupaha kajadian teu bisa jadi tanpa sabab.
0: Laras kalanun, teh pinoda mah kaulanun. Laras Ramat Dewaji.
1: Ari sabab pangna nepi ka dordar parasea teh dume. Nyai teh boga cocoan anu eta cocoan teh dina harti aya maunatna.
2: Duh, laras.
0: Tapi nana mah kaulanun.
1: Cenah mah anu disebut cupu nya ieu anu jadi marga lantaran hidep pangna dordar pasean merebutkeun eta cupu cenah pajar eta cupu teh ti Ama tayeuna ieu pasualan teh urang rampungkeun urang bereskeun supaya ulah aya hal-hal anu teu diharepkeun
2: ulah aya
1: era
2: ulah aya gantar kakaitan bonnya
1: Ama teh hiji resi paribasa para ratu Mika Yungyun para menak Mika Serap kolot ngesok budak era dengen-dengen Mika Dedeh manya ariku anak sorangan tadi hormat
2: deh kenal
1: ariku anak sorangan tadi ajin nepika dordar pasea yuk cana merencik dengen-dengen teh tugening entong borok make jeng kanulian jeng dulurna sorangan geus dordar pasea jika Ama nu teu bisa mapatahan
2: tiga kolot kurang didikan
0: teteh. Laras kaulanun. Tepi nodama.
1: Tah iya. Cing. Naha bener nyai teh boga cupu?
0: Tepi nodama kaulanun. Laras pisan.
1: Bener.
0: Laras kaulanun Ramat Dewaji.
1: Mana cupuna coba?
0: Sian direbut ku si Guarsa, ku si Minantara. Moal atuh aceuk moal. Moal Aceh
1: cikan tidak kuat yang ngerebut tidak lengan kolot lajeng wae ieu cupu manik astagina dipasihkan dibuka tina wawaluna disangakan kaigang Rama cikan
0: tayo kau lanu nyangakan ya.

0: Ang parantos katampi ito pumanik astagina.
1: Iya, Ge.
0: Di alak ilik ku ira si Gotama. Nanging katingali dina eta cupu teh aya aksara. Ya eta aksara na teu kirang sareng teu langkung ieu teh tawis soca kangge beubeureuh anu geus maneh. Upamari panjang lebarkeun mah nyaeta kangge bebene pamepes hate. Itu dina eta aksara cupu anu dialak ilik ku Resi Gotama. Atuh Resi Gotama teh gumujeng alit.
1: Ye, tenan.
0: Meureun geus boga kabogoh ieu budak.
1: Oh, rupina sepi.
0: Nyai,
2: kawanun.
0: Heuh, teu nanaon. Warsa
2: Depino damal kaulanun
0: Minantara
2: dah putra ama
0: iyo cu iyo lancuk hidup teh meureun geus boga beubeureuh geus boga cengceuman
2: amit amit kaulanun teu acan ama teu acan amit amit
0: is ulah nolak jeung ulah ngabohong ka kolot.
2: Henteu saksi bumi saksi langit henteu putra teh acan gaduh anu disaurkeun ku amaneme
1: acan gaduh kikineuan teh
0: mun can boga kikineuan
2: teu acan
0: can aya hiji lalaki nu barang bere ka Nyai
2: kapungkur kapungkur nuju putra alit aya nu masihan kersen.
0: Lain aya nama sapanjang hidup geus serbaja putri. Sapanjang Nyai geus ayeuna geus boga pikiran kitu kitu.
2: Teu acan ama sungguh mati.
0: Duh, no ai budak ayeuna.
1: Aya kitu. Gaul budak ayeuna mah.
0: Jadi bener Nyai teh can boga kabogoh.
2: Teu acan.
0: Naha atuh ari ieu cupu ti saha?
2: Kaulanun.
0: Ari ieu cupu ti saha?
1: Bibit kuit na ti saha teh mun?
2: Ya cupu teh kaulanun
0: cisaha jawab
2: cisaha tuh mau engal sahurkan
0: cisaha Nyai
1: lah isin-isin kaya kok
2: ya cupu teh selarasnya mah kagungan kangjeng ibu
0: naon
1: loh
2: ya cupu teh selarasnya mah kagungan kangjeng ibu nanging putra teh resep asa kabina-bina ya cupu teh kaulanun dimana putra nuju amengan di patamanan teh upami putra hoyong naon-naon teh sok nyuhunkeun kana ieu cupu sok tina kanan kaulanun.
1: Oh, geuning.
2: Jadi katarik kataji ka pati-pati ku ieu cupu teh putra kaulanun.
0: Jadi ieu teh nu indung maneh.
2: Leres, leres malihan ku Kangjeng Ibu mah sok diciwit putra teh. Teh keng dicocoo.
1: Dijemel.
0: Ieu Resi Gotama ngakuleng ngaraga meneng ngolok mang kadug barang ngadangu yen ieu cupu teh ti ibuna.
2: Ijar meneng meneng Gusti peteng.

0: sakedapan boten nawangsul Resi Gotama. Markanipun peteng penggalih naha ieu cupu teh sasat kagungan garwa naku anjeun.
1: Tenan.
0: Sedengkeun sapangemut ieu Resi Gotama teu acan masihan cupu atanapi tawi soca anu mangrupi cupu Manik Astagina ka garwana. Diemut-emut tikawit tepang sareng pigarwaeun tuk jadi garwa oge parantos kaguan turunan. Teu aya dina emutanana yakin mere masihan ieu cupu ka garwa. Bener Nyai, ieu teh ti indung Nyai.
2: Laras kaulanun.
0: Bener nu indung maneh.
2: Laras kaulanun.
0: Cing atuh, urang calukan we indung maneh namanya.
2: Yang akeun saya daya kaulanun.
0: Nyai, bojo Akang.
1: Widandri.
0: Widradi. Nyai Windradi.
2: Tukino damah kaulanun.
0: Kadieu sakeudeung.

0: lama ngatur ke sebab sungka mengonyok panjenengan kang yang ibu kaulah nung
1: ditampi nuhun ku ibu nung
2: atau putra tekan tun guarsa bu ngatur ke sebab baktos
1: ditarima ku ibu guarsa putra getekan tun minantara bu ditampi nuhun ku ibu kalayan unyuk sumanga ngahaturkeun semasung kemuka kunyuk panjenengan kakang resi
3: ditarima nyai bojo akang
1: tepina damel kaula nun aya pikeresan naon purwa panjenengan ngakaturanan lingih kaula nun
3: okiu purwa bojo akang nyai dihaturanan kupun kakang.
4: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baraya pis, alhamdulillah ayeuna abdi tos terhubung jeung salah sawios pengguna jamu tetes Alpha Propolis. Mangga urang sapa?
5: Halo, assalamualaikum.
6: Waalaikumsalam.
5: Napangkeun sareng ibu saha itu, Bu?
6: Ibu Nining Kartini.
5: Ibu Nining teh ringgihan paling mana, Bu?
6: Di Kampung Karangkendal. RT 1, RW 6, Desa Pusaka Nagara, Kecamatan Baregbeg.
5: Mohon, Bu Nining teh, ayeuna yuswa sabaraha tahun?
6: Bener 8.
5: Ibu ngawitan gaduh panyawat naon wae, Bu?
6: Ngawitna teh diabetes, dugi ka 500 eta gula darahna teh. Terasa kaya puyeng, terasa sampean geuni ieu kesemutan sareng tinggeletor. Sareng ieu tara tiasa bobo geuni.
5: Ibu ieu panyawat tos sabaraha lami?
6: 5 sasi.
5: Upami ieu panyawat tos janten, biasana kumaha karaosna, Bu?
6: Karaosna lesu, rasa sampean tinggeletor ari wengi teh, mun siang baal dianggo papah teh, asan teu ngadampak.
5: Ibu saat acana dilandongan ku jamu tetes Alpha Propolis kantos kamana wae, Bu?
6: Kadok ke kantos genep ulihan teras ku herbal.
5: Ibu ayeuna nuju di leukeunan ikhtiar nganggo naon, Bu?
6: Nganggo Alpha Propolis.
5: Kumaha ibu saatesna konsumsi jamu tetes Alpha Propolis?
6: Alhamdulillah ayeuna mah aya nembe anu kahiji teh alhamdulillah kuyang tos teu aya jeung celetot teu aya. Terus anu kadua
5: Ibu Nining alhamdulillah sahenteuna atas ngaraoskeun hasiatna gitu punya. Ibu punten uninga jamu tetes Alpha Propolis di manten, Bu?
6: Sakupingkeun ieu dina radio Si Amis.
5: Mohon.
6: Madong ngupingkeun dongeng sareng wayang geuni, aya iklan. Abis teh kata aji mi barang meser ka pon lanceuk.
5: Ibu aya pesen teu ka sanes ka nu mana bilih nuju ikhtiar panyawatna sami sapatos ibu. Mangga, Bu.
6: Mohon mangga kasadaya anu gaduh panyawat sapatos abdi, mangga meleser Alpha Propolis margi tos karaos ku abdi hasiatna. Abdi ge tos damang kitu kantun jagi-jagi.
5: Alhamdulillah, Ibu Nining hatur nuhun kana kesaksianannya. Didoa ti abdi mudah-mudahan saatosna konsumsi ieu landong jamu tetes Alpha Propolis, ibu tambi sehat, rezeki oge sadayana tambi lancar punya.
6: Amin, amin.
7: Jamu tetes Alpha Propolis yang sudah terbukti khasiatnya bisa Anda dapatkan di Radio Peace FM di Jalan Hos Cokro Aminoto nomor 6 Ciamis, Jawa Barat. Untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8000-6860. Sekali lagi, untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8000-6860.
8: Meni rajin perkosrekan wae.
9: Eh, cemuhun. Da meni barala, teu enak dipandang kitu teh. Bade ka mana, Ceuk?
8: Eta, Ceuk, bade ka payun meser obat mata kanggo murang kali. Cenah sigah aya nu ngahalang kitu tah nasocana teh. Janten awasana teh kirang jelas.
9: Oh, ieu atuh, Ceuk, cobian tetes mata nu abi. Kieun urang candak heulanya? Ah, iya Cuk, cobian gera, insya Allah karaos enakeun.
8: Tetes mata naon, iya tes Cuk.
9: Tetes mata, tes ma, aini Cuk. Insya Allah tiasa ngabantosan keluhan mata. Sapotos katarak, minus, silinder, glukoma, sareng ngajagi kesehatan mata. Teras oge tiasa nganggo ngaredakeun mata merah. Peradangan mata, ngahilangkeun atil kanu mata, sareng mencegah tumor mata Cuk.
8: Wah, geningan seueur kasiatna, Ce. Kumaha cara pemakaianna, Ce?
9: Gampil pisan, Ce. Teteskeun tetes mata tesma aini hiji apa napi dua tetes, Ce. Dianggena dua apa napi tilu dinten sakali, Ce.
8: Oh, gitu. Aman ieu teh, Ce?
9: Insya Allah, tetes mata tesma aini 100% herbal, Ce.

si koreng manusia nu hirup di alam dunya. Ratu tara ngahukum pamarintah tara nyiksa, angin laku lampah nu bakal jadi hakim na diri. Melak hade melak goreng wah goreng, atuh katerangan oge natrat sanajan kasalahan sagede si kisah sawit, yakin bakal aya mama.

0: Jadi tibatan ngajawab makalah ngahuleng ngaraga meneng oge merebeikeun cisoca sasat bohongna ka bendon.
1: Duh, tenang teu bisu ulang.
2: Tisaha teh Bu?
0: Tisaha bojo Akang.
1: Sobi ulang.
0: Ieu cupu teh.
2: Tisaha Bu?
3: Tisaha Bu?
2: Engga atuh Bu saurkeun tisaha.
0: Jawab Windradi. Ay ay Windradi.
1: Raka ngabisu neun teh teh.
0: Hey. Oh. Jawab tisaha ieu.
1: Dah cobi ulan.
2: Tisaha teh engga Bu?
0: Tisaha cicing cicing.
3: Aceuk jempe atuh aceuk ieu meuni.
2: Da ieu mimitina teh maneh, mimitina teh kuarsa.
0: Cicing cicing. Jawab Widradi.
4: Dewi Widradi atuh bujeng hingga katiasa ngajawab da puguh rumaos kana dosa. Yen netelakeun ieu teh tawis soca ti Batara Surya memang kantos ti sapengkeureun carogena hahadean sareng ieu Batara Surya.
1: Duh, tenang.
0: Jawab Widradi.
2: Tisaha Ibu.
0: Jawab. Ay ay ay.
4: Kalah ngabetem.
1: Ngabisu.
4: Ngabisu. Ngabatu anjeun hirup.
1: Tenang.
2: Pinas tika sayang tumampara.
1: Ya iya.
4: Watek wantos resi gotama duduwong samane Mang Nusa saciduhing metu sakacapi nyata.
1: Ya iya.
4: Resi anu sugih ku pangarti kaasah ku pangabisa kasipu ku pangaweruh saciduhing metu sakecap nyata.
2: Nyaeta nyebat batu ka ieu garwa ngadak ngadak ieu garwana jadi batu lir malam tumerapi.

0: meninggal Kang, yang ibu jadi batu.
1: Aduh,
0: ibu, kunaon ibu teki atau ama hapunten we, ama tinggali ibu jadi batu. Memang itu keayaan di ieu padepokan atanapi pertapan Grastina.
1: Hayan kula warga pertapan sasat kiamat.
2: Wayana kajadian anu model kieu.
1: Resi Gotama teu sasauran deui anggur kalah meureumkeun socana.
2: Ieu geus.
1: Lami-lami
0: aya angin puyuh liliwukan.
2: Loh, tenang.
1: Ieu Dewi Widradi anu parantos jadi batu teh sasat kasedot ku angin puyuh. Watek wantos Resi Gotama duduwung samenea.
2: Iya.
1: Atuh ieu batu teh kasedot kumelayang.

ibuku melayang di negara Wiyati tinggal di gua bukan maneh, bukan maneh. Aduh, ibuku mah aja kurang susul itu. Tobat neng ibu, ama watos. Lajeng wae. Nyaeta Guarsa Minantara oge Dewi Anjani. Lajeng ngeblesat maksan ngabujengan ibuna anu kumelayan di Gagana Wiyati.

0: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Beraya pis, alhamdulillah ayeuna abi kasumpingan deui salah sawios pengguna jamu tetes alfa propolis di mana anjeuna atos kabuktoskeun khasiat ti jamu tetes alfa propolis. Sareng masaha namina ma?
1: Maida.
0: Maida linggihan paling mana?
1: Di Lemur Picung, RT 2 RW 18 Desa Soreang.
0: Ngawitan kagaduhan keluhan naon wae, Mak?
1: Vertigo sarang ieu sesek, asma sesek teh. Sok aya ieu nu baal, bararaal ieu sakedik sampean.
0: Mak ieu panyawat tos sabaraha lami, Mak?
1: Ah, vertigo mah lami. Tos wah ti jaman mana teu kaetang teu aralit keneh.
0: Tos lami pisan mah
1: nya. Nya eta mah vertigo mah dilandongan gitu ieu deui sumping di sumping deui.
0: Mak eta panyawat utamina kan vertigo, asma sarang nyeri sampeannya. Tah upami tos janten biasana kumaha karaos nama?
1: Ya puyeng we vertigo mah da muter geuningan teu tiasana naon. Bobo we sok diieukeun tara gugah mah ngajeplek we. Sok dibobokeun. Puyeng gitu.
0: Sate acan pengobatan ku jamu tetes alfa propolis biasana ka mana, Ma?
1: Sok biasa we ka biasa we ka kesmas, sering ka kesmas mah mas kapapai we kitu kumaha teh.
0: Ayeuna teh emak teh nuju diihtiarkeun nganggo
1: alfa propolis.
0: Saatos nganggo alfa propolis naon wae nu karaosna mah?
1: Ayeuna rada sakinten salira mah tos haram. Ayeuna tos nuang ieu mah kitu sakinten ayeuna mah teu ngahanyu kitu biasana da mah masuk calanga apa kitu. Ngahanyu sesek.
0: Tino vertigona kumaha mah?
1: Sakinten kitu ayeuna mah teu karaos kitu. Teu karaos mendamang sakan
0: kitu. Ayeuna teh tos saeuf sabaraha botol mah?
1: Nama ge dua.
0: Di botol kasabaraha nu karaos sasiat nama?
1: Tingawitan, nanti kahiji.
0: Oh. Karaos teh. Ma, kumaha cara konsumsina?
1: Genep tetes, sakali tengah dinten genep tetes, wonten genep tetes.
0: Ma Ida, tuh hatur nuhun karena kesaksiana, mudah-mudahan saatosna konsumsi ieu landung apa propolis, janten tambi sehat, rezeki oge tampilan ceramanya.
1: Amin.
0: Hatur nuhun banyak, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Jamu tetes alfa propolis yang sudah terbukti khasiatnya bisa Anda dapatkan di Radio Peace FM di Jalan Hos Cokro Aminoto nomor 6 Ciamis, Jawa Barat. Untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8000-6860. Sekali lagi, untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8000-6860.
3: Berikut ini kita dengarkan kesaksian pengguna obat tetes mata Tesma Aini.
4: Assalamualaikum Bapak.
5: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
4: Punten nama Bapak siapa?
5: Bapak Sukedi.
4: Bapak Sukedi, alamatnya
5: di mana? Alamatnya Pakijangan Bulakamba.
4: Pakijangan Bulakamba,
5: RT Loro RW 5,
4: Kabupaten Brebes.
5: Kabupaten Brebes.
4: Bapak ini beli obat tetes mata Tesma Aini apa ya?
5: Iya, tetes Aini, iya
4: betul. Beli yang kedua berarti apa ya?
5: Beli yang kedua, iya betul.
4: Yang satu botolnya berarti udah habis, Pak?
5: Hampir habis.
4: Oh, hampir ya, habis.
5: Satu kali, dua kali, satu hari, dua hari lagi habis yang satu gitu. Botol.
4: Kalau boleh tahu keluhannya apa, Pak?
5: Keluhannya mata kelihatan, lihat orang ada dua.
4: Lihat orang ada dua.
5: Lihat motor ada dua, lihat apa-apa ada dua.
4: Berarti bayang gitu ya, Pak ya?
5: Iya, bayang, iya. Barang pakai obat tetes mata Tesma Aini cocok berubah, itu berubah. Bayangan nggak ada sekarang udah ya cuman agak blabur-blabur dikit tapi masih. Kan kok namanya penyakitan hilangnya mipil kan gitu.
4: Oh, iya benar Pak ya. Jadi nggak iya. Mungkin langsung sembuh total ya Pak ya. Jadi
5: bertahap ya hilangnya mipil bertahap.
4: Alhamdulillah berarti Bapak merasakan sendiri perubahannya Pak ya.
5: Perubahannya kita merasakan diri betul. Ya, baru sebotol sebelum habis itu padahal.
4: Keberapa hari Pak berarti merasakan perubahannya Pak?
5: Empat hari.
4: Empat hari udah merasakan perubahannya.
5: Udah merasakan perubahan. masih sampai 5 hari ini ya berubah, 5 hari 6 hari berubah banget. Nah, kelihatannya jelas gitu.
4: Alhamdulillah Pak ya, berarti iya. Bapak cocok dengan obat tetes mata ini ya Pak ya.
5: Ya ini ya betul cocok.
4: Terus ini juga apa namanya? Tidak mengada-ngada ya Pak ya.
5: Tidak mengada-ngada.
4: Asli gitu Pak ya.
5: Iya, mulai ayo batur-batur pada ikut-ikutan aku, kalau yang punya mata sakit kayak aku.
4: Iya.
5: Pada beli obatnya kan tes maen nih.
4: Iya.
5: Nah, itu saya baru satu botol belum habis aja udah perubahan lah. Udah roba banget. Beli keduanya ini.
4: Beli kedua botol ya Pak ya?
5: Iya, saya beli dua botol keduanya. Sekalian biar sembuh total lah.
4: Amin gitu. Ya Pak ya. Mudah-mudahan cepat sembuh total ya Pak ya.
5: Iya, amin.
4: Ya udah Pak, gitu aja ya Pak. Terima kasih untuk informasinya. Mudah-mudahan bermanfaat.
5: Amin.
4: Ya, dan mudah-mudahan Bapak matanya sehat total ya Pak ya. Jadi
5: ya,
4: sehat total dengan menggunakan obat tetes mata tes maine ini.
5: Amin.
4: Mata Bapak jadi sembuh total ya Pak ya.
5: Amin. Iya.
4: Ya udah Pak, gitu aja. Terima kasih sekali lagi untuk informasinya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
5: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
2: Dapatkan tetes mata Tesma Aini di Radio Peace FM Ciamis, Jalan Hos Cokroaminoto nomor 6 Ciamis, 50 meter dari Jogja Ciamis, seberang Masjid Nurul Iman. Untuk informasi pembelian dan keagenan produk tetes mata Tesma Aini, Anda dapat menghubungi ke nomor telepon 0813-8000-6860. Sekali lagi, Anda dapat menghubungi ke nomor telepon 0813-8000-6860.
6: 102,4 FM
7: Radio Peace Ciamis.
6: Sahabat sehat keluarga Anda.

0: lampah eta.
1: Oh, yang ini.
0: Urang teneun di haneuleum sieum geusan sampeureun cagtuna di Hanyuwang siang geusan alang. Ayeuna urang nyarioskeun ieu Semar Astrajingga Dawala. Anu dina waktos ieu Semar Astrajingga Dawala nuju apruk-aprukan ari margi Arjuna Sastra Bahu Raja Maespati sampun ngemasing pati tumakaning perlaya. Sakawit ulun kumawula di nagara Maespati di Arjuna Sastra Bahu. Nanging sareng sena Arjuna Sastra Bahu ngemasing pati tumakaning perlaya nyaeta Kurama Bargawa.
2: Lajeng ieu Semar Astajingga Dawala apruk-aprukan maksad milarian pinulungan.
1: Duh, nyengge.
0: Aya wartos yen Resi Gotama di pertapan Grastina.
2: Tenan. Nyaeta anu aya masih keneh putra patali saderek sareng ramana Arjuna Sastra Bahu.
1: Leres.
0: Kukituna maksad nepangan ka ieu pertapan Grastina.
2: Jang,
1: ulang.
2: Cing Kakang Sleng urang ngareureuhkeun heula cape kitu cu.
1: Oh sae, ua kulan mangal. Mangal kulan ua. Ua daras kulan.
2: Ujang.
1: Ulang.
0: Ti jaman ka jaman teh meureun hirup teh moal lesot tina ulun kumawula ua teh cu.
1: Aduh tangkos we.
0: Lahir kaulaning Gusti batin kaulaning Maha Agung.
1: Ikhlas kulan.
0: Lahir kaulaning Gusti timimiti pupucuk pamingpin. Hanapna RK jeung RT meureun eta anu wajib diturut ku uwa.
1: Ih, antenna.
0: Batin kaulaning Maha Agung teu aya deui. Semahkeun urang sadaya ibadahkeun lintang ti Gusti nu kagungan urang sadaya.
1: Eta. Laras. Anjeuna we bisa hiji.
0: Ya.
1: Akang.
0: Ceuk basa agama mah kitu meureun teteh.
1: Naon teh kulan akang?
0: Ati uloha wa ati urosu wa ulil amri minkum.
1: Naon teteh ngartosinana
0: akang? Jadi turut ka Allah, ka Rasul jeung ka pamarentah.
1: Ka pamarentah.
0: Oh, da deuk mah tugasna eta kitu we meureun dek mah euy.
1: Ulah aras ubah. Udah mangis kitu.
3: Jawa yuk. Naon?
0: Geus manggih dadaran akang. Wehna empat bebarengan.
3: Kuring mah kabeneran kaganyel ku cecenet.
1: Jeung ku saliaran.
3: Heuh dek euy manggih euy. Alah.
1: Lumayan teteh kulan tambah lapar mah.
0: Kadieu kitu jang, kadieu.
1: Sae, mah sae.
3: Urang arariung kitu cu.
1: Kan tenang saya mangga. Akang.

0: aturkan sembah bakti sekonyok panjeneman Rama Prabu. Hag syukur jang, syukur syukur.
1: Kalau terama Prabu.
0: Ay si gareng kemana? Saya tempat tinggalin wae. Lumpang nari di situ.
2: Boyot.
0: Boyot. Kene antep ah orang daguane di dieu tuna karayap.
2: Boyot komo ningali caruluk mah eta mah resepeun pisan.
0: Tapi eta bapa dewek euy dibawa-bawa apruk-aprukan yang syarat teh.
2: Bayuh-yuh.
0: Bayuh-yuh we Bang Kendung. Lain Bang Kendung syek kunyuk.
2: Taraseur emutan ai sepuh mah kan.
0: Ari dewek mah teu loba pikiran deuleuh jah.
2: Bebas,
0: bebas.
2: Dibawa balangsak oge.
0: Pokona mah bapa dewek katahan banting.
2: Da kudu kitu aing jelema mah atuh.
0: Gara pe pecahkan banting ku si lain.
2: Paribasa tahan banting dari dibanting.

0: mah kapihatur kahonyepan jenengan bapak.
1: Hag syukur jang. Ayo dipikir bulak balik mah babarengan cita tadi unggal eureun unggal nyemah ka bapak aing.
2: Tanana sujud teh
0: tanana sujud ka bapak.
2: Ulah kenar
0: kapan manusia mah tungkul tempat kaluluputan tangah tempat kalalepatan samenit ganti sajam robah janji sore rajin tara kapake isu tuh.
1: Jangan di sini ngomong gitu euy.
0: Kumaha urang teh atuh ieu teh lalampahan teh?
2: Lalakon hirup teh.
0: Lalakon hirup teh. Jeung ras kasijenat. Gusti Prabu Arjuna Sastra Bahu.
2: Nya taun-taun.
0: Suwargi.
2: Ulun kumaula teh akan
0: di dinya. Ulun kumaula di Maespati mimitina di Alengka Lokapala.
2: Leres.
0: Tuluy ka Maespati.
2: Kantun ineungna we.
1: Hayu deui ngasok inget wae ka Bambang Sumantri euy. Anu jadi patih teh ningaranna teh Patih Suwana.
2: Patih Suwana nanaon akang? Embot bae teh gelang.
1: Eta saktina eta Patih Suwana.
2: Lain-lain beja.
1: Ari silain nyaho. Maon Patih Suwana teh boga adi. Saha ngaranna teh sok rasana?
2: Nya.
1: Padahal eta Taman Sriwedari teh cenah dipindahkeun teh ku sok rasana.
2: Nya, ku eta kuraina.
0: Mah geuning ai nu diburuhanna mah Sumantri.
1: Heuh nya eta kitu ai nama.
3: Salah larap.
1: Salah larap. Ainu gede jasana batur ainu ngeunahna deungeun-deungeun.
3: Ulah mun teu dibere
1: geus dibere. Heeh.
2: Salah mere
1: kan. Iya.
3: Di balain mun geus rata
1: ka. Si Garing di mana euy? Ditu keur ngalat saruluk.
2: Heeh.
1: Geuni antep ah.
2: Pangabeuki karena saruluk
1: teh. Heeh. Tapi si Garing mah nyahoeun jampena ngalat saruluk. Da dewek mah ateul da.
2: Si eta mah tara.
1: Si Garing mah henteu. Naon teu naon si Gareng teu ateuleun naon urang caruluk naha urang caruluk kan teu diala
2: caruluk lagi ukur di palong
1: gitu bari lagi atuh di arep palong diuk jang
2: diuk jang
1: ningali dung kaung jeung deukeut euy
2: nya.

0: tapi ayah ka urang mah teu ngajak gelut teh jelema nu cawig-wig dinya mah nya.
1: Jelema telenges teh
0: Kang. Lain telenges pisan ta jelema nya.
1: Eueuh rasa-rasa.
0: Lain ujug-ujug ngajak gelut anehna teh
1: nya. Kasasaha teh teh.
0: Sateu ngaranana teh A. Teuing da bargawa-bargawa kitu. Bargawa rama bargawa euy.
1: Oh,
0: buku apal. Kada cing inget teh ka apa keneh kana rupana dulu.
1: Duh,
0: rama bargawa. Kumis. Tadi kurun. Juga uce gitu tak kumis uce gitu.
1: Jika nama dulur nak Kang.
0: Bisa jadi.
2: Halo nak.
0: Uce mana? Iya, saya laki cucut.
1: Saya laki cucu Maru Maru Carlo.
0: Misi Sicilian way ah panilewung ite uce saha. Mun teu salah ijang. Airama bargawa teh masih kena saderekna deuleu. Saderek saha? Ih, saderekna juragan anu da sasra bahu, sia kunyuk
1: da sanes anu lian teh Kang teh. Ih,
0: bisa jadi, Pak. Tak kitu nu matak, Pak. Urang jeung dulur kudu apa teh kitu, Pak.
1: Bisi paremeun obor.
0: Ulah nepi ka paremeun obor siling anjangan.
1: Anjangan.
0: Ieu mah kadang-kadang jeung dulur nepi ka tuwarawuh alapan alatan parbut warisan.
1: Ya,
0: wawuh-wawuhna gerapek.
1: Siri omongkeun.
0: Siri omongkeun. Dina soal dunya nu matak panya, heuh eta dunya panya dalwau teh nya, Pak.
1: Deh, naon
0: teh? Naon sia dalwau teh? Heuh aida teh dunya ai wau watak. Ai teh takabur.
3: Nu matak teh oge ujang hawa dunya mah. Aya paribasa geuning cu.
0: Naon, Pak?
3: Lamun maneh dek di dek di dunya empek.
1: Empek.
3: Cing saperti urang dek hirup ribuan taun.
1: Sing saloba-lobana.
3: Cing saloba-lobana nengan dunya cing saperti urang hirup ribuan taun. Ih, ulah kalawara deuleuh.
1: Kan kadek
3: bisa tapi cing ingat teh lamun teh kudu beragama
1: tah bisi katumpakan kudunya lain naon bisi pohokan
3: maneh teh jang kudu beragama lir ibarat urang hirup isuk dek maot tuh
0: paingan bapak mung dudunya
3: is lain mung dudunya
1: lain
3: ari dudunya mah kudu geraprak gerateangan ngan ulah diperbudak kudunya
1: tak eta ulah diperbudak bungku
4: apa kana kulak
3: cing apa kana kulak cangem bagja awak lamun urang mawa emer urah hayang menang cai sadreum
4: bisa jadi wadahannya
3: tuh
1: da mawer dibateun
3: kitu ya. Kapan dina keterangan ga ayahnya pak abdi kungsi nguping
1: dah
3: kungsi maca kumaca dah jang
1: naon akang
3: ya dunya gerak perbudak kumaneh eta manusa manusa anu salila na sujud kamaneh nyatana kana dunya
1: dah
3: ayah deui
1: naon teteh akang
0: dong gitu gitu keung sia
1: keung
3: sia ya dunya geras sujud ka anjeun dunya eh mate a
0: teuing geus sian rek ngomongna ge
3: ya dunya geras sujud maneh dunya ka manusa manusa anu salilana bakti ka kami kitu
1: aduh
0: nyong atuh kitu-kitu keung
1: asa bulan puasa
3: oh. Jadi ulah diperbudaknya paknya heueuh jak
1: nya urang mah ulah
3: ulah ditumpakan dunya tapi urang cing numpakan dunya
1: bisa dikendalikeun dunya teh
3: jadi bisa dikendali ku urang bisa dilesan
1: bisa disetiran
0: matak siling ulah arah subaha oge
3: eh eta mah meureun ngubaran keur kana urang hirup sangsara ih ari si lain oh
1: kurang-kurang
3: ya pak ulah munafik jelema mah dan undang-undang mah dunya dunya mah heeh ngan sing inget kapan hirup teh moal megar
1: moal megar moal megar
3: lamun boga dunya pake alat keur ibadah sabab deuleuh naon tugas manusia hirup di alam dunya lintang ti keur ibadah
1: bikeun ngabdi ka anjeunna
3: dengekeun ku si lain nyapan dina katerangan lagi gitu nya pak apa sih katerangan wa ma khalaqtu jinna wal insa illa liya'budun.
1: Naon?
3: Duh, si monyong jaan euy.
1: Ti hartosna
3: teh. Naon teh hartina nyong? Moal pati-pati pangeran ngayakeun jin jeung manusia lian ti keur ibadah kitu. Mending kitunya we urang mah hirup teh ah.
5: Cerdas
1: kamu. Oh. Peperingan urang mah beungar teu jiga batur.
3: Tak kitu deuleu jang. Cing ka itu pangneangankeun cai di laneuh sugan aya cai anu ngerelek pujang.
5: Nggih, ge tukang.
1: Cai nyusu ti gunung.
3: Naon bapak?
1: Dek abdas kita geus lohor syah.
5: Itu.
1: Hayu urang netepan deuleu.
5: Nyapanan poe teh geus menggo.
3: Ingat kamari euy.
1: Naon akang?
3: Masa sholat kamari bapak jadi imam.
1: Doh.
3: Dewek makmum jeung sidawala jeung sigareng.
1: Akang tetiluannya.
3: Heeh, aya jadi makmum teh ngaleut.
1: Kayak gitu.
3: Lain sidawala kuduna mah digigireun dewek, sigareng gigireun sidawala kuduna mah kitu pan.
1: Nya belah kencak.
3: Bapak ditiup di payun, lempengan nu tengah kuduna mah kitu. Ieu mah patutur-tutur. Bapak diharep jiga baris.
1: Doh.
3: Dewek ditukangan bapak, sidawala tukangan dewek, sigareng tukangan sidawala.
1: Gitu.
3: Dewek teh can apa carana sholat teh?
1: Oh, eta geus kolot.
3: Heuh, da bedegong.
1: Geus kolot kitu can apa? Sholat-sholat acan.
3: Ari parubah sujud. Bujur sidawala teh meureun dicabak ku sigareng.
1: Eta geus telengas tatakeun ka sholat.
3: Ari sidawala nyabak deui kana bujur dewek. Ari sugan dewek sholat teh kitu. Dewek oge nyabak deui kana bujur bapa di hareup. Teu nyaho teh.
1: Eta mah huwian akang.
3: Ari ku bapa teh dewek teh ditejeh. Ari sugan teh sholat teh kudu kitu. Boro najeh deui dek ka tukang-tukang ka sidawala. Sidawala teh kitu dinajeh ka sigareng. Hai si gareng deh, eh najeh deh, eh kanu dagang. Hai meni jauh jo, monya, monya nepi jo. Oh, kita sate dekah yang disusurikun.
1: Di dekah itu, kayak mohon beri tahu.
3: Sugane tidak kasih itu atau ayah buntutnya orang.
1: Ya, ai di Bandungan mah teh rame tina leuwih tina reog.
3: Alah, ampun teuing dek euy. Nyi ka teu sia. Teangan cai mah tong hareureuh sia. Kunyuk. Ye. Ieu ah.
1: Sok ka ditu.
3: Sok atuh ka ditu. Ye, sieun pacet euy mah.
1: Wah, kira pacet.
3: Naon pacet teh? Lentah darat belugug. Kumitina masih gede nyeren, naplok dina kulit urang, tungtungna masih gede pureup we. Oh.
1: Nyau-nyau ketihan.
3: Geunah euy cicing di leuweung mah kieu euy lah can kena ku polusi.
1: Nya hawana masih seger atuh
3: apa? Hah?
1: Masih seger hawana.
3: Masih seger.
1: Hawa gunung teh.
3: Atuh da ayeuna mah di kota mah euy bejana geus pindah ku kimia euy. Eh.
1: Hay. Kebua.
3: Ayeuna mah tani oge make kimia.
1: Make kimia.
3: Para bahayam make kimia.
1: Para blauk make kimia.
3: Nya. Ih. Mata pantes jelema teh tarereh gering, tarereh modern teh.
1: Ya, panagan ge make kimia. Loba teh kimia we
3: kan. Heeh. Panayagan geus make kimono. Nyi ka teh sia. Ayo, dicicak ku kolot teh kudu buru-buru.
1: Kudu ngagugu ka tu.
3: Kudu pok torolong.
1: Ulah rarese di
3: kolot. Ucu.
1: Blan.
6: Baraya Radio Peace, jangan pernah putus asa dengan penyakit yang Anda derita. Tidak semata-mata Allah menurunkan penyakit, niscaya pasti ada obatnya. Berikut ini inspirasi sehat saudara kita yang sudah merasakan jamu tetes alfa.
7: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
8: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
7: Dupi ya teh sarang saha namina?
8: Panana.
7: Bapak Nana teh ti manten?
8: Ti Kirapayung RT 2 RW 16.
7: Dupi ya teh kawitna panyawatna kunaon bapak?
8: Panyawatna teh atuh gitu. Atuh sampean.
7: Tos sabaraha lami?
8: Atos 10 tahun langkungan we lah.
7: Tah ayeuna dilandongan ku alfa propolis laras.
8: Laras aya karaosna kitu.
7: Alhamdulillah tah uninga alfa propolis di mantan bapak.
8: Tina iklan ti radio kitu ti Unasco.
7: Bapak teh saeb sabaraha botol?
8: 5.
7: 5 botol tah aya parobihan tina ngakonsumsi alfa propolis?
8: Aya.
7: Kumaha karaosna?
8: Karaosna janten eta lambungna janten ilang kitu kantun gatalna mah kitu sagedik deui kitu aya keneh kitu.
7: Nah alhamdulillah aya parobihan ku alfa propolis. Pamudah-mudahan bapak sing sehat rasnya.
8: Ya mudah-mudahan gitu.
7: Aya anu bade disawerkeun ka anu sanesna?
8: Aya. Bila aya anu perlu ge Alfa dongkap gitu.
7: Hatur nuhun kana waktosna Bapak pamudah-mudahan Bapak sing sehat salamina nya. Amin. Hatur nuhun kana waktosna. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
8: Waalaikumsalam.
6: Baraya Radio Peace. Demikian pengakuan dan kisah perjuangan untuk mendapatkan kesembuhan. Alhamdulillah, beliau diberikan jalan dengan mengkonsumsi jamu tetes Alfa. Kenapa Anda harus ragu? Ingat, sakit bukanlah takdir, sehat adalah pilihan. Maka, segera periksakan tubuh Anda dan dapatkan solusinya dengan meminum jamu tetes Alfa. Hotline konsultasi 0813-8000-6860 0813-8000-6860.
9: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Abi aya kesaksian ti pengguna tes Maaini. Bapak saha namina, Pak?
10: Abdi Pak Kusman.
9: Bapak alamat lengkapna di mana, Pak?
10: Abdi lengkapna mah di Cigemor, Kelurahan Cigemor, RW 3 RT 1 lingkungan Rungki.
9: Bapak pengguna tes Maaini teh tos ngangge sabaraha botol, Pak?
10: Tes Maaini tos 3 botol.
9: Bapak tos ngangge tes Maaini sabotol kumaha pak kaosna?
10: Alhamdulillah. Jadi kokotor aya nu mohon katingali itu jadi awas acan kawitnya mah atuh, tapi ayah nama itu atuh gitu, jadi beras, iya mah panon mah gitu kan, sok sakin dan sok ayah pak jeletot gitu dina iya teh dina panon teh, tapi dah nantenana situ sawas-sawas
9: mainan. Bapak itu tas kamanawai ya, yang pengobatan mata pak?
10: Aduh, pengobatan mah ka dokter, ka rumah sakit, rasa bosen lalanom teh gitu, memeh, maghrib, atuh siang gitu, siang sok ayah dongeng, gini, seger dongeng, atuh wayang, gak abis. Isuk hobi kana lalakon wayang kana dongeng da resep.
9: Nuhun pisan kasaksian Bapak anu tos nganggo tes Maaini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
10: Waalaikumsalam.
11: Dapatkan tetes mata tes Maaini di Radio Peace FM Ciamis, Jalan Hos Cokro Aminoto nomor 6 Ciamis, 50 meter dari Jogja Ciamis, seberang Masjid Nurul Iman. Untuk informasi pembelian dan keagenan produk tetes mata tes Maaini, Anda dapat menghubungi ke nomor telepon 0813-8000-6860. Sekali lagi, Anda dapat menghubungi ke nomor telepon 0813-8000-6860.
6: Radio Peace Ciamis.
12: Radio Peace Ciamis.
6: 102,4 FM.
12: Sahabat sehat keluarga Anda.
6: Sahabat sehat keluarga Anda.
13: Cuk,
14: pulang, buah pulang.
13: Ujang.
14: Udah, naon teh sepuh.
13: Si horeng hirup di dunya nya jang.
14: Udah.
13: Saban-saban robah mangsa gantiwan si ilang bulan kurnyung taun sok minang ka Bandungan sanajan manusia salah ngalamun salaput umur kahayang patema-tema karep teureuh-reureuh
14: eta
13: angin kadar ti pangeran nu bakal karasa jeung karanapan ngan kudu dibarengan ku ikhtiar
14: ikan tenan laras wa
13: keun akang silaing cenah ngalatrok heula jang
14: ngarajongjon wa teh ah
13: heuh dewek-dewek ngageleh heula sakeudeung
14: dah sae wa lesu
13: ngeten uat geus eta merendek abdas uat teh cu
14: sae uat mah doh naon
13: aya cai ngarelek euy
14: nya bendung ka nya saeutik mah ka
13: nya naon bendung ka nya
14: ku takal cau ka nya bendung
13: eta naon ku batu ka nya supaya rada naneum eusan
14: nya ngagoler
13: oh jang
14: kulan
13: hah nya kitu teh atuh hirup deuk lah
14: naon naon duh lah Kang teh jigan susah wae.
13: Oh, sakapeung dewek teh cicing di kota geuning teu langgeng hirup teh nya euy.
14: Ah, moal di dunya mah
13: di kota Maespati dek teh lila heubeul.
14: Heubeul Akang di dinya teh taun-taun
13: gitu. Ayeuna leuweungan deui dek teh ngan pidununganeun.
14: Dah.
13: Bejana cenah di Ayodhya aya Raja Adil Palamarta teh.
14: Menak wartos di dinya kulan.
13: Tapi rek nyimpang heula wae ka dinya ka saderekna. Ramana juragan Arjuna Sasrabahu.
14: Oh sae
13: kulan. Nyaeta naon Resi naon teh nyong teh? Nyong.
14: Naon teh Akang?
13: Resi Gotama ta eta
14: euy. Oh atuh di Padepokan Grastina ta mah Akang.
13: Heeh teuning. Asep ana mah apaleun.
14: Apal. Ah abdi masuk kitu we.
13: Sugane euy pemerintahan nagara
3: Ayodya mah bisa urang terpan maju deuk teh boga keahlian.
14: Ada?
3: Dina bidang seni.
14: Ada akan teh. Heeh. Karena naon teh teh kulaan akan teh?
3: Oh ya puguwe atuh da ai seni teh. Sasat urang teh naon pangjajap rasa.
14: Eh, pangjajap rasa seni
3: mah. Ya.
14: Laras.
3: Kitu.
14: Jelema tanpa seni mah mah.
3: Hirup tanpa seni mah teh nyeni kacuna ge.
14: Murukusunu.
3: Dek oge murukusunu.
14: Jeung tereh kolot di
3: ongkong. Juga nih nu ngamajukeun dewek.
14: Ya susuganan we akan didinya tuh direk, direkam akang.
3: Sabab pangwangunan nasional teh nya eta pangwangunan anu berwawasan budaya.
14: Berwawasan budaya tenan.
3: Dina jero upaya ningkatkeun harkat martabat jeung darajat bangsa supaya sajajar jeung bangsa-bangsa anu lain.
14: Barang.
3: Oge.
14: Naon akang?
3: Pembinaan jeung pengembangan budaya. Pembinaan jeung pengembangan budaya pikeun nganelan jati diri bangsa.
14: Jati diri anu asli
3: nya kumaha?
14: Tenang.
3: Nya eta di tingkat internasional kesenian urang teh geus meunang perhatian secara khusus.
14: Tenang.
3: Waduh. Diplomasi bermatra budaya.
14: Wah. Beres akang ah.
3: Kitu cek engke.
14: Tenang. Apa? Sugan we jadi
3: internasional. Nya eta fungsi kesenian teh salaku media hiburan,
14: media hiburan,
3: pendidikan,
14: media dakwah,
3: penerangan, dakwah jeung
14: media lawak oge.
3: Heeh. Geus teh hiburan teh keur masyarakat.
14: Keur umum.
3: Nya eta bisi stres pokona
14: we. Iya. Da jelema tanpa hiburan mah stres.
3: Komodoi seni daerah bagian tina budaya nasional.
14: Laras.
3: Nya.
14: Tenan.
3: Lumatak penting dana teh di dieu.
14: Di dieu.
3: Dana pembinaan.
14: Dana pembinaan.
3: Oge keur pengembangan kesenian perlu teteh aya.
14: Kan tenan atuh sakedap.
3: Oge perlu aya kasaimbangan jeung dana pangwangunan anu lain.
14: Lain.
3: Nya.
14: Tenan.
3: Jadi sarana kesenian perlu ditingkatkeun.
14: Atuh kan tenan
3: akan. Teh ku siling pikir. Pengetahuan jeung keterampilan seniman perlu ditingkatkeun.
14: Peryogi ditingkatkeun.
3: Supaya salilana manfaat luyu jeung jamana. Kitu cing oge.
14: Nya, supaya bisa ngigelan jaman.
3: Jadi pangwangunan kesenian umumna kabudayaan urang perlu kasaimbangan supaya seni urang budaya urang henteu kasisihkeun ku budaya-budaya asing.
14: Supaya sajajar. Eta
3: kapangaruhan ku era globalisasi.
14: Tenang.
3: Nya.
14: Laras akang.
3: Ulah nepi ka jati kasilih ku junti.
14: Iya.
3: Nya.
14: Laras akang eta.
3: Atuh cenah anu ngadi anu ngabina seniman-seniman perlu
14: priyogi.
3: Diprioritaskeun.
14: Nya, da pamuntangan seniman.
3: Heeh. Kan ulah soteh meureun jadi anemer seni.
14: Anemer jadi calo gitu. Seni nya kan. Mangarusan.
3: Kitu cek dek oge.
14: Iya.
3: Kumaha? Naon? Saya teh teuing ngolah suluh euy. Hah?
15: Aya nyalo seni kumaha?
3: Hooh, nyalo seni teh model ayeuna ijem aya maneh ijem ngaran teh nya.
15: Ayeuna mah ganti.
14: Ganti ku eureup-eureup eno kan.
3: Hooh, ijem.
15: Ayeuna
3: geus sare timbra
15: geuning
3: wawah-wawah atuh. Heeh. Lain mana geuning aya di dieu keur ngalasuluh?
15: Ih, ku kuring diutus ku indung.
3: Naon cenah?
15: Indung anu teu ngandung, marama anu teu ngandung. Kuring teh ditangala suluh kitu.
3: Heeh, aya kitu.
15: Ngalas susupanan.
3: Di antawisna.
15: Di antawisna teh supana teh daunan kitu, daun naon we kitu saaya-aya.
3: Oh, di antarana daun naon?
15: Antarana.
3: Heeh.
15: Daun ieu babadot

0: anu nang karak ditangkubankeun, anu nangkuban ditangkarakeun. Eta dinu paso samarukna hideung-hideung daun cangkudu.
1: Ari taun?
0: Heueuh mancalana hideung di laut.
1: Wah, kolor aing nu eueuh meureun.
0: Tak oge kuring bingung neang adang daunan teh. Akang we ka mana kan?
1: Iye, nya tarik neangan pidununganeun eta jem.
0: Jangan pidunungan.
1: Heeh.
0: Kuring oge neang pidununganeun.
1: Mangih henteu. Geus mangi?
0: Erek mangi, erek mangi. Erek neangan dunungan.
1: Kalah mangi naon?
0: Kalah mangi toge.
2: Halus, iwe.
0: Encan-encan mangi sugan akang kitu. Aya kitu, kalembang-kalembang kitu.
1: Lamun maneh rek ngadunungan ijem ka Kang Gugum. Apa Kang Gugum?
0: Apa?
1: Kang Gugum Gumira geuning.
0: Nya,
1: anu
2: ti
1: jugala deh ya. Istrina teh eta teh gini.
0: Teh
1: Uis. Teh Uis, Uis naon teh?
0: Uis, naon sih? Pak, adi tuna.
1: Uis pun riah.
0: Hah?
1: Atun tong koma wae kudu make peun ge
0: mah. Heeh. Kadinya masih ngebutuhkeun cenah cenah kan?
1: Oh ngebutuhkeun cenah maneh teh keur cicing dina suhunan cicing geus leuwih.
0: Nya teh marana kuring teh suka ngakanan beurit.
1: Heeh.
2: Keur kajodohan japati. Ya,
1: yang
2: kulan.
1: Heeh nya euy sing goreng di dunya mah kudu temongkeun jasa nu hade.
2: Jasa. Jasa nu hade da aya deui
1: kulan. Sagala rupa oge urang teh lamun teu kitu, wah. Aja jasa teh tina amal.
2: Tina amal urang.
1: Jadi amal urang teh temongkeun. Jadi jasa-jasa nu hade teh.
2: Tenah.
1: Boh ka nagara, bangsa jeung agama.
0: Nya.
2: Laras.
1: Cek tina paribasa oge gajahna mati maungna belang ditinggalkeun gadingan. Naon sih?
2: Aku sok ah.
0: Kolot-kolot tiba ngomong gitu.
2: Nu bener ari nyarita teh nyaritakeun paribasa.
1: Oh, benerkeun atuh aing teh benerkeun.
0: Gajah mati. Gajah mati, akang mati.
2: Salah, ijem.
1: Ijem dengekeun heula si Asep Ana tuh. Nu bener mah.
2: Nyaritakeun paribasa teh mimitina tina gajah heula akang.
0: Oh, tina gajah teh ngeh.
2: Tina gajah lain tina lalai badot.
1: Tina gajah heula nya?
2: Gajah heula.
1: Terus kumaha?
2: Gajah paeh ningalkeun gading.
1: Heeh.
2: Maung paeh ningalkeun belang.
1: Heeh.
2: Manusa paeh ningalkeun jasa ka bangsa, ka nagara jeung agama. Kudu nyalur aing nyarita.
1: Oh, da tina hate ge kitu aing teh.
2: Cing.
1: Da tina hate mah kudu nyalur agamana. Gajah meninggalkan maungna belang gadingan.
2: Salah keneh. Kalah ka beuki pakusut sia teh. Tina hate bener
1: mun teu. Itu tukang rebab. Nih.
2: Abah, bejaan deui kadinya.
1: Pang benerkeun dewek teh gajah paribasa gajahna mati belangan teh kumaha teh?
3: Anu benerna pisan akan.
1: Heeh.
3: Anu benerna pisan. Can aya hiji kajadian gajah jeung maung paehna bareng.
1: Acan kitu.
3: Acan.
1: Paingan aing hararese ngomongkeunana atuh aya acan hiji kajadian mah.
3: Matak teu pararaeh gajah jeung maung teh lamun bangsa lauk.
1: Lauk.
3: Tinu gede tapi kan lutik bangsa kuya segala sekarang ayah
1: lah najik jikan aku ya iman ini gajah belebuk
3: nyata tupai aku lebih dulang di hotmik
1: lebih dulang di hotmik aduh ampun ayah kamu ini lain mun kabeh wanu kara rojong kaing teh ongkoh kudewek teh sok dicalukan gini hayu urang nabuh tapi kaing teh uwuh nu kara rojong hiji oge kahayangna mah kaing teh meres ya wungkul.
3: Gus.
1: Hayang Gus.
2: Cing Gus.
1: Itu panayagan itu pang tukangna tuh Gus.
0: Tanya lalaho gajah eta
1: teh. Oh, cing teu si jeung oge pang eta keun paribasa gajah nu bener teh kumaha teh Gus?
2: Bener bubuhan dirinya mah deket terminal imahna ka nya.
1: Bubuhan maneh mah kacu pindah ka Cirajang.
3: Eta gajah pae akang.
1: Heeh.
3: Kieu atuh.
1: Kumaha cing sok cing tarik?
3: Gajah pae.
1: Nau saja gitu itu.
3: Di cek cece katar di. Cenah mah tardi teh jiga gajah. Ari tardi disebut jiga gajah teh lain amat.
1: Kalah.
3: Kalah kang jawab kieu pokna. Keun bae.

0: dari jiga mah jauh ka mana ka pasir ejeng ka pasar.
1: Coba itu nepi ka kararitu jelema. Si horeng di satu kangen aing teh teh hayang ngalaluar ka aing.
2: Ampun, bener
1: pisan teh masya urang. Da eta turutaneun mah eta. Motekar ta eta teh disebut teh komunikatif.
3: Ngana? Ya, ngan diperes tanagana we bungkus. Heeh.
1: Leuheung ai di leuweung mah cicing teh teu bating pelaturan. Ngan pelaturan di leuweung meureun ulah ngaganggu tatangkalan.
3: Ulah ngaganggu tatangkalan.
1: Ya, anguran lestarikeun. Sabab naon ieu teh sumber kahirupan pikeun manusia.
3: Sumber daya kahirupan manusia.
1: Heeh. Tah lamun di kota loba teuing pelaturan
3: jeung. Wah. Sagala dicempat.
1: Oh.
4: Sagala diatur.
1: Eta wae cenah bejana kamari dina surat kabar tahun nu kaliwat.
3: Naon akan?
1: Heh. Naon? Dina taun 94. Mun teu salah mah di jalan Oto Iskandar Dinata.
3: Tenan?
1: Oh. Aya isu-isu nu teu paruruguh ger. Toko di Baledogan. Jelema di teungeulan mobil parkir di Baledogan. Teu etis teh ceueun.
3: Teu etis sebenarna
1: mah
3: Kang.
1: Heeh di urang mah nagara anu berpancasila.
3: Demokrasi di
1: urang. Ya. Mah demokrasi mah demokrasi kan ulah kitu teu etis eta teh ngaruksak.
3: Bener.
1: Pamarentah pikeun nganjurkeun pikeun ngawangun ayeuna diruksak deui.
3: Diruksak deui ku urang keneh.
1: Bari jeung isuna ge teu puguh. Eta teh
3: tujuanana
1: kan ya. Kumatak ulah gampang kapangaruhan. Jadi samemeh kita membikin tindakan apapun harus demokratis dan pancasilais.
3: Pancasilais.
1: Ya.
3: Betul lah.
1: Boh rek mikeun aspirasi urang. Ya.
3: Tenang, laras.
1: Rek nepikeun aspirasi urang ka luhur kudu demokratif jeung pancasilais.
3: Iya, kudu nyalur jeung eta.
1: Sabab naon? Lamun demokratif jeung pancasilais nya urang teh akan dilindungi oleh undang-undang. Itu dah. Cing cerdas ayeuna mah euy.
3: Nyang cerdas.
1: Heeh. Jadi di dieu teh urang perlu sadar hukum.
3: Sadar hukum.
1: Darkum teh. Darkum kulawarga sadar hukum.
3: Bener,
1: Akang. Dewek oge pan sok minang digembleng ku Bapak Kapolda Jawa Barat.
3: Akang teh?
1: Bapak Mayor Jenderal. Eta teh geuning Bapak Mayor Jenderal.
3: Laras, duh.
1: Pasubani.
3: Pasubani Akang.
1: Bapak dewek teh euy.
3: Eta teh?
1: Heeh.
3: Paingan ka Akang
1: mah nya. Kabejakeun dewek deh ka Prancis.
3: Nya jos song we
1: teteh. Jos sabaraha setel. Can dasrina.
3: Dasri.
1: Oh.
5: Anu mana nu sok ngambaina beuheung?
1: Nya
5: darasi.
3: Eh.
1: Darasi. Ah aing mah dasri.
3: Dasri.
2: Dasri. Dasri dina dadang arah aksi.
1: Heeh, ta eta.
4: Can cicis.
1: Dik dik oge. Bapak Kapolda ih.
3: Ya. Can mekelan
1: ka akrab pisan can mekelan akrab jeung seniman teh.
3: Aduh
1: eta mah mun pejabat teh kitu nya euy kabeh.
3: Sadayana Kang
1: nya. Heeh akrab jeung seniman nya ah ka seniman.
3: Ya ka seniman.
1: Heeh.
3: Pamuntangan urang.
1: Pamuntangan urang sarerea. Bapak Kapolda Jabar.
3: Leres.
2: Ya. Padana setia ge nya.
1: Padana setia. Puguh deui padana setia mah da ka dewek teh ulu.
3: Ulu. Mus-mus rangkul rek Kang teh.
1: Panano.
3: Panano.
1: Pagugum.
3: Pagugum
1: Pakuan. Baru di Pakuan Bapak Gubernur.
3: Bapak Gubernur.
1: Eh, ampun dek euy lah. Heh.
3: Nyaranaah bener Akang.
1: Oh, kudu kitu da.
3: Mudah-mudahan teh sing sing sadayana.
1: Kumacak sila lain cing garabel rumasa ka dewek teh
3: panjagaan. Teu gableg rumasa kumari Akang ai teu tentara rasaan mah. Gede rumasa.
1: Di mana dewek biji teh heuk ku siling teh puji. Ieu mah kana di hareureuyan aing teh. Mun eueuh ka bosen ngahareuyan aing teh.
3: Oh dari abdi kudu ngahareuyan beca atuh Akang.
1: Aduh. Heeh. Heh, dewek teh puji tah tinggali dalang.
3: Naon dalang?
1: Dalang muji.
3: Muji kumaha?
1: Ieu, ceuk dina katerangan oge alhamdulillahirabbil alamin. Jadi hartina sadayana puji kagungan Allah ngurus sadaya alam tuh.
3: Kan tenang.
1: Jadi sadayana puji setiap sadayana eueuh nu disesakeun.
3: Eueuh nu kalang.
1: Nya. Puji we nu kitu nu kieu oge saluhureun sasama jeung sahanapeun pujieun ngungkul. Jadi sadayana puji kabeh puji.
3: Puji ulah nu kaliwat.
1: Ulah nu kaliwat da eueuh benci urang mah.
3: Piteuk tongo walang tagar.
1: Piteuk tongo walang tagar pati gogodongan oge makhluk Allah mah kabeh pujieun.
3: Nya naon esena puji atuh.
1: Da dalang teh ayeuna mangih kasok-kaso tina Al-Basyah. Pilanan sajengkah tuluy dipuji diraut dijieun hulu dewek. Di mataan tuluy dicet di utek-utek pan maraban ka manehna ai dewek dipuji mah diurus
3: tapi heueun
1: ya. Bener grafek kitu hayu muji mah heueuh nu beunghar nu miskin kabeh pujieun ngungkul di dunya mah eueuh bencieun
3: tenan teu aya
1: sabab kagungan Allah mah kabeh mangpaat
3: mangpaat
1: wae nya mangpaat teh mode reungit pan kagungan Allah mah mangpaat
3: Ayo nyarita teh kudu ka harti ayo reungit paling manfaat. Ayo demam berdarah pan tina reungit. Malaria
1: tina reungit. Lain kitu meureunnya jelema nu panasehat teh nya. Dan puguh mikiran positif negatifna geus di ponis.
3: Da kudu ka harti atuh mangpaat.
1: Begini anak begini.
3: Begini begini.
1: Mau denger enggak?
3: Coba saya
1: dengar. Anda itu jangan dulu memponis kesalahan orang lain sebelum Anda mengerti prosesnya.
3: Iya. Sesuatu tidak mungkin ai leungit mah tuh.
1: Tidak mungkin manfaat,
3: tidak mungkin manfaat.
1: Buktikeun ku dewek.
3: Sok,
1: buktikeun. Sabaraha ratus urang jelema nu boga bati tina obat nyamuk?
3: Oh, eta manfaatna. Tina bati nah
2: bener hebat.
3: Ya. Bener. Sabaraha puluh nak? Seberapa puluh nampung karyawannya?
1: Ambil
3: obat nyamuk.
1: Asal mikir jelema mah jadi duit grepek. Yeuh dengekeun anak.
3: Naon cik?
1: Ai Quran teh keur jelema anu takwa.
3: Oh.
1: Jadi pituduh sote Quran teh keur jelema anu mikir.
3: Keur nu mikir
1: akan. Keur nu teu mikir mah jadi racun.
3: Jadi racun. Oh.
1: Ulah lalang ora deuleuh.
3: Jadi Quran mah jang nu mikir.
1: Jang nu mikir. Nu matak pamandegan urang ulah dicukurkeun kana supermi, kana susu,
3: kana poe mari nya kan.
1: Kana poe mari ulah. Nauzubillah min dalik.
3: Hey, amin.
1: Pamandegan dina agama urang Islam dicukurkeun kana susu.
3: Amin.
1: Jangan urang pindah agama, eh amin amin.
3: Keheulaanan.
1: Mikir atuh.
3: Iya.
1: Ya,
3: bener Akang.
1: Pikir ku urang.
3: Teu salah.
1: Ayeuna ki contona yeuh. Lamun maneh tapakur sakali tur berhasil sarua jeung ibadah 60 tahun.
3: Oh, lamun
1: ta eta keterangan buktikeun ku dewek.
3: Cing, hayang nyebuktikeun.
1: Ayeuna mah entong jelema nu beragama mode urang. Urang Yahudi we, urang Yahudi.
3: Naon Akang?
1: Urang Yahudi nempo keuyeup tuluy manehna mikir, apan manehna nepi ka jadi doser. Tina mikiran keuyeup nyeun doser. Apan eta doser sabaraha taun mangpaatna?
3: Leuwih ti 60 taun.
1: Leuwih ti 60 taun. Kunaon eta ka urang Yahudi teu jadi ibadah kana dirina?
3: Naon
1: sabab
3: di aku kumaha
1: ari? Aing pinter, aing jago, aing gagah, mobil aing, sawah aing, gedong aing, kendaraan aing, teu mikir ari aing nu saha.
3: Ku sagala di aku.
1: Apan urang mah aya la haula.
3: La haula.
1: Teu nya.
3: Nya.
1: Kitu.
3: Kahartos akan.
1: Dek oge, okay. Cek dek oge. Okay.
3: Cek udek oge okay, mah.
1: Kitu dah. Minum heula euy.
3: Eh saya akan.
1: Puguh we da garing ti koro teh.
3: Akang teu nginum naon teh nginum lahang nginum naon.
1: Naon?
3: Nya akang teh ngaleut lahang ngaleut
1: naon. Iya pan aya cai di leuweung mah masih kana sehat.
3: Kana sehat. Nya.
1: Kitu tah. Nya.
3: Mo aya jaraman bener akang. Duh. Batuk badan akang na angin teteh.
1: Sing euy dia kendala lagu ih.
3: Lagu akang?
1: Heeh.
3: Erek naon akang ngalagu teh?
1: Aku masih aye lagu nang atuh.
3: Erek kaul akang teh?
1: Heh.
3: Erek kaul.
1: Erek kaul yeuh nepangan para mitra sadayana anu sami nyetel kasetna dina radio na sewang-sewangan.
3: Sae.
1: Atuh anu ngadangukeun dina radio na sewang-sewangan.
3: Tenan.
1: Anu teu kagungan radio. Anu teu kagungan radio wayahna dengekeun tangga cau. Kumaha di jero tangga cau teh aya naon?
3: Aye nu meuli kaset aye nu teu meuli mah ngadengekeun ka kompor
1: geus. Heeh. Tah kitu. Lagu naon ye euy lah.
3: Ah sok wae aye lagu mah seueur atuh akang.
6: Jadi alok meureun bareto nanyakeun.
1: Eh jem. Aye mana bisa nyinden?
6: Oh, bisa.
1: Cing sok.
3: Sok.
6: Daek mung jadi alokna Kang.
1: Sok daek kumaha jadi alokna contohan heula.
6: Kaki ieu.
7: amun eksiden teh nya lagu ieu teh Kang.
1: Naon
7: teh? Laguna teh tumpak mobil sedan.
8: Oh, bener.
7: Mangka dema bisi ti guling. Hayu cek alokna teh. Aduh enak kitu
1: teh. Heeh, siap perbah ti guling dewek nyebut aduh enak.
7: Aduh enak.
1: Heeh, sok.
7: Burung ge tabet nya.
3: Heeh. Po kabalik mun teh nya.
7: Heeh, acak-acak anak ieu.

0: aduh enak jem.
1: Tumpak eta bujur kebo. Mangga deh makang ebot di siti guli.
0: Aduh enak, aduh rugi goblok. Si ijeng nyilakakeun ka aing teh.
2: Hanas diturut ya kan.
0: Nepi ka aing dijajah ku si ijeng hirup. Oh. Ampun euy.
1: Mun sarua wae Kang kebo oge.
2: Di deket teh ingat Kang beri lagi si ijeng.
1: Lagu ieu atuh.
0: Naon?
1: Lagu ieu nya. Lagu Mares.
2: Aduh,
0: Mares.
2: Mares mah teh. Kos dangdut wae.
1: Kalongna kieu.
0: Kumaha cenah?
3: Lamuran
1: nu dua. Kukuring, kukuring nya.
0: Heeh. Sanggeus da kumaha?
1: Teh kuring teh. Aya kebo keur di paraban. Kukuring, kukuring di mana?
0: Nya. Oh, siap, siap, siap.
1: Ayo. Aya kebo keur di paraban.
0: Kukuring, kukuring.
1: Aya kebo keur di
0: kukuring, kukuring.
1: Aya kebo keureuna.
0: Kukuring, kukuring. Kukuring, ijem, gecek ya. Lain nyiraka ke si ijem kai.
1: Akan nanti aku wai gini.
0: Jok, akhirnya dewek ijem. Alok nak ijem. Eta teh kuring, eta teh kuring gitu nya. Sok. Anu geulis.
1: Mana mana? Oh, terus ieu teh malah.
0: Heeh, eta teh kuring, eta teh kuring.
1: Heeh.
0: Aya dokter.
1: Teh kuring eta teh kuring.
0: Aya nu geulis.
1: Eta teh kuring, eta teh kuring.
0: Aya lalai badon. Nah, siapa ke jempa ijem? Ampun. Padahal cek mana eta teh ewon gitu. Ampun. Nyuhun ijam ditepungkeun deui masih kana sehat nyai. Nyuhun. Ya ka tigang bata. Naonana?
1: Bata kan.
0: Aca bata belegu-belegu ting padamun kana sirahna nya.
2: Ulah kagok.
1: Heeh. Tadina mah lamun aya Akang mah tas dikuring terek dibales deui ka
0: Akang. Alah. Ampun. Hah?
1: Ya sok hiburan
0: deh. Heeh, rek hiburan ah.
2: Hiburan lah Kang teh.
0: Rek jaipongan ah.
2: Rek jaipongan.
0: Tapi sing rada lila mah usaha nya.
2: Sok. Hah? Nya sok Akang rek kaul makanya.
0: 5 menit ya ulah leuwih ti 4 menit.
2: Sok adinya.
0: 4 menit cukupnya.
2: Cukup Akang.
0: Kan bae lamun entong ka dieureun ka lamun panjang keun antep itu anu itu nana.
2: Iya. Kesangan dari 4 menit mah.
0: Heeh, der. Jaipongan lamun lagu bayu-bayu.
2: Bayu-bayu berean. Apa? Bayu-bayu
0: kayaknya. Ai mana bisa nyinen bayu-bayu?
1: Bisa.
0: Tapi cing baliknya.
1: Oh nyamuk.
0: Lamun teu sanggup keur ngalagu. Lamun teh sanggup seperti na lamun geus capek tuluykeun sinen gitu nya. Yeah. Oh jadi lagu anger nya. Heuh bayu-bayu.
2: Asal sagoak we jeung makanya.
1: Sinen ulah.
2: Heeh. Heula tur pangkatan heula.

0: Baraya Yapis, alhamdulillah ayeuna abdi tos terhubung jeung salah sawios pengguna jamu tetes Alpha Propolis. Mangga urang sapa?
1: Halo, assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam.
1: Lepangkeun sareng ibu saha, Bu?
2: Abdi teh Ibu Titi Darlia di Dusun Mulia Sari, RT 2 RW 8 Desa Bojonggedang, Kecamatan Ranca.
1: Ibu ayeuna teh yuswa sabaraha taun?
2: 62.
1: Kawitan ibu gaduh keluhan panyawat naon wae, Bu?
2: Panyawatna teh lambung, teras kebas-kebas, ieu tangan kiri kanan, sareng lutut, sesah bade gogo teh gitu.
1: Ibu ieu panyawat tos lami?
2: Atos lami, panginten aya, ieu mah lambung mah aya 10 tahunan.
1: Ibu sate acana dilandungan ku jamu tetes Alpha Propolis, ibu dilandungan nganggo naon, Bu?
2: Biasa we sok ka dokter
1: teh. Ibu nuju diikhtiarkeun nganggo naon, Bu?
2: Nganggo Alpha Propolis.
1: Kumaha karaosna, Bu, saatos konsumsi jamu tetes Alpha Propolis?
2: Alhamdulillah ayeuna teh netepan ruku sujud ogenan raoseun lutut teh sareng tangan teh kebas-kebas, alhamdulillah kitu damai.
1: Alhamdulillah, mohon.
2: Atau siapa ayana mah anu panyawat anu abdi teh ayana teh sae gitu.
1: Ibu ayana teh CF seberapa botol?
2: 2, majang kadua ayana teh.
1: Mohon, ibu karaosa siatna ti botol ka seberapa, Bu?
2: Ka botol ka hiji oge, alhamdulillah. Tos aya ada CF oge.
1: Ibu kumaha cara konsumsina Alpha Propolis ieu?
2: Sadinten teh 3 kali, genep tetes.
1: Ibu udah ngati mantan jamu tetes Alpha Propolis, Bu?
2: Di radio Pis Ciamis, ngupingkeun dongeng sareng wayang.
1: Ibu bilih gaduh pesen kanu sanes, kanu mana, mungkin nuju ikhtiar sami sapertos ibu, mudah-mudahan tiasa keinspirasi. Mangga, Bu.
2: Ka wargi-wargi sadaya, ka bapak-bapak, ibu-ibu, khususna Desa Bojonggedang, umumna kanggo sadayana, bilih ngalami anu panyawat sapertos simkuring, kitu sumangga ngonsumsi Alpha Propolis. Mangga wae dongkap ka Pisti Amis ka stadion.
1: Ibu hatur nuhun karena kesaksiana. Doa ti abdi nya, Bu. Mudah-mudahan
2: saatna
1: konsumsi ieu landong jamu tetes Alpha Propolis, ibu janten tambah sehat, rezeki oge tambah lancar.
2: Amin.
3: Jamu tetes Alpha Propolis yang sudah terbukti khasiatnya bisa Anda dapatkan di Radio Peace FM di Jalan Hos Cokro Aminoto nomor 6 Ciamis, Jawa Barat. Untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8000-6860. Sekali lagi, untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8000-6860.
4: Berikut ini kita dengarkan kesaksian pengguna obat tetes mata Tesma Aini.
5: Assalamualaikum, Bapak.
6: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
5: Punten, nama Bapak siapa?
6: Bapak Sukedi.
5: Bapak Sukedi, alamatnya
6: di mana? Alamatnya Pakijangan Bulakamba.
5: Pakijangan Bulakamba,
6: RT Loro RW 5.
5: Kabupaten Brebes gitu.
6: Kabupaten Brebes.
5: Bapak ini beli obat tetes mata Tesma Aini apa ya?
6: Iya, tetes Aini, iya.
5: Beli yang kedua berarti apa ya?
6: Beli yang kedua, iya, betul.
5: Yang satu botolnya berarti udah habis, Pak.
6: Hampir habis.
5: Oh, hampir ya, habis.
6: Satu kali, dua kali, satu hari, dua hari lagi habis yang satu gitu. Botol.
5: Kalau boleh tahu keluhannya apa, Pak?
6: Keluhannya mata kelihatan lihat orang ada dua.
5: Lihat orang ada dua.
6: Lihat motor ada dua, lihat apa-apa ada dua.
5: Berarti bayang gitu ya, Pak ya?
6: Iya, bayang, iya. Barang pakai obat tetes
5: mata
6: Tesma Aini cocok itu perubahan. Bayangan nggak ada sekarang udah ya, cuma agak blabut-blabut dikit tapi masih. Kan pong, namanya penyakitan hilangnya mipil kan gitu.
5: Iya benar, Pak ya. Jadi nggak mungkin langsung sembuh total ya, Pak ya. Jadi
6: bertahap ya, hilangnya mipil bertahap.
5: Alhamdulillah berarti Bapak merasakan sendiri perubahannya, Pak ya.
6: Perubahannya kita merasakan sendiri betul. Ya, baru sebotol sebelum habis itu padahal.
5: Keberapa hari Pak berarti merasakan perubahannya, Pak?
6: Empat hari
5: udah merasakan perubahannya.
6: Udah merasakan perubahan. masih. Sampai 5 hari ini ya berubah, 5 hari 6 hari berubah banget. Nah, kelihatannya jelas gitu.
5: Alhamdulillah Pak ya, berarti iya. Bapak cocok dengan obat tetes mata ini ya Pak ya.
6: Ini ya betul sudah cocok.
5: Terus ini juga apa namanya? Tidak mengada-ngada ya Pak ya?
6: Tidak mengada-ngada.
5: Asli gitu Pak ya.
6: Iya, mulai ayo batur-batur pada ikut-ikutan aku, kalau yang punya mata sakit kayak aku.
5: Iya.
6: Pada beli obatnya kan tes maen nih.
5: Iya.
6: Nah, itu saya baru satu botol belum habis aja udah perubahan lah. Udah roba banget. Beli keduanya ini.
5: Beli kedua botol ya Pak ya?
6: Iya, saya beli dua botol keduanya. Sekalian biar sembuh total lah.
5: Baik, amin gitu. Ya Pak ya. Mudah-mudahan cepat sembuh total ya Pak ya.
6: Iya, amin.
5: Ya udah Pak, gitu aja ya Pak. Terima kasih untuk informasinya. Mudah-mudahan bermanfaat.
6: Amin.
5: Ya, dan mudah-mudahan amin. Bapak matanya sehat total ya Pak ya. Jadi
6: ya,
5: sembuh total dengan menggunakan obat tetes mata tes maine ini.
6: Amin.
5: Mata Bapak jadi sembuh total ya Pak ya.
6: Amin. Iya.
5: Ya udah Pak, gitu aja. Terima kasih sekali lagi untuk informasinya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
6: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
3: Dapatkan Tetes Mata Tesma Aini di Radio Peace FM Ciamis, Jalan Hos Cokroaminoto nomor 6 Ciamis, 50 meter dari Jogja Ciamis, seberang Masjid Nurul Iman. Untuk informasi pembelian dan keagenan produk Tetes Mata Tesma Aini, Anda dapat menghubungi ke nomor telepon 0813-8000-6860. Sekali lagi, Anda dapat menghubungi ke nomor telepon 0813-8000-6860.
7: Radio Peace Ciamis.
8: Radio Peace Ciamis.
7: 102,4 FM.
8: Sahabat sehat keluarga Anda.
7: Sahabat sehat keluarga Anda.

0: Aing euy.
1: Nepi ka ngesang kitu akang
0: teh. Alhamdulillah hirup yang alamin.
1: Ya, nepi ka ngesang bon.
0: Dawayu. Leom. Asih di milungi ganteu. Ha? Sila milungi ganteu. Kuring ada dia we bari nunutan.
1: Nya. Bari nunutan.
0: Lain teh mangga si ijem ye. Nah ka mana? Lumpat teh kana gawir ka itu.
1: Lumpat.
2: Tolong
1: jauh asup kena jarak ruas
0: baik ada dengan iya
1: di pikiran teh ada anak batur tuh kan
3: jika segi kali kini gitu ragu-ragu baik anak
0: ujang pak kumaha cu atos pak alhamdulillah
1: dah. Ya,
0: cahina hera ngegenyas pak. Oh, tak gitu jang.
1: Asli keneh teman saya itu kan.
0: Lamun segurang daik tapakur dulu ucu. Di mana ker kumaha bay oge, jeng di mana way ayana asa ilaing eling ka pangeran teuleh marengan dulu. Rohmatna pitulungna. Sabab naon bakal jentre bakal ece silaing ningali dina sagala rupa perkara ebreh sadaya nage kaagunganana.
1: Wah, kantenan wah kantenan.
0: Nya
1: cara rata.
0: Jumun pak, di antawisna wae jalana, jamana, kamana, koharna.
2: Oh, kohar.
0: Aji kohar ujung berung.
1: Lain.
0: Penyuk siak.
2: Bisa diajak ngobrol gaib mana?
1: Eh, saya diajak ngobrol
0: lama. Lama dah nanya ke Aji Kohar, mak Aji Anang nanya ke. Pelurah Anang.
2: Si Aki.
0: Si Aki Anang.
1: Deket tidinya mah.
0: Jala Jamal Kamal Kohar teh deuleu eta teh kaindahan, kaagungan, kasampurnaan jeung paksaan.
1: Deuh.
0: Lah, marengan kabeh oge. Sadayana kodrat iradatna wungkul.
1: Lah, rasa teu melengi kiclik we nya mah.
0: Tah kitu deuleu jang. Leres, Pak. Nu matak deuleu cu, ngeunahna nikmatna mangeran ka Allah teh kitu deuleu cu.
1: Tiis ceuli herang panon.
0: Tiis ceuli herang panon nikmatna luar biasa deuleu ujang. Anu matak teh oge aya paribasa urang teh eling nu teu aya wates wangenna geura tanyakeun ka si Dawala tuh dalina naon padkurulloha dikron kasiro tah geuning
1: apa bubuhan minang ditajug
0: kitu tajug bubuhan sileung minang ditajug euy
1: naon
0: sileung minang-minang teh ditajug teh naon teh sigeut tah. Ya tuh dah kewajiban atuh. Lain minang-minang teuing. Geuning urang oge lapar minang.
1: Teu beda ti kitu.
0: Teu beda ti kitu eh. Lain sidik-sidik teh sia mah ngadon hee sing ditajug teh. Nikmat tapakur.
1: Tapakur teh ngesep
2: galengan eta jug mah.
0: Cuk bapa tadi lamun tapakur sakali tur berhasil cenah bakal surajeng ibadah 60 tahun. Geus eta pakuruy anggere sangsara sareng jeung aing.
1: Lah ini dicokot kitu
0: na. Ya, teu jadi ukuran soal beunghar jeung teu na mah. Nu penting mah nikmatna, kapan teu kurang-kurang ajelema beunghar bro dijuru bro dipantau ngalaya di tengah imah buncir leuit loba duit. Apa nikmatna eueuh?
1: Nikmatna
0: gegebegan.
1: Nya
3: teu tibrasa rena
0: kitu. Naon teh sababna euy? Heuh, tara naik jakat teh nu kitu teh, teu eling ka nu leutik. Atuh lamun kitu mah dunya teh tereh kiamat euy. Bisa jadi. Bisa jadi.
1: Bisa jadi kadinya kan.
0: Yeuh. Ayeuna mah leuletikan we ruksakna nagara yeuh. Hiji teu adilna pamimpin. Dua kalekedna para alim ulama. Katilu koretna jalma nu beunghar. Jeung kaopatna
1: panjangkeun
0: ceceremedna jaman leutik cindakna mah meureun lamun pamimpin geus ngalimad alim ulama geus gayebad anu beunghar geus kararumad nu miskin geus ceceremed tadi dieu tunggu karuksakanana
1: eta ringkat ringkesna mah
0: heuh meureun kitu bisa jadi euy macak jauh ge rek dah
1: patak ulah kajongjonan wae ge di dunya teh kitu
0: lain juga jelema cuh mana tuh juga wae Wail tenaun awewe beleguk
2: gaul
0: kurang gaul pisan sia mah Atau bating karayi Sugriwa sobali. Kaulah nun acek. Kaulah nun. Tingali ayah jelema tiluan. Nah eta teh jelema apa sato acek?
1: Duh.
0: Nah eta teh jelema jelema tingali. Antosan
4: amuing ujang. Dulu itu ayah
0: manusia.

kagetku nirahan ningali ingkang kasranok satengah pingalas wis kena tihin pinasi.

0: tamateng lagi nah eta teh rupaan jelema teh meni kitu pisan
1: isma ari aceh
2: ngeng kitu eta
0: saha teteh Kang Sing taroskeun ka kasina
1: ke saha bapak
0: tapi ka kasih teh saha bapak
3: yuh monyong
2: terewes bisa menawa
3: gulis tu awewe aduh
1: menor
3: mukitu disebut sangkeng pepanting di mana
2: tuh nya atuh
3: mun aing ka sangkeng teh juga bekeyi oh bebeng aing mah komo aing di sampingan aing mah disengcerikeun ku Sinen pajakeun teh si Mega eh. Mamah Mega meureun.
2: Mamah Mega.
3: Iya. Di rumah makan eta teh Mega Mulya. Cikalong Wetan.
2: Iya.
3: Heeh meureun. Mamah Dedeh.
1: Saha bapak?
0: Kising kuring nun.
1: Leres.
3: Ngeunakeun ta ieu Satria Baja Item teh.
1: Ah, cucungik sia.
2: Mas lain ka kolot teh sih.
3: Mun ieu ta neng make kopeah nu panjang irung ta ieu mon kaking.
2: Raja kera atuh tamah.
0: Tupi eta nu diikat.
3: Ada emang mah ka Sandra.
2: Duh.
3: Lamun teu ka Sandra ka sarung. Iya. Ada nepi ka sasar.
4: Bisa jadi kajugalan.
3: Heeh, ayeuna mah jadi kajugalan. Aya, ka dian deui tungtungna mah. Heeh. Sasar kudu minang pangih jeung mang kitu. Mang Ikin.
0: Yeuh. Abi teh pun Semar, Sun.
1: Bapak Semar.
0: Teu pina. Bapak Semar kakasih.
1: Sumuhun, Neng, sumuhun.
3: Mun teu ngiceup kitu bapa nempo nu geulis mah leuleuh. Sia.
2: Duh. Kolot mulain bogoh kaget
3: teu mun. Lah mokot beungeut dewek tinggal monyong. Atuh da campelak.
2: Mas kasa sama weh si tangga kolot
1: dupi eta sah
3: abdi cepot
1: eta anu hijidui
3: abdi teh anu nemelung surti sawarga
0: sah
3: abdi dewa
0: eh dewa naon aja
3: abdi dewala
2: aduh bener tapi tetep yang
3: ngos aduh cimonyong dewa syautan siapa
2: iya Dewa Ponok sakitu ge.
1: Di mana?
0: Inu mawe geus abi teh seun. Kawit mah ti nagara Maespati menak.
1: Ti Maespati.
0: Sumuh. Ti Maespati Bapak.
1: Leres.
0: Bade angkat ka mana ieu sepuh teh? Ke dupi salira teh saha?
3: Saha den teh sih? Ra. Naon? Gulis awewe nyo jika dewe kan ngora
2: oh.
3: Nah ari aka awewe pada tau awewe aing ngebaheula ngan dioperasi plastik ngan kulantaran plastik na uwe aing teh dioperasi digenti ku galinggem
4: plastik nga gulung
3: plastik nga gulung ka duruk
0: saha menak teh seun
1: ngaran kaula aki
0: sumuh
1: upami dipersanten ngaran kaula teh Guarsa atawa Sobali ieu pun adi minantara atanapi disebatna Sugriwa
0: dupi ieu teh garwa
1: sanes aki ieu teh pun lanceuk
0: oh tuang raka
1: teu pina
0: kaula teh lanceukna aki
3: anjir sugana lengoh atuh nyong
2: yeuh sugana raka
3: ulah sok ngarunghal keur kuring teh awewe teh
2: edas
3: eta mah silaing ngarunghal mah ka aing belegug da lamun bapak boga pamajikan ayeuna tangarungha ka dewek
1: saha neng teh
0: kaula teh pun anjani aki
3: saha cenah oh si teh saha santek denge di antapani cenah
0: anjani
1: oh anjani di mana menak teh nun
0: tinggal jatuhkannya rayi sasauran
2: dah
1: tenang kaula teh ti padepokan Grastina aki ti mana nun ti padepokan Grastina
3: oh. Ari manggih ka kaget teh kitu bapak dewek mah uk-uk-uk.
5: Kostim.
3: Heeh, kostim.
2: Kaget kolot
3: muntah. Nurutan Abah teh baheula. Oh nyanya atuh da turunanana. Heuh.
2: Darunayanana atuh.
3: Pan aya paribasa teng manuk teng bebenyet anak saha teh teh nya mani bararaong teuing. Tuh. Bibit anak cengceleng anak meraku kuncungan gitu belum
2: gitu
3: ya.
2: Anak
3: jadi bebenyit anak cengceleng anak saha anak kandeui jadi bararaong anak ayeuna mah can kawin oge geus rareuneuh
5: ya sok jero
3: nah kalau dieukeun sugan tadi sungsurikeun aing teh ari kahayang deuk mah kitu tapi kun bae teh nanaon
2: kun bae da manusia mah tara anger nya
3: manusia mah da tara anger
5: terabad nya
1: Tigrastina dupi tuang Rama
0: Kangjeng Rama teh upami dipercanten mah nyaeta sesepuh eta pertapan kakasihna Resi Gotama.
1: Ayana. Naon bapak teh? Ujang. Tingali keulerupina percis juragan Arjuna Sastra Bahu deuleuh itu juragan Sobali Sugriwa. Amuing Ujang.
6: Atuh tepi lodang mah

0: bade kamana ki?
1: Bade kayot ya, saurna didinya aya Raja Adil Pramarta, Prabu Dasarata.
2: Dah, tenan. Leres.
1: Oh, leres, leres.
0: Dupi aden geuning apruk-aprukan di alas pinggading acala ieu teh.
2: Milarian naon?
0: Milarian naon, Nun?
1: Aduh. Anu mawi ki. Kaula teh sasat ngabujengan pun biang. Margi kaula teh sasatna anu langkung raket ti jaman leutik teh lintang ti sareng Kangjeng Ibu ku melayang di gegana wiati kacanak angin duh ka di mana pinasibeunana aki kalayan kaula teh bade milarian cupu Manik Astagina
0: ulu
2: eta geuning wae
0: na teu aya nun
1: kacanak angin
3: uluh. Aya gempa bumi meureun badi tu. Aya angin puyuh meureun.
1: Bisa jadi, Pak. Nya bejana di ditu di dieu aya teh gempa bumi, angin.
2: Angin.
1: Seuneu, cai. Peringatan teh teh nyapa nya. Heueuh, Jang.
2: Ngageuing teh teh.
1: Ngageuing ka urang sarerea. Yen moal aya nu mampu deuleuh di mana parantos ka babad ku tentara Allah mah, Jang.
2: Doh. Kan tenan.
1: Numawi di da katerangan bakal nurunkeun ajab lamun maneh teu nyukurkeun kana eta nikmat. Ampun, tak kitu deuleu aye pangeran mah da mah jalin janji, Jang.
2: Telepat.
1: Kade, cing inget. Ulah di mang-mangan deui ayat-ayat pangeran teh cu, ulah ragu-ragu deui.
2: Ulah cangcaya.
1: Ulah cangcaya. Nya jentre eces universal. Kade.
3: Beda Semar baheula jeung Semar ayeuna. Dina jaman Lokapala mah bapa dewek teh can bisa nyebut universal.
2: Beda deui atuh.
3: Nya. Baheula mah dina jaman Bambad Lokapala mah bapa dewek teh kana universal teh karek bisa nyebut yuyun. Baheula mah jaman baheula mah gurah geroh we Surabi doma teh geuning.
2: Nya. Pakai jarum lama gitu aja jarum sepotong pakai ngarupat impres
1: elah numawi jisim abdi tesin bade sinang heula ka tuang rame maksad teh kitu aki tepino nanging kaula teh aki bantoskeun heula we manawi gitu oge aya anu ngagubrak pelebah mana bae. Eta teh yakin batu ragrag ti awang-awang. Da Kangjeng Ibu teh jadi batu rusiah namang kewe dongeng nama di mana parantos salse kaula. Tak itu salasna aki. Tulungan kaula teh aki.
0: Ih, ari ngeran.
1: Kedah kumaha nulungan anak atuh isim abdi teh. Iwati bade nyarengane maksud teh sieun.
2: Nah.
1: Tata ya halangan anak tua pengen gitu masalahnya anter atau aki kaulah tekeeng
3: ngenai soa perkawis di lempangan di lewung masyarakat emang gampang cepan sering moro bagong
2: biasa deh
3: moro bagong moro caruh moro jol fungsi dong di ayo kena era
2: sarwa jeng si abah teman
3: gitu cah.
1: Jadi tuang ibu teh jadi batunya, jadi batu. Anu mah kaena pas di pilarian.
0: Sae atuh nun sae, ya.
3: Dan
0: cing atuh cu.
1: Aceuk kula rayi. Nyaeun mah urang sami-sami pilarian we. Da moal teu ka perbah di ragragna eta batu nya teh Kangjeng Ibu. Unyuk suara rayi atuh urang sami-sami wae bapak. Kumaha kinten-kinten sanggem nyarengan?
3: Ba barengan atuh kitu.
2: Nya hawatos kitu
3: akang. Sugane jadi dunungan urang.
2: Nya.
3: Apan manusia teh wajib tutulung lin?
0: Nya. Heueuh Jang alus. Heurido siling.
3: Ih, lillahi ta'ala abdi bapa. Lillahi ta'ala. Asa ku bapa dikitukeun kitu bade ngagugu abdi bade tumut ka ayeuna mah. Teu ngagugu ka kolot abdi teh arang. Hirup teh loba sangsara loba katipu batur. Ari ayeuna mah tos ngagugu pan sugane kitu tah.
2: Sugane aya probahan.
3: Alah beuki rusak. Sila diijabah ai ku sepuh teuing mah kitu teh.
0: Hayu atuh Jang hayu dong teh.
1: Raden Sebali Atanapi Guarsa.
0: Alu mampah ji urang sewang-sewangan ka beneran. Mangis situ anu gede.
1: Uluh bujang. Tingali yeuh pikeun kahuripan hirupna manusia. Sugane ke kaharep jadi daerah wisata
2: deuleuy. Leres. Tapi kana genyas kitu caina.
1: Jadi objek wisata ujang.
2: Tenan.
1: Aya situ deuleuy. Yayi, kaula nun kula Akang bakal kabelah ditundangan. Teu pinoh kaula nun

Senin malam, senin.

0: yakin ih geuman kieu tempat
1: duh tenang
0: kai-kai anu sakitu jarangkung gede mah teu sangka
2: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baraya pis, alhamdulillah ayeuna abdi tos terhubung jeung salah sawios pengguna jamu tetes Alpha Propolis. Mangga urang sapa?
3: Halo, assalamualaikum.
4: Waalaikumsalam.
3: Nepangkeun sareng ibu saha itu, Bu?
4: Ibu Teteh Rohmah.
3: Ibu Teteh teh linggih pilihan mana?
4: Abdi di Garut, Banyuresmi, Desa Cipicung, Kampung Gombong, RT 2, RW 2.
3: Ibu teh ayeuna yuswa sabaraha, Bu?
4: 58.
3: Bu ngawitan kagaduhan keluhan panyawat naon wae, Bu?
4: Kolesterol, diabetes, asam urat, jantung, hati, lambung, pokoknya mah komplikasi.
3: Ibu, eta pami panyawat tos jantan kumaha karaosna, Bu?
4: Pokoknya mah lemes, enggak. Pokoknya mah terbiasa dibayangkeun. Sering pingsan, kena nyeros teh balelol. Terus pamitos gitu teh, sampean teh leles. Jantung ageder gitu tah.
3: Iya, panyawa atau seberhalami, Bu?
4: 2020 ngawitan teh.
3: Mohon, kantos diobatan yang kenaan wae, Bu?
4: Ah, ka medis, ka kemana-mana, tos capek.
3: Nah, ibu teh, ayeuna teh nuju diikhtiarkeun nganggo naon, Bu Namina?
4: Alpha Propolis.
3: Mohon, ibu. Kumaha saatos nganggo jamu tetes Alpha Propolis ieu probihan naon wae nu ibu raoskeun.
4: Alhamdulillah, alhamdulillah. Nya alhamdulillah yakin Allah nu nyempukeun. Alhamdulillah. Tos pacerewet kitu ayeuna mah alhamdulillah. Tos teu karaos naon-naon, teu eungap, teu leuleus, paratrapi ayeuna mah tos ngaeutan eta. Ngaeut eta alhamdulillah sampe tilu dinten mentek ah percanten we.
3: Alhamdulillah.
4: Sampean tiasa jalan-jalan tebih, tiasa, tapi mah kan tetiasanya leles gitu, terus jantung henteu ngageder, kena lambung, pokoknya mah rawat ringan, pokoknya mah kena selesai oge, jantan tiasa ningat, tapi nama burem gitu, bayang-bayang gitu.
3: Alhamdulillah, berarti ibu
4: alhamdulillah
3: jodohnya.
4: Alhamdulillah, mohon alhamdulillah.
3: Ibu di Aina terus konsumsi seberapa botol, Bu?
4: Nambe saboto, sarang ayana nambe dua.
3: Sa di dinten kumaha, Bu, konsumsi net?
4: Ngawitan mesen mah, sa dinten teh 2 kali 4 tetes, jantan 12 tetes. Terus seminggu, jantan genep tetes, 18 kali gitu. 18 tetes gitu maksud teh.
3: Mohon. Ibu, diingati mantan iya jamu tetes Alpha Propolis.
4: Tina radio onis, tuh kan sok ngomongin dongeng.
3: Aya pesen teu kana sanes kana mana mungkin kagaduhan panyawat sami sapertos ibu mudah-mudahan tiasa kainspirasi mangga Bu.
4: Mohon ka wargi-wargi anu gaduh panyawat saperti abi sok sobian meser Alpha Propolis abi oge tos damang anu ngadapna Allah tapi kan kita kada ikhtiarnya alhamdulillah abi oge sehat walafiat
3: alhamdulillah.

0: hatur nuhun ibu karena kesaksianannya. Ibu pido ati abdinya mudah-mudahan saatosna konsumsi ieu landong jamu tetes alpa propolis, ibu janten tambi sehat, rezeki tambi lancar bunya.
1: Amin. Amin ya
0: Rabbal. Ibu hatur nuhun sakali deui ibunya.
1: Sami-sami Dek.
2: Jamu tetes Alpa Propolis yang sudah terbukti khasiatnya bisa Anda dapatkan di Radio PCFM di Jalan Hos Cokro Aminoto nomor 6 Ciamis, Jawa Barat. Untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8000-6860. Sekali lagi, untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8000-6860.
3: Berikut ini kita dengarkan kesaksian pengguna obat tetes mata Tesma Aini.
4: Assalamualaikum Bapak.
5: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
4: Maaf, dengan Bapak siapa?
5: Saya dengan Bapak Junaidin.
4: Bapak Junaidin?
5: Iya.
4: Alamatnya?
5: Alamat saya dari Dusun Kubang Jati Rimpak Ketanggungan.
4: Dari Rimpak Ketanggungan ya. Bapak ini beli obat tetes mata ya, Tesma ini yang kedua.
5: Yang kedua
4: ya. Ini untuk siapa obat tetes mata ini?
5: Untuk ibu saya.
4: Oh, buat ibunya. Ibunya itu maaf namanya siapa?
5: Ibu Darsi.
4: Ibu Darsi. Umurnya?
5: Umurnya 64.
4: 64. Tinggalnya di sini bareng apa?
5: Tinggalnya di sebelah.
4: Oh, desa sebelah. Desa sebelah ya. Sebelum memakai obat tetes mata ini, ibunya sakitnya apa keluhannya gitu Pak?
5: Matanya perih, gatal dan berair.
4: Oh, berair, merah.
5: Merah ya.
4: Nah, setelah ini kan pembelian yang kedua. Nah, yang waktu pembelian pertama itu kan obatin itu apa ada perubahannya gitu Pak?
5: Alhamdulillah ada perubahan sih, yang tadinya mata merah sekarang enggak begitu merah sih, mendingan. Yang tadinya gatal ya enggak. Cuman ya alhamdulillah mendingan lah, ada perubahan.
4: Alhamdulillah ya, berarti ada perubahannya, merasakan perubahannya gitu ya Pak ya. Ya alhamdulillah, berarti cocok dengan obat ini gitu kan. Berarti itu pemakaian itu selama pertama beli yang pertama itu berapa hari jangkanya ada perubahan gitu kan?
5: Ya, dipakai pagi mungkin malam udah ada reaksi.
4: Oh, berarti pertama kali pakai itu langsung ada gitu?
5: Nah, dipakai pagi malam tuh udah ada reaksi. Yang tadinya gatel kalau tidur sekarang itu enggak.
4: Oh, alhamdulillah. Amin. Oke Pak, gitu aja Pak ya. Terima kasih untuk informasinya. Barangkali informasi Bapak kan mudah-mudahan bisa bermanfaat untuk orang lain gitu kan, yang mendengarkan radio ini gitu. Barangkali ada pesan-pesan buat pendengar Pak gitu.
5: Terima kasih khusus buat yang merasa punya keluhan mata, silakan memakai tetes mata Tesma ini. Ini sangat cocok sekali buat yang merasa matanya berair, gatal dan merah.
4: Terima kasih gitu aja Pak ya. Terima kasih untuk informasinya. Mudah-mudahan bermanfaat dan semoga ibunya sehat total ya Pak ya.
5: Amin.
4: Gitu aja Pak. Terima kasih. Assalamualaikum.
5: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
2: Dapatkan tetes mata Tesma Aini di Radio Peace FM Ciamis, Jalan Hos Cokro Aminoto nomor 6 Ciamis, 50 meter dari Jogja Ciamis, seberang Masjid Nurul Iman. Untuk informasi pembelian dan keagenan produk tetes mata Tesma Aini, Anda dapat menghubungi ke nomor telepon 0813-8000-6860. Sekali lagi, Anda dapat menghubungi ke nomor telepon 0813-8000-6860.
6: Radio Peace FM.
7: Radio
6: 102,4 FM, sahabat sehat keluarga Anda.
7: Sahabat sehat keluarga Anda.
8: Iye Raden Sobali Atanapid Raden Guarsa. Netep seket kayaan ya situ anu cainang ngagenyas kerang di sisi-sisi najukut anu tina waktus etat singkaru cipek laukna di iya situ ya etat situ nirmala teh anu kantos karageragan cupu manik astagina anu cainna etat cupu teh lisahna ngahiji parantos ngahiji sarang ieu cai situ Kunira ngandika. Waas.
9: Dah, naon teh Aden?
8: Ngareret kabeulahkeun sa situ anu sakitu gede na situ naon ieu ngaranna?
9: Dah, duka cepulan.
8: Leuweung belah dieu gerotan akar-akar. Pasoleng keras sasatna.
9: Dah.
8: Paselang jeung rupa-rupa tatangkalan.
9: Laras. Jika menang mapaesan we.
8: Manuk-manuk cinggal leber.
9: Sumuh.
8: Pantesna teh batu teh kadinya rag-ragna oge cupu.
9: Dah.
8: Ka ieu tengah-tengah lah ieu situ.
9: Kantenan rupina panginten.
8: Dinastik resak yang tumampara aya karteg dina manahna ieu Raden Guarsa.
9: Iye ge.
8: Nyaeta maksad milari batu nyata ibuna teh. Bari padahal ieu batu mangga belesatna. Kapalih kidul rag-ragna teh ditutugan Gunung Maliawan. Numutkeun panyariosan engke dina lalampahan. Rama tamak bakal kapenakna ieu batu. Puseueuh siwina ieu Resi Gotama. Aduh,
9: duh.
8: Ieu Raden Guarsa nyata ngagejeburkeun anjeun ngojay ka tengah maksad nyasar batu miwas cupu.

0: sisi na yesitu lajeng teuleum nyasar ka lebetna yesitu. Pinas ti kersak yang tumampara.
1: Jengeh.
0: Kulantaran parantos ngarasa kesel da puguh teu aya. Lajeng wae Raden Guarsa hanyat. Nanging pinas ti kersak yang tumampara. Raden Guarsa ngadak-ngadak. Rete para ratul lami-lami kajadian anu sasatna luar biasa anu karasa ku dirina salirana sawak-awak buluan
1: duh
0: tenang kalayan robahna beungeut Raden Guarsa. Nyatana jadi wanara buntutan.

0: Aska!
1: Kocak deng ekor.
0: Awak kau lah jadi buluan, aduh.
2: Khawatir, Gus.
1: Janten gitu, Kulan.
0: Lah, daun ini kupat kepot tina bujur. Wah!
1: Eta waos tapi kaki itu, Wong.

0: sangat tinggal sangat sangat pisan aduh ampun. Kacarios Raden Sugriwa. Sami jelaran. Ya situ teh aya omak. Omak anu nyeret ka sisinya tatilas ngagejeburna Raden Sobali ti palihwetan. Kagungan suriga ieu omak teh mangrupakeun beja kana dirina boa ieu batu teh ngagejeburna di dieu. Lajeng Raden Sugriwa oge ngagejebur maksad nyasar ieu cupu sareng batu. Nasib teu bisa dipungkir kadar teu bisa disinglar papasten anu tumiba. Sanasib ieu Raden Minantara barang hanyat puluan salirana kalayan jadi monyet. Duh naon ieu jadi retep awakku.
1: Duh.
0: Lah nyurungkui tina bujur. Sumat. Waduh.
2: Toba.
1: Duh. Aya naon teu nyakroh wae teh geuning wong.
0: Situ sanget. Situ sanget.
1: Situ nu ngabahayakeun teh ieu.
0: Situ aya jurigan. Boboa dulur kula. Tobat.

0: Tipalih Kaler Dewi Anjani Sumping kasih siyes itu Kalayan cing paruingkak bulu punuk Ayah sora anu matak pikasieuneun Ya eta sora nyorowok masuk griwa Maklum kaya nileuweuh Bapak Semar Nah lempang teh kabina-bina teuing
1: Ujang ayo tuturkeun Ujang
0: Ieu Dewi Anjani barang ningali cai herang ngegenyas nu taya papadana
2: Tuh tenan
0: Lajeng wae Ieu Anjani tamas Kalayan ngumbah panangan sesamer siku duanana
1: Laras
0: Pasti itu bisa dipungkir kadar itu bisa disinglar papasten anu tumiba Ngadak-ngadak raraina ieu Dewi Anjani jadi monyet pananganana dua nana sama siku jadi monyet panangan dua nana nyaeta percis leungeun monyet
3: baruluan mo
0: baruluan atuh ieu Dewi Anjani ngajerit maratan langit ngoceak maratan jaga tobat Gusti nu agung
3: aya naon eh
0: Nah leungeun kaula bejadi kieu. Tobat, kieu beungeut kaula ampun Gusti nu agung ampun.
3: Waos geus ka kitu.
0: Aduh, ampun teh geus sihung manyangan alah. Gusti ampun, nah dosa naon hari kula. Barang nujun langis aya nu ngagajleng. Nyatana ieu saresna mah Raden Subali. Anjani barang ngareret kagigir ayam monyet nyekroh. Ngajerit bari lompat. Ayam monyet.
4: Acep, dagoan.
0: Ayam monyet. Barang lulumpatan ieu Anjani bari diudag-udag ku ieu Subali. Maksud nama sasatikeun ngabejakeun diri yen dirina teh Subali jadi monyet. Ari ieu Sugriwa barang katingali rakanan nungkup rarai bari lulumpatan bari disatukangeunana aya monyet mudag-udag. Lajeng ngahadang ti painuneuna. Wes, jagoan.

0: mikir lagi ada nerah kengkang kan ningali. Ya ningali kengkang kasrano kasrano.
1: Weh deguan sekunyuk Enon. Duh. Nyebut kunyuk bari marena kunyuk saha diga
2: ye montong mah kejeung gudag-gudag dulur kaula coba-coba hayang urang padokoh bela pati binatang edan
1: kelana-kelana gumah disukuy.

0: Gusti, alah, kunaon eta panangan?
1: Jadi buluan Mang Dawala.
0: Eh.
2: Uluh. Astagfirullahaladzim.
3: Kejadian nepi ka kieu akang.
2: Eh, mengerikan euy.
3: Wah, lain mengerikan deui atuh ieu mah kan.
2: Alah. Misterius.
4: Sampai tidak tega.
2: Sampai tidak tega saya melihat tragedi model ieu.
3: Wah. Melihat lalagan bener kieu mah.
2: Bapak.
0: Kade deuleujang. Eta di belah tengah teh aya situ cenah kade bisi mani sering dirinya.
4: Memeh mani ge mah geus kitu.
2: Ah da pun lanceuk mah memeh mani ge da geus siga monyet.
5: Ih cocongik sia.
3: Ulah sompra barina ge.
0: Cek aing ulah sompra ulah saomong-omong na deuleu. Sasangat-sangat na leuweung mah leuwih sangat di batas sungut.
4: Bisa ngajaga.
2: Sia.
3: Mun sagala dicaritakeun.
2: Udah aing teh sagala caritakeun da bingung aing teh kudu pego.
3: Lain ge teh akan sangat ye teh.
2: Sangat ye leuweung teh sangat. Ulah saomong-omongna.
0: Tulungan Bapak, tulungan. Kalau teh tulungan ampun teh Gusti nu Maha Agung.
2: Ke dupi tuang raka.
0: Tuka kumaha? Bari jeung kalau teh bieu diudag-udag monyet.
2: Boa-boa eta tuang raka, Neng.
0: Aduh, tobat teh buatnya Bapak Semar cing. Kaitu tulung.
2: Cekan ujang urang usuk. Aing ngarugi leuleuwungan teh jipo eueuh.
3: Mira jepo 1500 satuna meuni di teangan.
2: Beubeur leungit.
3: Aduh.
2: Anu kacida lebar mah benu.
3: Bonu.
2: Nya bonu.
3: Bonu paragi buuk.
2: Paragi mangkat buuk dewe ka buuk teh panjang.
3: Asal namanya.
2: Nya. Duh, kumaha geus kieu atuh a? Cing dieu teh naon nu recet di tonggo.
5: Ajar monyet
2: montong monyet ai sarua kunjuk mah sia
5: utang pati bere pati utang wirang kibere halih montong marang aing bat sobas yang hareu yeun awewe mah dipodaran ku aing maju dor sia

0: sugri waso bali. Seres supaya dan banting pinantingan lir morning rarakitan kuda papasangan.
1: Yenge
0: sarua pada sakti dan sarua pada gagahna. Dugi ka seueur ieu tatangkalan anu lenang ka galeh ku oko pegelan patina ieu dua wanara.
2: Tukeningan Mang Dawala tinggali itu keur jogol buah dulur kaula eta teh buah dulur kaula. Wah Purnadi eta teh cing tulungan ka itu.
3: Di kaki ya nasib
4: ya rupa-rupa
3: ada nyong naon tong baru maka jeng si bengut di kakamu ke ulah ke syahuntut huntut bahaya dulu namun bapak tenang kakamu abe huntuan dulu
4: si etamanya kemana karepe ngomong nate
3: oh dula naon lain nusi lain eh dugul jero ayo gitu tak kumah gerepe kucai eta sugane biji bulu
4: nyiuk secangkir
3: bulu korban eta tak kumis kumis lain bisi dugul tak ulasan kucai eta sugan ho omanya ay awak jelma ay bulu biji monyet tegun bayat tunah namuni tanu bararutak di antawisna jajang ugan pak aci pang merekeun ka itu kang osid
4: kang merekeun sacangkir sama mah kitu
3: ayah ampun syukur nuwuh buluan mawa ti desa siuk ewang dulu.
5: Radio Peace Ciami.
6: Radio Peace Ciami.
5: 102,4 FM. Sahabat sehat keluarga Anda.
6: Sahabat sehat keluarga Anda. 102,4 FM Radio Bis Ciamis. 102,4 FM Radio Bis Ciamis. Baraya sesaat lagi akan mendengarkan acara selanjutnya. Tetap anteng-anteng di Radio Bis Ciamis. Sahabat sehat keluarga Anda.
7: Sahabat sehat keluarga Anda.
6: Baraya Bis, waktosna ngupingkeun acara Tatar Sunda, lagu-lagu pop Sunda pilihan. Persembahan 102,4 FM Radio Bis Ciamis, sahabat sehat keluarga Anda.

0: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Barayapis, alhamdulillah ayeuna abdi tos terhubung jeung salah sawios pengguna jamu tetes Alpha Propolis. Mangga urang sapa.
1: Halo, assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam.
1: Lepangkeun sareng ibu saha ieu, Bu?
2: Abdi Ibu Entin.
1: Ibu Entin teh linggih paling mana?
2: Abdi linggih di Desa Jaraksa, Kampung Cikadu, Blok Rancatapen, RT 16 RW 5, Desa Jayaraksa, Kecamatan Cimaragas, Ciamis.
1: Ibu ayeuna teh yuswa seberapa tahun?
2: Abdi atos yuswa 73.
1: Ngawitan ibu gaduh panyawat naon wae, Bu?
2: Abdi ngawitan lambung, teras saluran kencing, radang, asam urat, pegel ngari gitu. Panyawat sepuh atos komplikasi gitu, Jang.
1: Ibu teh teu damang tos sabaraha lami?
2: Abdi mah tos lami lah karena sataunan langkung.
1: Salama ieu ibu pengobatan ngawanaon wae, Bu?
2: Ah, lo sagala rupi ai obat mah kitu tos kadokter atos.
1: Mohon. Ibu eta upami panyawat karaos kumaha, Bu?
2: Upami nuju karaos teh anus panas, palawangan pengker payun teh panas, asa anu bade hoyong miceun kaapekan kitu. Teras pegel, ari kitu. Upami teu acan di angok cai panas kitu teu acan terasan damang gitu. Kedah di totolan wae nganggo cai panas dina sampean moh dina naon nuju karaosna gitu.
1: Ibu ayeuna teh nuju ikhtiar nganggo naon, Bu?
2: Nganggo apa propolis.
1: Kumaha karaosna ibu saatosna konsumsi ieu landong jamu tetes Alpha Propolis?
2: Aya rada mendingan gitu ayeuna nuju karaosna rada mendingan gitu ayeuna teu karaos panas teuing gitu ayeuna teh minangka nuju rada harampang gitu. Kahampangan lancar ayeuna mah biasana mah kan kahampangan teh sesah.
1: Ibu teh ieu nembe seep sabaraha botol, Bu?
2: Nembe seep sabotol kadua ayeuna bade.
1: Ibu kumaha cara konsumsina eta?
2: Konsumsina enjing-enjing 3 tetes, setengah dinten 3 tetes, bade bobo 3 tetes.
1: Ibu uninga ti manten jamu tetes Alpha Propolis?
2: Ti uninga tina nguping tina radio, radio pis Ciamis.
1: Ibu bilih aya pesen kanu sanes, kanu mana mungkin kagaduhan panyawat sami sapertos ibu, mudah-mudahan tiasa kainspirasi, mangga, Bu.
2: Ka palawargi sadaya, bilih aya anu karaos sapertos abdi panyawat di bade nyobian nganggo Alpha Propolis, mangga cobian abdi oge ayeuna minangka sakinten gitu aya perobihan.
1: Alhamdulillah ibu, hatur nuhun kanu kesaksianannya. Pi doa ti abdi, mudah-mudahan saatosna konsumsi ieu landong jamu tetes Alpha Propolis, ibu janten tambi sehat, rezeki oge tambi lancar, Bunya.
2: Amin.
3: Jamu tetes Alpha Propolis yang sudah terbukti khasiatnya bisa Anda dapatkan di Radio PCFM di Jalan Hos Cokro Aminoto nomor 6 Ciamis, Jawa Barat. Untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8000-6860. Sekali lagi, untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8000-6860.

0: Mari kita ramaikan dan isi waktu pagi kita dengan majelis ilmu dan hadiri tablik akbar bersama Mamah Dede. Insya Allah akan dilaksanakan pada hari Sabtu 12 September 2026 jam 8 pagi sampai jam 10 siang di Masjid Agung Ciamis. Jangan lewatkan momen berharga ini ya. Mari kita ramaikan dan isi waktu pagi kita dengan majelis ilmu. Barakallah fikum. Tablik Akbar bareng Mamah Dede Sabtu 12 September 2026 jam 8 pagi sampai jam 10 siang di Masjid Agung Ciamis, organized by Majelis Taklim Radlu Tunisa, DKM Masjid Agung Ciamis, dan supported by Al Amin Skincare, klinik utama Al Amin Medical Center, Apotek Al Amin, Baso Kecamatan, Katara Kosmetik, dan Peace 102,4 FM.
1: Radio Peace Ciamis.
2: Radio Peace Ciamis.
1: 102,4 FM. Sahabat sehat keluarga Anda.
2: Sahabat sehat keluarga Anda.

0: Bahaya Radio Peace.
1: Jangan pernah putus asa dengan penyakit yang Anda derita. Tidak semata-mata Allah menurunkan penyakit, niscaya pasti ada obatnya. Berikut ini inspirasi sehat saudara kita yang sudah merasakan jamu tetes alfa.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mitra sehat menuju sarang teh betinya.
3: Ya.
2: Mohon. Upami linggit teh.
3: Cikaret batu bubut.
2: Cikaret batu bubut mohon. Kamari gaduh panyawat naon teh beti teh?
3: Malak pegirung.
2: Malak pegirung ya?
3: Ya.
2: Mohon. Janten maksana kumaha malak pegirung teh?
3: Jadi pageuh teh bisa ngamekan, eungap.
2: Eungap.
3: Ya.
2: Terus kana pernapasan kumaha?
3: Ya tak eungap we.
2: Eungapnya.
3: Ngangahe eungap.
2: Oh.
3: Ya sesak napas gitu.
2: Sesak napasnya. Tos sabaran lami ya teh?
3: Ai hitungan mah 11 bulan.
2: Hampir setahunan ya?
3: Ya, hampir.
2: Hampir setahunan. Tak kamari lalanong tos kamana wae?
3: Kamana mani?
2: Oh, tos ka itu ka dieu pangin teh.
3: Ya, tos ka itu ka dieu.
2: Mohon-mohon, man. Tah kamari kan ngeleut landong alfa propolis saya sabar botol tah?
3: Karak sabotol kadua arek
2: ayeuna.
3: Ya, kadua anu ayeuna.
2: Teras kumaha teh anu karaos teh nuju ngaleut alfa propolis sabaraha dinten nu karaos?
3: 3 poe teh tos karaos ngemplong irung teh nya.
2: Ai kamari mah pamit telapak mah ngucurnya?
3: Ya, ngucur aya kaluar darah kitu tah. Sapoe da samping teh ribu ku darah teh tina irung geus ditongengkeun teh ngucur eh.
2: Malahan mah kulembog ge ngagobandal teh 3 nya.
3: Ya, nyana. Da eungap teh apa nganga.
2: Laras.
3: Ayeuna mah alhamdulillah.
2: Sareng seneng ngaleutan nong propolis.
3: Nya, alfa propolis teh alhamdulillah. Matak meser deui kadua kali na.
2: Laras. Sabar kali eta ngaleut teh sadinten?
3: 3 kali.
2: Sabar teh sakali ngaleut?
3: Genep-genep.
2: Genep-genep berarti enjing ya?
3: Nya, enjing lohor jeung sonten bade bobo.
2: Laras. Mohon. Alhamdulillah kamari teh nampa nyawana teh kamari.
3: Polip
2: nya.
3: Nya, menurut dokter mah polip cen.
2: Alhamdulillah ayeuna mah sareng seneng ngaleutan nong alfa propolis alhamdulillah. Ya.
3: Alhamdulillah ayeuna mah longsong gitu irung teh teu eungap teuing
2: alhamdulillah
3: kawangkong enak bente
2: bentes deuing
3: nya ena mah
2: da pade mah kat malegpeg nya
3: malegpeg kamari mah batur ge teu ngartieun kawangkong teh da malegpeg teh ya
2: mohon alhamdulillah aya saran teu kang sanes bilih gaduh panyawat sapertos teh teteh gitu
3: nya bilih anu sami
2: mohon
3: wa biatos di wartosan tadi ciwatos aya sami cara abi cenah malegpeg irung teh peser abi ge citeh ti dinya nya cenah bade nyobian cenah kamari teh
2: laras.
3: Alfa propolis ceng teh.
2: Rasul hatur nuhun tehnya.
3: Nya sami.
2: Assalamualaikum.
0: Baraya Radio Peace.
1: Demikian pengakuan dan kisah perjuangan untuk mendapatkan kesembuhan. Alhamdulillah, beliau diberikan jalan dengan mengkonsumsi jamu tetes alfa. Kenapa Anda harus ragu? Ingat, sakit bukanlah takdir, sehat adalah pilihan. Maka segera periksakan tubuh Anda dan dapatkan solusinya dengan meminum jamu tetes alfa.
0: Hotline konsultasi 0813 8000 6860 0813 8000 6860.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Abi ayah kasakian, tip pengguna jabut netes Alpa Propolis. Abu, ibu namina saha?
1: Ipah.
0: Ibu Ipah, alamat lengkapnya di mana?
1: Di Desa Mekarjadi, Pengkerun Perum Kota Galuh, Dusun Kereteg.
0: Ibu teh kantos ngaleut sabotol Alpa Propolis.
1: Atos ngaleut sabotol, namun alhamdulillah gening. Ayah karaosna gitu, anu karaos. Iya, di pengker nyeri, bokong, jantan saya. Ayah nama alhamdulillah, upami bobon. Teu aboting badai mulak malik tek gitu, alhamdulillah. Atos saya ayah nama teras lambung anu kawitna mam sakedik asa kembung gitu namung ayeuna mah alhamdulillah atos sae gitu tensina atos sae ayeuna mah alhamdulillah tina landong ieu teh aya karaosna kitu aya buktosna kitu tiasa diantosan
0: ibu tos ayeuna teh tos ngaleut ka tilu botol ibu gaduh pesan-pesan kanggo pendengar radio pis
1: mohon aya kanggo ka wargi-wargi sadaya di nu aya di lembur ling ieu dusun kereteg gitu dusun kereteg sareng di lingkung ngan pengkeren ya we Perum Kereta Galuh bilih ayan panyawa sapertos abdi kianya mangga nyobian ngagaleh Alpa Propolis da abdi oge alhamdulillah ayana hampang tos damang gitu
0: ibu kita tos kamana we ibu ngaobat
1: atos ku jamu atos ka dokter ka kesmas ge sami gitu namung da teu aya karaosna geningan tos bosen lalandong ka mana-mana geningnya alhamdulillah tina ieu mah gening tiasa diantosan alhamdulillah ayana abdi oge tos tiasa maapa tos teu ngaobat tongkat getiasa aya nama geningan gitu.
0: Alhamdulillah pisannya ibunya. Kau bidoakeun sing teras sehatnya ibunya.
1: Amin.
0: Nuhun pisan kesaksian ibu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
2: Jamu tetes Alpa Propolis yang sudah terbukti khasiatnya bisa Anda dapatkan di Radio PCFM di Jalan Hos Cokro Aminoto nomor 6 Ciamis, Jawa Barat. Untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8000-6860. Sekali lagi, untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8000-6860.

0: Radio Bis Ciamis 102,4 FM Radio Bis Ciamis. Baraya, sesaat lagi akan mendengarkan acara selanjutnya. Tetap anteng-anteng di Radio Bis Ciamis. Sahabat sehat keluarga Anda.
1: Sahabat sehat keluarga Anda.
0: Baraya Bis, sesaat lagi akan mendengarkan Cahaya Kolbu. Persembahan 102,4 FM Radio Bis Ciamis.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
3: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
2: Alhamdulillah. Alhamdulillahil Jabbaril Qahhar, Al-Azizil Ghaffar, Khalikil Jannati wan Nar. والصلاة والسلام على سيدنا ومولانا محمد المختار وعلى آله وأصحابه الأطهار. أما بعد، saudara-saudara kaum muslimin rahimakumullah. Pada pertemuan kali ini kita akan membicarakan tentang neraka dan calon-calon penghuninya. Sesungguhnya kalau kita bicara tentang neraka, artinya kita bicara tentang akhirat. Dan kalau kita bicara tentang akhirat, kita bicara tentang alam gaib yang merupakan salah satu dari rukun iman yang 6, percaya kepada alam gaib. Kalau sudah bicara alam gaib, maka ini di luar batas kemampuan nilai-nilai ilmiah dan di luar batas kemampuan renungan filsafat. Ilmu pengetahuan akan buntu kalau sudah membicarakan alam gaib. Artinya, kehidupan di akhirat itu tidak bisa diteliti secara ilmiah. Filsafat pun akan ngambang kalau sudah membicarakan kehidupan di alam gaib. Karena itu, kalau kita kembali kepada logika, jika kita ingin mengerti tentang caranya membuat bangku, kita pergi ke tukang bangku dan bertanya kepadanya. Kita ingin mengerti cara membuat mobil, kita pergi ke tukang mobil, ke bengkel mobil, dan bertanya kepada ahlinya. Pun dalam urusan alam gaib, sudah sewajarnya kita kembali kepada penjelasan dari sang pencipta alam gaib, yakni Allah subhanahu wa ta'ala. Dan melalui kitabullah Al-Quranul Karim, Allah telah menjelaskan masalah-masalah gaib berupa kehidupan di sorga dan neraka itu secara jelas dan pasti. Dengan kata lain, di dalam membicarakan tentang neraka ini, yang menjadi dasar daripada pemikiran kita adalah rasa iman kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Karena soal neraka tidak pernah bisa dibuktikan dengan ilmu pengetahuan. Tidak bisa diselidiki, sebab orang yang sudah pulang ke sana pun tidak pernah kembali lagi kemari untuk kita tanya bagaimana hal ihwal keadaan di sana. Saudara-saudara kaum muslimin rahimakumullah. Neraka dalam istilah Quran selalu disebut dengan narun, yaitu suatu tempat di akhirat nanti yang wujudnya berupa api yang bergejolak, bernyala dengan teramat dahsyatnya, sehingga dapat mengelupaskan kepala setiap orang dan menjulang ke hati. Diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Muslim bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah bersabda, "Narukum hazihi allati tuqiduna juz'un min sab'ina jaza'an min harri jahannam. Qalu wallahi in kanat lakafiyatun ya Rasulullah. Qala fa innaha fadlat bi 69 jaza'a." Apimu yang kamu pakai di dunia ini, kata Nabi, untuk memasak, untuk menyalakan lampu, api yang kau pakai di dunia ini cuma satu bagian kecil dari 70 kali bagian panasnya neraka jahanam. Sahabat waktu itu terperanjat lalu berkata, "Wallah in kanat lakafiyatun ya Rasulullah." Ya Rasul, api di dunia ini saja sudah cukup untuk menghanguskan kami, untuk menghanguskan apa yang ada. Bersabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, maka sesungguhnya api neraka itu dilebihkan panasnya dengan 69 kali daripada panasnya api di dunia ini. Jadi sepanas-panasnya api yang pernah kita rasakan di dunia ini, maka api di neraka nanti 69 kali lebih panas dari api yang kita rasakan paling panas di dunia. Hadis yang senada dengan penjelasan ini di samping Jawahirul Bukhari, kita bisa menemukannya dalam Mukhtasar Tazkiratul Qurtubi dan Mukhtasar Ibnu Abi Jamrah misalnya. Saudara-saudara kaum muslimin rahimakumullah, sehingga boleh jadi seringan-ringan azab penduduk neraka di akhirat nanti, kata Nabi, seorang yang di telapak kakinya diletakkan kerikil neraka yang sangat kecil lalu mendidih otaknya, itu seringan-ringannya. Di tapak kakinya diletakkan kerikil neraka yang oleh karena panasnya lalu mendidih otaknya, itu yang paling ringan, gak apa-apa, cuma segitu aja. Di telapak kakinya ditaruh kerikil, otaknya lalu jadi mendidih karena menahan panas. Pantas kalau satu hari Luqmanul Hakim pernah memberikan nasihat kepada anaknya, kata beliau, "Anakku, kerjakanlah dosa seberapa kekuatanmu menanggung azab Allah, dan laksanakan ibadah seberapa hajat dan keperluanmu kepada Allah. Berapa banyak hajatmu kepada Allah, begitulah kamu harus beribadah. Kalau kamu merasa tidak berhajat dan tidak perlu apa-apa kepada Allah, ya tidak usah ibadah." Logikanya kan begitu. Saudara-saudara, dalam hidup ini ada enggak yang enggak perlu kepada Allah? Ada enggak? Seluruh kita memerlukan Allah. Karena itu Luqman betul dengan bahasa diplomatis, "Anakku, kerjakan ibadah seberapa hajatmu kepada Allah. Makin banyak hajatmu kepada Allah, makin banyak hendaknya kamu melaksanakan ibadah. Tapi kalau kamu sudah bisa merasa bisa hidup tanpa Allah, persilahkan kamu tidak usah ibadah. Sebaliknya, kerjakan dosa seberapa kekuatanmu menanggung azab siksaan Allah." Kalau merasa sudah belajar ilmu kebal, kira-kira di neraka nanti enggak apa-apa, persilahkan kerjakan dosa sebanyak-banyaknya. Tapi kalau masih berpikir, "Gua mah jangan dibakar di neraka, nginjek puntung rokok gua lompat." Kalau masih berpikir ke situ, ya hati-hati saudara-saudara. Nah, sebagaimana surga, neraka pun ada pintu-pintunya. Dan yang melalui pintu-pintu itu sesuai dengan dosa yang dia kerjakan pada waktu kehidupannya di dunia ini. Jadi setelah manusia diadili, mereka kumpul di padang mahsyar beramai-ramai. Yang mendapat kitab di tangan kanan, yang selamat dari proses pengadilan, yang sudah nyata lebih banyak kebaikannya daripada kesalahannya, wajah mereka berseri-seri. Tapi yang rapotnya merah, yang timbangannya lebih banyak kejahatannya, mereka mukanya udah pada gulem. Di tengah itulah kedengaran pernyataan dari Allah Subhanahu wa taala, "Salamun qaulan min rabbir rahim." Ada ucapan selamat dari Allah Tuhan yang Maha Pengasih dan Maha Penyayang. "Salamun alaikum." Selamatlah kamu, wahai orang-orang yang kelak akan sampai ke surga. Yang lulus di pengadilan dapat ucapan selamat dari Allah. Tapi pada saat itu juga Allah mengatakan, "Wamtazul yawma ayyuhal mujrimun." Pada hari ini, semua orang-orang yang kurang ajar supaya minggir. Wamtazul yauma ayyuhal mujrimun, orang-orang yang durjana, kelompok durhaka, para pembuat dosa, misah hari ini, minggir semuanya. Kamu akan digiring ke dalam neraka. Saudara-saudara kaum muslimin rahimakumullah, baik mereka yang akan menuju surga, baik mereka yang akan masuk ke dalam neraka, sama melintasi satu jembatan yang melintang di atas neraka. Dalam surah Maryam ayat 71 dan 72, walaupun jembatan itu tidak digambarkan secara jelas, tapi kita temukan penjelasan Allah sebagai berikut. Wa inna minkum illa wariduha kana ala rabbika hatman maqdiyya thumma nunajji allazina taqaw wa nazaru adh-dhalimina fiha jasiyya. Saudara-saudara, dan tidak ada setiap orang pun kecuali mereka akan melalui api neraka itu. Adapun orang-orang yang bertakwa, mereka diselamatkan oleh Allah. Sedangkan orang-orang yang zalim, mereka terlempar ke dalam jurang neraka. Nah, itu yang dinamakan dengan sirat. Ada memang riwayat menjelaskan bahwa sirat itu kecilnya seperti rambut dibelah tujuh, tajamnya lebih tajam dari mata pedang. Tapi dalam banyak hal, orang lewat di atas sirat itu bergantung kepada amalannya waktu dia hidup di dunia ini. Maka jangan heran ada orang yang lewat di atas sirat itu seperti kilat, lep, sudah sampai di surga. Ada yang lewat di atas sirat itu seperti orang terbang. Ada yang lewat di atas sirat itu seperti orang lari. Ada yang seperti jalannya unta. Ada yang merangkak, ada yang gelantungan, ada yang sudah hampir sampai ke tepian sana untuk masuk ke dalam surga, terpleset nyemplung juga ke dalam neraka. Sesuai dengan amalan pada waktu mereka hidup di kehidupan dunia yang sekarang ini. Saudara-saudara kaum muslimin rahimakumullah, apabila orang terperosok lalu masuk ke dalam neraka, bagaimanakah ihwal keadaan di neraka? Panasnya sudah kita jelaskan tadi, 70 kali lipat dari sepanas-panasnya api di dunia ini. Lalu orang-orang yang masuk ke dalam neraka, mereka juga mendapat pakaian, makanan, minuman, perhiasan. Tapi makanannya, minumannya, perhiasannya lain dengan orang-orang yang sampai di surga. Mereka juga diberikan buah-buahan, sebab di neraka juga ada pohon. Namanya pohon zakum. Buahnya duri dari api. Dan itu yang akan jadi lalap makanannya orang-orang neraka. Di dalam surah As-Saffat ayat 64-65, Allah subhanahu wa ta'ala menjelaskan, innaha syajaratun takhruju fi aslil jahim tal'uha ka'annahu ru'usus syayatin. Sesungguhnya pohon zakum itu adalah satu pohon yang akarnya keluar dari dasar neraka, yang buahnya seperti kepala setan. Ini sudah untuk bahasa yang sangat menyeramkan ini. Pohon itu tumbuh dari dasar neraka, buahnya mirip pala setan. Itu akan dijadikan makanannya orang-orang yang ada di dalam neraka.
4: Radio Peace Ciamis.
0: Radio Peace Ciamis.
4: 102,4 FM. Sahabat sehat keluarga Anda.
0: Sahabat sehat keluarga Anda.
2: Perhiasannya apa? Surah Al-Insan ayat 4. Inna a'tadna lil kafirina salasilan wa aghlalan wa sa'ira. Sesungguhnya kami sediakan bagi orang-orang kafir itu di dalam neraka segala macam rantai, cambuk-cambuk dan belenggu-belenggu neraka. terbuat dari api neraka, siap untuk merantai, membelenggu dan mencambuk mereka. Jadi dikasih perhiasan, lehernya dikalungin rantai, tangannya dipakein belenggu, ada cambuk-cambuk yang seluruhnya terbuat dari api neraka. Begitu mereka sampai ke pintu neraka, yang namanya malaikat Zabaniyah, penjaga neraka, udah bukan main gemesnya dah. Ya, nyambutnya enggak ada ramahnya, lain sama malaikat Ridwan, penjaga surga. Ramah, murah senyum. Begitu orang mau masuk surga, salamun alaikum tibatum fadkhuluha khalidin. Keselamatan atas kamu, sungguh kamu telah beruntung. Sekaranglah masuk kamu ke dalam surga dan kekalah tinggal selama-lamanya di sana. Ramah, murah senyum, selamat datang, selamat tiba di tempat yang penuh kenikmatan. Mari persilahkan. Ini malaikat Ridwan. Malaikat Malik, malaikat Zabaniyah lain lagi. Wong dia nungguin pabrik. Sadis menerima. Matanya melotot. Ini dia. Manusia-manusia kurang ajar. Yang waktu di dunia sudah datang para rasul, sudah turun agama, sudah datang Al-Quran, tapi belagak pilon. Sini loh. Nih, rantai. Belenggu. Lalu dirangkeng. Dimasukkan ke dalam neraka. Na'udzubillah, summa na'udzubillah. Saudara-saudara, lalu terpikir oleh kita, kalau begitu panasnya api neraka, sekali lempar orang terus mati dong. Ya enak kalau boleh begitu sih. Begitu dilempar ke neraka terus mati, enak. Ternyata tidak. Kepedihan neraka adalah kepedihan yang kekal dan terus menerus. Tidak satu saat pun orang-orang di dalam neraka pernah merasakan kesenangan. Tidak sesaat pun. Kali semenit kayak ngaso. Enggak, terus menerus berada dalam kepedihan yang tiada tara. Al-Quran menjelaskan, kullama nadijat juluduhum baddalnahum juludan ghairaha. Apabila hancur kulitnya, kami ganti dengan kulit yang baru. Supaya apa? Liyazukul azab. Biar dia rasain azab. Tuh, rasain dulu. Hancur kepalanya, buletin lagi. Hancur kulitnya, bikin lagi. Berantakan isi perutnya, disempurnakan lagi, digiling lagi. Terus menerus begitu, tidak sedetik pun penduduk neraka itu pernah mengalami istirahat. Barangkali pakai jam istirahat lumayan, ini enggak ada. Ada bel keneng keneng keneng istirahat, azab dicabut. Tidak. Terus menerus dan selalu begitu. Satu detik saja pun mereka tidak pernah istirahat dari siksaan dan azab yang mereka terima. Saudara-saudara kaum muslimin, rahimakumullah. Lalu bagaimana keadaan mereka? Ada orang-orang di dalam neraka itu yang dikenakan pakaian dari api neraka. Luar biasa. Dikasih pakaian dinas dari api. Kemudian kepalanya dituangi air yang sedang mendidih, yang dengan tuangan air itu dihancur luluhkan segala isi perutnya dan kulit-kulitnya. Setelah itu mereka dicambuk dengan cambuk-cambuk dari besi. Apabila mereka hendak keluar dari neraka, mereka dicampakkan kembali ke dalamnya dan dikatakan kepada mereka, rasakan siksaan yang membakar ini. Dalam surah Al-Hajj ayat 19-22 kita bisa simak firman Allah Subhanahu wa taala. Fallazina kafaru kutti'at lahum siyabun min nar yusabbu min fawqi ru'usihimul jahim yus'aru bihi ma fi butunihim wal julud wa lahum maqami'u min hadid kullama aradu an yakhruju minha min ghammin u'idu fiha wa zuqu 'azabal hariq. Na'uzubillah, summa na'uzubillah. Diberikan pakaian dari api. Melolong, menyayat, dia memilukan, merintih dan meraung-raung. Lalu kepalanya diguyuri dengan air yang sangat mendidih. hancur luluh isi perutnya, masih dicambuk lagi dengan cambuk-cambuk dari besi. Mereka merambat, mereka meraung, mereka hendak lari, mereka ingin keluar dari neraka. Tapi tiap kali mereka merambat ingin keluar, ditarik lagi. Kalau cari kita, ayo, mau kemana lo? Apa kata malaikat penjaga neraka? Zuku azabal harik. Rasa ini makan pencarian lo waktu di dunia. Saudara-saudara, lalu ada pula siksaan penduduk neraka itu, di mana dahi, lambung dan punggung mereka dipanggang dengan api neraka. Allah Karim, kita di dunia ini tertusuk paku saja waktu berjalan sudah bukan main pedihnya. Tertusuk duri saja sudah bukan main pedihnya. Ini punggungnya, lambungnya macam disate, dipanggang dari api neraka. Dalam At-Taubah ayat 35 kita temukan firman Allah, fi nari jahannama fatuqwa biha hibahuhum wa junubuhum wa zuhuruhum na'uzubillah summa na'uzubillah. Kemudian ada pula penduduk neraka itu yang disiksa, lehernya diikat dengan rantai, mereka spontan diseret-seret dengan sekeras-kerasnya dan dilemparkan ke dalam lautan air yang sedang mendidih. Kemudian mereka dibakar dalam api yang bergejolak dan menyala-nyala. Pada surah Al-Mu'min ayat 71 dan 72 Allah Subhanahu wa taala menjelaskan, izil aghlalu fi a'naqihim wassalasil yushabuna fil hamim summa fin nari yusjarun. Ketika belenggu dan rantai dipasang di leher mereka supaya mereka diseret ke dalam air yang sangat panas, kemudian mereka dibakar dalam api. Ada lagi penduduk neraka yang dipegang jambulnya lalu diseret ke tengah-tengah neraka, kemudian kepalanya digerujugi dengan air yang mendidih, seperti yang dijelaskan dalam surah Ad-Dukhan ayat 47 dan 49. Pendeknya, azab dan siksaan neraka itu sesuailah dengan amalan dosa yang dikerjakan manusia pada waktu kehidupan di dunia ini. Maka dalam puncak perjalanan Mi'raj misalnya, kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam diberikan berbagai macam penglihatan sebagai contoh dan tamsil dari kehidupan di dunia ini, sejak dari penglihatan di jalan sampai kepada penglihatan surga dengan segala kenikmatannya dan neraka dengan seluruh azabnya, seluruhnya merupakan contoh teladan. Misalnya dalam perjalanan di ketika hendak Mi'raj itu, sebelum berangkat Rasul disodorkan dua minuman, segelas berisi arak, segelas lagi berisi susu. Kata malaikat Jibril, ambillah salah satu minuman itu ya Muhammad. Lalu Rasul dengan tidak ragu-ragu, mantap betul beliau mengambil gelas yang berisi susu, lalu beliau minum. Setelah beliau minum itu, malaikat Jibril berkata, saddaqta ya Muhammad, engkau telah benar Muhammad, laqad asabtal haq, pilihanmu tepat. Kenapa ya Jibril? Untung susu yang kamu minum Muhammad. Kalau arak yang kamu ambil, pasti umatmu bakal jadi umat yang teler semua. Ini pun satu contoh buat kita semua, bahwa dalam kehidupan kita selalu berhadapan dengan susu dan arak, berhadapan dengan hak dan batil, berhadapan dengan benar dan salah. Maka hati-hati kita jangan sampai salah pilih karenanya. Lalu yang ada kaitannya dengan persoalan kita, penglihatan yang diberikan Allah kepada beliau di neraka. Beliau melihat sekelompok orang dilontari kepalanya dengan batu dari api neraka. Tiap kali dilontar di kepala itu, hancur berkeping-keping, berantakan otaknya. Lalu dibulatkan kembali. Setelah kepala itu bulat kembali, disambitin lagi. Menjerit, meraung, merintih kesakitan. Hancur kepalanya, berantakan otaknya. Lalu dibulatkan lagi. Terus menerus begitu, tidak pernah berhenti. Sampai Rasul bertanya, ya Jibril, ini orang kenapa? kepalanya dilontari dengan api neraka sampai hancur lalu dibulatkan kembali. Kata malaikat Jibril, ya Muhammad, itulah contoh daripada umatmu yang berat untuk sujud kepada Allah Tuhannya. Itulah contoh dari umatmu yang waktu hidup di dunianya tidak pernah mendirikan solat sama sekali. Sombong yang paling sombong adalah sombong kepada Allah. Artinya tidak mau sujud kepada Sang Maha Penciptanya. Jadi barangkali saudara punya cita-cita atau keinginan, saya mau yang ini saja. Persilahkan, enggak usah sembahyang. Lalu ada lagi sekelompok kaum, perutnya besar, sebesar rumah, dililit dengan kala dan ular dari api neraka. Diseret-seret dia di jurang neraka. Dipatoki ular, hancur perutnya. Dibulatkan lagi perut itu. Diseret kembali, hancur lagi. Dibulatkan lagi. Terus menerus seperti itu. Kata Nabi ya Jibril, ini apa lagi? Kata malaikat Jibril, wahai Muhammad, inilah contoh daripada umatmu yang waktu di dunia suka makan riba alias renten dan suka makan harta anak yatim, suka ngobiekin anak yatim, sok jadi pengasuh anak yatim. Anak yatimnya lapar, pengasuhnya yang pada kenyang. Saudara hadirin yang saya muliakan, orang yang makan riba alias renten, orang yang makan harta anak yatim, begitu gambaran yang diperlihatkan kepada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sebagian lagi ada penduduk neraka yang kukunya terbuat dari tembaga dari api neraka, panjang sangat kukunya itu, lalu mencakar-cakar mukanya sendiri, hancur mukanya, berantakan, dicakari oleh kukunya itu, lalu dibulatkan lagi, dicakar lagi, hancur lagi, dibulatkan lagi. Pengangguran benar nih orang. Muka sendiri, dicakarin sendiri. Ya Jibril, ini tamsil apa Jibril? Ya Muhammad, itulah contoh dari umatmu yang pada waktu di dunianya enggak pernah rukun sama sesama saudaranya muslim. Suka nyari aib orang lain, suka ngejelekin orang lain, padahal orang lain itu saudaranya seakidah. Kan sama dengan nyakar muka sendiri namanya. Menepuk air di dulang, terpercik muka sendiri. Kejelekan saudaranya dikorek-korek, aib saudaranya diobral di pasar umum. Orang macam itu nanti, tangannya akan tumbuh kuku panjang dari tembaga yang akan mencakar dan mengoyak-ngoyak mukanya sendiri. Itu kita bisa lihat nanti. Oh, ini yang waktu di dunia suka ngorek-ngorek kesalahan orang tuh, lagi pada nyakarin mukanya. Oh, begitu. Saudara-saudara kaum muslimin, rahimakumullah. Oleh karena itu Nabi ajarkan kita, tuba liman saghalahu aibuhu an uyubin nas. Beruntung orang yang aib dan kekurangan pada dirinya menyebabkan dia sibuk sampai enggak sempat ngorek-ngorek aib dan kekurangan orang lain. Introspeksi. Beruntung orang yang celak dirinya menyebabkan dia sibuk dan tidak sempat ngorek-ngorek aib pada diri orang lain.
4: Radio Fis FM. Radio 102,4 FM, sahabat sehat keluarga Anda.
5: Sahabat sehat keluarga Anda.
2: Ada pula di antaranya dilihat oleh Rasul, di antara penduduk neraka itu orang yang lidahnya terjulur memanjang, kemudian dipotong lidah itu dengan gunting dari api neraka. Menjerit dan memekik ia menahan sakit yang tiada tara. Sampai Rasul bertanya kepada malaikat Jibril, kalau ini tamsil apa lagi ya Jibril? Kata malaikat Jibril, wahai Muhammad, inilah contoh dari umatmu, orang-orang yang waktu di dunia tidak pandai menjaga lidahnya, suka menggunjing orang, suka memfitnah orang, suka ghibah dan namimah, suka ngomongin orang di belakang yang bersangkutan. Maka hari ini lidahnya menjulur menjadi panjang dan dipotong dengan gunting dari api neraka. Lalu Rasul juga melihat sekelompok orang perempuan tergantung rambutnya dari gantungan api neraka. kemudian dipanggang dari duburnya sampai ke atas kepalanya dengan tombak dari api neraka, meraung dan merintih serta mengeluarkan nanah dari kemaluannya. Rasul bertanya, ini apa lagi ya Jibril? Kata malaikat Jibril, inilah perempuan yang waktu di dunia tidak pandai menjaga kehormatan dirinya, ahli zina dan tukang umbar. Saudara-saudara kaum muslimin rahimakumullah, banyak lagi tamsil-tamsil yang dicontohkan dalam puncak perjalanan Mi'raj yang seluruhnya merupakan peringatan bagi kita umat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nah, kemudian sekarang marilah kita bicarakan neraka itu satu demi satu. Yang pertama dan ini yang paling dikenal orang, neraka Jahannam atau Naru Jahannam. Siapa yang dijelaskan Allah akan menjadi penghuni neraka Jahannam ini? Pertama dalam surah Al-Ankabut ayat 68. وَمَنْ أَزْلَمُ مِمَّنْ افْتَرَى عَلَى اللَّهِ كَذِبًا أَوْ كَذَّبَ بِالْحَقِّ لَمَّا جَاءَهُ أَلَيْسَ فِي جَهَنَّمَ مَسْوًى لِلْكَافِرِينَ. Adapun orang-orang yang zalim kepada Allah, mendustakan ayat-ayat Allah dan mendustakan kebenaran setelah datang kebenaran itu, bukankah neraka Jahannam merupakan tempat kembali bagi orang-orang kafir? Jadi dalam Al-Ankabut ayat 68 ini dijelaskan, penduduk neraka Jahannam itu pertama adalah orang-orang kafir. Siapa orang kafir? Menurut keyakinan akidah kita, setiap orang di luar Islam adalah kafir. Kemudian yang kedua dalam surah Al-Hijr ayat 42 dan 43, penduduk neraka Jahannam itu, Inna ibadi laisa laka alaihim sultanun illa manittaba'aka minal ghawin wa inna jahannama la maw'iduhum ajma'in. Sesungguhnya hamba-hambaku tidak akan bisa kamu kuasai hai iblis, kecuali mereka yang mengikuti tipu dayamu. Sesungguhnya neraka Jahannamlah tempat mereka seluruhnya. Kalau kita perhatikan ayat ini, maka penghuni neraka Jahannam yang kedua adalah para pengikut setan. Para pengikut setan dengan seluruh ajaran-ajaran yang dilancarkan oleh setan. Padahal pada saat hendak masuk neraka, setan jelas cuci tangan. Tugasnya cuma bagaimana mencari pengikut sebanyak-banyaknya yang akan nemenin dia di neraka nanti. Tapi pada saat orang digiring ke dalam neraka, setan cuci tangan. Mungkin orang menuntut, setan, gue ngikutin lu, sekarang kenapa jadi kemari? Nah, gue bilang juga apa, kata setan. Bilang juga apa, lu kenapa ngikutin? Dan setan ini menebar ranjau dalam segala bentuknya, dengan segala macam caranya. Para pengikut setan yang menjauhi tuntunan agama, memperturutkan hawa nafsunya. Setan membisiki manusia lewat minuman keras, setan masuk manusia lewat judi, lewat zina, lewat kenikmatan yang melalaikan orang dari kehidupan akhirat dan selanjutnya, dengan segala macam jalan. Kadang-kadang dalam ibadah setan juga masuk. Kalau tidak ditimbulkannya takabur, ditimbulkannya sikap ujub dalam diri kita. Timbul rasa diri lebih benar dari orang lain, dan ini jelek. Timbul rasa menganggap enteng orang lain. Itu kan ujub, enggak dikelihatannya orang, cuma hatinya aja ngomong sendirian. Kalau gue lihat di kampung ini enggak ada yang kayak gue. Bayangnya kayak ibadahnya kayak udah aing pang paling nak yo di dia. Itu juga bisikan iblis. Dan dia tidak segan-segan mengaku jadi Tuhan, iblis itu. Dan ini diceritakan dalam kehidupan Sayyidu Syekh Abdul Qadir Jailani. ketika beliau sedang ibadah di mihrab dalam masjid, datang seberkas sinar. Sinar itu ngomong, "Ya Abdul Qadir, ana rabbuk." "Hai Abdul Qadir, aku Tuhanmu," kata cahaya tadi. "Sudah cukup kamu ibadah Abdul Qadir. Sembahyangmu udah banyak, puasamu udah banyak, jihadmu cukup. Maka mulai sekarang berhenti dah ibadah. Aku bolehkan kepada kamu segala yang dilarang." Cuma yang didatangi Syekh Abdul Qadir. Sehingga mendengar cahaya tadi ngomong begitu, beliau ambil kasut sendal, disambitnya cahaya tadi, "Izhab ya la'in." "Pergi laknat, terkutuk iblis kamu. Masa saya disuruh berhenti sembahyang karena hati saya sudah baik?" Kalau hati sudah baik lalu boleh berhenti sembahyang, mestinya yang paling dulu berhenti sembahyang Nabi Muhammad, sebab beliau orangnya paling baik. Tapi Nabi hatinya baik, sholat jalan terus, hukum halal haram berlaku. Ini kadang-kadang orang sekarang baru ibadah dikit banget merasa dapat bisikan katanya, "Wangsit. Ya berhenti sembahyang madep pulau, enggak madep ngudik sembahyang." Bikin ajaran yang aneh-aneh. Nah kalau satu orang boleh dapat wangsit, saya juga boleh dong ngomong dapat wangsit. Saya juga boleh dong mendirikan aliran kepercayaan. Saya ngilang dulu dari kampung saya kira-kira 3 tahun. Saya nyepi di kaki Gunung Salak, pulang piara jenggot, pakai blangkon. Di depan nama saya pakai embel-embel mbah. Saya ngaku dapat wangsit di Gunung Ano, mewahyukan kepada saya Ano. Saya cari murid yang fanatik. Saudara-saudara kaum muslimin rahimakumullah, setan membisiki manusia hatta kita sedang ibadah sekalipun dibisikinya. Caranya, mula-mula dia bisikin, "Lu sembahyang buru-buru dah. Buru-buru dah." Akhirnya apa? Rukuk kita enggak sempurna, sujud kita enggak lengkap, tumakninah kita kurang, bacaan kita tajwidnya enggak kena. Kalau itu bisa kita atasin, kita sembahyang sebagaimana yang seharusnya, dia bisiki lewat jalan lain lagi. "Suruhnya yang pendek-pendek aja dah." Atau habis sembahyang udah sigrah, udah jangan pakai wirid, jangan pakai zikir. Dengan segala macam jalan dibisikinya was-was ke dalam diri kita. Sehingga ada satu riwayat, walaupun dhaif, tapi ini baik untuk dijadikan pelajaran. Konon iblis itu kalau subuh keliling dia, bau kulit kambing, jarum, sama tepung. Ditanya orang, "Iblis ini buat apa?" "Oh, kulit kambing, gunanya tahu enggak? Kalau begitu subuh, sudah muazin bilang, 'As-salatu khairum minan naum.' Salat lebih baik daripada tidur. Maka ini kulit kambing mulai aku hamparkan buat hamba-hamba Muhammad. Jadi begitu dengar sih, dengar azan, cuma udah bikin anget, udah tidur. Kenapa? Kulit kambing belis masuk." Saudara-saudara, lalu kata orang tadi lagi, "Lah kalau tepung buat apa itu?" "Oh, tepung itu kalau umat Muhammad mau baca Quran, baca kitab, mutola'ah, gua aurin tepung matanya. Biar dia sepet." Makanya kalau sudah ngaji, baca Quran, bawaannya udah ngantuk aja ngantuk. "Oh begitu, iya. Lah kalau duri paku itu buat apa?" "Nah ini duri paku, kalau umat Muhammad mau hadir di majelis taklim, mau pergi ngaji, mau duduk iktikaf di masjid, gua pasangin paku di pantatnya. Jadi kalau sudah duduk di masjid, kelasat, kleset. Hadir di majelis taklim, kelasat, kleset. Bawaannya mau udahan melulu." Itu duri-duri dan paku-paku yang memang ditebarkan oleh iblis. Saudara-saudara kaum muslimin rahimakumullah, jadi para pengikut setan dengan segala macam perangkapnya ini pun, ya perangkap setan itu ya dunia, dunia itu ya isinya harta, tahta, wanita. Kan perangkap dunia itu harta, tahta, wanita, ini sering bikin orang buta. Perangkap dunia dan merupakan perangkap setan sekaligus. Nah, yang ketiga, penghuni neraka jahanam adalah para pembuat dosa, orang-orang yang durhaka. Dalam Thaha ayat 74 Allah menjelaskan,
5: innahu may ya'ti rabbahu mujriman fa inna lahu jahannam.
2: Sesungguhnya orang-orang yang datang menghadap Allah dengan berlumuran dosa, maka sesungguhnya bagi mereka adalah neraka jahannam.
5: Dan yang keempat, penghuni neraka jahannam orang yang kufur nikmat. Tidak cuma kufur iman, tapi kufur nikmat bisa menyebabkan orang masuk neraka jahannam.
2: Belum pernah merasakan dalam hidupnya bahwa Allah memberikan nikmat kepadanya, bagaimanapun besar karunia dan nikmat itu.
5: Dalam surah Ibrahim ayat 28-29 Allah menjelaskan, Alam tara ilal ladzina baddalu ni'matallahi kufran wa ahallu qaumahum darul bawar jahannama yaslaunaha wa bi'sal qarar.
2: Tidaklah engkau perhatikan, tidaklah kau lihat orang-orang yang mengganti menukar nikmat Tuhannya dengan kekufuran.
5: Diberikan nikmat berupa Islam, digantinya dengan kekufuran.
2: Dia tidak tahan kesengsaraan dunia lalu memilih kesengsaraan akhirat, padahal kesengsaraan akhirat lebih abadi dari kesengsaraan dunia.
5: Ada orang yang gak tahan miskin dunia lalu menjatuhkan pilihan lebih memilih miskin akhirat.
2: Ya Allah, keliru besar.
5: Karena gak tahan hidup miskin di dunia, ada yang nawarin ngasih super mie 3 bungkus iman telap.
2: Ada yang ngasih beras pindah agama.
5: Ada yang bawain pakaian bekas tukar akidah pindah iman. Innalillah.
2: Ditukar kemiskinan dunia dengan kemiskinan akhirat, padahal kemiskinan dunia berapa tahun?
5: Setahun umur manusia.
2: Sepanjang-panjang umur orang sekarang kan 100 tahun udah jarang umur orang sekarang. 70 aja udah cakep tuh.
5: Sebenarnya kalau 70 tuh ada jatah lebih tuh 7 tahun.
2: Toh kalau ikut Nabi 63 tahun kan Nabi wafat.
5: Kalau kita sudah umur 70 tuh ada jatah ekstra 7 tahun.
2: Oh ya, dimanfaatkan baik-baik mestinya.
5: Taruhlah kemiskinan dunia, bagaimanapun melaratnya dunia, bagaimanapun sengsaranya dunia,
2: cuma sebatas umur kita.
5: Tapi kalau nikmat Islam ini harus kita tukar dengan yang lain.
2: Baddalu ni'matallahi kufran, menukar mengganti nikmat yang diberikan Allah dengan kekufuran.
5: Artinya kita menukar kemiskinan sementara dan kita memilih kesengsaraan dan kemiskinan abadi.
2: Di akhirat kita miskin, di neraka kita miskin, miskin abadi.
5: Di neraka kita sengsara, sengsara abadi.
2: Saudara-saudara kaum muslimin rahimakumullah, itu neraka jahannam.
5: Yang kedua dinamakan neraka jahim atau naru jahim.
2: Siapa mereka ini para penghuninya?
5: Pertama dalam surah At-Takatsur, yaitu orang-orang yang bermegah-megah dengan dunia, menumpuk-numpuk harta, lalu lupa dengan kesibukan harta itu, lupa kepada kehidupan yang akhirat nanti.
2: Alhaakumut takatsur hatta zurtumul maqabir kalla sawfa ta'lamun summa kalla sawfa ta'lamun kalla law ta'lamuna 'ilmal yaqin la tarawunnal jahim.
4: Radio Peace Ciamis.
6: Radio Peace Ciamis
4: 102,4 FM.
6: Sahabat sehat keluarga Anda.
4: Sahabat sehat keluarga Anda.
5: Kamu telah lalai akibat apa?
2: At-takatsur. Ini penyakit pertama yang menyebabkan orang sampai ke neraka jahim. Penyakit takasur.
5: Dan itu penyakit zaman sekarang. Berlomba-lomba dengan kemegahan materi. Berlomba.

0: Punya mobil bilang alhamdulillah kita punya mobil, tangga kita cuman punya motor. Kata yang punya motor, syukur banget kita punya motor, tangga kita punya sepeda doang. Kemana-mana kekejek mulu. Dayung. Kata yang punya sepeda, alhamdulillah kita punya sepeda, tetangga kita cuman jalan kaki, kemana-mana ngetuk mulu. Kata yang jalan kaki, alhamdulillah masih bisa jalan, tangga kita sebelah lumpuh bertahun-tahun gak kemana-mana. Kata yang lumpuh, alhamdulillah masih hidup, tangga kita kemarin mati gak balik lagi. Itu dalam urusan dunia. Sehingga sifat takasur ini hilang. Tapi urusan akhirat, lihat ke atas. Kalau dia begitu sibuknya bisa jaga sholat, kenapa saya tidak? Kalau dia hidupnya sederhana, maha rajin sedekah, kenapa saya yang lebih kok gak sanggup? Kalau dia bisa baca Quran, kenapa saya enggak? Lalu timbul gairah ingin mencontoh. Mencontoh orang dalam urusan ibadah menimbulkan ketenangan jiwa. Dan itu ada garis finishnya. Tapi kalau yang lumpuh lihat yang bisa jalan, yang bisa jalan lihat yang naik sepeda, yang sepeda naik punya lihat motor, sudah punya motor lihat mobil, mobil lihat pesawat terbang, pesawat lihat kereta api. Kapanlah awak nih mau bersyukur? Yang ada kurang saja, padahal nikmat itu tidak pernah berhenti. Bukan dilarang orang kaya, tetapi perlombaan memperkaya diri itu yang dilarang. Karena kalau sudah perlombaan namanya jor-joran sifatnya. Prinsipnya tujuan menghalalkan cara, ini yang dijaga oleh agama. Saudara-saudara, selain penyakit takasur yang menyebabkan orang sampai ke neraka jahim, juga perbuatan durjana. Dalam Al-Infitar ayat 13-14, innal abrara lafi na'im wa innal fujjara lafi jahim.
1: 102,4 FM Peace Radio Ciamis. Musik masa kini.

0: Orang-orang yang berbakti, berbuat kebajikan, mereka akan mendapatkan neraka surga Naim. Tetapi orang-orang yang fujar, durjana, kurang ajar, durhaka, lafi jahim, mereka akan mendapatkan neraka jahim. Lalu siapa lagi penghuni jahim itu? Orang-orang yang menentang dan menantang ayat-ayat Allah. Wallazina sa'au fi ayatina mu'ajizin ulaika ashabul jahim. Dan orang-orang yang berusaha menantang ayat-ayat Allah sehingga melemahkan orang-orang yang mau mengikuti rasul-rasul Allah, menantang ayat Allah dan membuat lemah orang yang mengikuti rasul, melemahkan semangat orang yang mau mengikuti khitah dan perjalanan rasul. Kamu membangun masjid, iya berabe berat, jangan. Siano aja kapok. Majelis taklim pahit, ngaji berat, melemahkan ini. Sudah dia rusak, merusak lagi. Kalau rusak kan cuma sendirian. Ini tidak, sudah rusak, merusak. Mu'ajizin, melemahkan orang-orang yang mau mengikuti ayat-ayat Allah. Dan itu tidak jarang zaman sekarang ini. Orang yang melemahkan semangat kita dalam berjuang menegakkan kebenaran. Kita yakin Islam agama yang benar, kita yakin Islam agama yang sempurna. Ada saja orang yang melemahkan semangat kita, yang berteori bahwa ada ayat-ayat Quran yang tidak relevan lagi dengan situasi dan kondisi, yang berteori bahwa Nabi Muhammad cuma sebagai manusia biasa yang tidak terlepas kemungkinan dari salah. Pendeknya, melemahkan nilai-nilai semangat kita untuk memperjuangkan Islam ini. Ini pun termasuk mu'ajizin. Mereka akan menemukan nanti di akhirat kapling di dalam neraka yang dinamakan neraka jahim. Na'udzubillah summa na'udzubillah. Yang ketiga, saudara-saudara, di antara nama neraka itu adalah neraka Hawiyah. Siapa penghuni neraka Hawiyah ini? Dalam surah Al-Qari'ah ayat 8-11 dijelaskan secara simpel. Wa amma man khaffat mawazinuhu fa ummuhu hawiyah. Adapun orang-orang yang ringan timbangan kebaikannya, maka tempatnya adalah neraka Hawiyah. Artinya orang ini lebih berat timbangan kejahatannya, sedikit kebaikannya, sehingga jadi ringan di timbangan akhirat nanti. Salat, puasa, zakat, tapi dosa yang dikerjakan masih lebih banyak ketimbang kebaikan yang dikerjakannya itu. Maka orang semacam ini apabila tidak mendapat syafaat, maka dia akan masuk ke dalam neraka yang namanya neraka Hawiyah. Lalu yang keempat, neraka Wail. Dalam surah Al-Ma'un ayat 1-7, garis besarnya yang mendapat neraka Wail adalah para pendusta agama. Siapa sih pendusta agama itu? Ara'aita allazi yukazzibu bid-din. Tidakkah kamu lihat siapa orang-orang yang mendustakan agama? Mendustakan agama. Beragama tapi bohong. Salatnya bohong, hajinya bohong, puasanya bohong. Mendustakan agama. Siapa mereka? Fadzalika allazi yad'ul yatim. Pertama, orang yang suka menghardik anak yatim. Anak yatim yang lemah, anak yatim yang tidak berdaya, yang hidup dipayungi kemiskinan dan kekurangan, bukan ditolongnya, malah dihardiknya. Jangan lupa, saudara yang sudah 2-3 kali pergi ke Makkah, saudara yang khusyuk dalam sujudnya, saudara yang mantap dalam puasanya, mungkin saja bisa terhalang masuk ke dalam surga. Karena di samping rumah saudara ada anak yatim merintih menahan lapar dan haus. Saudara tahu, saudara mampu, tapi saudara diam saja, tidak mau mengulurkan tangan. Mungkin itu yang akan mengganjal saudara untuk masuk ke dalam surga. Wala yahuddu ala tu'amil miskin. Mereka membiarkan fakir miskin, tidak memberikan makan. Kemudian fawailul lil musallin, mereka juga melalaikan solat. Allazinahum an solatihim sahun, allazinahum yuraun, mereka juga riak di dalam amalnya. Saudara hadirin kaum muslimin rahimakumullah, melakukan melalaikan solat kemudian riak dengan amalnya, termasuk amalan solatnya. Kalau jadi imam, bahasanya dibuat sepaseh-pasehnya, surahnya yang panjang-panjang, paling pendek sabihis sama wadduha. Tapi kalau solat sendirian cukup kul huwallahu ahad sama inna a'toina kal kautsar. Hilang lagi nilai keikhlasannya. Dan terakhir, mereka enggan untuk membayar zakat. Yang memenuhi ciri-ciri inilah yang dikatakan sebagai pendusta agama. Menghardik yatim, membiarkan fakir miskin, melalaikan solat, riya, dan enggan membayar zakat. Mereka difonis mendapat neraka wail, seperti dalam surah Al-Ma'un ayat 1 sampai dengan 7. Saudara-saudara kaum muslimin rahimakumullah, yang kelima, neraka sa'ir. Neraka sa'ir ini pertama buat mereka yang memakan harta yatim. Kalau tadi tidak mau membantu, ini malah membantu, tapi tujuannya malah ngobyekin anak yatim. Mereka yang memakan harta yatim, dalam An-Nisa ayat 10, innal ladzina ya'kuluna amwalal yatama zulman innama ya'kuluna fi butunihim nara wa sayaslawna sa'ira. Sesungguhnya orang-orang yang memakan harta anak-anak yatim dengan zalim, mereka sebenarnya telah memakan neraka, memasukkan api neraka ke dalam perutnya. Mereka akan dilontarkan ke neraka sa'ir. Selain itu, orang-orang yang mengingkari apa yang diturunkan oleh Allah subhanahu wa ta'ala, mengingkari kebenaran Quran, mengingkari Rasul, pendeknya mengingkari Islam, dijelaskan dalam surah Luqman ayat 21. Yang keenam, saudara-saudara, yang dinamakan dengan neraka lazo namanya. Pertama, untuk pembangkang dan orang yang menjauhi agama. Yang kedua, orang yang berpaling dari kebenaran. Dan yang ketiga, orang yang suka menumpuk-numpuk harta dan menyimpannya, tidak mau membayar zakat, infak, apalagi sedekah. Ini kita temukan penjelasannya dalam surah Al-Ma'arij ayat 15 dan 17. Yang ketujuh, dinamakan neraka Saqar. Siapa penghuni neraka Saqar ini? Pertama, orang yang tidak pernah sholat. Yang kedua, tidak pernah memberi makan orang-orang miskin. Yang ketiga, ahli membicarakan yang batil. Strategis betul dia, ulung kalau sudah mengatur kebatilan. Kemudian yang keempat, orang yang mendustakan hari akhir. Dalam surah Al-Muddathir ayat 42 sampai 47, kepada penduduk neraka Saqar ditanya, "Ma salakakum fi Saqar?" Apa yang menyebabkan kamu masuk ke dalam neraka Saqar? "Qalu lam nakum minal musallin wa la nakun nut'imal masakin wa kunna nakhudu ma'al kha'idin wa kunna nukadzibu yaumaddin." Mereka menjawab, "Kami di dunia tidak pernah salat, tidak pernah memberi makan fakir dan miskin. Kami selalu berkumpul dengan orang-orang yang batil dan membicarakan kebatilan. Dan kami mendustakan adanya hari akhir." Yang kedelapan, yang terakhir adalah neraka khutamah. Ini diperuntukkan bagi para pengumpat, pencela, para penghina orang lain, mencari aib saudaranya. Kemudian juga mereka menumpuk, menghitung-hitung harta, lalu kikir dan bakhil dengan hartanya itu. Dalam surah Al-Hujurat ayat 11-12, kemudian surah Al-Humazah ayat 1 sampai dengan 7, kita temukan penjelasan itu. Pada akhirnya, saudara-saudara, kalau penduduk sorga mereka kekal di dalamnya, maka penduduk neraka ini ada dua macam. Ada penduduk musiman, ada penduduk permanen. Kalau yang namanya penduduk permanen, itu sudah punya paspor, KTP. Memang penduduk permanen itu mereka yang kekal selama-lamanya di dalam neraka. Merekalah orang-orang musyrik dan orang-orang kafir, termasuk orang-orang munafik. Bahkan lebih dahsyat lagi yang namanya munafik. Kata Allah, innal munafiqin fid darkil asfal minan nar. Orang munafik itu berada di dasar jurang neraka yang paling bawah, keraknya neraka. Saudara-saudara, adapun penduduk yang semi permanen, ia masuk neraka buat sementara saja, sekedar dengan dosa-dosa yang dikerjakannya. Mereka adalah orang-orang mukmin yang asyi, orang-orang Islam yang waktu di dunianya berbuat dosa. Mereka masuk ke dalam neraka, menerima azab sesuai dengan dosa yang dikerjakannya. Setelah itu mereka akan diangkat dari surga untuk ditempatkan di dalam, mereka akan diangkat dari neraka untuk ditempatkan di dalam surganya Allah Subhanahu wa taala. Seperti banyak dijelaskan dalam hadis-hadis sahih yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Muslim. Nah, inilah sekelumit tentang neraka dan calon-calon penghuninya. Mudah-mudahan Allah jauhkan kita, Allah jauhkan anak cucu kita, amin, Allah jauhkan seluruh keluarga kita, amin, dari neraka dan dari azab neraka. Amin. Terima kasih dan mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
2: Terima kasih Baraya Peace sudah mendengarkan acara Cahaya Kolbu. Persembahan 102,4 FM Radio Peace Ciamis. Sahabat sehat keluar.

0: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Alhamdulillah, ayeuna abi kasumpingan deui salah sawios pengguna Alpa Propolis. Mangga urang sami dangkukeun. Sareng ibu saha namina, Bu?
1: Bu Rema.
0: Ibu linggih palihan mana, Bu?
1: Sukamana, RT 22 RK 04.
0: Kawitan gaduh panyawat naon, Bu?
1: Nyeri cangkeng, lutut. Sok liur ibu.
0: Sok liur. Ayah lambung. Ibu tos kamana wae pengobatan, Bu?
1: Nya obatna biasa wae kitu diperiksa ka kita puskesmas
0: gitu. Panyawat tos sabaraha lami eta, Bu?
1: Nya nek genep bulan tarita sabarang dahar ieu teh propolis teh.
0: Ieuna nuju diihtiarkeun kanggo naon, Bu?
1: Alpa propolis.
0: Kumaha atosna konsumsi alpa propolis aya probihan teu?
1: Aya. Nya geus ansur-ansur lah tereh damang kitu 80% lah. Ya, alhamdulillah lah tuangan teu teas kitu aya mah. Kan asal mah kitu ge eta teu bisa tangga ge kitu asa ieu terapet kitu beuteung ka aya mah alhamdulillah.
0: Kumaha Bu salami umroh aya kendala?
1: Alhamdulillah bisa ngajalankeun ibadah lancar. Dagdag digdig lah teu capek kitu enggak nanteng teu ngeluh kitu.
0: Kumaha cara konsumsina ayeuna?
1: Ayeuna mah sa poe teh 2 kali sore. Jeung isuk genep tetes.
0: Ninga Alpa Propolis di manten, Bu?
1: Di radio.
0: Ibu murangkalina. Kumaha ninggal ibu remah saatosna konsumsi Alpa Propolis?
1: Alhamdulillah sih tos aya kemajuan gitu. Nya ninggal lagi nya bunga gitu. Nya alhamdulillah gitu. Tos sehat.
0: Hatur nuhun ibu kanu kesaksianna. Bidoa ti abdi mudah-mudahan ibu saatosna konsumsi Alpa Propolis tambi sehat, oge rezekina tambi lancar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
2: Jamu tetes Alpa Propolis yang sudah terbukti khasiatnya bisa Anda dapatkan di Radio PCFM di Jalan Hos Cokro Aminoto nomor 6 Ciamis, Jawa Barat. Untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8000-6860. Sekali lagi, untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8000-6860.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Abi aya kesaksian ti pengguna Alpa Propolis. Bapak saha namina, Pak?
1: Bapak Ewo di Sukamulya Kidul RT 21 RW 8 Kertabumi.
0: Bapak tos ngaleut Alpa Propolis tos sabaraha botol?
1: Tos sabotol kadua ayeuna.
0: Bapak kamari teh panyawata kunaon, Pak?
1: Nyeri kacida ieu. Panangan bade sampean nyeri kitu. Tangga bete engawe ka dieu meser.
0: Bapak tos ka mana wae kitu, Pak?
1: Tah can ka mana sok aya ka toko obat mah meser kitu. Nepi teu aya reakina.
0: Bapak karaos ieu teh enakeuna pas tos sabaraha botol, Pak? Tos sabaraha kali ngaleut?
1: Tina sabotol ge tos karaos. Anu hayang damang kitu.
0: Bapak ayeuna meser deui kangge bapak atawa kangge sanes?
1: Kanggo abdi sareng kaum pun bojo. Aya amin engal damang gitu.
0: Bapak aya pesan-pesan kangge pendengar radio pis?
1: Aya ka wargi-wargi tetangga abdi dinya anu penyakitna kaos abdi kieu tos sepuh mangga maleser apa favorit abdi ge sehat gitu. Alhamdulillah.
0: Nuhun pisan kasaksian ti bapak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
2: Jamu tetes Alpa Propolis yang sudah terbukti khasiatnya bisa Anda dapatkan di Radio PCFM di Jalan Hos Cokro Aminoto nomor 6 Ciamis, Jawa Barat. Untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8000-6860. Sekali lagi, untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8000-6860.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Beraya pis, alhamdulillah ayeuna abi kasumpingan deui salah sawios pengguna jamu tetes alfa propolis di mana anjeuna atos kabuktoskeun khasiat ti jamu tetes alfa propolis. Itu sama Bapak saha, Pak?
1: Pak Solehudin.
0: Bapak linggih pilihan mana, Pak?
1: Kampung Cijantung, Desa Cigondewa Hilir,
0: Kabupaten Bandung mah nya.
1: Mun RT 4 RW 7.
0: Bapak kantos kagaduhan keluhan naon wae, Pak?
1: Keluhan bapak teh eta asam urat, lambung, sareng anu ieu nama penyawat lieut aya payun mah gitu sirah sok rada lieur gitu.
0: Tah, ku kituna bapak pengobatan atos ka mana wae, Pak?
1: Pengobatan mah nyatos lah sering ka ditu ka dieu gitu. Ka ku herbal pernah gitu bapak mun aya reaksina gitu.
0: Berarti bapak ai pengobatan mah tos dicobi ku segala rupanya panya. Bapak ayeuna nuju di kereya, nuju ikhtiar nganggo naon, Pak?
1: Nanti bapak teh nuju di kereya ku alfa propolis.
0: Ku alfa propolis ya, Pak?
1: Propolis ya gitu.
0: Mohon janten bapak ayeuna teh nuju diikhtiarkeun ku alfa propolis. Kumaha, Pak? Saatosna konsumsi alfa propolis aya perubahan teu?
1: Alhamdulillah numeh sabotol eta can sehep gitu. Aya rada sakinten gitu. Malahan mah lambung mah hampir atos rada normal gitu.
0: Mohon janten bapak saatosna nembe sabotol tos aya perubahan nya panya?
1: Kaki tos rada ieu gitu, tos rada tuh di payun mah kaki teh nyeri gitu. Palingnya serik segedik lah gitu. Ya anu karaos ku bapak mah dina sampean mah kuitna mah nyeri wae nyeruh dan mah alhamdulillah gitu. Sae. Gitu.
0: Pami lambung kumaha, Pak?
1: Lambung alhamdulillah. Alhamdulillah kawitna mah pami ieu teh sakit seueul gitu ngabata masuk ditijahkan ku si ibuna lihat tos sayang
0: alhamdulillah berarti tos sakintenya banyak
1: munda sami darah sami tiba yeun aya lieur we enak kinten deh gitu jadi seueur perubahanana
0: bapak penggunaanna sabaraha tetes oge sabaraha kali Pak?
1: Sementara wis mah ada sesi saumpan. Uhum. Paling maghrib genep tetes nya bade ye subuh genep tetes,
0: dua kali banyak sajidan. Bapak berarti ayeuna teh lebet ka botol keduanya.
1: Botol kedua mohon
0: saran ti abdi bapak dilajeng teras nya mudah-mudahan supados pengobatanna maksimal nya dilekeunan pa konsumsina
1: insyaallah gitu.
0: Bapak bilih aya pesen kanu sanes anu mudah-mudahan tiasa ka inspirasi ku bapak nya mangga Pak
1: ya ka anu ngagaduhan panyawat sapertos bapak gitu kebian lah ku alfa daku bapak oge aya karaosna gitu.
0: Aturan nuhun Pak Solehudin pidoa ti abdi panya mudah-mudahan bapak tambi sehat kukituna hatur nuhun Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
2: Jamu tetes alfa propolis yang sudah terbukti khasiatnya bisa Anda dapatkan di Radio PCFM di Jalan Hos Cokro Aminoto nomor 6 Ciamis, Jawa Barat. Untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8000-6860. Sekali lagi, untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8000-6860.

0: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Barayapis, alhamdulillah ayeuna abdi tos terhubung jeung salah sawios pengguna jamu tetes Alpha Propolis. Mangga urang sapa.
1: Halo, assalamualaikum.
2: Salam.
1: Nepangkeun sareng Abah saha ieu teh, Bah?
2: Abah Juli.
1: Abah Juli teh linggih di palih mana?
2: Di Barulak

0: Lis, ari ayeuna, alhamdulillah, abah teh namé sehat satengah, aya karaosna geuningan.
1: Alhamdulillah. Kumaha saatosna ngonsumsi alfa propolis naon wae nu karaos ku abah probihanna?
0: Abah teh sawengi-sawengi teh tara terasa pisan bobo, si sampean teh dibebeut-bebeutkeun ku abah teh, sekiat nyeri nyanyautan. Panas nyekserek dina ramo-ramo sampean teh ka abah teh dugikeun ka abah teh marerengkel panangan uge ah ayeuna abah teh tos ngareut popori saya ka tengah botol ka panangan anu marerengkel teh alhamdulillah ayeuna mah tos biasa deui
1: alhamdulillah
0: buka deui yeuh tadi mam uge ku seno rencang lagi dicubitan ku emak ka da teu biasa. Eh nama terbiasa di komoti ku panangan abah teh alhamdulillah kan.
1: Abah eta konsumsina sadidinten kumaha alfa propolis?
0: Anjing genep tetes, tengah dinten genep tetes, bade kulam genep tetes. Alhamdulillah nganuhunkeun abah teh tos jasa teuli jasa barang damel gitu nya.
1: Uninga jamu tetes alfa propolis di manten bah?
0: Di radio.
1: Abah aya pesen teu kanu sanes, kanu mana bilih kagaduhan penyawat sapertos abah. Mudah-mudahan nu sanes ieu tiasa kainspirasi ku abah.
0: Mun ieu teh diteun abah teh bade ngagalaleu. Hoyong cenah eta teh di dieu teh. Mun dina catang di abah di dieu teh di RT hiji teh, sareng RT 2. Ka masyarakat anu sabudarana abah kitunya bilih kitu teh anu gaduh panyawat sama dia abah segera ngagalaleuh ya poprobuk kondi teh cara abah kitunya da abah ge geuning ya alhamdulillah damang
1: bah hatur nuhun pisan kanu kesaksianna mudah-mudahan abah sakeluarga sehat sadayana rezeki lancar sadayana bahnya hatur nuhun abdi pribados oge ti radio Unasco mudah-mudahan sadayana dilancarkeun bahnya.
2: Jamu tetes Alfa Propolis yang sudah terbukti khasiatnya bisa Anda dapatkan di Radio PCFM di Jalan Hos Cokro Aminoto nomor 6 Ciamis, Jawa Barat. Untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8000-6860. Sekali lagi, untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8000-6860.
3: Yeah. Hey.

0: Yopis,
1: jangan pernah putus asa dengan penyakit yang Anda derita. Tidak semata-mata Allah menurunkan penyakit, niscaya pasti ada obatnya. Berikut ini inspirasi sehat saudara kita yang sudah merasakan jamu tetes alpa.
2: Mitra sehat menuju sarang pribados kerasan dina dengete menuju sarang teh lina nya tehnya.
3: Mohon.
2: Mohon upa miling kita di mana tete teh?
3: Di Sindang Hayu, Desa Wanasari.
2: Kecamatan?
3: Surade.
2: Tete teh gaduh panyawat naon kamari teh?
3: Lambung.
2: Teras?
3: Radang usus.
2: Mohon.
3: Batu ginjal.
2: Tos sabaraha lami tete?
3: Atos sausum.
2: Tos sausuman ya.
3: Mohon.
2: Tos lalandong ka mana wae tete?
3: Tos ka itu ka dia wae lah kitu tapi teh acan aya pirobihan.
2: Acan aya pirobihan. Pilihan mohon. Tahina kan teteh ngalat landong naon teteh?
3: Alpa propolis.
2: Mohon. Siap sabra botol teteh?
3: Atau siap dua botol.
2: Sareng ayeuna pangintenya?
3: Mohon. Mohon.
2: Takumaha teteh sareng sena ngalat landong alpa propolis panyawa teteh? Teme kan di check up-nya.
3: Mohon.
2: Naon wae nu tos damang teh?
3: Alhamdulillah lambung tos teu aya.
2: Alhamdulillah
3: nya. Teu aya.
2: Alhamdulillah. Sareng sena ngalat landong alpa propolis alhamdulillah nama panyawa lambung tos teu aya tos sehatnya.
3: Nya alhamdulillah.
2: Mohon alhamdulillah.
3: Pirobihan
2: kitu. Alhamdulillah. Mudah-mudahan teteh ngal damang nya tehnya.
3: Amin.
2: Mohon angga. Assalamualaikum teh.
3: Waalaikumsalam.
0: Baraya Radio Peace.
1: Demikian pengakuan dan kisah perjuangan untuk mendapatkan kesembuhan. Alhamdulillah, beliau diberikan jalan dengan mengkonsumsi jamu tetes alfa. Kenapa Anda harus ragu? Ingat, sakit bukanlah takdir, sehat adalah pilihan. Maka segera periksakan tubuh Anda dan dapatkan solusinya dengan meminum jamu tetes alfa.
0: Hotline konsultasi 0813 8000 6860 0813 8000 6860.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di aya kasaksian ti pengguna jamu tetes Alpha Propolis, Bapak saha ieu teh namina?
1: Bapak Endi.
0: Bapak Endi ti mana?
1: RT 3 RW 29. Kabupaten Ciamis.
0: Bapak teh kantos ngaleut obat Alpha Propolis?
1: Parantos 2 kali.
0: Nah, Bapak ayeuna asalna karaos naon wae, Pak?
1: Kawitna mah karaos aya pieng sapertos nguir bumi teh kitu. Tapi ayeuna alhamdulillah satosna ngaleut eta obat Alpha Propolis alhamdulillah puyengna tos teh aya.
0: Aya panyawat naon di selain puyeng?
1: Aya saurna mah saur dokter teh asam urat kebas-kebas di kaki gitu. Satosna mam Alpha Propolis salit deui gitu, nonton salit deui.
0: Eta teh pastos ngaleut sabaraha botol, Pak?
1: Atau sabotol nu tos saep mah.
0: Bapak tos ka mana wae? Panyawat ieu vertigo. Vertigo nya, Pak?
1: Tos ka mana wae? Ka dokter, ka puskesmas, tapi asa teu acan aya nu cocok nya ku Alpha Propolis sareat mah kitu. Alhamdulillah geuning tos ical ai puyeng lemah.
0: Alhamdulillah nya, Pak. Ting sehat wae nya, Pak nya. Kapayona. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Jamu tetes Alpha Propolis yang sudah terbukti khasiatnya bisa Anda dapatkan di Radio Peace FM di Jalan Hos Cokro Aminoto nomor 6 Ciamis, Jawa Barat. Untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8000-6860. Sekali lagi, untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8000-6860.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bi aya kasaksian ti pengguna jamu tetes Alpha Propolis. Bapak saha ieu teh namina?
1: Bapak Endi.
0: Bapak Endi ti mana?
1: RT 3 RW 29. Kabupaten Ciamis.
0: Bapak teh kantos ngaleut obat Alpha Propolis?
1: Parantos 2 kali.
0: Nah, Bapak ena asalna karaos naon wae, Pak?
1: Kawitna mah karaos aya puyeng sapertos nguir bumi teh kitu. Tapi ayeuna alhamdulillah satosna ngaleut eta obat Alpha Propolis alhamdulillah puyengna tos teh aya.
0: Aya panyawat naon di selain puyeng?
1: Aya saur mah saur dokter teh asam urat kebas-kebas di kaki gitu. Satosna mam Alpha Propolis salit deui gitu, nonton salit deui.
0: Eta teh pastos ngaleut sabaraha botol, Pak?
1: Atau sabotol nu tos saep mah.
0: Bapak tos ka mana wae? Panyawat ieu vertigo. Vertigo nya, Pak?
1: Tos ka mana wae? Ka dokter, ka puskesmas, tapi asa teu acan aya nu cocok nya ku Alpha Propolis sareatna mah kitu. Alhamdulillah geuning tos ical ai puyeung lemah.
0: Alhamdulillah nya, Pak. Ting sehat wae nya, Pak nya. Kapayona. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Jamu tetes Alpha Propolis yang sudah terbukti khasiatnya bisa Anda dapatkan di Radio Peace FM di Jalan Hos Cokro Aminoto nomor 6 Ciamis, Jawa Barat. Untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8000-6860. Sekali lagi, untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8000-6860.

0: Si Bangbrang Makalangan. Naskah karya S. Sukandar. Panutur catur Pangrekasora Bah Damis. Jamu tetes Alpha Propolis. Ranong herbal murni 100% propolis asli. Kade ulah lepat propolis asli anu parantos buktos khasiatna. Jamu tetes Alpha Propolis.
1: Alpha Propolis memang minimalis, tapi khasiatnya maksimalis.
0: Nyangakeun si Bangbrang Makalangan bagian anu ka 14.

0: kumaha? Harusna keur beunceuh teh sorana mah. Mane harusna keur silain teh geuningan. Ka dieu silain nyampeurkeun ari hayang ti Suri Lama cungur teh tah. Si Suha muncereng teu seurikna sentak polotot. Kumisna ngadadak centik tungtungna teu beda ti karajengking rek nyeureud atuh.
1: Keranan sabar ieu teh baraya. Sabar heula ieu teh urang teh ulah sok gampang nafsu aya naon teh.
0: Basukat maliri.
1: Ah. Sabar-sabar podol sero deuleus sia kurang ajar sia.
0: Si Suha gancang na malang.
1: Deleh yeuh. Eta deleh si Suha ti Gunung Gelap. Kaula si Suha ti Gunung Gelap. Anu rek andona suka bebela ka Kang Sarkosi. Aish.
0: Pokna deui bari nepak-nepak dada. Petalakuna iji gimbrang teu beda tidur sasana weureuh kucubung.
1: Aya malunur Somad Lomri keun ta beunceuh sagede menel teh urang lag-lag waing geura yeuh.
0: Si Suha nitah munur ka Ki Somad jeung Ki Lomri.
1: Setan sia. Setan kurang ajar.
2: Naon beunceuh?
1: Setan teh. Yeuh. Si Sarkosi teh nu mateni bapa aing deuleu.
0: Jaka geus teu kaampeuh nahan amarahna.
1: Sudah hiu.
0: Peureupna cocon nyayang kana cukang irung si Suha anu harita keur rada meleng. Puguh we irung demek bari rebeh sabunga dungkuk teu dipeupeuh ku peureup buleud ari kecrot ari kejlok teh. Polona bijil teh beda ti bancet luncat tina jero liang harita.
1: Kurang ajar kurang setan. Hiya. Sedan sia. Aduh. Kurang ajar irung aing sia. Irung aing irung anu-anu sakitu alusna. Irung aing anu sakitu mancungna kawas. Kawas. Kawas irung Robi Sugara kurang ajar sia. Saha nu nyebut irung jiga Robi Sugara bintang film teh sia teh? Sagitu irung jiga kuuk teh kurang ajar sia teh. Ah. Sedan sia. Aduh. Aduh. Kurang ajar irung aing kurang ajar sia teh. Ah.
0: Si Suha lain deui rewasna manehna. Samarukana nu ngacreng teh huntuna.
1: Hayu,
0: manehna males narajang peureupna ngahiuk pangbaraan.
1: Rasakeun geuning hapus sia aja.
0: Jaka cingceng lep manehna ngeureunkeun dina gerakan, ngareuneuk dina gerakan monyet kemin.
1: Ulak gelek ulak gelek sialna cenah manyoet kurang ajar sia. Cenah monyet.
0: Sabrut. Peureupna patutur-tutur ngahancah hulu angan orok kaya si Suha oge lain mangrupa lawan anu empuk-empuk. Harita keneh manehna ngakentak ngacaul ka tukang. Bari satekah polah necehkeun sukuna pikeun ngakempul sidah Jaka. Nu tumerepna ka Jaka ka sidah ngaranjugna. Rikat manehna ngeserkeun sukuna salenggah ka tukang. Bari langsung ngahempatkeun tenggelanana. Tenggelan kedetna rek ngahanca cetekolan tapi ocahna si Suha teh teu bisa diungkulan kitu bae. Manehna ngagentak narik desuku ka tuhuna ka tukang sarta langsung manehna luncat ka tukang ngencaka. Anu maksudna rek ngagempul tonggong Jaka ku tojonganna.
1: Asus. Plos. Plos.
0: Ukur bisa ngahanca angin lantaran sakilat naker Jaka geus hasil ngekilek 180 derajat bari narik suku kencana salenggah ka tukang. Breh, si Suha nu kaayan sukuna keur ngangkang badana ngagareong kababaku gerakan dampal sukuna anu ngekeblos polos kukituna tese peleke kerepak. Cecekolan si Suha ditewak bari langsung ditarik sababaraha lengkah ka tukang.
3: Walau, walau, walau, walau, walau.
1: Si Suha kekeleuweuhan lantaran ngarasa reuwas nu lain lumayan. Sukuna sabeulah napak sabeulah deui ditarik ka dudug-dug ka tukang. Sabot kitu dudug-dug deui kucaka disurungkeun ka hareup atuh puguh badan si Suha jadi munur. Engke-engkean.
3: Kurang ajar saya aja. Adi.
1: Si Suha ngekorowok deui bae. Geus kitu sakalian kucaka dicentok suku si Suha teh ka handap. Solonton si Suha nyampoyong ke hareupeunana. Heu cekuk punukna dipepeuh ku teungeulan kepang. Dampun teh kedebut bae si Suha dipepeut satakerna awakna ngacapapang nangkuban harita teh. Kurang ajar ieu sia teh. Maka jeung dangding dung kaya kieu mah didibutan teh moal bisa singkahan jigana mah duh nah ieu mah aya ya we atuh masing-masing ngagulukeun nafsu ieu mah yeuh basukat mah jadi ciga nu bingung panona rutret ka ditu ka dieu. Arisan tanah ukur semet ngarinyu bari telepas nitenan anu duaan deui bisi aya gerakna tapi kenyataanana boh ki somad boh ki lomri kalah ka murungkut peot taya hate pikeun pepilueun padungdung sedengkeun si Suha sanggeusna ngakedebut teh manehna rikat ngagurinyal deui hudang lain deui ngarasa wirangna aliras kukukubukna tadi sakitu harusna isuning somong gede omong si Suha teh kawasan heueuh ari buktina bet sabalikna pisan kipuna teh alahbatan dage kakarasa geplakan oge geus kancurah roh tapi najan kitu ari nafsu na mah kalaka kabeki tambah ngagugudug si Suha teh serepet maneh namsat bodogna sugan kudu dicacar geus sia ku aing kudu dicacar bolangkeun sia ku aing rasakeun kurang ajar sia. Pok nanti pari cerewet manehna nyampeuk mancokeun congo bedogna rek ngakapreuskeun kana dada nu jadi lawan. Tumenapna ka jaka lain lumayan matak ngaranjugna. Tapi najan kitu manehna teu gugup rikat cingklak dina gerakan hap-hap pindah. Cilek. Kuda-kuda na nyerong ka kenca bari sret bedogna dipesat deui jaka oge. Sarta langsung disabetkeun tina gerakan nurek ngahanca ka kemplong orok kaya si Suha ngarancing geus na kabina-bina rikat manehna ngakilek ngenca ngabarengan gerak gerakna pedog anu dipake nakis
3: rasakan setan bojo haus sabayit is
1: terang gerakan pedog caka digagalkeun bareng jeung eta kalawan sakilat naker si Suha nyamperkeun dampal suku kencana dampal suku kencana cedak terserah deui nyayang kana gado caka ngakerung cari jeug mundur pru manehna ngadepreg ngan henteu we nepi ka dititeuneut mah lantaran bedog narika ditunjulkan karena tanah
3: modar sia ayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayay
0: nafsu. Jurilat manehna nyampuk pedog na ngahiuk rek melahkeun sirah lawan, tapi jaka masih kena bisa ngawasa didina. Rikat nambalirkeun peungeutna nu dibarengan ku ngahadangkeun pedogna anu geus dileut-tilepkeun sapanjang leungeuna. Tang! Bedog diadu bareng jeung eta jurilat jaka nyampeurkeun nyamperkeun tempal suku kencana rek ngahanca gado orokaya kalawan sakilat nakal si Suha ngekentak mundur. Narik di bedog na anu satuluyna disabetkeun kana suku lawana. Nu dimaksud pikeun ngarampalkeun suku musuh. Atuh puguh anu tumarapna ka jaka lain dengaranjungna kapaksa manehna kudu narik di sukuna. Nu disusul tepusku gerakan pedokna nu dipake nakis tapi gerakan lengan kenca si Suha setik oge teka titen kujaka. Nyeruntul ngacojo banget harita teh. Aya pikiran rek disabet ku bedogna tapi ras deui inget kana gerakan bedog lawan anu geus tangtu bakal ngahancakan awakna. Kukituna kapaksa manehna kudu daek narima kana nasibna sedengkeun gerakan bedogna langsung nyerepet ka beulah kenca. Lang! Gerakan bedog si Suha beunang digagalkeun kejot. Tukang irung jaka beunang dipepeuh ku peureup si Suha harita teh. Jaka ngagero curela ngacaul ka tukang bari sateka polah nyapetkeun bedogna ti gigir rek ngahancap beuheung si Suha tapi dikat si Suha ngacelekeun badana bari panonal kiler ka tukang nuturkeun gerakan bedog lawan anu ngeplos poos sedengkeun bedog manehanana rikat disodokin ka hareup sateka polah rek noposkeun dada si Suha. Ya puguh temerap na kajaka mah geus mata kana juk deui bae lantaran geus moal salah. Dadana bakal katilu ku bedog lawan sedang gerakan bedog manehna geus puguh ngeplos teu kungsi hasil keuna kana sasaran. Tapi sanajan kitu, saeutik oge manehna teu gugup. Ngakentak narik soko katuhuna ka tukang ngabarengan bedogna diheumbatkeun ka handap. Pikeun nyelametkeun dadana hasil oge. Tang tang tang. Bedog si Suha beunang dihancat tengah-tengahna. Sarta tinggal bakin di pamolah kuprak bayi pedok si Suha murag lesot tina penyekalna kukitulah si Suha ayu namah nuka cida ngaranyugna tapi rikat maneh nalunyicat ke tukang pikir nyelmetkin diri na orokaya tuh gerakan jaka lain dekesitna rikat maneh na ngangsotkan suku na nulisusul ku gerakan suku katuhuna meta kahanap berat babajek si Suha benang dirampi dari tate
1: aduh bupa setan ayayayaya aduh ayayayaya aduh aduh aduh lupa lupa ditang lupa lupa
0: nah mana emang kakak ngawi si Suha sih ya
1: ayayayaya aduh.
0: Akhirna si Suha ngoceak bari badana langsung ngageplak nangkrak bengkang harita teh. Si laing ayeuna mah nu bakal modar teh Suha sia teh. Awas Suha sia. Si laing nu bodar ieu. Jakanya kakak bari rikat ngahempatkeun bedogna. Si Suha reuwas medengeuh lawanna kawas anu rek nganggeuskeun nyawana manehna rikat ngakurinyal maksudna mah rek ngarontok tapi jaka rikat mundur salengkah sedengkeun gerakan pedogna ayeuna mah dipake noel beuteungna si Suha puguh we tumurapna ka si Suha lain deui rewasna sangkanana mah tangtu beuteungna budal badil si kadutna bijil tapi da jaka oge lain jelema telenges kejem atuh ngan ieu mah sangkan lawanna taya dayana ari bret bedog jaka kena ari prol baragadal bae calana si Suha namruk dina sukuna
1: aduh

0: wakil. Padahal kadut nah teu ku wakil. Nah jadi tungkup oge teu matakna naon. Tapi dihanapun mah hanapna nyata hanapun. Hanapun eta beteungna aya nu ngaburahol teu beda teu tungkup ka ibu narita teh.
1: Mari kita ramaikan dan isi waktu pagi kita dengan majelis ilmu dan hadiri tablik akbar bersama Mamah Dedeh. Insya Allah akan dilaksanakan pada hari Sabtu 12 September 2026 jam 8 pagi sampai jam 10 siang di Masjid Agung Ciamis. Jangan lewatkan momen berharga ini ya. Mari kita ramaikan dan isi waktu pagi kita dengan majelis ilmu. Barakallahu fikum. Tablik Akbar bareng Mamah Dedeh Sabtu 12 September 2026 jam 8 pagi sampai jam 10 siang di Masjid Agung Ciamis, organized by Majelis Taklim Radlu Tunisa, DKM Masjid Agung Ciamis, dan supported by Al Amin Skincare, klinik utama Al Amin Medical Center, Apotek Al Amin, Baso Kecamatan, Katara Kosmetik, dan P 102,4 FM.
2: Assalamualaikum, menawi sareng saha?
3: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tepangkeun nami Abdi Abdurrahman.
2: Dipalih mana?
3: Di Galunggung, di pada Kembang.
2: Punten menawi aya nu tiasa dibantos?
3: Alhamdulillah panginten kai maksad mah bade meser landong alpa propolis.
4: Oh, mohon. Anu kasabara kalina ieu?
3: Kadua kalina. Ayeuna panginten anu kaduana alhamdulillah aya karaosna da ieu teh kanggo pun biang.
4: Oh,
3: gitu. Anu jeuh teu damangnya panginten kopi teh ditaros. Kapun biang teh kumaha aya karaosna alhamdulillah saurang teh.
4: Panyawat naon manawi?
3: Panyawat nama kawit nama lambung.
4: Lambung.
3: Mung seur paripaosna bade ponis teh sarada repot gitu.
4: Mohon.
2: Sabadana mengkonsumsi alpa propolis kumaha tah karaosna atanapi katingalina ku aku putrana.
3: Katingalina alhamdulillah gitu nya. Panten matak aya uwihan kadua kalina oge nya. Panten anu kawitna mah sok aya eungap nyeri dada sinareng lambung makan tenan tos karaos. Panten anu utamina mah daya tanu janten repot eungapna gitu. Ayeuna mah alhamdulillah sakitan katingali tos tiasa sok pareposna moyan papa-papahan sareng sajabina lah.
4: Mohon pun mangga kuningakeun ka kanca anu sanesna.
3: Panten para wargi sadayana anu ngagaduhan panyawat sapotos kentung biang lambung kemalihan maupun biang mah sanes lambung hungkul ayeuna kana lutut oge sok nyeri mah alhamdulillah ayeuna mah aya karaosna saatos nuang alpa propolis ti radio penten mangga ka para wargi sadayana anu ngagaduhan panyawat musami penten sim kuring ngabewarakeun ngauningakeun insyaallah tentunya syariat urang dilaksanakeun hakikatna Allah nu ngadamangkeun urang sumping wae karedep kanggo meserna alpa propolis penten.
2: Hatur nuhun.
3: Engga sami-sami Bapak.
2: Pamugi sing naras sehat.
5: Jamu tetes Alpa Propolis yang sudah terbukti khasiatnya bisa Anda dapatkan di Radio PCFM di Jalan Hos Cokro Aminoto nomor 6 Ciamis, Jawa Barat. Untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8000-6860. Sekali lagi, untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8000-6860.
6: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kesaksian ti pengguna Tesma Ayeni. Ibu ti mana?
7: Dusun Cijangkar, Desa Sukanagara, Kecamatan Jatinagara, Kabupaten Ciamis.
6: Ibu tos nganggo Tesma Ayeni tos sabaraha botol?
7: Tos 2 3 sareng ieu tos 3 botol. Alhamdulillah karaos bentena satu acan nganggo tetes mata ieu. Janten jelas, teu nyemun jelas teu rarumuk sapertos biasa kan biasana sok aya sapertos aya rambut di payuneun panon. Ayeuna alhamdulillah tuh mudah-mudahan kapayuna ayeuna hoyong tiasa henteu nganggo kaca soca jenisna abdi teh min.
6: Ibu teh kantos nama nganggona teh satu botol karaosna pas tos nganggo satu botol kumaha bu karaosna?
7: Alhamdulillah seger titingalian bengras kitu henteu pan abdi sok karacam kerejem kitu tah titingalan teh kitu. Mudah-mudahan abdi tiasa mah hoyong lesot tina tapi teu nganggo kaca soca kitu pamirsa.
6: Ibu tos kamana wae ieu berobat mata?
7: Nya berobat mata mah dokter dokter mata kantos, namun teu di tanah anu-anu cuman kotor sakada kata dokter teh ada debunya gitu kantos mohon.
6: Ayeuna ibu bade ngagaleuh deui ka nu sabaraha botol?
7: Lah sabotol wae heula deui margi ena sering ieu ka Ciamisna kitu da kalresa.

0: kan kita dan te sabar tebi kalau di rompok oke meser dayana kita acan seep ayana mong maksate supados ente telat nganggo gitu Pertamina upamina abdi teh bade bobo sok nganggo teh kita encing-encing teh terus ayah kokotor gitu kieu sanes kanten tinapa non teh seger kaetana teh cara rekas jelas.
1: Ibu gaduh pesan-pesan kang ya kanu ngadangukeun radio pis.
0: Oh pesanan apa panginten ieu ku pengalaman abdi mudah-mudahan anu aya masalah panon utamina nu titinggalana kirang jelas gitu abdi ke usia matos 10 terus 60 tahun langkung 60 hiji namung urang teh hoyong sehat, salagi aya keneh landong nama da kumasaur keterangan aya panyawat, aya landongna ka ibu-ibu anutos atanapi ibu bapak anutos usia lanjut sapros abdi panginten dicobian ku tetes mata aini anu aya di radio pis si amis.
1: Nuhun pisan ka ka ibu-ibu sahana mite
0: abdi Neni Sri Herlina.
1: Nuhun pisan kangge kasaksian ibu anu nganggo tesma aini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
2: Dapatkan Tetes Mata Tesma Aini di Radio Peace FM Ciamis, Jalan Hos Cokroaminoto nomor 6 Ciamis, 50 meter dari Jogja Ciamis, seberang Masjid Nurul Iman. Untuk informasi pembelian dan keagenan produk Tetes Mata Tesma Aini, Anda dapat menghubungi ke nomor telepon 0813-8000-6860. Sekali lagi, Anda dapat menghubungi ke nomor telepon 0813-8000-6860.
3: Radio Peace Ciamis.
4: Radio Peace Ciamis.
3: 102,4 FM.
4: Sahabat sehat keluarga Anda.
3: Sahabat sehat keluarga Anda.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kesaksian tim pengguna jam hotel TSA Propolis. Bapak di mana, Pak?
1: Babakan Nasol, RT 18 RW 06.
0: Kuma apa karaosna terus ngaleut Alpa Propolis sabot?
1: Alhamdulillah perkembangan anu lambut teuas ge nya janten aya perobihan lah.
0: Alhamdulillahnya Pak. Asana saur ka bapak teh silamungna teh mohon diciwete sok nyeri ngene Pak.
1: Mohon kawitna mah saeutaeutna ngaleut Alpa Propolis mah kawitna teu tiasa diciwit.
0: Kuma apa ayeuna karaosna terus ngaleut sabotol?
1: Alhamdulillah saya aya perkembangan.
0: Bapak kawit kamu pernah meser deui botol kadua eta tos enakeun atau kumaha pa di botol kadua?
1: Di botol kadua ya, perkembangannya langkung signifikan.
0: Nah, ayeuna bapak meser deui ka botol anu katilu. Nah, botol anu katilu teh ya teh bade ngalajengkeun atau masih kena ka kaosna, Pak?
1: Bade ngalajengkeun supados langkung raoseun lah
0: supaya tuntas nyapanya.
1: Mohon.
0: Mohon pisan kangge bapak anu ti mana bapak teh?
1: Di Babakan Nasol.
0: Alhamdulillah atas saya karausannya Pak. Nuhun pisan ke Bapak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Jamu tetes Alpa Propolis yang sudah terbukti khasiatnya bisa Anda dapatkan di Radio PCFM di Jalan Hos Cokro Aminoto nomor 6 Ciamis, Jawa Barat. Untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8000-6860. Sekali lagi, untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8000-6860.
3: Berikut ini kita dengarkan kesaksian pengguna obat tetes mata Tesma Aini.
4: Assalamualaikum Bapak.
5: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
4: Maaf, dengan Bapak siapa?
5: Saya dengan Bapak Junaidin.
4: Bapak Junaidin?
5: Iya.
4: Alamatnya?
5: Alamat saya dari Dusun Kubang Jati Rimpak, Ketanggungan.
4: Oh, dari Rimpak, Ketanggungan ya. Bapak ini beli obat tetes mata ya, Tesma ini yang kedua.
5: Yang kedua
4: ya. Ini untuk siapa obat tetes mata ini?
5: Untuk ibu saya.
4: Oh, buat ibunya. Iya. Ibunya itu maaf namanya siapa?
5: Ibu Darsi.
4: Ibu Darsi. Iya. Umurnya?
5: Umurnya 64.
4: 64. Tinggalnya di sini bareng apa?
5: Tinggalnya di sebelah.
4: Oh, desa sebelah. Desa sebelah ya. Sebelum memakai obat tetes mata ini, ibunya sakitnya apa keluhannya gitu Pak?
5: Matanya perih, gatal dan berair.
4: Oh, berair merah.
5: Merah ya.
4: Berair. Nah, setelah ini kan pembelian yang kedua. Nah, yang waktu pembelian pertama itu kan obatin itu apa ada perubahannya gitu Pak?
5: Alhamdulillah ada perubahan sih, yang tadinya mata merah sekarang enggak begitu merah sih, yang tadinya gatal ya enggak. Cuman ya alhamdulillah mendingan lah, ada perubahan.
4: Alhamdulillah berarti ada perubahannya, merasakan perubahannya gitu ya Pak ya. Ya alhamdulillah berarti cocok dengan obat ini gitu kan. Berarti itu pemakaian itu selama pertama beli yang pertama itu berapa hari jangkanya ada perubahan gitu kan?
5: Dipakai pagi mungkin malam udah ada reaksi.
4: Oh, berarti pertama kali pakai itu langsung ada gitu?
5: Dipakai pagi malam tuh udah ada reaksi, yang tadinya gatel kalau tidur sekarang itu enggak.
4: Oh, alhamdulillah. Oke Pak, gitu aja Pak ya. Terima kasih untuk informasinya. Barangkali informasi Bapak kan mudah-mudahan bisa bermanfaat untuk orang lain gitu kayak mendengarkan radio ini gitu. Barangkali ada pesan-pesan buat pendengar Pak gitu.
5: Terima kasih khusus buat yang merasa punya keluhan mata, silakan memakai tetes mata Tesma ini. Ini sangat cocok sekali buat yang merasa matanya berair, gatal dan merah.
4: Oke Pak, gitu aja Pak ya. Terima kasih untuk informasinya. Mudah-mudahan bermanfaat dan semoga ibunya sehat total ya Pak ya.
5: Amin.
4: Oke, gitu aja Pak. Terima kasih. Assalamualaikum.
5: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
2: Dapatkan tetes mata Tesma Aini di Radio Peace FM Ciamis, Jalan Hos Cokro Aminoto nomor 6 Ciamis, 50 meter dari Jogja Ciamis, seberang Masjid Nurul Iman. Untuk informasi pembelian dan keagenan produk tetes mata Tesma Aini, Anda dapat menghubungi ke nomor telepon 0813-8000-6860. Sekali lagi, Anda dapat menghubungi ke nomor telepon 0813-8000-6860.
6: Radio Pi 102,4 FM Ciamis. Sahabat sehat keluarga Anda. Sahabat sehat keluarga Anda.

0: Etiopis,
1: jangan pernah putus asa dengan penyakit yang Anda derita. Tidak semata-mata Allah menurunkan penyakit, niscaya pasti ada obatnya. Berikut ini inspirasi sehat saudara kita yang sudah merasakan jamu tetes alpa.
2: Mitra sehat menuju sarang pribados kerasan dina dengge teh menuju sarang teh lina nya tehnya.
3: Mohon.
2: Mohon pamiling kita di mana teteh?
3: Di Sindang Hayu, Desa Wanasari.
2: Kecamatan?
3: Surade.
2: Teteh gaduh panyawat naon kamari teh?
3: Lambung.
2: Teras?
3: Radang usus.
2: Mohon.
3: Batu ginjal.
2: Tos sabar alami teteh?
3: Atos sausum.
2: Tos sausuman ya. Mohon. Tos lalandong ka mana wae teteh?
3: Tos ka itu ka dieu we lah kita tapi teacan aya pirobihan.
2: Teacan aya pirobihan mohon. Tah ini kan teteh ngalah tandong naon teteh?
3: Alpa propolis.
2: Mohon. Siap sabar botol teteh?
3: Atau saya 2 botol.
2: Sarang ayin apa intinya?
3: Mohon. Mohon.
2: Takumah teteh sarang saya ngalah telandong alpa propolis apa nyawa teteh. Tapi kan di check upnya.
3: Mohon.
2: Naon wae tos damang teh?
3: Alhamdulillah lambung tos teh aya.
2: Alhamdulillahnya.
3: Ginjal teh aya.
2: Alhamdulillah. Sarang saya ngalah telandong alpa propolis. Alhamdulillah nama penyawat lambung tos teh aya tos sehatnya.
3: Ya alhamdulillah.
2: Mohon alhamdulillah.
3: Wirobihan.
2: Gitu. Alhamdulillah. Mudah-mudahan yang teteh ngalah damang ya tehnya.
3: Amin.
2: Mohon angga. Assalamualaikum teh.
3: Waalaikumsalam.
0: Baraya Radio Peace.
1: Demikian pengakuan dan kisah perjuangan untuk mendapatkan kesembuhan. Alhamdulillah, beliau diberikan jalan dengan mengkonsumsi jamu tetes alfa. Kenapa Anda harus ragu? Ingat, sakit bukanlah takdir, sehat adalah pilihan. Maka, segera periksakan tubuh Anda dan dapatkan solusinya dengan meminum jamu tetes alfa.
0: Hotline konsultasi
4: 0813-8000-6860.
5: Berikut ini kita dengarkan kesaksian pengguna obat tetes mata Tesma Aini.
6: Assalamualaikum Bu.
7: Waalaikumsalam.
6: Dengan Ibu Ramini ya?
7: Iya.
6: Ibu Ramini alamatnya di mana Bu?
7: Di Lubung Bata.
6: Lubung Bata?
7: Lubung Brebes.
6: Brebes. Ibu sekarang umurnya berapa?
7: Umurnya 55.
6: 55.
7: Iya.
6: Ibu kan udah beli obat tetes mata Tesma Aini yang
7: iya.
6: Kedua. Dan sekarang beli lagi untuk yang ketiga botol ya Bu ya. Setelah beli yang kedua itu ada perubahan enggak Bu dengan matanya?
7: Ada.
6: Perubahannya apa Bu?
7: Perubahannya yang ini jelas nih.
6: Jelas?
7: Jelas. Yang ini ya ionya madan kadele.
6: Sebelumnya?
7: Sebelumnya babar pisang. Babar pisangnya itu
6: enggak sama sekali.
7: Enggak jelas.
6: Iya. Sekarang setelah memakai obat tetes mata Tesma Aini yang kedua,
7: iya.
6: Udah jelas
7: mata. Udah.
6: Yang kiri?
7: Ya, yang kiri
6: jelas.
7: Ya. Sedikit-sedikit lah gitu.
6: Iya. Yang kanan.
7: Yang kanan yang ini yang ya, anu ieu mah jelas nemen.
6: Oh, jelas nemen.
7: Jelas nemen ieu mah anu ieu.
6: Berarti sekarang Ibu beli yang ketiga ya Bu ya?
7: Ketiga.
6: Botol, Bu, ya.
7: Iya.
6: Ya, alhamdulillah Bu ya, berarti Ibu merasakan perubahannya gitu.
7: Iya.
6: Ya Bu ya, Ibu merasakan iya. Sendiri gitu kan ya. Enggak, perubahannya nyata gitu
7: nyata.
6: Bu ya. Enggak mengada-ngada ya Bu ya?
7: Enggak. Kalau ada yang penyakit kayak saya, beli tetes mata. Ini ya. Yeah.
6: Untuk informasinya, Assalamualaikum yeah. Warahmatullahi wabarakatuh.
7: Waalaikumsalam.
8: Dapatkan tetes mata Tesma Aini di Radio Peace FM Ciamis, Jalan Hos Cokro Aminoto nomor 6 Ciamis, 50 meter dari Jogja Ciamis, seberang Masjid Nurul Iman. Untuk informasi pembelian dan keagenan produk tetes mata Tesma Aini, Anda dapat menghubungi ke nomor telepon 0813-8000-6860. Sekali lagi, Anda dapat menghubungi ke nomor telepon 0813-8000-6860.
9: Radio Peace FM.

0: Dongeng Sunda Dina Carios Si Bangbrang Makalangan Karya S. Sukandar Dihaturkeun ku Bah Damis Kalayan dirojong sapinuhna ku Jamu Tetes Alpa Propolis Sumangga urang lajengkeun deui.
1: Pak Haji Mugni mengkolekeun obrolanana harita teh. Aki Adi saurna mah ti Ciparayeun lengkepna mah Aki Adi Wijaya saurna teh.
2: Uninga kitu Pak Gurnita ka Jalmina.
1: Pak Haji Mugni ngareret ka Aki Gurnita.
2: Nu mawi henteu eta teh. Rupina mah sanes asli urang dinya eta teh.
1: Aki Gurnita bari kerung kawasan mikiran harita teh.
2: Tiasa janten Kang eta teh. Margi kuring oge teh wawuh ku namina Aki Adi Wijaya mah eta teh.
1: Basukatna oge nemrong harita teh. Sareng deui upami nya ieu mah upami kabidian lah.
2: Kumaha santana?
1: Nya upami temah kawidian, maksad abdi teh sareng punjaka aya maksad hoyong tolob ilmu ka anjeunna. Hoyong namihan luang sareng pengalaman boh ilmu lahir boh ilmu batin ieu teh ki kumaha tah? Santana nyaritana ati-ati naker bari lutret ka akina jeung Pak Haji Mugni sakalian we manehna bebeja harita. Ingetan teh mengpengumpul sarerea maksud santana mah deke ilmu namahan luang jeung pengalaman nyaeta kahiji guru anu memang mumpuni nungaran Aki Adi Wijaya teh.
2: Kumaha? Jadi aya maksud rek ngaguru kitu.
1: Sumuhun ki. Kitu oge upami kabidian ku Aki.
2: Adi cara Aki mah daya halanganana hidup aya maksud rek ngaguru deui ka nu sejen teh. Ngan ieu apan hidup teh keur cekel gawe di dieu di Pak Haji Mugni meureun loba kaganggu ieu teh.
1: Rek Aki Gurnita ka Pak Haji Mugni saolah-olah anu ngumahakeun kumaha cita-cita jeung kahayangna santana waktu harita.
2: Oh. Jadi maksud hidup teh dek tu guru deui ilmu.
1: Sumuhun manawi kabidian we ieu mah.
2: Nya teu nanaon.
1: Ari memang nages katong bener-bener mah kana mangpaatna
2: da kitu. Bapak mah pasti ngajulung laku. Lantaran ari neangan ilmu teh wajib hukumna. Ilmu anu hade tangtuna oge anu aya gunana pikeun hirup kumbuh di alam pawenangan. Oge bisa dimangpaatkeun keur nulung kanu butuh, keur nalang kanu susah.
1: Pak Haji Mugni oge ujug-ujug ngidinan ka santana. Sumuhun. Hatur nuhun atuh pami kitu mah. Can naon-naon santana geus kiat ngarasa atoh kamila bina harita teh.
2: Nya, bisi rek ngareudeuhkeun kacape mah. Cung atuh ka tukang ayeuna mah.
1: Satuluyna Pak Haji ngajulung laku. Atuh teh hese beleke duanana jerat tarurun. Ngoreleng ka pipir muru pamondokanana. Palebah juru dapur ngadadak ngaregog santana teh. Lantaran mireungeuh aya anu cocoreratan asup ka jero kebon pipireun imah. Jiga-jiga nama make samping rereng harita teh.
2: Sahanya. Saka.
1: Santana ngarewos ka jaka. Angenna ngadadak ratu tutunggulan.
2: Duh. Api-api lah. Api-api nanaon teh. Emangnya lalaki make samping rereng atuh. Namun awewe pasti. Ngan bisa wae memake samping rereng teh awewe ngora atau awewe kolot. Api-api. Tong kitu lah da moal saha deui atuh anu ngacurat bantu kanu poek. Angur mah sampeurkeun ka ditu.
1: Hah? Jaka nyigeung.
2: Ih. Kunaon ari di dinya eta teh?
1: Santana nyurang najan api-api nu balilu tapi ari beungeut mah ngadadak beureum eceuy harita teh.
2: Ayah.
1: sok ngalobakeun pamolah. Jung ka itu kasampeurkeun, sampeurkeun, sampeurkeun, sampeurkeun. Jaka nyurungkeun bari kincit bae manehna mah ningalkeun santanah rita teh anu ngajenjen sorangan. Puguh geus leuwih ti nyaho atuh. Bari memang nya kitu kahayangna santana teh. Heug dua klik heula bisi aya nu nangenan. Geus kitu cerela ceneng ngaluncatan pager kebon surungkuy ngeteyep dodongkoan. Breh aya anu keur cineluk luhureun batu lempar di jero kebon. Nu rada kahieuman ku datangkalan. Barang geus deukeut harita teh saha anu gajentul di jero kebon di atuh harita teh. Oh, Mimirah, Nyi Amirah, santana ngaharewos reg ngajanteng nu ditanya ukur ngalieuk. Kalieus dari tungkul garaya meramo-ramona nyasar tungtung kabaya na terus dikucel-kucel kumanehna teh dikucek-kucek eta tungtung kabaya teh. Kitunya isti kapungkur mah di kabaya sareng di sinjang. Nuju damel naon iteh santana seuseut sorana ketuk jantungna beki motah.
3: Henteu nuju naon Kang.
1: Nyi Mirah kalaka ngagadeud burilak maledogkeun klet deetna heug diukna ngiser deg cenah karasana kana jajantung santana mani asa ditonjok ser
3: nuy nuy nuy kurunyud
1: cenah tumrapna klet deet Nyi Mirah nya lumayan oge santana mani ngeureceum panona asa ruam ngajengjen bari gegemeun harita teh. Kogitu teama saha pijalmangeunana anu tahan upama pinanggih jeung kaayaan kitu lantaran sasati arep-arep nepikeun kapalebah dinya teh tapi dina geus paamprok mah biasana sagala rupa nu jadi cita-cita teh sok ngereles bae deungit katinih ku pangaruh kabungah anu kacida nekena kana batin nya akhirna saperti santana harita kitu harita teh.
3: Kalika tukang manya bade ngajanteng kitu ite
1: pokna deui Nyi Mirah bari panonna ngakiler meledogkeun reret-reret deetna meledogkeun imutna harita teh jeung reret klet anu matak sumeleket kana hate santana anu memang karasa kacida ampuhna harita teh.
0: Mung sakitu nu kapihatur serial dongeng Sunda si Bangbrang Makalangan antos bagian salajengna emut dongeng Sunda Bah Damis emut jamu tetes alpa propolis.
4: Bayangkan tetesan air yang terus-menerus terjadi mampu menembus kerasnya batu karang. Demikian pula halnya dengan radikal bebas yang menerjang tubuh Anda setiap hari adalah ancaman serius terhadap kesehatan.
5: Radikal bebas adalah sel liar yang merusak pasangan sel sehat di dalam tubuh. Lambat laun akan menimbulkan penyakit berat seperti tumor dan kanker.
4: Asupan antioksidan adalah elemen penting bagi tubuh untuk mengatasi radikal bebas. Alpha Propolis terbuat dari propolis apis mellifera dan propolis trigona. Mengandung flavonoid dan fenol yang berfungsi sebagai antioksidan dan zat nutrisi serta vitamin yang mencegah serangan radikal bebas sekaligus melindungi sel baik di dalam tubuh.
5: Alpha Propolis bisa Anda dapatkan di radio yang menyiarkan iklan ini atau hubungi call center kami di 0811-1922-333.
4: Jadikan gaya hidup sehat Anda menjadi inspirasi dengan membagikan Alpha Propolis kepada kerabat yang membutuhkannya.
6: Alpha Propolis. Propolis. Prioritas imunitas berkualitas.

Rag-rag di satengahing kusir dayuh di nagara Batamera. Anu kiwari memang teacan damang secara bahara-bahari. Nafsu ngaguduk-guduk amarah anu tekawadahan isang nalendra Prabu Anom Gorawangsa. Pengawakan jangkung gede si Mardada BWC Murustaya Papadana Pasemundir Bang Borongan Ngandika Sentak Sengor Gunirah Ngandika. Kalang ingisun rayi Senopati coba kaharep diukna kula ngarasa bagja ku ayana kadatangan Ki Adi Senopati Goradenta. Adi kaula anu bungsu si Gorawati

0: Kaulah Nun Gusti Abdi Gusti nampi kana pembagi. Kalayan ngahaturkeun simbah baktis kunyuk panjenengan.
1: Ditarima rai.
0: Kalihna ti eta. Atu unyuk sumangga aya pikeresaing nang. Rua panjenengan keresah di balang.
1: Beureun rai ge apa ku ayana kajadian si Patih Ragrag di satengahing alun-alun. Ayeuna can bener sakeureuna. Kukituna wayahna kula dina waktu ayeuna bakal mentes kana kasaktian Ki Andi. Pangmaokeun kunti. Nalibrata anu aya di Manura. Katurug-turug pangmaleskeun ka nyeri abdi kaula si Salti Mondra. Kanungaran panu urang nagara astina cenah ayeuna pasti keur ngariung di Manura. Sanes sutira saning ati lamun kula can bisa mudaran si panu urang astina. Oge kula narasa bagja barina sugema lamun eta Dewi Kunti aya di sagigireuna kaula.

0: sasat anu jadi implengan kula berang jeung peuting. Lamun teh mah kaula teu kauntun tipung katabang beas laksana ka piduriat ka manehna anu ngaran Kuntinali Brata Rayi.
1: Uluh-uluh. Kajen paena bale bangke ngajampana bugang tibatan hanteu laksana ka eta anu ngaran

0: sanggup maneh lamun maling eta kuntin nali beratai.
1: Paduka,
2: kula rayi.
1: Atunya bujeng hingga kapunut marganing tanaga larapati ge kasangakeun mangga kaulan. Tah, begini. Kahiji kaula pikeun malas pati kana ngaran Enu.
2: Tah,
3: Panu.
1: Tah eta.
4: Panu jalma.
1: Bejana mah cenah Enu teh tukang ngadu hayam.
2: Hei,
4: eta mah atunya Panu.
1: Iya. Sawios panginten abdi dina waktu ieu bade ka Madura. Bade maling eta kunti teh geuning nali eta berata. Sareng bade males pati ka Panu da numutkeun wartos ti pun lanceuk ka Kang Pati Solotimondra. Cenah eta si Enu teh ayeuna keur pasti aya di Madura.
5: Masalah.
1: Nginyuhunkeun widi Gusti.
3: Naon rayi?
1: Sumuhun da kedah aya batur abdi Gusti.
4: Aya batur keueung.
3: Ya idin kula mawa wala dia bala tamtama sakompi. Ai.
1: Luhun paduka. Dinten ayeuna kaula kedah lumampah rupina.
3: Aya. Pulas diisuk pageto

0: dibalikkan rayi. Sanggup lamun hasil eta kunti enali berata jeng mawahulu na anu ngaran panu. Dah-dahan aing teh hayang ngadenge mudah-mudahan.
1: Udah pasti
0: kudu yakin kudu pasti. Ngomong jeng raja jeng raja sakti mandraguna emaneh teu meunang nyebut mudah-mudahan ai. Ulah susuganan Gusti. Ya,
2: sae.
0: Sanggup? Abdi sanggup Gusti. Ya syukur bagja kumbayangan. Lamun tema emaneh ayeuna hasil enyokot kunti nali berata mawa ka dieu. Suka bunga diri kula. Komo lamun mawa sirahna si panu kula katebus kanyerian ku si pati eseloti mondra adik kaula nepi kabar.

daud tutas pangan di kaabi gusti bari lumaku anu meresto iya pangdoa kula sagigiran mane ai angsa damel sapanaja katikas kantun pinara bra lumampai. Yeah.

0: Cing mentan urada gara-raga nama Usyan. Ya tapi kenuturkan kau lalu maku kana garaman urah harja. Ya Usyan pancen nalendra.
1: Ingih, mangga, mangga.
2: Aduh, salera coba diangkat ke mana ya, teh?
0: Oh, urang ke manura.
2: Nah, iraha acu angkatnya.
0: Ayunya, nah sada urang majalengka.
2: Da abdi mah tukang ibadah.
0: Nama kejeng tukang ibadah.
2: Margi pan di Majalengka mah dina luhureun kenteng teh ibadah wungkul.
0: Singkatan teteh moto. Moto urang Majalengka mah kitu ibadah I teh indah. B na bersih, A na aman. Teuing kacuna mah poho deui.
2: Eta teh jadi dina luhur kenteng teh geuning pinuh ku ibadah.
3: Asri teteh.
0: Asri teteh.
3: Hijau.
0: Ayo cucurkeun.
2: Acu unyuk sumangga cing si abdi bade wawartos salah kapun pian.
0: Namane boga keneh induk
2: kapan inung syukur.
0: Ayo.

0: keseni.
1: Empat belaku.
2: Hayu atuh kasadayan.
1: Hayu jeng.
3: Dulur. Dulur urang. Dek marilu. Dekan nagara manura dulu.
4: Ayana.
3: Aku mah aing ge asih.
4: Ini teh

0: ngawih bisa lamun salah moa digenggereuhkeun
1: kawara lantung teu ingat
0: nuhun
2: kaul kaul kaul
3: sok eh

0: garamnya.
1: Eta katun charter campur pedas, ayo nama dicampur pedas.
0: Ayo
1: nama gan,
0: ayo nama deh.
1: Bukan terjadi mana ya gan, boga pusok, boga naon naon, boga itu dah bahula pedagang sayur. Ayo nama gan. Si Ugan teh ayo nama, keneng nanti nyenuh teing.
0: Ayo nama,
1: pake tau makan. Teing kumana sih bener.

Yamiji saking apa wing wangati nalangan.

0: Wanglus lampah ye utusan Prabu Gurawangsa Senopati Guradenta kairing waladya balad padhe ngajug-jug manurakarja maksad maling Dewi Kunti.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kesaksian ti pengguna jamu tetes Alpa Propolis. Bapak saha namina, Pak?
2: Abdi Wasta Muhtar.
1: Bapak alamat lengkapnya di mana?
2: Di Dusun Pamalayan Kuron RT 18 RW 06 Desa Pamalayan Kecamatan Cijengji.
1: Bapak kantos tetes ngaleut sabaraha botol?
2: Kapengger teh sabotol. Waktu sarita aya dina panangan kelenjar getah bening. Waktu sarita sok kuping tina radio opis pirajin dan nyetel hoyong nyubian.
1: Bapak saya bakal alami gaduh kelenjar getah bening, Pak.
2: Rupina mah aya sataun nok sarita teh. Namun asalna hiji di puhu leungeun anu katuhu. Nah dikenca kitu aya. Dicobi we kitu. Alhamdulillah kempes dugi ka ayeuna.
1: Bapak teh tos sabaraha botol ngaleut eta teh dugi ka kempes kitu teh?
2: Sabotol. Rupina mah di setengah botol oge tos kempes. Hampir sasasi masih teras aya namun heuleut-heuleutan gitu.
1: Bapak tos ka mana wae kitu, Pak, berobat?
2: Teu acan. Dianggap teh lah ieu mah pangten biasa wae tapi lami-lami kok ngagengan gitu nya ping wirang nguping dina radio pirajeunan sok nyetel radio
1: kada ngukeun naon, Pak.
2: Resep dawa yang golek gitu.
1: Lainnya pada meser kangge panyawat naon, Bapak ya?
2: Leres, tadi teh kaleresan teh gaduh panyawat vertigo.
1: Bapak gaduh pesan-pesan kangge pendengar radio pis?
2: Mohon tangtos weda rupina ari nu karagungan panyawat mah kumacarana nya seur upaya hoyong sararehat atuh mah sakitu pilih kepala wargi di mana bae ayana terutama anu ngadangu kitu sim kuring nyangem ieu teu ngeng ragu-ragu lah terutama anu ti payun anu benjolan getah bening tos karaos kusim kuring eta mah tos teu aya rata gitu ayeuna. Mudah-mudahan we bapak-bapak teu boleh da atawa ibu-ibu urang mah mungsa ukurnya reat hakikat Allah anu ngadamangkeun mah.
1: Nuhun pisan kangge kesaksian bapak ti pengguna jamu Alpa Propolis. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
3: Jamu tetes Alpa Propolis yang sudah terbukti khasiatnya bisa Anda dapatkan di Radio PCFM di Jalan Hos Cokro Aminoto nomor 6 Ciamis, Jawa Barat. Untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8000-6860. Sekali lagi, untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8000-6860.
4: Kini hadir Tetes Mata Tesma Aini di sekitaran Anda. Tetes Mata Tesma Aini mampu mengatasi katarak, minus, silinder, glaukoma, dan menjaga kesehatan pada mata, mata merah, peradangan mata, menghilangkan gatal pada mata, dan mencegah tumor mata. Tetes Mata Tesma Aini dapat menghilangkan kotoran seperti bakteri, virus, atau jamur yang melekat pada mata yang terkontaminasi melalui udara. Pakailah Tetes Mata Aini 1 atau 2 tetes setiap 2 atau 3 kali sehari. Tetes Mata Aini 100% herbal.
5: Dapatkan Tetes Mata Tesma Aini di Radio Peace FM Ciamis, Jalan Hos Cokro Aminoto nomor 6 Ciamis, 500 meter dari alun-alun atau Toserba Jogja Ciamis. Untuk konsultasi dan pemesanan produk Tetes Mata Tesma Aini, hubungi ke nomor 0813-8000-6860.
4: Bebaskan mata merah Anda bersama Tetes Mata Aini.
6: Radio Peace Ciamis. Radio Peace Ciamis. 102,4 FM.
7: Sahabat sehat keluarga Anda.
6: Sahabat sehat keluarga Anda.
0: Banglus lampahipun utusan ti nagara Batamera kacatur ayeuna di nagara Manduraharja anu ti dinten ka dinten papaku jalma-jalma sasatnya pusir daya jadi lautan jalma-jalma anu ti tebih sareng ti caketna malihanan ieu saemara Dewi Kunti teh bebas ditonton ku hamba rakyat nagara. Bujeng hingga ti lebet nagara dalah ti luar nagara oge seueur anu sumping ngahaja nonton sareng ngiring saembara. Anu jadi panitia saembara di Manuraharja nyaetan putra mahkota nagara Kakasih Raden Arya Prabu putra katilu Nalendra Prabu Kunti Boja. Tanang di satengahing kusir dayeuh diriung ku jalma-jalma anu nonton saembara boh patana. Dewi Kunti parantos dipamerkeun dina papanggungan paliti kidul di payungan ku payung agung gilap kuning payung agung kerajaan. Ieu panitia saembara Raden Arya Prabu Halumampa.
8: Para patana, para patanang mangga dinten ayeuna urang ngentandeun.

0: Nalendra Prabu Kunti Boja. Sasat dina waktus ieu jadi panitia saembara anu parantos dilingkung ku jalma-jalma anu titebihna anu ticaketna mun miraha ngandika
1: geura-geura panitia geura-geura panitia geura-geura panitia
0: euy panitia euy geura-geura panitia euy mangga-mangga antos-antos-antos Sunuk kana waktu anu ditangtukeun datang mangsa anu direncana niti wansi para mustari. Saya marah. Dinten ayeuna dinten ka 11.
2: Sabaraha, Mbak? 11. Tok atuh ah. Yang buru-buru sih.
0: Dinten ka 11, saya marah. Dilajengkeun deui ayeuna.
3: Dan saha yeuna?
0: Ah, nyaeta patanang anu parantos aya
2: tan kabiliran yo
0: kakasih Raden Arasoma putra Sang Nalendra Prabu ti nagara Mandaraka
2: beres aduh atuh eta mah unggul atuh
0: Arasoma ti Mandaraka
2: oh ya omah
0: sabadana Raden Arasoma dilajengkeun ka Raden Panu Tiastina. Nanging ieu saemara tetep aya pelaturan-pelaturan anu kedah dijalankeun. Nyaeta teu kengeng aya tuntutan di mana aya kecelakaan semplak tak tak potong leungeun beh ditunda dugi ka maot. Tapi ya kena bebas ku cara hukum saya marah. Oke tekengeng najong larangan dina mangsa rokok pikiran pati. Deui tekengeng nyanak pakarang kangkang kelewang bedok ari congkrang ka gede-gede ka kris jangan bisa potong tekeng dicerak ka pakarangan. Kitu rupina.
4: Ulah ici den.
0: Mangga dihaturkeun ayeuna ka Satria ti Mandaraka Raden Arasoma.
1: Iya, iya.

datang nira tangga deman ewuh pakuling merata arah somai kangsa.

0: Arya Prabu panitia.
1: Ulah nun kula.
0: Ayeuna jiga da mangsana si Kunti nali berata bakal kagondol ku kaula.
1: Mudah-mudahan we pangresa.
0: Ngan kaula hampura.
1: Naon?
0: Kunti nali berata lamun beunang ku kaula moal dijadikeun bojo da kaula geus boga bojo. Nyaeta kaula geus janji ka bojo kula. Yen moal dek midua hate moal dek mangnyerikeun ka bojo kaula.
2: Moal mangkelewengkeun woi. Enya
1: jiga rame. Tapi noda masaiknya eta mau pamiparan tos kengeng mendahak salira bari kumaha-kumaha oge. Nanging ulah soteh dipaehan we.
0: Ih, da kaula ge ta jelema. Dah. Dek dijieun tukang sasapu. Dek dijieun batur atawa cenah ngasuh adik kaula tuh milu adik kaula keur diuk di belah ditu.
1: Oh, eta teh tuang rayi
0: adik kaula si Madrim awewe. Adik kaula ngan ape teteh boga adik
2: tileuleutik
0: teteh tileuleutik
1: tinggaleun tu pigarwa henteu ngiring
0: henteu henteu muami dua hate
1: nya teu nanaon upami kengeng mah bade dikumahakeun oge
0: geger berjaga geger berjaga naon teh ngobrol naon teh nyamuk teh nyamuk teh geura iman weh weh Malaysia rame teh ulah beunang disamuk euy
2: kadeh tong make amplop
0: tong make amplop cing murni cing murni tong make yeuh harewasan eueuh ti dituna leuleur weh weh tong make leuleur weh
2: jamin musik oi
0: jaman kiwari mah eueuh leuleur weh engke engke ka hareup usum usum nu gelo ka karaya euy
2: anu sportif pan mah oi oh leuleur
1: weh mangga mangga mangga tong
3: tong kayak oi yang geura ajo
2: teu amin teh aduh
1: mangga antos antos supados ka petugas keamanan kan kan eta anu nonton ulah dugi ka nyeret kalang sareng ulah cingcarorowok teuing. Ulah jadi gangguan hal-hal anu diharapkeun. Sareng eta ulah babaledogan, eta ulah babaledogan, ulah babaledogan.
2: Kudu aman, kudu aman. Kecelakaan.
0: Mana Arya Prabu? Si Bambang Soda anu jadi jago saemara.
1: Mangga, mangga. Rupina dihaturkeun bae ka jago saemara Kakang Bambang Soda putra Cikana Ledra pun lancik mangga dihaturanan linggih bae oge ka parawiyaga sawios tungak mah engke bae
2: sakaligus ade
1: rupina sabaring dinten teh acan nampi bayaran
4: kemarin dan kemarin dan kemarin.
1: Oh biasa bae di mana sumping jago teh supados dipiring ku lagu buhun. Lagu kebojiro.
0: Inggih inggih mangga mangga.
1: Mangga.
0: Eh salah kenal nanti ya.
1: Jago tiba,
0: jago tiba. Inggih inggih.

0: Abang Soda.
1: Beres nun kaula.
0: Poe ieu anjeun bakar rubuh ku kaula Arasoma eueuh dua eueuh tilu di nagara Mandrak.
2: Arasoma batur ye.
1: Percanten. Itu garwa dicana.
0: Lain eta adi kaula Madrim ngaranna. Magrib, Madrim.
3: Magrib naon Magrib?
0: Oh, mana witeu Magrib. Lah hina sia. Ayeuna maneh bakal roboh jago saimara.
1: Mangga. Parantos di TK dan sanes nganung harti kaula adigung gede hulu kumalungkung boga rasa yaing panggagahna. Ieu mah demi ngahindarkeun riributan we di nagara kaula. Margi jadi lapangan papasiaan seung upami dibikeun ka salah saurang dilamarna ieu pun adi Kunti Nalibrata. Tapi ku ayeuna jalan saimara kieu
3: adil aman ya.
1: Nyaeta ku jaksanana Nalendra tiasa ditongton ku hamba rakyat oge sakedik ageungna lebet. Nya sakedik ageungna lebet harta kakayaan ka nagara. Da kaula oge pan milu nyumbangkeun harta dina waktu daftar kaula.
0: Leres leres sok.
1: Gerak teu gerakeun kategaan paeh awak maneh. Nya teu nanaon da parantos bulan tekad. Mangga supados nepangkeun heula pandangan antawis jago sareng peminat bae.
0: Kaula Arasoma.
1: Kaula Bambang Soda. Meni soda ngaran teh teu make susu. Lain seuri. Mangga geura pancing nafsu kaula.
3: Ganti ku sadi nya.
1: Mangga mangga mangga. Ayo tangkap pada.
0: Raden Bambang Soda. Nyai Madrim.
4: Kang. Doakeun kuraji cing hasil Kang cing kiat.
0: Ya ya ya ya ya. Tingali keun Kang.
4: Oh, ieu sadio.
0: Galak. Galak Arasoma yeuh.
3: Moa timi.
1: Karasa sia kuyuh.
0: Bosan ieu mah
1: lalajona. Balik Arasoma balik, bae.
0: Balik Arasoma.
3: Jak.
1: Eleh. Dewek pangharepna lalajo euy ka seretkeun mun di tukang. Dek kaluar hese dek euy.
3: Ada babe nih. Aduh.
1: Ka seretkeun
3: makara
1: bucumul. Sa tatakang doh ampun. Duh. Ieu jelema jelema nu ngomongna kitu tita tadi ngadeukeutan ka dewek.
3: Pane
1: ka dewek. Resepeun ka dewek. Wah, Kang, aduh. Tapi upami nonton wayang mah eleh ja ku saimara ja Kang. Eleh. Eleh ku saimara mah. Eleh ku gelut mah. Iya, gelut mah margi kasenang sadayana. Iya. Ai dia Kang aya kasenean wayang loge Kang. Wah, syukur. Sadalang geuning cuk. Syukur dalang nu syukur mah. Sahat teh dalangna. Padede amu.
4: Oh nya. Kuring oge kunci gadenge. Ade awung.
1: Lain dede awung, dede amung.
4: Aya deui,
1: aya deui, asa sunanan.
4: Oh iya ace, su adai.
1: Heeh.
4: Tapi Kang dalang di abdi aya ateng.
1: Oh.
4: Cabe eta oge sadelekna dede awung.
3: Saha?
1: Oh ateng, ateng. Oh aceng meureun turuna.
3: Aceng.
1: Aceng, heeh.
4: Aceng ya Kang.
1: Oh duh.
4: Aya anak ta anak.
1: Hah?
4: Anak ta anak.
1: Oh, Nang Taryana.
3: Panya teh nang teu dicalana.
1: Lain nyaritakeun dalang itu nu gelut talajoan. Da teh resep ka lajo nu gelut resep kana wayang kuring mah. Wayangna
4: wayang uli.
1: Hah?
4: Wayang uli.
1: Oh, wayang kulit.
4: Wayang kulit.
1: Ay, wayang golek akmung lajo aya golek mah. Eta mah keusuluh. Iya, kamu yang kulit mah deuleuk keur dorok-dok.

0: Saudara Lajo AC Milan dulu. Asa Lajo AC Milan.
1: AC Milan.
2: Persis. Oh. Persis AC Milan
0: lah. Basa Lajo Kamerun gitu. Oh. di mana-mana nu Lajo cucurawokan je euy.
3: Bebas.
0: Oh, abang bebas nu Lajo mah. Biasa. Rasa mah dijeblak ku jago euy.
1: Aing kan ngeceak.
0: Oh, ngeceak. Lain itu dunungan Sri Ciwit teh jeung awewe euy.
3: Hotel.
0: Juragan Panu jeung Dewi Madrim.
1: Aya sir berenakan
0: teh. Heeh.
1: Ada main. Pake kulat kelewat.
3: Bege, tang pri bege.
0: Ongkoh rek meuleuh saembara nu rek dicokot kunti tapi Sri Ciwit jeung itu tuh Adina Rasoma.
4: Aja.
0: Adina Rasoma mun teu salah mah Nyi Iroh teh tinggalan teh. Heeh.
3: Sendiri teh.
0: Atawa nyirup mini. Daula.
2: Naon?
0: Sendiri teh. Sendiri. Heeh. Bangulikeun timun, timun.
3: Katimun.
0: Naon timun teh? Wadah celacah.
5: Arasoma sababaraha kali tijungke. Ku kituna ieu Arasoma memang kiat aya di teungeulanana mah. Memang ieu Bambang Soda Sakti Mandraguna. Hoi. Arasoma dipabetkeun dugi ka sababaraha jungkel ti juralit.

0: Orang ajar Bambang Sona. Hutang pati dek bayar pati hutang wilang, dek bayar wilang. Lajeng ia rasa mangawatek Aji Chandra Birawan nyaeta warisan ti mertuana. Anu sasatna mertuana kakasih Bagas Pati.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Biaya kesaksian di pengguna jamu tetes alfa propolis. Bapak saha namina, Pak?
2: Bapak Solih.
1: Bapak Solih, alamat lengkapnya di mana, Pak?
2: RT 16 RW 7 Sukamulya Desa Kertabumi, Kecamatan Cijengjing, Kabupaten Ciamis.
1: Bapak tos ngaleut alfa propolis teh sabaraha botol, Pak?
2: 6 sa botol. Ayeuna meser ka janten kaduana ayeuna.
1: Bapak ngaleut alfa propolis teh gaduh panyawat naon?
2: Di antaranana diabetes, kolesterol, rieut, puyeng upami ugah enjing-enjing, perasaan teh lalenjung gitu.
1: Bapak tos ngaleut alfa propolis kumaha apa karaosna?
2: Kadua dintena, alhamdulillahnya tos rada mendingan gitu, tos teu aya rieut sareng puyeng nana teh, sareng lenjong nana teh teu aya. Ayeuna tos sep meser deui anu kadua kalina.
1: Bapak ti dua dinten langsung aya karaosna, Pak?
2: Dua dinten langsung karawas. Ayah sehatna, alhamdulillah gitu, syariatna.
1: Bapak tos ka mana wae, Pak, berobat?
2: Berobat mah ka medis sering, cuman daya reaksina gitu nya. Di radio nyobiannya alhamdulillah aya karawasna gitu.
1: Radio mana gitu, Pak, nu didangukeun?
2: Radio PIS.
1: Radio PIS unggul, Pak.
2: Mohon.
1: Bapak gaduh pesan-pesan, Pak, ka pendengar radio PIS?
2: Oh, aya ka warga sekitar ngupingkeun kana ieu radio anu sami gaduh panyawat sapertos abdi cobi meser alfa propolis. Abdi oge alhamdulillah syariat. Neme erep sabotol oge tos aya karaosna gitu.
1: Hatur nuhun ka Bapak Soli anu tos jadi kesaksian pengguna jamu alfa propolis. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
3: Jamu tetes alfa propolis yang sudah terbukti khasiatnya bisa Anda dapatkan di Radio PCFM di Jalan Hos Cokro Aminoto nomor 6 Ciamis, Jawa Barat. Untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8000-6860. Sekali lagi, untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8000-6860.
4: Meni rajin ke kosrekan wae.
5: Eh, cemuhun. Da meni barala, teu enak dipandang kitu teh. Bade ka mana, Ceuk?
4: Eta, Ceuk, bade ka payun meser obat mata kanggo murang kali. Cenah sigah aya nu ngahalang kitu tah na socana teh. Janten awasana teh kirang jelas.
5: Oh, ieu atuh, Ceuk, cobian tetes mata nu abi. Kieun urang canak heulanya? Ah, iya Cuk, cobian gerak, insya Allah karaos enakin.
4: Tetes mata naon, iya tes Cuk.
5: Tetes mata, tes ma, ini Cuk. Insya Allah tiasa ngabantosan keluhan mata. Sapotos katarak, minus, silinder, glukoma, sareng ngajagi kesehatan mata. Teras oge tiasa nganggo ngaredakin mata merah. Peradangan mata, ngahilangkin atil kanu mata, sareng mencegah tumor mata Cuk.
4: Wah, geningan seueur kasiatna, Ceuk. Kumaha cara pemakaianna, Ceuk?
5: Gampil pisan, Ceuk. Teteskeun tetes mata tesma aini hiji atanapi dua tetes, Ceuk. Di anggena dua atanapi tilu dinten sakali, Ceuk.
4: Oh, kitu. Aman ieu teh, Ceuk.
5: Insyaallah, tetes mata tesma aini 100% herbal, Ceuk. Janten tos tangtos atuh kaamananna.
6: Dapatkan tetes mata Tesma Aini di Radio PIS FM Ciamis, Jalan Hos Cokro Aminoto nomor 6 Ciamis, 500 meter dari alun-alun atau Toserba Jogja Ciamis. Untuk konsultasi dan pemesanan produk tetes mata Tesma Aini, hubungi ke nomor 0813-8000-6860, 0813-8000-6860.
7: Bebaskan mata merah Anda bersama tetes mata air.
8: 102,4 FM.
9: Radio PIS Ciamis.
8: Sahabat sehat keluarga Anda.
10: Sahabat sehat keluarga Anda.
0: Raden Arasoma ngabedegak di sisi alun-alun. Pada ngeyeh-ngeyeh kunu nonton nanging tetep teger. Sasat masih keneh mampu pikeun ngalawan ieu jago saemara Bambang Soda. Bambang Soda rasakeun kurang aja. Lajeng meureumkeun socana Yara Soma ngawatek Aji Candra Birawa warisanti mertuana. Si Nandra kumamrat mata dia malarasih. Sinanrat kumamrat matuki amalara singawatak Aji Candra Birawa.

0: Labedega dipayuneun arasoma aya buta jangkung gede si Mardada bewos jemros taya papadana. Ini ngahaturanan kaula dinuseueur jelema. Ieu jelema anu ngariung di dieu kudu diala ku kaula.
1: Lain. Sabenerna kaula teh teu keur saembara.
0: Oh, itu teh panginten anu nongtot.
1: Anu nongton
0: sumuhun. Sumuhun.
1: Kaula teh ampir bubur karahayuan di satengahing medan laga ieu. Wayahna pangalakeun nyawa si Bambang Soda tuh tingali anu mulak cangking belah kidul.
0: Bu eta anu dibengker
1: teu pino
0: mangga.
2: Dipahili jeung nongnong aya nongton.
1: Kade bisi neungeul anu nongnong.
2: Nongton.
0: Amoal eta mah si Nenlin.
2: Nongnong rasulah pae kantom.
0: Nongnong ti dagor. Sae. Ayeuna mah kieu we haturanana ku salira ka dieu. Keun kaula nu ngagebugna tapi pandangan salira arasoma oge kedah ngulangkeun abeh jiga diteungeul ku anjeun.
1: Sae mangga-mangga. Bambang Soda.
0: Aya keneh karepikeun ngalawan maneh arasoma.
1: Sae maju.
0: Aya keneh karepikeun ngalawan.
1: Memangna aing geus keok kitu?
0: Oh nya aicang rumah saya leh murang terus kene.
1: Coba serang kaula.
0: Bener-bener ajin tegana tega pati rasakeun ieu tenggelan kaula.
1: Maju.
0: Barang ieu Bambang Soda ngulangkeun pandangan bak maksad ngayakeun serangan ka arasoma. Ngadak-ngadak ngajungkeul ieu Bambang Soda bari mungsratkeun getih hirup tina pangambung tina lamunna.
1: Si horeng ieu teungeulan anu bobot 100 kati neungeul kana mastakana nyaeta buta gede anu aya di sapengkeureun arasoma
0: ngajungkeul ti pakalangan.
1: Cilaka batur,
3: jaga urang roboh.
0: Cilaka euy. Dunungan dewek juragan panu dulu.
4: Teka bagian
0: gelut.
4: Silakan.
0: Kapi heulaan manten ku batur. Najis deka.
2: Gila-gilakan ding atuh.
4: Kaga beunang mah.
0: Dunungan urang teka bagian gelut.
2: Lapur.
0: Keporotan euy.
4: Kapur beunang ku batur
0: tamah. Lulalajo ai jagona rubuh mah jarang rempe teh cara tadi euyah-euyahan.
2: Mihakna pangkep
0: pejago.
4: Panganut jago urang dieu mah.
0: Bodok panganut jago urang dieu mah cudeu euy.
4: Santeuna
0: we. Santeuna dulu. Kumaha atuh geus kieu dunungan urang? Nya lapur e meureun.
4: Ambulasin we, Kang.
0: Tingali itu euy, Raden Bedega euy, keur arasoma we di sisi. Tibalik teteh ngomong teh.
2: Kan ngomong gini teh, Kang.
0: Raden Arasoma ngabedega ke jelain Raden Bedega ke Arasoma dan iya
2: kilabik atau ngomongnya
0: pohok dek teh pohok
2: malu sekolah ada maksudnya makadinya gitu
0: maklum dewek cari budak kene masih kene beki kanu nongtot dek teh
1: hidup kan hidup
0: menerim tingali akang ieu unggul di pakalangan.
1: Dikumaha eteng Kang dikumaha?
0: Madrim diteungeul ku Kakang. Panitia tingali.
1: Aduh, ampun teng Kakang Soda.
5: Arya Prabu. Adi urang beunang ku ieu

0: goning kurayi anu bungsu nyaeta kakasih Raden Ugrasena. Panitia saya marah Arya Prabu ngumumkeun ka sajumlah anu nonton. Eh, para penonton,
1: pulang.
0: Ngulingakeun anu hasil saya marah geringan Raden Arasoma ti Mandaraka.
2: Sangka teu budak urang teh euy.
0: Hebat euy.
2: Tapi ngan gede hulu we teh teu jelema teh euy.
3: Bantangul
2: euy.
0: Cepot dan kadi saya
4: lah di sauran tu akang
0: kaula teh sasat moa barang bawa balik ka astina teh pot kumaha atuh gan abi teh lengoh deui mah
4: abulasin we
0: abi teh parantos jadi kulit jadi daging lengoh teh sih
4: parantos biasa
0: parantos teh aneh deui sin ula wangsul unggal lengoh teh
3: tahan bantingan
0: teh tahan banting abi teh ce untung panayagan teu ngararejat oge lain heureuy pot dupi anu neme teh saha istri teh sin eta teh Adina Rasoma ngaranna Dewi Madrim jiga anu otes sareng agan jiga anu ngenalin
4: kagak
0: tukang usir teh akan saha istri teh Adina Rasoma Dawala meni geulis kitu ka kaula teh marukana teh make jeung nanyakeun alamat sagala
3: jadi ngahuyuyan sagalanya
0: padahal kan wartos keneh ka alamat abdi nya cenah sumping ka gubuk abdi gubuk derita menawi di ontrok krisis margi kitu wartos keneh abdi teh nuju krisis telu. Eh, ampun. Kapok abdi mah bebogohan-bebogohan teh sok tiga berus dina sedan. Jangan abdi ieu tepi ka teu tiasa dilukeun.
3: Ira rabi jeung batur.
0: Sue abdi teh hirup cenah.
3: Nasib sami sareng abdi tamana nasibna.
5: Gambaran peso atuh da.
0: Nya. Tinggali Arasoma duh lajak lejege deuleu. Nyai, kalanun
2: Bagja menang batur Nyai Batur Ulin. Sabab si Kunti nali berata lain dek dijin bojopan ku akang teh.
0: Leres ka panyeseul aceuk nangkena.
2: Dek di jadikeun Batur Ulin Nyai we nya.
0: Tapi roda mah kalanun.
2: Urang jin babu di negara akang.
4: Babu terakhir nya tuh
2: Cek. Arya Prabu.
0: Kalanun kula.
2: Kumaha
0: nya rupina tangtosna bakal diayakeun acara seren sumeren putri kasalira.
4: Serah terima kulan
0: nanging itu tingali anu sumping ka dieu saha.
2: Eh saha itu
4: saha kulan tangga kidir
0: pangapunten kaula pot dan atuh kumaneh we ka itu talangan
2: sawios ku abdi sawios ku abdi we urang dugikeun
4: sen
2: bade naroskeun teh kumaha nasib abdi kitu
0: nya
2: punten kulan
0: punten sen. Eh saha eta abdi sen oh anu barang daftar jeung panuh teh apa kamari mun teu salah bae apa dia kare

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bi aya kasaksian ti pengguna jamu tetes Alpa Propolis. Bapak saha ieu teh namina?
1: Bapak Endi.
0: Bapak Endi ti mana?
1: RT 3 RW 28. Kabupaten Ciamis.
0: Bapak teh kantos ngaleut obat Alpa Propolis?
1: Parantos 2 kali.
0: Nah, Bapak ayeuna asalna karaos naon wae, Pak?
1: Kawit nama karaos aya puyeng sapertos nguir bumi teh kitu. Tapi ayeuna alhamdulillah satosna ngaleut eta obat Alpa Propolis alhamdulillah puyengna tos teu aya.
0: Aya panyawat naon di selain puyeng?
1: Aya saur nama saur dokter teh asam urat kebas-kebas di kaki gitu. Satosna mam Alpa Propolis salit deui gitu, ngantun salit deui.
0: Eta teh pastos ngaleut sabaraha botol, Pak?
1: Atau sabaraha botol nu tos saep mah.
0: Bapak tos ka mana wae? Panyawat ieu vertigo. Vertigonya, Pak?
1: Oh. Tos ka mana wae? Ka dokter, ka puskesmas, tapi asa teu acan aya nu cocok nya ku Alpa Propolis sareat mah kitu. Alhamdulillah geuning tos ical ai puyeung mah.
0: Alhamdulillah nya, Pak. Ting sehat wae nya, Pak nya. Kapayuna. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Jamu tetes Alpa Propolis yang sudah terbukti khasiatnya bisa Anda dapatkan di Radio PCFM di Jalan Hos Cokro Aminoto nomor 6 Ciamis, Jawa Barat. Untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8000-6860. Sekali lagi, untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8000-6860.
3: T-S-A
4: Bukan
3: T-S-P
4: Bukan
3: T-S-A
4: Bukan.
3: Ya terus apa dong?
4: Makanya, kalau mata udah kerasa gak enak, jangan didiamin mulu. Obatin dong.
3: Obatin pakai apa?
4: Nih, cobain. Tetes mata, tesma, aini.
3: Hah? Tetes mata, tesma, aini?
4: Iya, tetes mata, tesma, aini. Obat tetes mata yang bisa membantu meringankan katarak, minus silinder, mata merah, dan keluhan mata lainnya.
5: Tetes mata, tesma, aini dapat menghilangkan kotoran seperti bakteri, virus, atau jamur yang melekat pada mata yang terkontaminasi melalui udara. Tetes mata, tesma, aini membantu mengatasi katarak, minus silinder, glaukoma, dan menjaga kesehatan pada mata, mata merah, peradangan mata, menghilangkan gatal pada mata, dan mencegah tumor mata.
3: Wah, iya. Setelah aku coba tetes mata Tesma Aini, mataku sudah tidak buram lagi.
4: Coba baca ini.
3: Tesma Aini alias tetes mata Tesma Aini.
4: Wih, tuh kan tetes mata Aini memang top.
5: Dapatkan tetes mata Tesma Aini di Radio Peace FM Ciamis, Jalan Hos Cokro Aminoto nomor 6 Ciamis, 500 meter dari alun-alun atau Toserba Jogja Ciamis. Untuk konsultasi dan pemesanan produk tetes mata Tesma Aini, hubungi ke nomor 0813-8000-6860. 0813-8000-6860.
6: Bebaskan mata merah Anda bersama tetes mata Aini.
7: 102,4 FM Radio Peace Ciamis. Radio Peace Ciamis, sahabat sehat keluarga Anda.
8: Panisia, kaula nun kula mah ieu teh naon nu gelo ieu? Antos salah satrik rasuma. Upami telepat ieu teh anu kantos ngiring daftar sareng anu ngaran panu ti Astina.
9: Oh nya nya nya. Naon maksud maneh?
8: Naon maksud mang?
9: Abi teh dola naon rekek kusiling kicuk
10: abi teh dola
9: cing kumaha aya ditanya kumenak sok grogi dek euy
10: gemper gemper
9: cing neka leuhung kana ditanya ku nu gelo dek teu bisa ngajawab lumpat
11: ku nu gelo mah lancar
9: aya di dieu mah rek lumpat lumpat ka mana grapek dari datang ka dieu bawa jadi beberi aing
11: taragau jeung menak
9: kitu tah hirup taragau jeung menak teh nu matak aya riung-riung teh heug dengekeun bilu ngobrol namah wawasan
11: diajar gaul
10: ari emme diajak
9: ari emme diajak ngomong aing jeung menak mau ngomong Dahlah, untung ngeledek gini kamu.
10: Untung ngalonyeng.
9: Langgat aduh hei. Untung ngalonyeng gini kamu. Siapa dia? Siapa rupa oke kudu siapa pai siapa manis siapa bagia jeung sacilaka. Cuk. Bade dewek jeung taruna. Siapa pai siapa manis siapa bagia siapa leuweut.
11: Sana jaminan ditipu ge.
9: Ya jangan sering ditipu oge dan nyeta geus nya ah teh ka pihela aja ah.
1: Iya.
9: Nya. Kieu maksana mah kulan. Eta teh jelema teh ngadon harerengkan. Cicing madrim cicing. Ada. Abdi teh gaduh nunungan anu kakasihna Raden Panu ti Astina da anjeunna mah tara seueur sasauran. Sebeduk sakali teh sasauran teh cicing atuh ongkoh geus nitah batur.
10: Geus masrakeun.
9: Geus masrakeun ka kuring mah geus mutlak nganu harti di dinya kudu jempe.
1: Jalankeun mandat.
9: Entong waka gede hulu di nuki umat entong waka balaga
11: lalu banyereng kalajut
9: itung dewek man nemrong nawe atau nemrong bisi siling poho berilah kesempatan diriku untuk dirik di iya teh anjing teh naon dek ngadongeng atau dek nyaritakan maksud yang tujuan muntenek ulan ngarana saha Raden Panu dunungan abdi ti Astina. Oh nya anu geus daftar sumuhun. Hay kitu? Sumuhun bade kumaha ayeuna? Margi pan parantos daftar sakedik ageungna parantos ngalebetkeun waragad.
11: Iya nya kan.
9: Dina perjanjian teu tercantum di mana kapiheulaan meunang ku batur lapur teu nanaon. Upami tercantum kitu da ieu mah tercantum tah ayeuna mah abdi mah bade nyeuhunkeun gentosna we parurugi kapan geus mutlak eleh katingali ku anjeun oge jago saya marah teh geus eleh jadi maksad biaya nu tos lebet waragan lapur atuh upami kitu mah judi panginten ya saya marah teh judi lamun kitu mah
10: mencari kesempatan dalam kesempitan.
9: Ini mencari kesempatan di dalam kesempitan. Kan judi diharamkan oleh agama. Cobi.
10: Dah
9: siling ngomong naon jeung euy. Dah siling teh lain LBH lain.
11: Lain pengacara.
9: Lain pengacara. Mun teu ngomong kitu siapa wanianan? Cicing, hakuring, hakuring.
11: Hayang
9: ditangkep kosewa. Ye, beusi ditangkep. Kumaha lamun ditangkep ke kubatur?
11: Ditangkap.
9: Lain ditangkep atau ditangkap meneh heuh.
11: Berwajib.
9: Jadi engkau jangan begitu bicara. Sendiri deh. Cicing ngomong teh. Ke maksud aja teh kumaha? Cumuhun. Jadi abdi mah dunungan abdi mah lapur kerja lapur. Ye, kieu wae mah. Arasoma loncat ka payun. Punten Malaysia. Pikeun nantukeun nasib. Laras ieu saembara da puguh kaula mah milu saembara teh lain galung harti dek nangan jodoh ngan hayang mecakan ilmu. Dupi maksad salirat

0: karunya kanuaran panu bisi bener-bener manehna hayangeun boga pamajikan bisi panasaran ka eta kunti da puguh kaula mah lain bogoh maksud kumaha urang perleng bae ieu saya marah teh sumuhun da jago da 100.000 genti ku kaula jagona saha anu ngelekeun aras soma eta kunti hasil saya marah kaula dek dibikin ku kaula malahan besi kurang puas adik kaula anuaran madrim dek dibikin ku kaula
1: gitu emoh nawe
2: adina gerakan kita
0: kebeneran deh kue namun kesempatan baik kue kerdewe kue namun menang tema dua nana kue eta adina dek dibikin atau sugan dewe kue menang jodoh mau atau genjeleng dewe kawin ke anak raja bener
2: oyak dunya
0: teh euy
1: wata sukoran
2: gempa di mana-mana
0: rek pakaulan aing rek musyep ka saguling heuh
3: sigana menang mau
0: bareto ge ngusup ka saguling naon ngadon menang senacapit rejeki senacapit oge euy lumayan dijeung dage jadi lebah dia saya marah dek diteruskeun anu jadi jago kaula upami salila rubuh jaminan nana Dewi Kunti ku kaula rek dibikin malahan adik kaula itung-itung tamahna bisi kurang puas ya eta mah rumah salira we atuh eta kinten-kinten aya tempat lamun ditambut ku kaula oh mangga kaya wakilan nana kaula nuhun we upami larasma tah kitu mang kaula arasoma dek mikin anu ngaran kunti nali berata hasil sayembara kaula malahan bisi kurang puas bejakeun kadunungan maneh anu ngaran saha sung juragan panu sumuhun
2: panu jadi kakasina teh sin ponok ngaranna mah mung umurna panjang
1: ya sautan teh ngaranna
2: mah kahadeanana ge ulu bapak haji sidik ke kitu bagurina mah
0: masurahan adi kaula madri bibikeun sumuhun mudah-mudahan aya teh tuang rayi anu kakasih Dewi Madrim teh tiasa ngajodoh jeung abdi. Ulah ngarungha ka dewek euy. Panaka mah geus kawin jeung plastik. Ah, ngomong teh ka mana karep. Ah, geus hareu wae enggak.
2: Jeung cara. Plastik. Jeung
1: plastik teh naon?
2: Heeh. Ubu jeung asbak.
0: Mun jeung asbak mah fungsi. Bejakeun kadunungan maneh. Kalayan ieu aya widi panitia saemara ieu tempat bisa dipake. Atuh saya nama umum kene atuh ku panitia. Dunungan abdi mangga haturanan.
1: Supados kauninga ku nonton.
0: Supados kauninga ku nonton etang-etang diperpanjang ge kulan.
1: Diperleng.
0: Nya. Tukang naon madrim? Kinten-kintenna. Ah, itu si Panu piraog ge.
2: Jelema kecep. Leles
0: keuyeup. Jelema leles keuyeup kitu ngicipna ge sabalong sakali tenang nyai. Akang mah moal anu ngelehkeun sadunya malahan.
2: Duh, ujug euy.
0: Genah gelut jeung nuria kitu. Teh
2: dunungan akang nu unggal aya bedug cicip
0: kan. Dunungan dewek disebut kicip bedug. Mun nya aya ngicip pas bedugnya.
1: Sabedug sakali maksudna.
0: Heuh ayeuna bedug da tarang ngicip bedug mah pikir usi lain. Lain eta teh paribasa antong make paribasa di nu kieu mah. Panjang teuing kalakona euy paribasa teh dulu.
1: Penting mah duit teh lah.
0: Penting mah duit teh di nu kieu mah. Cing singkat
2: tong bulat beulit.
0: Singkat tapi badag. Kalau dah kontrakan nana, kontrakan lo baheula. Dah jijik kaya isi
2: panjang maksud.
0: Bejakin kadunungan mana? Sumur A. Sok kaitu dunungan haturanan. Ulah dicarowokin tersopan. Tepangan kaitu.
1: Ada goreng ke dunungan.
0: Siya cek, ngitak aing cek. Lain cerita atuh di nukil mah pan sedek siapa pahit sama manis
2: sok rek berjuang babarengan
0: engko adek berjuang babarengan heuh atuh bareng geus sering kecu kapan kuing mah ngobrol di dieu da eueuh gunana ngobrol oge
2: tidak berbobot
0: siling mah teh cara dewek intelektualitasnya tinggi aduh bae aya sakali ieu mah dewek daek-daek
1: gagugu sakali
0: man ulah sakali-kali deui nita ka dewek sakali ieu mah dek gagugu dek omat sia anjing atuh kitu buru-buru nita sia teh kaing menipok-nipok
2: demi ketertiban
0: demi gunung baik dewek demi ketertiban mah permios jadi prabu kene lamun diparengkeun sering jadi raja dewek jadi patih
2: omat kan sempat dia ya dewek
0: omat sempat dia dewek kan dewek dititah teh permios

0: Cenah po.
1: Gad, bari diperleng, hen? Saya marah sumur. Jadi anu tiasa. Cece, kumaha dek ni ngomong cecenya euy?
2: Jadi abdi teh ngan samet dieu dipitah.
1: Jadi abdi teh mun samet dieu di piwarang teh mun agan diaturan linggi cenah. Oh, eta dongengna kumaha bieu? Panjang lebarna mang kewe di dicu. Da, upami di sanggupkeun ku abdi teh mah beuri pajar ka abdi nipu.
2: Dam cuma itu.
1: Ya tenana on atuh hayu. Saya.

0: Hai lengkah juragan juragan panu kitu nya euy. Aya kadang-kadang digoongkeun, aya kadang-kadang henteu. Heuh. Gitu kicupna seberung sakali pokona mah.
1: Lamun aya bedug kakara ngiceup.
0: Lamun aya bedug kakara ngiceup dudungan dewek mah. Heeh. Tadi mah ngahina ka Dedi tukang goong nu teu datang panori kitu keneh. Ampun hiji dua we euy.
1: Urangna mah ditinggataek.
0: Urangna mah ditaekeun gaji teh ka dewek. Ngeus ari maneh jeung ali ka panayagan ka dieu gugu kaula. Hayang saya saya.
2: Kene mah kudu
0: ada ewok kan di. Kene mah kudu ewok diganti tukang goong teh. Eta mah ahli seni eta mah jelema teh hiji.
2: Tukang ahli nyepan seni. Ewon ngene nyupir.
0: Heeh, eta mah ku si cangkir.
1: Ewon sini nyupir amun ngatog.
0: Iya. Oh, ngan ewon jadi supir mah jalan teh jadi tujuh. Aduh.
3: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kesaksian ti pengguna jam hotel TS Alpha Propolis. Bapak di mana, Pak?
4: Babakan Asol, RT 18 RW 06.
3: Kumaha Pak karaosna tos ngaleueut Alpha Propolis sabot?
4: Alhamdulillah perkembangan anu lambut teuas ge nya janten aya perobihan lah.
3: Alhamdulillahnya, Pak. Asana saluk Bapak teh silamungna teh mohon diciwita sok nyeri ini, Pak.
4: Mohon kawitna mah saeut-saeut ngaleueut Alpha Propolis mah. Kawita tetesa diciwit.
3: Kumaha apa ayeuna karaosna tos ngaleueut sabotol?
4: Alhamdulillah saya aya perkembangan.
3: Bapak kawita mah pernah meser deui botol kadua. Eta tos enakeun atau kumaha apa di botol kadua?
4: Di botol kadua perkembangannya langkung signifikan.
3: Nah, ayeuna bapak meser deui ka botol anu katilu. Nah, botol anu katilu teh yeuh bade ngalajengkeun atau masih kena karaosna, Pak?
4: Bade ngalajengkeun supados langkung raoseun lah,
3: supaya tuntas we nya panya.
4: Mohon.
3: Mohon pisan Kang Bapak anu ti mana Bapak teh?
4: Ti Babakan Asol.
3: Ti Babakan Asol. Alhamdulillah tos aya karaosna, Pak. Nuhun pisan ka Bapak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
5: Jamu tetes Alpha Propolis yang sudah terbukti khasiatnya bisa Anda dapatkan di Radio PCFM di Jalan Hos Cokro Aminoto nomor 6 Ciamis, Jawa Barat. Untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8000-6860. Sekali lagi, untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8000-6860.
6: Dan berada di sekitar Anda. Tetes mata, Tesma Aini. Insya Allah mampu menormalkan dan menerangkan penglihatan mata Anda. Tetes mata, Tesma Aini. Membantu mengatasi katarak, minus, silinder, glukoma, dan menjaga kesehatan pada mata. Mata merah, peradangan mata, menghilangkan gatal pada mata, dan mencegah tumor mata. Tetes mata Tesma Aini dibuat dengan sistem penyulingan hingga menghasilkan komposisi herbal yang tepat yang berkhasiat untuk menjaga kesehatan mata. Bahan aktif yang terkandung dalam tetes mata Aini sangat kaya akan sifat antioksidan dan mengandung beberapa senyawa biokimia berupa alkaloid, saponin, flavonoid, dan polifenol yang merupakan senyawa bioaktif. Dapatkan di Radio Peace FM Ciamis, Jalan Hos Cokro Aminoto nomor 6 Ciamis, 500 meter dari alun-alun atau Toserba Yogya Ciamis. Untuk konsultasi dan pemesanan produk tetes mata Tesma Aini, hubungi ke nomor 0813-8000-6860. 0813-8000-6860. Bebaskan kacamata Anda bersama tetes mata Tesma Aini.
7: Bapak mau kemana?
8: Mau ngopi ke kedai sebelah.
7: Ngopi kok jauh-jauh ke kedai? Nih, ibu sudah siapkan kopi khusus buat bapak.
8: Kopi apa, Bu?
7: Ini loh, Pak, kopi ten. Dibuat dari biji kopi pilihan berkualitas tinggi, dipadukan dengan ekstrak ginseng, biar stamina bapak lebih kuat dan berenergi.
8: Oh, ya sudah, bapak minum kopi ten saja, biar tambah jos dan ibu makin nempel sama bapak.
7: Ah, bapak.
5: Nikmati kenikmatan kopi asli dengan manfaat kesehatan luar biasa di setiap tegukan. Kopi Ten dibuat dari biji kopi pilihan berkualitas tinggi, dipadukan dengan ekstrak ginseng dan ekstrak guaran alami yang kaya antioksidan. Rasakan manfaat luar biasa dari Kopi Ten. Di antaranya, dapat menambah energi dan fokus seharian, menjaga daya tahan tubuh tetap kuat, melancarkan peredaran darah dan pencernaan. Dapatkan Kopi Ten sekarang juga dan rasakan bedanya.
6: Ya, kopi stamina pria. Dapatkan Kopi Ten di Radio Peace FM Ciamis dengan harga Rp120.000 yang beralamat di Jalan Hos Cokro Aminoto nomor 06 Ciamis, seberang Masjid Nurul Iman, patokan 200 meter dari alun-alun Ciamis atau 50 meter dari Toserba Jogja Ciamis.
9: Untuk informasi dan konsultasi pembelian produk Kopi Ten Baraya Fish FM bisa menghubungi ke nomor telepon 0813-8000-6860. Sekali lagi ya, Baraya Fish FM bisa menghubungi ke nomor telepon 0813-8000-6860. Kopi Ten, bukan hanya enak tapi menyehatkan.
6: 102,4 FM Radio Peace.
10: Radio Peace.
6: Sahabat sehat keluarga Anda.

0: Atu Yara Soma dipun balangku Raden Panutumi Balema.
1: Panda memang hebat. Giri Lusi Lantainya Giri Harjana Gunung Lusi Sasi Paingannya Tate Sangka Serabuk Semarang Nyamuk. Hebat eta kicip sebelum sekali awak kaula nepika diangkat diputer dibalangkan. Untung kena nakara Soma. Lamun lain kena karena semua nganu harti gesila kahebat panu.
2: Penjahat batu rumah.
1: Elah, eta dinungan dewek senajan kicip sebelum sekali.
3: Ya usik nama Rika.
1: Usik, nah eta bisitu apa siling? Dona, naon? Dengikun, oi. Eta jura iyo arah semua maksudnya mah dek nyekek juragan panu. Waduh, eta ngelok na juragan panu. Hai gitu, barang dek dicekek. Ngelop, iyo ngelelep. Tidak gerakan ku yang ngelok. No, atuh ayo dicekek tukang suuk. Anak teteh ngomong teka mana karap manya pan tukang suuk mah jauh di ditu di lapangan. Heeh, ngan dicekek nalin ku arah syoma. Kusaha, ku panayagan. Eh, ampun euy hebat juragan panu di.
2: Ku arah syoma micin apes.
1: Agan, samat abi agan.
3: Aduh,
1: itu jurus dulu.
2: Kita harus membung apa?
1: Ingat cuma kecil, ayolah jurus ti oyon dan tapi siapa?
2: Tapi yang batu alina
1: bete. Mata cakap gue, aduh, ampun jengdek lah. Jurusnya tadi Pak Camat Balaena, tete. Pak Camat Anu Anyar Ayuna.
3: Bisa jadi.
1: Merupakan lain tukang silat, tete. Eh, kamarin ini nepi kang lepek. Oh. Dijaliku di trotoar. Nah, kita kemana karap ngomong teh? Ah, jempekin atau siling mana IQ na ponok?
2: Tell me
1: semua.
2: Sakit warung tuh.
1: Kamu tak anu ngadengin ngomong aing dalam kasuri.
2: Sakit tuh ngetep suruh nak ngomong.
1: Sakit tuh ngetep suruh aing ngomong teh. Nampak kacau kardi.
2: Berbatu. Berbatu ngetep deh gitu.
1: Kalau nak tekah hati ke kuring mah atau dah entong boros lain. Bapak dewek oke sok ngamuk ke dewek. Ajar dewek cina mau kayam.

0: Soma memang seur disurahkan kru nonton ku kaujugan anak kiwari dibuntang banting ku Raden Panu emut kana purwa daksina purwa wiwitan daksina wekasan emut kana Aji Candra Birawa
1: Panu awas kurang aja

lagi dibandingkan ia kebersihan mana masih kena bersih ia Raden Pandu. Kuka kotoran jiwa nak nguntup nguyup kabatur anu temah na ia tenggelan Candra Birawa kena kana punuk na Arasoma atau ngadak-ngadak ngacungka kejadian aneh ku panu katingalina.

0: kunaon maneh arasoma?
1: Aduh, ampun teuing panon. Sadaya-daya kaula leuleus jiga kapuh ka ibunan kapas ka kujanan panu.
0: Raden Arya Prabu.
2: Kunaon arasoma?
1: Kaula taluk ku ngaran panu.
2: Kumaha Malaysia?
1: Kuningakeun ieu Raden Arasoma teu tiasa ngalajengkeun deui Okopil Pati kanung harti eleh.
3: Hei, itu jurang, itu musuh tidak berkutik, musuh tidak berkutik.
0: Beres dunungan dewek yang menang.
3: Iya.
0: Kuningakeun para sanes sadayana dunungan dewek yang menang.
4: Wah, hebat. Eta teh pawongan eta nepi dunungan.
0: Abdi pawonganana nu nanya teh lieur. Iya, kuring teh pawonganana itu anu meunang teh dunungan kuring teh teh asuhan kuring.
3: Beres.
0: Ah. Dieu euy. Tuh.
3: Ana mah kajeng nyeum ka kuring.
0: Kapan ite urang teh reueus. Asuhan urang meunang. Ya.
3: Ulos atuh mah tocak ngok teh ngok deui.
5: Tumbah kumaha
0: ingat deui teh ka pamajikan. Macak nyeum si laing.
3: Ari pakaulanana Kang.
0: Heuh pakaulanana euy.
3: Gerak-gerakeun maneh cenah loteng teh.
0: Heuh.
3: Gerak-gerakeun maneh.
0: Motong di beja-beja nih di.
3: Pan pakaulanana Kang.
0: Awas ya aing rek karan cakole mau dibawa sia.
3: Tamun ka panyairan ada
0: heuh. Aduh. Disangka teh buru-buru urang sampeurkeun itu juragan panu.
6: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
7: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
6: Alhamdulillah ayeuna abi kasumpingan deui salah sawios pengguna Alfa Propolis. Mangga urang sami dangkukeun. Sareng ibu saha namina Bu?
7: Bu Rema.
6: Ibu linggih palihan mana Bu?
7: Sukamana RT 22 RK 04.
6: Kawitan gaduh panyawat naon Bu?
7: Nyeri cangkeng, lutut. Sok liur ibu.
6: Sok liur. Ayap lambu. Ibu tos kamana wae pengobatan Bu?
7: Nya obatna biasa wae gitu diperiksa ka puskesmas.
6: Panyawat tos sabaraha lami eta Bu?
7: Nya naik genep bulan tarita sabarang dahar ieu teh propolis teh.
6: Ieuna nuju diihtiarkeun kanggo naon Bu?
7: Alfa Propolis.
6: Kumaha atosna konsumsi Alfa Propolis aya probihan teu?
7: Aya. Nya geus ansur-ansur lah teh damang kitu 80% lah. Nya alhamdulillah lah tuangan teu teas kitu aya nama kan asal mah kitu ge teh bisa tangga ge kitu asa ieu teh rapet kitu beuteung ka aya alhamdulillah.
6: Kumaha Bu salami umroh aya kendala?
7: Alhamdulillah bisa ngajalankeun ibadah lancar dagdag digdig lah teu capek kitu enggak nanteng teu ngeluh kitu.
6: Kumaha cara konsumsina ayeuna?
7: Ayeuna mah sapoe teh 2 kali sore jeung isuk genep tetes.
6: Ninga Alfa Propolis di manten Bu?
7: Tinu radio.
6: Ibu murangkalina kumaha ning tinggal ibu remah saatosna konsumsi Alfa Propolis.
7: Alhamdulillah sih tos aya kemajuan gitu. Nya ninggal lagi nya bunga gitu. Nya alhamdulillah gitu. Tos sehat.
6: Hatur nuhun ibu kanu kesaksiana. Doa ti abdi mudah-mudahan ibu saatosna konsumsi Alfa Propolis tambi sehat, oge rezekina tambi lancar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
7: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
8: Jamu tetes Alfa Propolis yang sudah terbukti khasiatnya bisa Anda dapatkan di Radio Peace FM di Jalan Hos Cokro Aminoto nomor 6 Ciamis, Jawa Barat. Untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8000-6860. Sekali lagi, untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8000-6860.
9: Tetes mata Resma Aini dibuat dengan sistem penyulingan hingga menghasilkan komposisi herbal yang tepat yang berhasiat untuk menjaga kesehatan mata. Bahan aktif yang terkandung dalam tetes mata Resma Aini sangat kaya akan sifat antioksidan dan mengandung beberapa senyawa biokimia berupa alkaloid, saponin, flavonoid, dan polifenol yang merupakan senyawa bioaktif. Tetes Mata Resma Aini membantu mengatasi katarak, minus silinder, glukoma, dan menjaga kesehatan pada mata. Mata merah, peradangan mata, menghilangkan gatal pada mata, mencegah tumor mata. Pakailah Tetes Mata Aini. Satu atau dua tetes setiap dua atau tiga kali sehari. Dapatkan di Radio Peace FM Ciamis, Jalan Hos Cokro Aminoto nomor 6 Ciamis, 500 meter dari alun-alun atau Toserba Yogya Ciamis. Untuk konsultasi dan pemesanan produk tetes mata Tesma Aini, hubungi ke nomor 081380006860, 081380006860. Bebaskan kacamata Anda bersama tetes mata Tesma Aini.
5: Ngopi yuk.
10: Ayo, ke kedai kopi mana nih?
5: Kok ke kedai kopi? Nih saya sudah siapkan kopi istimewa buat lelaki.
10: Kopi apa tuh?
5: Ini loh, kopi ten dibuat dari biji kopi pilihan berkualitas tinggi, dipadukan dengan ekstra ginseng yang bisa membuat stamina lebih kuat dan berenergi. Bisa membantu yang lemah sahwat agar kembali bergairah.
10: Wah, boleh juga tuh.
5: Kopi ten bukan cuma enak, tapi menyehatkan dan rasakan bedanya.
11: Nikmati kenikmatan kopi asli dengan manfaat kesehatan luar biasa di setiap tegukan. Kopi ten dibuat dari biji kopi pilihan berkualitas tinggi, dipadukan dengan ekstrak ginseng dan ekstrak guarana alami yang kaya antioksidan. Rasakan manfaat luar biasa dari kopi ten. Kopi ten dapat menambah energi dan fokus seharian, menjaga daya tahan tubuh tetap kuat, melancarkan peredaran darah dan pencernaan, bebas kolesterol dan lemak trans. Dapatkan kopi ten sekarang juga dan rasakan bedanya.
12: Ya, kopi stamina pria. Dapatkan kopi ten di Radio Peace FM Ciamis dengan harga Rp120.000 yang beralamat di Jalan Hos Cokro Aminoto nomor 06 Ciamis, seberang Masjid Nurul Iman, patokan 200 meter dari alun-alun Ciamis atau 50 meter dari Toserba Jogja Ciamis.
13: Untuk informasi dan konsultasi pembelian produk Kopi Ten Baraya Fish FM, bisa menghubungi ke nomor telepon 0813-8000-6860. Sekali lagi ya, Baraya Fish FM bisa menghubungi ke nomor telepon 0813-8000-6860. Kopi Ten, bukan hanya enak, tapi menyehatkan.
9: 102,4 FM Radio P.
14: Radio P.
9: Sahabat sehat keluarga Anda.
1: Dari sangka geningan panuh. Dari sangka tinggal nara Aceh tebaka jadi jodohna. Depi no dama Aceh. Dinarasan di kaulah teh parantos teu mampu ngalawan panuh. Panuh ampun kaulah.
15: Nu mata kuliah kumawani kadunungan dewek mah.
16: Ya, macam-macam lah.
15: Sanajan dunungan dewek jarang puasa, da ku dewek di puasana mah.
16: Kabeuli.
15: Lain eta hayang nemongkeun jasa we payuna dunungan teh.
16: Anger.
15: Anger.
16: Jadi dileletak.
1: Ila waktu sayana kaula teh bade nyalakeun saraya daya panu. Bade titip pun lanceuk we atuh panu dina waktu ayeuna kaula. Sasataluh ku anyeun muhun saderek gandara teu pinodama nanging dinarasan di bujeng hingga ka ieu gandari tuang raka leres dalah itu anu dua oge dacan jadi bojo kula margina margi kaula teh gaduh lanceuk lalaki Kakang Dastarata oge adi kaula lalaki ngaranna Widura. Mun sig pareng Widura aya maksud hayang bojoan nyamureun ieu awewe nu tilu cenah dipilih kaula mariksa pamilihanana.
16: Terus adil
15: supaya adil. Nepi ka kitu monyong deuleu.
16: Korban
15: jeung duhur mah. Kusoleh-soleh na dunungan cing, siling soleh. Siling mah kamari menang nini-nini gisuga nawaran ka dewek.
16: Itu segala mata kalancil.
15: Nah hayang kada klit. Lain hayang dewek teh geus meuli jubah, geus meuli pelenis. Heuh, efek ku siling.
16: Kada klit dibere gebong.
15: Heuh. aduh tersiang kacing tak itu baik nanging di rasan dia iya anu kakasih Dewi Gandari tuang raka badesakan telana dibantun ku kaulah ke negara Astina atau ngaturkan dari burung rasa ketika bingahan kaulah nun nyatena naon panu dupi kaulah kedah kumahayin aku masalirawe kaulah upami dikersakeun kersa salira kumaha upami dihaturanan linggih we tuang rama ka nagara Astina tangtos naoge bade diayakeun pesta di nagara Astina dina raraga ngalih tina alam lalagasan kana alam mimitanana pun lancir kaula miwah pun adi atuh teu pina dama kaula anu bade lumampah ka nagara Pasajenar ngahaturanan linggih Kangjang Rama aceuk suman sakan tenan we acik mangiring ka Astina kan tenan acik barek langsung ka nagara Astina atuh mudah-mudahan kaula teh sing jadi jodoh salira panu ya mudah-mudahan we Nyai Gandari tu geuning meni nyeredet eta debat Nyai engke mah parantos jadi garwa mah moal Nyai mama atawa nung nya komo ku abdi mah dijin bojona ku abdi dek nyebut naon maneh ka kaula ibu tante
16: nyokap
15: atau permios wae kaula panu maksad nepangan Kangjeng Rama ka Prasajenar salah baktos dugi kenya suman nyuk sumangga kaula nun permios aceuk.

0: Atuh Raden Gandara langsung ka nagara Prasajenar bari ngahaturanan Ramana kedah angkat ka Astina. Atuh Pandu oge ngiringkeun tilu wanoja, Dewi Gandari, Dewi Kunti lan Dewi Madrim. Kairing Astra Cigadawala oge Semar. Tuna lampah eta kacarios ieu urang nagara Batam Merah. Nya eta Senopati Goradenta kairing ulah dia balat. Maksad megat ieu Panu anu bade mulih ka Astina.
1: Aya rumpul euy. Da moal teu ka dieu jalanna si Panu je.

0: Pancen Nalendra urang kudu bener-bener dijalankan. Kahiji nyaeta males pati kasino. Kadua pikeun mawa anu ngaran Dewi Kunti Naliberata. Malahan dua awewena jeung magrib.
1: Eta teh magrib nu hiji deui teh.
0: Iya.
1: Duh ampun.
0: Lain duh ampun. Kitu ieu da moal teu ka dieu jalanna.
1: Alah geus tingali itu geuningan meuning alus kitu ka dieu duh ampun.
2: Itu ngabring geuningan.
3: Dari mana kita ngomong jadi kicu-kicu atau salah pisan?
1: Lainlah ganeng mana oge pan beda jeung nu lian ngomong cenah ampun.
3: Eh jarah rempe kapan urang teu eukeur megat.
2: Asa dikadi
3: pan. Geuning eta dilebak di ditu aya nu saleseurian. Ning sirikeun naon ari eta? Anu sirikeun ulah
2: hotel di jalan.
4: Boa-boa teh teu gelo.
3: Bisa jadi eta teh meureun anu keur ngaheureuyan nini ini. Moal henteu asanya bak balon pitu. Bejana diolok cenah ku jubah.
5: Dadana ge juga jalan tol.
0: Ganeng sia ay ay. Oh. Walanya deuleuh nyigah.
1: Atuh sarerea berlindung.
2: Berlindung semua berlindung.
3: Sarerea atuh nyara rumput di nusuni.
5: Ini sarua ieu mah kudu berlindung ieu
3: rumput di nusuni. Ditekok. Ulah kaciri eta sirahna ulah ditololkeun tina luhureun daun.
2: Leuhung lamun teu butak.
3: Leuhung lamun teu butak mah. Turunan Pak Aci.
0: Halinya rumput. Kakang Semar
3: Kulan
0: Cepot kan Dawala Abdi tuturkeun kaula Kakang Semar wi HP
3: Kulan
0: di HP tilu putri.
6: Bapak mah euy genah aja lemah jujur ka pihapean awewe. Ah, teh
2: mulai dititipan.
6: Lain dunungan mah da mungeun mehapekeun awewe ka dewek.
5: Sakali mehape teh 20.000 teh, Kang.
0: Heeh. Eh, ampun jeung. Beda cepot kana hate.
5: Hayang sakopo wae jeung dunungan.
0: Bisi aya naon-naon ke di hareup.
6: Nya teh seukeut dunungan mah.
2: Awas pada atuh.
6: Heeh. Alah kan. Naon? Itu nggak berdegar sama mulak cangkeng.
0: Itu salahnya pot.
6: Dunungan mewaspada.
2: Ya tuh. Kang,
6: Kang tos agan bakal diistrenan jadi raja di negara Astina teh sih. Kinten-kinten agan upami agan jadi raja abdi bakal dijadi kenaun.
2: Jadi lebay Kang pantas.
0: Maneh mas sugan lamun kaula jadi raja teh maneh jadi lebu.
6: Saya.
5: Sebab geus kapilan ku anak.
6: Nah, lain cari jajan lebih.
0: Pan kapi helaan, kusaha kudeklit. Eh, cepot.
7: Hei, lu.
0: Gening apa kangaran kaula denawa?
7: Wah, saya nuca apa kanu goreng hati?
2: Ada.
6: Yu buta jong nyarekan goreng hate ka dunungan dewe.
2: Aya disebut waspada.
6: Padahal dunungan dewe ka tukang gorengan.
5: Ya akan goreng rodonges.
7: Aduh, jempe sia pegek. Di ongkosan ku aing sia cenah balik.
5: Insyaallah, Kang.
7: Heeh.
8: Tunggu deui.
7: Panu kaula apa ka kaula? Henteu aing urang nagara Bata Merah.
0: Kapi naon kanunggaran saloti monra
7: lancik ngaing bener manehan warugahala
0: lain kaula ngarugahala tapi mana narik maksa ngala nyawa kaula.
7: Wah montong yen rupa-rupa alesan eta awewe nutilu biuk bakal dibawa ku kaula.
9: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
10: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
9: Beraya pis alhamdulillah ayeuna abi kasumpingan deui.

0: salah sawios pengguna jamu tetes alfa propolis, di mana anjeuna atos kabuktoskeun khasiat ti jamu tetes alfa propolis. Nepangkeun sareng Bapak saha ieu teh, Pak?
1: Bapak Oming.
0: Bapak Oming, Bapak linggih di pali mana, Pak?
1: Di Kampung Pundong, RT 01 RW 03.
0: Di Karawang Timur ya, Pak ya?
1: Ya, Tombol Sari, Kecamatan Karawang Timur.
0: Bapak ngawitan gaduh kekeluhan naon wae, Pak?
1: Lambung, lambung, asam urat, sareng pembengkakan jantung.
0: Oh, gitu.
1: Nya, jadi periksa teh ku dokter teh pembengkakan jantung, kolesterol. Ya, kolesterol lambung kali tinggi, asam urat gitu.
0: Biasana pamitos jadi kumaha karaosna, Pak?
1: Abdi mah pingsan wae, Pak.
0: Oh,
1: sering digugul.
0: Mohon.
1: Tadi koyang ungap sesek jadi sesek teh, kacapean teh. Tidinya langsung alutnya diperiksa ke dokter gitu. Akhirnya pembengkakan jantung gitu. Kunduk nyeri.
0: Mohon.
1: Sok ngewodo dada gitu.
0: Mohon.
1: Dada teh asap mah nyeri. Kuma sok finish ngewod gitu kita. Dada. Yeah, dada di punggung kita. Kita kesini. Gitu. Terus lambung, lambung dahar teh naik kalhur. Naik kalhur engap kayak gitu.
0: Terus kayak engap omingnya. Terus Bapak ayeuna tos sabaraha lami, Pak, ieu panyawat teh?
1: Hampir 5 tahun lah.
0: Tah, kukituna Bapak tos 5 tahun pengobatan tos nganggo naon wae, tos ka mana wae, Pak?
1: Ka dokter. Sareng ka herbal.
0: Berarti Bapak pengobatan tos herbal,
1: ya,
0: tos ka mana-mana, tos ka medis gitu banyak. Pak Oming, ayeuna Bapak nuju dileukeunan, nuju ikhtiar nganggo herbal naon?
1: Alfa propolis drop.
0: Ayeuna mah Pak Oming teh nuju ikhtiar ku alfa propolis drop. Nah, Pak Oming, kumaha saatosna konsumsi alfa propolis drop?
1: Alhamdulillah, alhamdulillah abdi maksudnya sok bersyukur gitu nya. Nuhun cenah apa-apa ieu ka bener-bener cocok gitu. Da ka abdi propolis karena harus kabel mah cocok lengit ya asam urat ya lengit nyeri ya punggung alhamdulillah lengit cangkeng cangkeng alhamdulillah tuh ayeuna
0: kumaha masih kena karaos teh sesekna
1: ayeuna mah masih kena tapi teh ieu mah bisa ngepel bisa ka masjid alhamdulillah
0: ibadah lancar
1: mah bener lancar tadi mah ka masjid ka pa capek
0: gitu ayeuna mah saatosna konsumsi alfa propolis
1: alhamdulillah
0: ibadah ge lancar
1: lancar alhamdulillah lancar eubah keur ieu mah lamun hulang sare teh riet Pak udang sare udang gitu ya. Wah, puyeng. Ayeuna nama alhamdulillah. Wow. Alhamdulillah ya Allah ning bener-bener lain abdi ieu nya. Mentak abdi meser. Wah, meuli beurak balik tadi tuh.
0: Nah, Pak Oming konsumsi apa propolis teh seep seberapa botol,
1: tilu.
0: Pak? Tos seep?
1: Tilu.
0: Oh, tilu botol.
1: Jeung ayeuna teh tilu yeung ayeuna ya.
0: Ayeuna teh bade ngageuleuh sareng botol Pak Oming.
1: Tilu.
0: Jadi kan tos seep tilu, ayeuna bade ngageuleuh tilu botol
1: tilu,
0: dinya.
1: Tilu botol.
0: Alhamdulillah. Ya. Pak Oming di botol ka sabaraha karaos khasiatna?
1: Ka hiji.
0: Oh, ti botol.
1: Hiji seep hiji tah. Langsung aya-aya perubahan. Ya, ima angot ima ya. Ini langsung awal, wah ima.
0: Mohonnya. Jadi botol pertama saya perubahan, Pak Oming.
1: Perubahan.
0: Alhamdulillah begitu lah, Pak Omingnya cocok walpa propolis. Mudah-mudahan naon-naon ikhtiar Pak Oming kajawabnya eta Pak Oming tambah sehat. Kira-kira Pak Oming aya pesan kanu sanes, kanu pendengar anu mana. Mudah-mudahan motivasi ku Pak Oming, mangga Pak.
1: Nah, Ari Abli mah cocok sih. Ayah ka propolis cocok. Ari Abli mah nyatugan gitu, anu sajen gitu anu bade kos Abli bade ka propolis. Semangat sama cocok abdi mah gitu nih ya. Alhamdulillah
0: atuh nuhun Pak Oming mudah-mudahan Pak Oming tambah sehat
1: Pak Oming
0: tambah rezekinya banyak
1: amin.
0: Nuhun assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
2: Jamu tetes alfa propolis yang sudah terbukti khasiatnya bisa Anda dapatkan di Radio PCFM di Jalan Hos Cokro Aminoto nomor 6 Ciamis, Jawa Barat. Untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8000-6860. Sekali lagi, untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8000-6860.
3: Ih, jangan ikut cek terus matanya. Nanti merah loh.
4: Kena debu nih. Dan gatal lagi.
3: Coba mana lihat.
4: Tuh, kan merah. Ah, yang benar. Aduh, gimana dong? Mana mau interview kerja lagi? Takut disangka yang lain-lain nanti.
3: Udah, tenang aja. Pakai nih, tetes mata, Tesma Aini.
4: Aman gak nih?
3: Ya aman dong. Tetes mata, Tesma Aini. Sudah dijamin 100% herbal.
5: Tetes Mata Tesma Aini dapat menghilangkan kotoran seperti bakteri, virus, atau jamur yang melekat pada mata yang terkontaminasi melalui udara. Membantu mengatasi katarak, minus silinder, glukoma, dan menjaga kesehatan pada mata. Mata merah, peradangan mata, menghilangkan gatal pada mata, dan mencegah tumor mata. Dapatkan di Radio Peace FM Ciamis, Jalan Hos Cokro Aminoto, nomor 6 Ciamis, 500 meter dari Alun-Alun atau Toserba Yogya Ciamis. Untuk konsultasi dan pemesanan produk tetes mata Tesma Aini, hubungi ke nomor 0813-8000-6860, 0813-8000-6860. Bebaskan kacamata Anda bersama Tetes Mata Tesma Aini.
6: Bapak mau kemana?
7: Mau ngopi ke kedai sebelah.
6: Ngopi kok jauh-jauh ke kedai? Nih, Ibu sudah siapkan kopi khusus buat Bapak.
7: Kopi apa, Bu?
6: Ini loh, Pak, kopi ten. Dibuat dari biji kopi pilihan berkualitas tinggi, dipadukan dengan ekstrak ginseng, biar stamina Bapak lebih kuat dan berenergi.
7: Oh, ya sudah, Bapak minum kopi ten saja, biar tambah jos dan Ibu makin nempel sama Bapak.
6: Ah, Bapak.
2: Nikmati kenikmatan kopi asli dengan manfaat kesehatan luar biasa di setiap tegukan. Kopi Ten dibuat dari biji kopi pilihan berkualitas tinggi, dipadukan dengan ekstrak ginseng dan ekstrak guaran alami yang kaya antioksidan. Rasakan manfaat luar biasa dari kopi Ten. Di antaranya dapat menambah energi dan fokus seharian, menjaga daya tahan tubuh tetap kuat, melancarkan peredaran darah dan pencernaan. Dapatkan kopi Ten sekarang juga dan rasakan bedanya.
8: Ya, kopi stamina pria. Dapatkan kopi ten di Radio Peace FM Ciamis dengan harga Rp120.000 yang beralamat di Jalan Hos Cokro Aminoto nomor 06 Ciamis, seberang Masjid Nurul Iman, patokan 200 meter dari Alun-Alun Ciamis atau 50 meter dari Toserba Jogja Ciamis.
9: Untuk informasi dan konsultasi pembelian produk Kopi Ten Baraya Fish FM, bisa menghubungi ke nomor telepon 0813-8000-6860. Sekali lagi ya, Baraya Fish FM bisa menghubungi ke nomor telepon 0813-8000-6860. Kopi Ten, bukan hanya enak tapi menyehatkan.
2: Radio 102,4 Radio Peace FM.
10: Urang ngajar denawa, coba-coba urang pada okopi geran pati maju.
11: Hai, anu barlinung.
10: Kulah.
12: Dari mana ngadonunutan wae itu dunungannya urang?
13: Ayo borobor kayo nyampur kendo ampon.
12: Aduh, lain ampon-amponan buru-buru gerak ini.
10: Cepot dan tingali gening itu dedemit teh loba barari jel tinu bala.
14: Wah, naon?
10: Siap.
14: Aduh, bedog kuring dia di mana?
10: Apa dipake murak buah ku dewek tadi?
14: Di mana?
10: Nyeta ditunda dina penjaga kai.
14: Bo, itu mangkaning eta teh bedog warisan ti Mang Uned.

0: Dari mana Syah ngaran? Enggak mana ya, Cah? Kuring mati majeleng, Kak?
1: Ada.
0: Oh, iya.
2: Orang buru jual.
0: Orang buru jual, Cah. Oh.
1: Nasi coklat.
0: Wawo yang warung nasi ano. Kapan eta mah langganan uring? Kurang lawan ku lagam kadu panaknya we. Baru. Mana eta ti majeleng ka baru? Nya heueuh atuh.
1: Jawaban di
0: anak. Oh. Naon atuh mana teh make ka dieu?
2: Mana si opaling si Adang
0: kapan uing teh dek newak mana? Si opa jeung dadang cobek aja.

0: salira teh tiasa nyanyi.
1: Ganeng sia meni manja ngomong teh.
0: Sanes manja abdi teh ieu karasa beuteung.
1: Da kunaon?
0: Duh kada kawitna mangadahar keleci.
1: Coba
2: ari bijil kelo.
0: Kepungkur oge pun biang teh kitu. Waktos pun biang nuang ketepel.
1: Ketepel meureun pel.
0: Sumuhun ai di bedel teh tina beuteungna di koperasi.
1: Lain di koperasi atuh di operasi.
0: Sumuhun dugi ka 84 jahitan.
1: Benang naon panyakitna teh jero?
0: Kengeng keler sareng asbak.
1: Oh jadi jero teh meureun loba semah tadina.
0: Rupina kena kitu. Semahna oge seueur pisan urang asing wungkul.
1: Saha di antarana?
0: Siki tomat, siki cengek, sareng sisikian. Siki di oge ngiri.
1: Coba. Nepi ka kitu.
0: Sajabana siki di temang madrai oge aya.
1: Coba tadina beuteung aya madrai.
3: Tina siki di kana madrai.
1: Kasebelan teh. Ambis rupa-rupa we deuleuh.
0: Anu bijil pandeuri mah geuning aya Mang Dahu.
1: Wis nah sia teh. Haling-haling deuleuh si Pandu. Dekumaha nasibna.

0: Gunungan dewek di mana dia?
1: Teangan ketua tuh.
0: Lah, gunungan dewek euy.
2: Nah, ka mana?
0: Ih, aya nurutan buta.
2: Heeh, poho.
0: Pohonya aneh. Sing besi dewek salah neungeul. Dewek dik neungeul buta nu tadi aya si lain kumaha lamun neungeul ucing?
2: Angeus ganeng ah.
0: Mana karak pengen ngomong teh?
1: Apa?
2: Kita sangkirang dek ngeusan.
1: Apa?
2: Ngabodor kene.
0: Kapan ite anu penting membuntutnya. Sugane tidak kikian tidak berarti aya buntutnya. Naon? Nanggap lagi.

0: parantos tumiba lemah lajeng nyanak pusaka. Cepot.
1: Luh, ini agan. Semua kapi hatur sih
0: ditarima. Mana sidawala? Iya abdi. Semua kapi hatur. Nuhun. Kutuk ya agan. Selamat dawala.
1: Pada dikumaha?
0: Aling. Eta jurik-jurik urang sapu ku angin.
1: Luh. Padahal apa ehannya sih urang agan?
0: Ulah pot.
2: Ulah binasa.
1: Sumuh syait ahdat menen rek nyawa urang mending piheulaan.
0: Tapi sugan bisa hinar ku ieu. Lamun teu bisa hinar ku ieu kapaksa ieu kajadian teh bakal nimbulkeun Raja Pati.
1: Mudah-mudahan ieu kana Raja Singa ka cenah.
2: Ya, si eta mah.
1: Iya, sugan bisa nyimpang ka Raja Namrud. Geus siapa nya lah, mun teu nyari. Mending ke Raja Manala jeung Raja Namrud mah teu geuning. Jeung ka Raja Manala mending ka Sasak. Itu.
3: Amis.
4: Amis ta, hayang ditotogeun
3: mah. Babu.
1: Hayang dibura sia mah. Sakira-kira ngomong moal pinyarieun. Untung dikedakeun
4: deuleuh. Tilepan.
1: Kajeun tilepan ini na hate.
4: Asupan kana kantong.
1: Tah, lamun ka jelema nu awam ka karabikeun nu kitu. Dewek pada kelas dan kelas tinggi.
2: Ulah nahap-nahap keting mana?
1: Ulah nahap-nahap ke mana? Oh. Tah, lo baru tunggu berang teh kitu dulu.
2: Salah gocok.
0: Ali, urang sasar. Denawa-denawa anu kararumpul di hareup. Cepot, saeunan.
1: Hareup urang tong cicing di hareup cenah. Urang kitu nyumput dagawir. Depa lain nyumput. Depa mah bisa kasapu keneh.
0: Cicing ditukangan kaula po
1: saya di pengkeren agan ulah deket ingat tumeh ditu tadina hoyong rapat supados caket syaku margi itu dina syaku tanya nolol duka ucing duka duit
0: aling besi kasiku saya rasakun denawa

0: Pusakapan dipun lepas dening Gonewa.
1: Curik pating jaririt barakasakan pating karocea ganarwo cincararowo. Dedemit alas pringgan dengan salah cincarit.
0: Alayan nimul kentopan para taliwawan. Dugi kacing karocea ki dendawa anu tidak lagor karena cadas karena batu karena kayu. Malahan senopati madugi kamu rasut otakna keluar ditotong karena batu anu lungkawi.

0: nyoro. Ayo batu rumah kena kena batu aja kena kapa jilingan. Aduh ampun.
1: Alah, dinasal kitu lobana wala dia balad tangin kuring nu salamet. Kuring madekat dia kalana jalana sugan pangijeng babaturan ka Teo. Jang. Disangka teu ingle. Oh, bagja dulungan dewek sakti euy. Putri meunang tilu. Jang. Bisi poekeun kana pencak kaki. Ieu lalampahan teh nyaeta anu disebat Saimara Kunti. Bilih asing kana nami-nami. Ai eta Arasoma teh engke na bakal jadi raja di nagara Manaraka kakasihna Prabu Salya.
2: Leres hayang didadarkeun.
1: Dewi Madrim bakal kagungan putra pemeget Kemar na kula Sadewa engke na.
2: Katenan.
1: Atuh ti Dewi Kunti tilu. Nah, Yudhistira Bima sareng Arjuna.
2: Leres.
1: Mun ti dewek mah teh jiji acan. Bisa jadi ti Bikayi dewek boga anak teh. Eta anu ngaran Arya Prabu jago Saimara tangkena teh jadi Rama na Batara Kresna. Rama na Prabu Baladewa. Kalayan kakasih Prabu Basudewa engkena. Arya Prabu anu jadi Panisia engkena bakal jadi raja di nagara Lesanpura. Kakasih Prabu Senti Ajid nyaeta kagungan putra engkena teh Padmanegara. Atuh Raden Suman Raden Gandara nyaeta eta teh engkena jadi Patih Arya Sangkuning di nagara Astina. Atuh Dewi Gandari bakal kapijodoku Rakana Panu udah setarata kalayan engkena bakal kawan putra Kurawa. Kitu ieu pencak kakina wayang golek. Heh, tangkena dewek geus kolotna. Ting jadi Gajah Mada ting naon. Heh. Lamun si Dawalang ke geus kolotna teh bakal jadi raja.
2: Raja naon, Kak?
1: Heh.
2: Raja naon?
1: Raja Namrud. Nya boga pati hayam bangkok.
2: Hayam buruk.
3: Anakan hayam hayam leuleum.
1: Heh. Ampun teh.
3: Ya kan
1: teh. Ya. Ieu lalampahan Saimara Kunti rupina urang cekapkeun duwi ka dieu kalayan nepangan ka para wargi anu di padesaan anu di mana-mana. Abdi-abdi seni, pecinta seni, wilujeng. Patepang deui engke sanes waktos. Dina waktos-waktos anu bade sumping. Ku kituna ieu lalampahan urang pungkas ku kembang tinetik sinebaran sari tutup lawang sigotaka.

0: Radio Fis FM.
1: Radio
0: 102,4 FM, sahabat sehat keluarga Anda.
1: Sahabat sehat keluarga Anda.
2: Berikut ini kita dengarkan kesaksian pengguna obat tetes mata Tesma Aini.
3: Assalamualaikum.
4: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
3: Dengan Bapak siapa ini, Pak?
4: Bapak Sakum.
3: Bapak Sakum dari
4: NPEN
3: Kecamatan Mundu ya.
4: Kabupaten Cirebon.
3: Iya. Bapak barusan beli tetes mata Tesma Aini ya, Pak ya?
4: Iya, betul.
3: Iya. Sebelumnya pernah memakai, Pak?
4: Sudah. Dua kali ini ya.
3: Itu keluhan di matanya kenapa, Pak?
4: Ya, mata kadang-kadang burang tuh, Pak. Enggak jelas.
3: Oh, penglihatannya kurang jelas gitu
4: iya,
3: ya,
4: burang
3: ya. Suka berair gitu ya.
4: Suka berair ya.
3: Iya. Setelah pakai yang pertama itu seperti apa pengalaman?
4: Agak mending, Pak lah. Agak mending ya. Ada perubahan lah.
3: Enggak begitu buram lagi
4: enggak,
3: ya.
4: Enggak.
3: Itu berapa lama, Pak? Pakai yang pertama sampai habis tuh.
4: Kalau enggak salah hampir 20-an,
3: Pak lah. 20 hari ya.
4: 20 hari ya, 17 hari lah.
3: Iya, agak awet ya. Pakainya sehari berapa kali, Pak?
4: Sehari 2 kali, Pak.
3: 2 kali ya.
4: 2 tetes.
3: Iya. 2 kali atau 3 kali boleh, tapi 2 tetes ya, Pak ya.
4: 2 tetes ya, betul.
3: Iya. Ini pengalaman Pak Sakum ini sangat bermanfaat buat yang lain nih. Barangkali Pak Sakum ada pesan-pesan buat yang lain
4: ya, punya. Nah, ya ini teman-teman saya ya, barangkali ya, ada yang matanya kayak saya kurang jelas ya.
3: Iya.
4: Cobalah beli obat mata tetes apa namanya, Pak?
3: Tesma Aini.
4: Iya. Barangkali cocok.
3: Oke, Pak Sakum, terima kasih banyak ya untuk berbagi pengalamannya ya.
4: Iya.
3: Semoga bermanfaat dan untuk Pak Sakumnya semoga matanya cepat sehat kembali ya. Terima kasih, Pak Sakum.
4: Iya.
3: Assalamualaikum.
4: Waalaikumsalam.
5: Dapatkan tetes mata Tesma Aini di Radio Pis FM Ciamis, Jalan Hos Cokro Aminoto nomor 6 Ciamis, 50 meter dari Jogja Ciamis, seberang Masjid Nurul Iman. Untuk informasi pembelian dan keagenan produk tetes mata Tesma Aini, Anda dapat menghubungi ke nomor telepon 0813-8000-6860. Sekali lagi, Anda dapat menghubungi ke nomor telepon 0813-8000-6860.

0: Radio Peace Ciami.
1: Radio Peace Ciami.
0: 102,4 FM. Sahabat sehat keluarga Anda.
1: Sahabat sehat keluarga Anda.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
3: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
2: Beraya pis, alhamdulillah ayeuna abi kasumpingan deui salah sawios pengguna jamu tetes alfa propolis di mana anjeuna atos kabuktoskeun khasiat ti jamu tetes alfa propolis. Nepangkeun sareng Bapak saha ieu teh, Pak?
3: Bapak Oming.
2: Bapak Oming, Bapak linggih di pali mana, Pak?
3: Di Kampung Pondong, RT 01 RW 03.
2: Di Karawang Timur ya, Pak ya?
3: Ya, Pombol Sari, Kecamatan Karawang Timur.
2: Bapak ngawitan gaduh kekeluhan naon wae, Pak?
3: Lambung, lambung, asam urat, sareng pembengkakan jantung.
2: Oh, gitu.
3: Nya, jadi periksa teh ku dokter teh pembengkakan jantung, kolesterol.
2: Nah,
3: ya kolesterol lambung kali tinggi, asam urat gitu.
2: Biasana pamitas jadi kumaha karaosna, Pak?
3: Abdi mah pingsan wae, Pak.
2: Ulu
3: sering digugul.
2: Mohon.
3: Kadieu koyang umat sesek jadi sesek teh kacapean teh. Tidinya langsung abdi teh diperiksa ka dokter gitu. Aya teh pembengkakan jantung. Punduk nyeri.
2: Mohon.
3: Sok ngewodo dada gitu.
2: Mohon.
3: Dada teh asap mah nyeri kumaha sok sini sengut gitu kita dada.
2: Yeah,
3: dada di punggung kita ita kos dia. Gitu. Terus lambung lamun dahar teh naik kaluhur. Naik kaluhur engap teh gitu.
2: Terus kayak engap omingnya.
3: Nah,
2: terus Bapak ayeuna tos sabaraha lami, Pak, ieu panyawat teh?
3: Hampir 5 tahun lah.
2: Mohon. Tah, kukituna Bapak tos 5 tahun pengobatan tos nganggo naon wae tos ka mana wae, Pak?
3: Ka dok. Sareng ka herbal.
2: Berarti Bapak pengobatan tos herbal,
3: ya,
2: tos ka mana-mana, tos ka medis kitu banyak. Pak Oming, ayeuna Bapak nuju dileukeunan, nuju ikhtiar nganggo herbal naon?
3: Alfa propolis drop.
2: Oh, ayeuna mah Pak Oming teh nuju ikhtiar ku alfa propolis drop. Nah, Pak Oming, kumaha saatosna konsumsi alfa propolis drop?
3: Alhamdulillah abdi maksudnya sok bersyukur gitu nya. Nuhun cinta apa-apa ieu ka bener-bener cocok gitu. Da ka abdi ku karena harus pabli mah cocok lengit ya asam urat dia lelengit nyeri ya punggung alhamdulillah lengit cangkeng.
2: Uhum.
3: Cangkeng alhamdulillah tuh ayeuna
2: kumaha masih kena karaosnya sesekna?
3: Ayeuna mah masih kena tapi teing ayeuna mah bisa ngepel bisa kamah juga alhamdulillah.
2: Uhum. Ibadah lancar.
3: Oh bener lancar jadi mah kamah juga apa capek.
2: Oh gitu.
3: Oh
2: ayeuna mah saatosna konsumsi alfa
3: propolis alhamdulillah
2: ibadahnya lancar
3: alhamdulillah lancar ubah kerima lamun hulang sar teriut pak. Udang gitu ya. Wah, puyeng. Ayo nama, alhamdulillah. Wow. Alhamdulillah, ya Allah, yang benar-benar lain abis. Iya, ya. Mentak abis meser. Wah, mending berbrak balik tadi tuh.
2: Nah, Pak Oming, konsumsi apa propolis itu tosep seberapa botol, Pak?
3: Tilu.
2: Tosep?
3: Tilu.
2: Oh, tilu botol.
3: Nah, yang ayo nanti tilu, yang ayo aja.
2: Ayo nanti badai ngagali seberapa botol nih, Pak Oming.
3: Tilu.
2: Jadi kan tosep tilu, ayo nanti badai ngagali tilu botol
3: dia. Tilu botol.
2: Alhamdulillah. Ya. Pak Oming, di botol ke seberapa? Karawas hasiat, nak.
3: Kaiji.
2: Oh, di
3: botol. Langsung ayah-ayah perubahan. Ya, ima angot ima ya. Ini langsung awal, wah ima.
2: Mohon ya. Jadi ya, botol pertama saya perubahan Pak Oming ya.
3: Perubahan.
2: Alhamdulillah begitu lah Pak Oming ya. Cocok ku alfa propolis. Mudah-mudahan naon-naon ikhtiar Pak Oming kajawabnya eta Pak Oming tadi sehat. Kira-kira Pak Oming ayah pesan kanu sanes, kanu pendengar anu mana. Mudah-mudahan motivasi ku Pak Oming. Mangga Pak.
3: Nah, Ari Abli mah cocok sih. Iya kak propolis cocok. Ari Abli mah nyatugan gitu. Ani sajen gitu anu baden. Kos Abli baden kak propolis. Semangat sama cocok abdi mah gitu nih ya. Alhamdulillah
2: atuh nuhun Pak Oming mudah-mudahan Pak Oming tambah sehat.
3: Pak Oming
2: tambah rezekinya banyak.
3: Amin.
2: Nuhun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
3: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
4: Jamu tetes alfa propolis yang sudah terbukti khasiatnya bisa Anda dapatkan di Radio Peace FM di Jalan Hos Cokro Aminoto nomor 6 Ciamis, Jawa Barat. Untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8000-6860. Sekali lagi, untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8000-6860.

0: Radio Peace Ciamis.
1: Radio Peace Ciamis.
0: 102,4 FM.
1: Sahabat sehat keluarga Anda.
0: Sahabat sehat keluarga Anda.
2: Berikut ini kita dengarkan kesaksian pengguna obat tetes mata Tesma Aini.
3: Assalamualaikum Bu.
4: Waalaikumsalam.
3: Dengan Ibu Ramini ya?
4: Iya.
3: Ibu Ramini alamatnya di mana Bu?
4: Di Lubung Bata.
3: Lubung Bata?
4: Lubung Brebes.
3: Brebes. Ibu sekarang umurnya berapa?
4: Umurnya 55.
3: 55.
4: Iya.
3: Ibu kan udah beli obat tetes mata Tesma Aini yang
4: iya.
3: kedua. Dan sekarang beli lagi untuk yang ketiga botol ya Bu ya. Nah, setelah beli yang kedua itu ada perubahan enggak Bu dengan matanya?
4: Ada.
3: Perubahannya apa Bu?
4: Perubahannya yang ini jelas memang.
3: Jelas?
4: Jelas. Yang ini ya iyonya madan kadelu.
3: Sebelumnya?
4: Sebelumnya babar pisang. Babar pisang itu
3: enggak sama sekali.
4: Enggak jelas.
3: Iya. Sekarang setelah memakai obat tetes mata Tesma Aini yang kedua,
4: iya.
3: Udah jelas matanya.
4: Udah.
3: Yang kiri?
4: Yang kiri jelas. Ya sedikit-sedikit lah gitu.
3: Iya. Yang kanan
4: yang ini yang ya, anu ieu mah jelas nemen.
3: Oh, jelas nemen.
4: Jelas nemen ieu mah anu ieu.
3: Berarti sekarang Ibu beli yang ketiga ya Bu ya,
4: ketiga.
3: Tiga botol ya.
4: Iya.
3: Ya alhamdulillah Bu ya, berarti Ibu merasakan perubahannya gitu.
4: Iya
3: Bu ya, Ibu merasakan
4: iya.
3: sendiri gitu kan ya.
4: Enggak iya.
3: Penanya perubahannya nyata gitu
4: nyata,
3: Bu ya.
4: Iya.
3: Enggak mengada-ngada ya Bu ya.
4: Enggak. Kalau ada yang penyakit sayap saya beli tetes mata. Hai ini.
3: Ya. Yeah. Untuk informasinya assalamualaikum yeah. warahmatullahi wabarakatuh.
4: Waalaikumsalam.
5: Dapatkan tetes mata Tesma Aini di Radio Peace FM Ciamis, Jalan Hos Cokro Aminoto nomor 6 Ciamis, 50 meter dari Jogja Ciamis, seberang Masjid Nurul Iman. Untuk informasi pembelian dan keagenan produk tetes mata Tesma Aini, Anda dapat menghubungi ke nomor telepon 0813-8000-6860. Sekali lagi, Anda dapat menghubungi ke nomor telepon 0813-8000-6860.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Nepangkeun sareng Abah saha teh, Bah?
1: Bapak Adim ti Bungursari RT 02 RW 01 Dusun 1 Desa Bungursari Kecamatan Bungursari Kabupaten Purwakarta.
0: Mohon Bah Adim teh ngawitan kagaduhan panyawat naon wae, Bah?
1: Duh, panyawat teh jantung, paru-paru, lambung, ras gula, pasti asam urat.
0: Upami tos janten kumaha kaosna, Bah?
1: Aduh, nyesek wae lah pamitan ieu. Teu tiasa aktivitas lah pokona mah.
0: Mohon, tah kituna Abah ieu panyawat tos sabaraha lami, terus pengobatan tos ka mana wae, Bah?
1: Wah, ka rumah sakit ke tos 20 kali, 22 kali ka rumah sakit ge.
0: Mohon, tos lami berarti banyak. Ieu panyawat tos sabaraha lami, Bah?
1: Tos 1 tahun langgung.
0: Oh, tos lami nya. Mohon. Tah kituna Abah ayeuna nuju pengobatan nganggo naon, Bah?
1: Alpa propolis.
0: Alpa propolis ya, Bah. Tah saat tos konsumsi alpa propolis, kumaha karaos ta, Bah?
1: Alhamdulillah, nya raoseun lah kitu. Nya saneh aya probihan ieu robih wae lah kitu. Rupina Robi, alhamdulillah ya tak sehat. Ya mam rawson, terus mapah. Jadi ayah kan luka rawsa lancar. Pokoknya biasa aktivitas lah lancar.
0: Pada jantan, alhamdulillah tau sakit dan jabahnya. Mohon kita sakanti abdi, Bah. Abah kedah cing rutin konsumsi nanya. Mudah-mudahan abah nak jantan langsung sehat. Kurang sami ikhtiarkan bahnya. Turun Bah, pidoa ti abdi. Abah tambah sehat, rezekina tambah lancar banyak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam.
2: Jamu tetes Alpa Propolis yang sudah terbukti khasiatnya bisa Anda dapatkan di Radio PCFM di Jalan Hos Cokro Aminoto nomor 6 Ciamis, Jawa Barat. Untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8000-6860. Sekali lagi, untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8000-6860.
3: Radio P 102,4 FM Ciamis, sahabat sehat keluarga Anda.
4: Sahabat sehat keluarga Anda.

0: 102,4 FM
1: Radio Peace Ciamis.
0: Radio Peace Ciamis, sahabat sehat keluarga Anda.
2: TSA
3: bukan.
2: TSPA
3: bukan.
2: TESA
3: bukan.
2: Ya terus apa dong?
3: Makanya kalau mata udah kerasa nggak enak, jangan didiamin mulu, obatin dong.
2: Obatin pakai apa?
3: Nih cobain, tetes mata Tesma Aini.
2: Hah? Tetes mata Tesma Aini?
3: Iya, tetes mata Tesma Aini. Obat tetes mata yang bisa membantu meringankan katarak, minus silinder mata merah dan keluhan mata lainnya.
4: Tetes mata Tesma Aini dapat menghilangkan kotoran seperti bakteri, virus atau jamur yang melekat pada mata yang terkontaminasi melalui udara. Tetes mata Tesma Aini membantu mengatasi katarak, minus silinder, glaukoma dan menjaga kesehatan pada mata, mata merah, peradangan mata, menghilangkan gatal pada mata dan mencegah tumor mata.
2: Wah, iya. Setelah aku coba tetes mata Tesma Aini, mataku sudah tidak buram lagi.
3: Coba baca ini.
2: Tesma Aini alias tetes mata Tesma Aini.
3: Wih, tuh kan tetes mata Aini memang top.
4: Dapatkan tetes mata Tesma Aini di Radio Peace FM Ciamis, Jalan Hos Cokro Aminoto nomor 6 Ciamis, 500 meter dari alun-alun atau Toserba Jogja Ciamis. Untuk konsultasi dan pemesanan produk tetes mata Tesma Aini, hubungi ke nomor 0813-8000-6860, 0813-8000-6860.
5: Bebaskan mata merah Anda bersama tetes mata Aini.

0: Radio Peace Ciamis. 102,4 FM.
1: Sahabat sehat keluarga Anda.
0: Sahabat sehat keluarga Anda.
2: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Beraya Peace. Alhamdulillah ayeuna abdi tos terhubung jeung salah sawios pengguna jamu tetes Alpha Propolis. Mangga urang sapa?
3: Assalamualaikum Bu.
4: Waalaikumsalam.
3: Lepangkeun sareng ibu saha ieu teh Bu?
4: Abdi Ibu Unar di Karang Tengah, Kecamatan Selajame, Desa Kota Waringin, Kabupaten Kuningan.
3: Ibu Unar teh ayeuna yuswa sabaraha taun Bu?
4: 63 tahun.
3: Bu ngapun karandapan panyawat naon wae Bu?
4: Abdi teh batuk sareng kronis, terus 4 tahun lamina. Nanging ayeuna mah terus lalanong teh 1 tahun. Nanging ayeuna anu parahna radang paru-paru sareng usus.
3: Sata acan ganggo jamu tetes Alpha Propolis, Ibu kantos diobatan ku naon wae Bu?
4: Lah, ka mana mana entos bosen.
3: Mohon, ibu ayeuna anu jadi ihtiarkeun nganggo naon namina?
4: Alpha Propolis.
3: Oh, mohon, janten ibu saatosna konsumsi jamu tetes Alpha Propolis anu karaos, anu paling karaos naon wae na Bu?
4: Aya ayeuna mah entos, ayeuna mah patuangan geus teu nyeri, geus di dada geus teu nyeri. Kawitna sapertosi turihan ku silet lah kitu ayeuna mah henteu.
3: Mohon ibu tos teh sabaraha botol?
4: 6 botol.
3: Mohon. Da, ibu kumaha cara konsumsi nasa di dinten?
4: Sadinten teh enjing-enjing 6 tetes. Siang 6 tetes, terus kusungi bade bobo.
3: Ibu aya pesen kanu sanes kanu mana mungkin nuju ikhtiar sami sapertos ibu panyawatna, mudah-mudahan bisa inspirasi mangga Bu.
4: Ka atuh wargi-wargi di mana we ayana manawi kaduh panyawat sapertos abdi enggal wae meser Alpha Propolis sapertos abdi. Abdi alhamdulillah ayeuna teh geus aya nu karaos dina patuangan teh.
3: Alhamdulillah Bu Unar hatur nuhun kanu kesampaian. Mudah-mudahan pidoa ti abdi saatuslah konsumsi ieu landong jamu tetes Alpha Propolis jan sehat rezeki tambah lancar bunya amin ya
4: nuhun.
0: Jamu tetes Alpha Propolis yang sudah terbukti khasiatnya bisa Anda dapatkan di Radio PCFM di Jalan Hos Cokro Aminoto nomor 6 Ciamis, Jawa Barat. Untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8000-6860. Sekali lagi, untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8000-6860.

0: Radio Pi 102,4 FM Ciamis, sahabat sehat keluarga Anda. Sahabat sehat keluarga Anda.
1: Kini hadir Tetes Mata Tesma Aini di sekitaran Anda. Tetes Mata Tesma Aini mampu mengatasi katarak, minus, silinder, glaukoma, dan menjaga kesehatan pada mata, mata merah, peradangan mata, menghilangkan gatal pada mata, dan mencegah tumor mata. Tetes Mata Tesma Aini dapat menghilangkan kotoran seperti bakteri, virus, atau jamur yang melekat pada mata yang terkontaminasi melalui udara. Pakailah Tetes Mata Aini 1 atau 2 tetes setiap 2 atau 3 kali sehari. Tetes Mata Aini 100% herbal. Dapatkan Tetes Mata Tesma Aini di Radio Peace FM Ciamis, Jalan Hos Cokro Aminoto nomor 6 Ciamis, 500 meter dari Alun-Alun atau Toserba Jogja Ciamis. Untuk konsultasi dan pemesanan produk Tetes Mata Tesma Aini, hubungi ke nomor 0813-8000-6860, 0813-8000-6860.
2: Bebaskan mata merah Anda bersama Tetes Mata Aini.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Beraya pis, alhamdulillah ayeuna abi kasumpingan deui salah sawios pengguna jamu tetes alfa propolis, di mana anjeuna atos kabuktoskeun khasiat di jamu tetes alfa propolis. Itu saya Bapak saha, Pak?
1: Bapak Solehudin.
0: Bapak linggih pilihan mana, Pak?
1: Kampung Cijantung, Desa Cigondewa Hilir.
0: Kabupaten Bandung mah nya.
1: Mun RT 4 RW 7.
0: Bapak kantos kagaduhan keluhan naon wae, Pak?
1: Keluhan bapak teh eta asam urat, lambung, sareng anu ieu nama penyawat rieut aya payun mah gitu, sirah sok rada lieur gitu.
0: Tah, ku kituna bapak pengobatan atos ka mana wae, Pak?
1: Pengobatan mah nyatos lah sering ka ditu ka dieu gitu. Ka ku herbal pernah gitu bapak mun aya reaksina gitu.
0: Berarti bapak aya pengobatan mah tos dicobi ku sagala rupanya panya. Bapak ayeuna nuju di kereya, nuju ikhtiar nganggo naon, Pak?
1: Nanti bapak teh nuju di kereya ku alfa propolis.
0: Ku alfa propolis ya, Pak?
1: Propolis ya gitu.
0: Mohon janten bapak ayeuna teh nuju diikhtiarkeun ku alfa propolis. Kumaha, Pak? Saatosna konsumsi alfa propolis aya perubahan teu?
1: Alhamdulillah numeh sabotol eta jan saep gitu. Aya rada sakinten gitu. Malahan mah lambung mah hampir atos rada normal gitu.
0: Mohon janten bapak saatosna nembe sabotol tos aya perubahan nya panya?
1: Mohon kaki tos rada aya gitu, tos rada tuh di payun mah kaki teh nyeri gitu. Palingnya serek segedik lah gitu. Ya anu karaosku bapak mah dina sampean mah kuitna mah nyeri wae nyelud dan mah alhamdulillah gitu.
0: Sae. Pami lambung kumaha, Pak?
1: Lambung alhamdulillah kawitna mah pami ieu teh. Sakit seueul gitu. Ngebata. Masuk diticahkan ku si ibuna. Lihat tos dayang.
0: Alhamdulillah berarti tos sakintenya banyak.
1: Munda, sami darah sami tiba yeun aya lieur we. Enak kinten deh gitu. Jadi seueur perubahanana.
0: Bapak penggunaanna sabaraha tetes oge sabaraha kali, Pak?
1: Sementara wis mah ada sesisa umpan. Paling maghrib genep tetes nya bade ye subuh genep tetes.
0: Dua kali banyak sadinten. Bapak berarti ayeuna teh lebet ka botol keduanya.
1: Botol kedua mohon.
0: Mohon saran ti abdi bapak dilajeng teras nya, mudah-mudahan supados pengobatanna maksimal nya dilekeunan pa konsumsina.
1: Insyaallah gitu.
0: Bapak bilih aya pesen kanu sanes anu mudah-mudahan tiasa kainspirasi ku bapak nya, mangga Pak.
1: Ya ka anu ngagaduhan panyawat sapertos bapak gitu. Kebianlah ku alfa da ku bapak ge aya karaosna gitu.
0: Aturan nuhun Pak Solehudin, pidoa ti abdi panya. Mudah-mudahan bapak tambi sehat. Kukituna, hatur nuhun Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
2: Jamu tetes alfa propolis yang sudah terbukti khasiatnya bisa Anda dapatkan di Radio Peace FM di Jalan Hos Cokro Aminoto nomor 6 Ciamis, Jawa Barat. Untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8000-6860. Sekali lagi, untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8000-6860.
3: Ngopi yuk.
4: Ayo, ke kedai kopi mana nih?
3: Kok ke kedai kopi? Nih saya sudah siapkan kopi istimewa buat telati.
4: Kopi apa tuh?
3: Ini loh, kopi ten dibuat dari biji kopi pilihan berkualitas tinggi, dipadukan dengan ekstra ginseng yang bisa membuat stamina lebih kuat dan berenergi. Bisa membantu yang lemah sahwat agar kembali bergairah.
4: Wah, boleh juga tuh.
3: Kopi ten bukan cuma enak, tapi menyehatkan dan rasakan bedanya.
5: Nikmati kenikmatan kopi asli dengan manfaat kesehatan luar biasa di setiap tegukan. Kopi ten dibuat dari biji kopi pilihan berkualitas tinggi, dipadukan dengan ekstrak ginseng dan ekstrak guarana alami yang kaya antioksidan. Rasakan manfaat luar biasa dari Kopi Ten. Kopi Ten dapat menambah energi dan fokus seharian, menjaga daya tahan tubuh tetap kuat, melancarkan peredaran darah dan pencernaan, bebas kolesterol dan lemak trans. Dapatkan Kopi Ten sekarang juga dan rasakan bedanya. Ya, kopi stamina pria. Dapatkan Kopi Ten di Radio Peace FM Ciamis dengan harga Rp120.000 yang beralamat di Jalan Hos Cokro Aminoto nomor 06 Ciamis, seberang Masjid Nurul Iman. Patokan 200 meter dari alun-alun Ciamis atau 50 meter dari Toserba Jogja Ciamis.
6: Untuk informasi dan konsultasi pembelian produk Kopi Ten Baraya Fish FM, bisa menghubungi ke nomor telepon 0813-8000-6860. Sekali lagi ya, Baraya Fish FM bisa menghubungi ke nomor telepon 0813-8000-6860. Kopi Ten, bukan hanya enak tapi menyehatkan.

0: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Barayapis, alhamdulillah ayeuna abdi tos terhubung jeung salah sawios pengguna jamu tetes Alpha Propolis. Mangga urang sapa?
1: Halo, assalamualaikum.
2: Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sareng Bapak saha ieu teh, Pak?
2: Bapak Umid Wahyudin.
1: Mohon, Pak Umid, linggihan paling mana, Pak?
2: Jatinangor, ya Dusun Warung KB, RT 0, RW 02, Desa Cikeruh, Kabupaten Kecamatan Jatinangor, Kabupaten Sumedang.
1: Pak Umid, anu teu damang teh saha, Pak?
2: Anu teu damang teh ngawitanana pribados itunya.
1: Pak Umid, punten, Bapak ngawitan kagaduhan panyawat naon wae, Pak?
2: Upami panyawat mah aduh tinu lambung mangtanya asa atos nariren yeuh nyanak mobil mangtan teras kana ya lutut janten kumaha kitu aduh nyaradina teu biasa kumaha langkung-langkung di atos nanggung sabaraha kintal gitu nah teras atos teh naik kana ieu kana pundak tinu pundak teh nyeri ranyo dugi ka kana mastaka.
1: Pak Umid, karadapan panyawat ieu teh sabaraha lami, Pak?
2: Upami panjang di tahun 2008 aliran nanti mobil weh.
1: Mohon berarti ayeuna teh tos 14 tahun ya, Pak?
2: Mohon.
1: Salami 14 tahun eta berobat tos ka mana wae, Pak?
2: Lumawi da teh acan aya ieu kitu nya, teh acan aya ieu Alpha Propolis ya. Nya ka dokter wae eta da mangsa dinten ka dituna kadawih deui. Teracek teh dugikeun ka hantos direrenan ka rumah sakit nya ka dokter yeuh teh tos ieu mantan faktor kitu sarua bae.
1: Pak Umid, upami eta panyawat nuju karaos kumaha, Pak?
2: Aduh teu kiat dugeun ka naon pingsan saurna teh dugeun ka kitu maka teu pingsan mah dirawat oge teu dua kang 20 dinten.
1: Ayeuna bapa nuju diikhtiarkeun nganggo naon, Pak?
2: Alpha Propolis.
1: Bapak saatosna nganggo Alpha Propolis kumaha karaosna, Pak?
2: Alhamdulillah ayeuna teh janten sagala rupi bujeng kadupi dameun kitu nya. Tuang oge nah dan sarieuk kop teh muhun atuh. Alhamdulillah ayeuna teh tiasa barang dabel deui, tiasa ameung, tiasa alhamdulillah kitu.
1: Muhun alhamdulillah.
2: Namane Obet, tilu dinten panyawa teh atos ararisa duka ka mana tah.
1: Pak Umid, saya seberapa botol ayeuna, Pak?
2: Kurang mah sabotol ge teh acan, iya teh acan saya.
1: Jadi tos karaos siatna panya.
2: Nah, alhamdulillah.
1: Kumaha konsumsina, Pak?
2: Ya, konsumsi mah teh ending anjing, genep tetes, siang genep tetes, sonten bade bobo genep tetes.
1: Bapak bili aya pesen kanu sanes, kanu mana, mungkin karandapan panyawat sapertos bapak, mangga, Pak?
2: Mun, teh abdi kitu nya. Khusus nanti keluarga abdi, pesan ka wargi-wargi anu garaduh panyawat, enggal meser ka garadu ulah lami teuing kedah dihengalkeun ka bujeng teepeun.
1: Hatur nuhun, Pak Umid.
2: Amin.
1: Pidoa oge ti abdi ka Pak Umid. Mudah-mudahan saatosna konsumsi Alpha Propolis janten tambi sehat, rezekina ge tambi lancar panya.
2: Alhamdulillah, amin.
3: Jamu tetes Alpha Propolis yang sudah terbukti khasiatnya bisa Anda dapatkan di Radio PCFM di Jalan Hos Cokro Aminoto nomor 6 Ciamis, Jawa Barat. Untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8000-6860. Sekali lagi, untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8000-6860.
4: Ngopi yuk.
5: Ayo, ke kedai kopi mana nih?
4: Kok ke kedai kopi? Nih saya sudah siapkan kopi istimewa buat lelaki.
5: Kopi apa tuh?
4: Ini loh, kopi ten dibuat dari biji kopi pilihan berkualitas tinggi. Dipadukan dengan ekstra ginseng yang bisa membuat stamina lebih kuat dan berenergi. Bisa membantu yang lemah sahwat agar kembali bergairah.
5: Wah, boleh juga tuh.
4: Kopi ten bukan cuma enak, tapi menyehatkan dan rasakan bedanya.
6: Nikmati kenikmatan kopi asli dengan manfaat kesehatan luar biasa di setiap tegukan. Kopi ten dibuat dari biji kopi pilihan berkualitas tinggi. dipadukan dengan ekstrak ginseng dan ekstrak guarana alami yang kaya antioksidan. Rasakan manfaat luar biasa dari Kopi Ten. Kopi Ten dapat menambah energi dan fokus seharian, menjaga daya tahan

0: Toserba Jogja Ciamis.
1: Untuk informasi dan konsultasi pembelian produk Kopiten Baraya Fish FM bisa menghubungi ke nomor telepon 0813 8000 6860. Sekali lagi ya, Baraya Fish FM bisa menghubungi ke nomor telepon 0813 8000 6860. Kopiten bukan hanya enak tapi menyehatkan.

0: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baraya peace. Alhamdulillah ayeuna abdi tos terhubung jeung salah sawios pengguna jamu tetes Alpha Propolis. Mangga urang sapa?
1: Halo, assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam.
1: Nepangkeun sareng ibu saha ye, Bu?
2: Ibu Entin Hartini, yuswa 57 tahun.
1: Linggih di Palimana, Ibu?
2: Linggih di Dewasari, Kecamatan Cijengjing, Kabupaten Ciamis.
1: Ibu Entin ngawitan gaduh keluhan panyawat naon wae, Bu?
2: Keluhan panyawatna abdi gula sareng trek paru.
1: Ya, panyawat tos lami.
2: Panyawatna mah gula nama tos lami, tos aya 10 tahun mah. Terus kawitan mah alim imam. Terus nanti paru nama neme 3 sasi.
1: Pami ieu panyawat tos jantan biasana kumaha karaosna, Bu?
2: Ya ngap gitu pami kenuju karaos teras liur puyang tapi alhamdulillah. Ayeuna mah takinten
1: teras. Ibu ayeuna nuju diikhtiarkeun nganggo landong naon, Bu?
2: Propolis, Alpha Propolis.
1: Mohon kumaha buntin saatas konsumsi jamu tetes Alpha Propolis khasiat saunun karaos ku ibu.
2: Alhamdulillah nu tadina alim emam ayeuna mah hoyong wae emam kawitna mah alimna naon pokona mah emam ge mung dua suap gitu. Saatas propolis eta tilu dinten abdi kersa tuang.
1: Alhamdulillah. Mohon-mohon anu diabetes oge kolesterolna kumaha, Bu?
2: Anu diabetes kolesterol tegado mung diabetes abdi tos aya sataun teu obat diabetes.
1: Berarti ayeuna mah jeung normal kitu diabetesnya, Bu?
2: Mohon, alhamdulillah.
1: Alhamdulillah. Bu Entin tos saya sabaraha botol jamu tetes Alpha Propolis?
2: Abdi 2 botol.
1: Ibu di botol kasabaraha karaos khasiatna, Bu?
2: Di botol pertama ogenan tilu dinten atas karaos dina hoyong mamna nya nu tadina limam hoyong mam karaos hasiatna. Terus anu tadina dina sabotol ge teh karaos alhamdulillah si ari abdi mah.
1: Ibu udeng ngati mana, Bu, Alpha Propolis?
2: Tadi opis lawan tina radio opis FM nya.
1: Ibu kumaha cara konsumsina eta jamu tetes Alpha Propolis?
2: Kana caikeun nganggo genep tetes sekali minum. Mohon. Sehari 3 kali setelah makan.
1: Ibu bilih gaduh pesen kanu sanes kanu mana mungkin kagaduhan panyawat sepertos ibu, mudah-mudahan tiasa kainspirasi. Mangga, Bu.
2: Abi gaduh panyawat diabetes sareng trek paru. Alhamdulillah saatos Alpha Propolis alhamdulillah hasiatna kaanggo pisan. Mangga konten kasadayana konsumsi Alpha Propolis.
1: Ibu hatur nuhun kanu kesaksianannya di doa ti abdi, mudah-mudahan saatasna konsumsi ieu landong jamu tetes Alpha Propolis ibu jantan tambi sehat, rezeki tambi lancar, Bunya.
2: Amin, amin.
3: Jamu tetes Alpha Propolis yang sudah terbukti khasiatnya bisa Anda dapatkan di Radio PCFM di Jalan Hos Cokro Aminoto nomor 6 Ciamis, Jawa Barat. Untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8000-6860. Sekali lagi, untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8000-6860.
4: Ngopi yuk.
5: Ayo, ke kedai kopi mana nih?
4: Kok ke kedai kopi? Nih saya sudah siapkan kopi istimewa buat lelaki.
5: Kopi apa tuh?
4: Ini loh, kopi ten dibuat dari biji kopi pilihan berkualitas tinggi. Dipadukan dengan ekstra ginseng yang bisa membuat stamina lebih kuat dan berenergi. Bisa membantu yang lemah sahwat agar kembali bergairah.
5: Wah, boleh juga tuh.
4: Kopi ten bukan cuma enak, tapi menyehatkan dan rasakan bedanya.
6: Nikmati kenikmatan kopi asli dengan manfaat kesehatan luar biasa di setiap tegukan. Kopi ten dibuat dari biji kopi pilihan berkualitas tinggi. Dipadukan dengan ekstrak ginseng dan ekstrak guarana alami yang kaya antioksidan. Rasakan manfaat luar biasa dari kopi ten. Kopi ten dapat menambah energi dan fokus seharian, menjaga daya tahan tubuh tetap kuat, melancarkan peredaran darah dan pencernaan, bebas kolesterol dan lemak trans. Dapatkan kopi ten sekarang juga dan rasakan bedanya. Ya, kopi stamina pria. Dapatkan Kopi Ten di Radio Peace FM Ciamis dengan harga Rp120.000 yang beralamat di Jalan Hos Cokro Aminoto nomor 06 Ciamis, seberang Masjid Nurul Iman, patokan 200 meter dari alun-alun Ciamis atau 50 meter dari Toserba Jogja Ciamis.
7: Untuk informasi dan konsultasi pembelian produk Kopi Ten Baraya Fish FM bisa menghubungi ke nomor telepon 0813-8000-6860. Sekali lagi ya, Baraya Fish FM bisa menghubungi ke nomor telepon 0813-8000-6860. Kopi Ten, bukan hanya enak tapi menyehatkan.

ขุดดิน

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Abi ada kesaksian di pengguna Alpa Propolis. Bapak sahana minap?
1: Saya Pudin dari Desa Hegarmana, Kecamatan Cidolog.
0: Alamat lengkapnya itu apa?
1: Alamat lengkap Desa Hegarmana, Dusun Citerem.
0: Kamu enggak ngelihat obat Alpa Propolis teh, Bapak atau saha?
1: Pun anak ngawitan teslami tiba di Jakarta mula dugi-dugi ka Purwokerto oge teras berobat. Nah, acan pulih sebagaimana biasa. Kalesan aya dina radio nguping sering aya Alpa Propolis anu sieur kesaksianana ku abdi cobian ayeuna. Alhamdulillah nama hiji nama saboto aya karosna.
0: Emang kunaon kitu papa nyawatna?
1: Eta teh radang usus aya kawitna mah usus buntu na atawa selepas ayeuna berkembang-kembang penten virusna janten radang usus. Alhamdulillah ayeuna tos sakinten lah ayeuna mah miceuna oge.
0: Beratnya pa eta mah. Jadi ayeuna teh nuju pemulihan
1: leres.
0: Ayeuna bapak mesek ka sabaraha botol ayeuna?
1: Nu ka 2 botol ayeuna. Ayeuna mah hoyong engadamang we pun anak.
0: Bapak gaduh pesan-pesan kanggo daerah bapak?
1: Ke handai tolan anu caket sa dusun, sa kecamatan Cidolog atau napi sa desa aja, desa Hegarmana caket mencaket desa Janggala mangga bilih aya anu karaos sapertos pun anak ususna radang teras terjadi hampir di operasi mangga kantun Alpa Propolis kantun cebiannya mangga insyaallah pun anak oge tos sakinten ayeuna.
0: Nuhun pisan kesaksian ti bapak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
2: Jamu tetes Alpa Propolis yang sudah terbukti khasiatnya bisa Anda dapatkan di Radio PCFM di Jalan Hos Cokro Aminoto nomor 6 Ciamis, Jawa Barat. Untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8000-6860. Sekali lagi, untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8000-6860.
3: Ngopi yuk.
4: Ayo, ke kedai kopi mana nih?
3: Kok ke kedai kopi? Nih saya sudah siapkan kopi istimewa buat lelaki.
4: Kopi apa tuh?
3: Ini loh, kopi ten dibuat dari biji kopi pilihan berkualitas tinggi. Dipadukan dengan ekstra ginseng yang bisa membuat stamina lebih kuat dan berenergi. Bisa membantu yang lemah sahwat agar kembali bergairah.
4: Wah, boleh juga tuh.
3: Kopi ten bukan cuma enak, tapi menyehatkan dan rasakan bedanya.
5: Nikmati kenikmatan kopi asli dengan manfaat kesehatan luar biasa di setiap tegukan. Kopi ten dibuat dari biji kopi pilihan berkualitas tinggi, dipadukan dengan ekstrak ginseng dan ekstrak guarana alami yang kaya antioksidan. Rasakan manfaat luar biasa dari Kopi Ten. Kopi Ten dapat menambah energi dan fokus seharian, menjaga daya tahan tubuh tetap kuat, melancarkan peredaran darah dan pencernaan, bebas kolesterol dan lemak trans. Dapatkan Kopi Ten sekarang juga dan rasakan bedanya.
6: Ya, kopi stamina pria. Dapatkan Kopi Ten di Radio Peace FM Ciamis dengan harga Rp120.000 yang beralamat di Jalan Hos Cokro Aminoto nomor 06 Ciamis, seberang Masjid Nurul Iman, patokan 200 meter dari alun-alun Ciamis atau 50 meter dari Toserba Jogja Ciamis.
7: Untuk informasi dan konsultasi pembelian produk Kopi Ten Baraya Fish FM bisa menghubungi ke nomor telepon 0813-8000-6860. Sekali lagi ya, Baraya Fish FM bisa menghubungi ke nomor telepon 0813-8000-6860. Kopi Ten, bukan hanya enak tapi menyehatkan.

0: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Nepangkeun ieu teh sareng emak saha namina, Mak?
1: Mak Icu.
0: Mak Icu linggihan palimana, Mak?
1: Di Dawan Tengah Pajaten.
0: Mak Icu kagaduhan ngawitan panyawat naon, Mak?
1: Lambung sareng vertigo.
0: Mohon eta panyawat tos sabaraha lami, Mak?
1: Nya tos lami oge sih. Tos aya 10 taunanna vertigo mah gitu. Sakanten eta sakapung-kapungun sokaraos gitu ai vertigo mah.
0: Hampir 10 taun kantos ka mana wae, Mak?
1: Berobatna dirawat gitu da muter teh sih sapertos anu dijungkol-jungkolkeun teh gitu.
0: Mak upami nuju panyawatan janten biasana kumaha karosna, Mak?
1: Lieur muter gitu sareng muntah.
0: Mak ayeuna nuju diikhtiarkeun nganggo naon, Mak?
1: Nganggo propolis, alhamdulillah ya sakinten alfa propolis.
0: Mak atosna konsumsi alfa propolis kumaha karosna, Mak?
1: Alhamdulillah tos karaos peuri teu karaos pegel gitu.
0: Ayeuna emak tos seep sabaraha botol, Mak?
1: Tos tilu ayeuna, seep 2 tilu ayeuna gitu.
0: Di botol ka sabaraha mah ngaraoskeun khasiatna, Mak?
1: Ngaraoskeunana botol kamari we nu anu pertama mah teu karaos naon-naon, tan anu kadua teh aya karaosna. Alhamdulillah sih aya sakinten gitu. Ngagaleuh deui soten gitu.
0: Oh, itu saya kelebihannya mahnya.
1: Nuhun, alhamdulillah.
0: Mak Icu kitu na hatur nuhun. Ya pi doa ti abdi mudah-mudahan saatasna konsumsi alfa propolis Mak Icu tambi sehat oge rezekina tambi lancar. Amin. Hatur nuhun, Mak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Jamu tetes alfa propolis yang sudah terbukti khasiatnya bisa Anda dapatkan di Radio PCFM di Jalan Hos Cokro Aminoto nomor 6 Ciamis, Jawa Barat. Untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8000-6860. Sekali lagi, untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8000-6860.
3: Ngopi yuk.
4: Ayo, ke kedai kopi mana nih?
3: Kok ke kedai kopi? Nih saya sudah siapkan kopi istimewa buat lelaki.
4: Kopi apa tuh?
3: Ini loh, kopi ten dibuat dari biji kopi pilihan berkualitas tinggi. Dipadukan dengan ekstra ginseng yang bisa membuat stamina lebih kuat dan berenergi. Bisa membantu yang lemah sahwat agar kembali bergairah.
4: Wah, boleh juga tuh.
3: Kopi ten bukan cuma enak, tapi menyehatkan dan rasakan bedanya.
5: Nikmati kenikmatan kopi asli dengan manfaat kesehatan luar biasa di setiap tegukan. Kopi ten dibuat dari biji kopi pilihan berkualitas tinggi, dipadukan dengan ekstrak ginseng dan ekstrak guarana alami yang kaya antioksidan. Rasakan manfaat luar biasa dari kopi ten. Kopi ten dapat menambah energi dan fokus seharian, menjaga daya tahan tubuh tetap kuat, melancarkan peredaran darah dan pencernaan, bebas kolesterol dan lemak trans. Dapatkan kopi ten sekarang juga dan rasakan bedanya.
6: Ya, kopi stamina pria. Dapatkan kopi ten di Radio Peace FM Ciamis dengan harga Rp120.000 yang beralamat di Jalan Hos Cokro Aminoto nomor 06 Ciamis, seberang Masjid Nurul Iman, patokan 200 meter dari alun-alun Ciamis atau 50 meter dari Toserba Jogja Ciamis.
7: Untuk informasi dan konsultasi pembelian produk Kopi Ten Baraya Fish FM bisa menghubungi ke nomor telepon 0813-8000-6860. Sekali lagi ya, Baraya Fish FM bisa menghubungi ke nomor telepon 0813-8000-6860. Kopi Ten bukan hanya enak tapi menyehatkan.

0: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Baraya Unasko, alhamdulillah ayana abdi kasumpingan deui salah sawios pengguna jamu tetes alfa propolis. Dapangkeun sareng bapak saha panamina, Pak?
1: Bapak Dadang, siswa 49 tahun.
0: Bapak linggih pali mana, Pak?
1: Kampung Sinar Jaya, RT1 RW9, Desa Pananyung, Kecamatan Cengkuang.
0: Tadi dinten damel naon, Pak?
1: Abdi ngajahit sehari dinten pada malam teh.
0: Ngawitan kagaduhan panyawat naon wae, Pak?
1: Asam urat sareng cangkeng sareng lambung.
0: Biasana upami eta panyawat atos karaos kumaha, Pak? Jantenna.
1: Asam urat jeletutan sing siremen sareng cangkeng.
0: Mohon paregal kitu panya. Bapak biasana upami tos janten eta diobatan nganggo naon, Pak?
1: Dokter. Mohon diurut kantos.
0: Janten bapak atos cobi-cobi pengobatan kana sanes banyak. Nah ayeuna bapak nuju di leukeunan diikhtiarkeun nganggo naon, Pak?
1: Nganggo alfa propolis.
0: Saatosna konsumsi alfa propolis kumaha, Pak? Karaosna.
1: Ya karaosna mah rampang anu sing sireumna teu aya, anu jeuleutanana kana patuangan nya raraos teu seueuh gitu.
0: Berarti ayeuna bapak teh tos pajeng kasehat panya. Ayeuna bapak tos seueuh sabaraha botol, Pak?
1: Meseb sabotol. Ayeuna bade namih deui kanggo nyehatkeun.
0: Mohon bapak konsumsina kumaha, Pak?
1: Konsumsina 3 kali sehari 6 tetes.
0: Bapak bila ya pesan kanu sanes kanu mana bilih kakan 8 panyawat sepertus bapak. Mudah-mudahan tiasa ka inspirasi mah gak, Pak?
1: Ya kanggo masyarakat sami warga Kampung Sinar Jaya pemaya nu tarawas panyawat sepertus abdi nya cobian wae ku alfa propolis da abdi ge ayeuna tos sehat.
0: Mohon bapak hatur nuhun pidoa ti abdi. Mudah-mudahan bapak saatosna konsumsi alfa propolis janten tambah sehat. Amin. Rezekina oge tambah lancar banyak.
1: Amin.
0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
2: Jamu tetes alfa propolis yang sudah terbukti khasiatnya bisa Anda dapatkan di Radio PCFM di Jalan Hos Cokro Aminoto nomor 6 Ciamis, Jawa Barat. Untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8000-6860. Sekali lagi, untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8000-6860.
3: Bapak mau kemana?
4: Mau ngopi ke kedai sebelah.
3: Ngopi kok jauh-jauh ke kedai? Nih, ibu sudah siapkan kopi khusus buat bapak.
4: Kopi apa, Bu?
3: Ini loh, Pak, kopi ten. Dibuat dari biji kopi pilihan berkualitas tinggi, dipadukan dengan ekstrak ginseng, biar stamina bapak lebih kuat dan berenergi.
4: Oh, ya sudah, bapak minum kopi ten saja. Biar tambah jos dan ibu makin nempel sama bapak.
3: Ah, bapak.
2: Nikmati kenikmatan kopi asli dengan manfaat kesehatan luar biasa di setiap tegukan. Kopi Ten dibuat dari biji kopi pilihan berkualitas tinggi, dipadukan dengan ekstrak ginseng dan ekstrak guaran alami yang kaya antioksidan. Rasakan manfaat luar biasa dari kopi Ten. Di antaranya dapat menambah energi dan fokus seharian, menjaga daya tahan tubuh tetap kuat, melancarkan peredaran darah dan pencernaan. Dapatkan kopi Ten sekarang juga dan rasakan bedanya.
5: Ya, kopi stamina pria. Dapatkan kopi ten di Radio Peace FM Ciamis dengan harga Rp120.000 yang beralamat di Jalan Hos Cokro Aminoto nomor 06 Ciamis, seberang Masjid Nurul Iman, patokan 200 meter dari alun-alun Ciamis atau 50 meter dari Toserba Jogja Ciamis.
6: Untuk informasi dan konsultasi pembelian produk Kopi Ten, Baraya Fish FM bisa menghubungi ke nomor telepon 0813-8000-6860. Sekali lagi ya, Baraya Fish FM bisa menghubungi ke nomor telepon 0813-8000-6860. Kopi Ten, bukan hanya enak tapi menyehatkan.
7: Baraya Bis masih bersama 102,4 FM Radio Bis Ciamis.
8: 102,4 FM Radio Bis Ciamis.
7: Sahabat sehat keluarga Anda, sesaat lagi Baraya akan mendengarkan acara selanjutnya. Sesaat lagi Baraya Peace akan mendengarkan acara Dayeuh Dangdutan di Dieuyeuh.

0: Yopis,
1: jangan pernah putus asa dengan penyakit yang Anda derita. Tidak semata-mata Allah menurunkan penyakit, niscaya pasti ada obatnya. Berikut ini inspirasi sehat saudara kita yang sudah merasakan jamu tetes alfa.
2: Assalamualaikum.
3: Waalaikumsalam.
2: Oh, sarang saha nami ieu teh mah?
3: Sarang Ibu Yaya.
2: Oh, Ibu Yaya. Mun upami linggih
3: di Kampung Bojonggadog, Desa Mekarjaya, Kecamatan Cimas.
2: Cimas, mohon. Tos ngaleut apa propolis saeb sabar botol?
3: Tos saeb sabotol.
2: Sabotol. Panyawat anu karaos?
3: Anu karaos, darah tinggi, rematik, lambung, sarang radang pinggul.
2: Mohon. Nami sabotol nya ngaleut teh.
3: Mohon.
2: Pas nama di check up naon wae ento sehat teh
3: ento sehat
2: ento sehatnya
3: pas
2: lungsur
3: kantun rematikna salit
2: cara radang pinggulnya
3: radang pinggulna mohon
2: mohon mohon eta teh namanya sabotolnya
3: mohon
2: alhamdulillah ayeuna kan dilajengkeun ya
3: mohon alhamdulillah ayeuna mah tos teu karaos
2: sabaraha kali sadin teu ngaleut
3: 3 kali
2: sabaraha tetes teh
3: genep tetes
2: berarti anjing
3: siang sareng wengi
2: wengi bae babonya
3: mohon.
0: Baraya Radio Peace.
1: Demikian pengakuan dan kisah perjuangan untuk mendapatkan kesembuhan. Alhamdulillah, beliau diberikan jalan dengan mengkonsumsi jamu tetes alfa. Kenapa Anda harus ragu? Ingat, sakit bukanlah takdir, sehat adalah pilihan. Maka, segera periksakan tubuh Anda dan dapatkan solusinya dengan meminum jamu tetes alfa.
4: Hotline konsultasi 0813-8000-6860
5: 0813-8000-6860. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kesaksian di pengguna Tesma Aini. Ibu di mana?
6: Dusun Cijangkar, Desa Sukanagara, Kecamatan Jatinagara, Kabupaten Ciamis.
5: Ibu tos nganggo Tesma Aini tos sabaraha botol?
6: Tos 2 tilu sareng ieu tos 3 botol. Alhamdulillah karaos bentena satu acan nganggo tetes mata ieu. Janten jelas teu nyemun jelas teu rarumuk sapertos biasa kan biasana sok aya sapertos aya rambut di payuneun panonteh. Ayeuna alhamdulillah tu mudah-mudahan kapayuna ayeuna hoyong tiasa henteu nganggo kaca soca jenisna abdi teh min.
5: Ibu teh kantos nama nganggoan teh satu botol. Karaosna pas tos nganggo satu botol kumaha bu karaosna?
6: Alhamdulillah seger titingalian bengras gitu. Tepan abis sok karacam kerejem gitu tah titingalan teh gitu. Mudah-mudahan abis tiasa mah hoyong lesot tina tapi teh nganggo kaca soca gitu pamena.
5: Ibu tos kamana wae iya berobat mata?
6: Ya berobat mata mah dokter mata kantos. Namun teh di tanah anu-anu cuman kotor sakada kata dokter teh ada debunya gitu kantos mohon.
5: Ayana ibu bade ngagaleuh deui kana sabaraha botol?
6: Lah sabotol wae heula deui margi ena sering ieu ka Ciamisna kitu da kaleresan kitu dan teu sabaraha tebih. Kudu dirompok oke meser deui ena kita acan saeb aya namung maksud teh supados henteu telat nganggo gitu. Pertamina upamina abdi teh bade bobo sok nganggo teh kita encing-encing teh terus aya kokotor kitu kieu sanes kanten tina panon teh seger ka etana teh cara rekas jelas.
5: Ibu gaduh pesan-pesan kangge anu ngadangukeun Radio Peace?
6: Oh, pesanana panginten ieu ku pengalaman abdi mudah-mudahan anu aya masalah panon utamina nu titinggalana kirang jelas kitu da abdi ge usia mah tos 10 tos 60 taun langkung 60 hiji namun urang teh hoyong sehat salagi aya keneh landong nama da kumaha saur keterangan aya panyawat aya landongna ka ibu-ibu anu tos atanapi ibu bapa anu tos usia lanjut sapros abdi panginten dicobian ku tetes mata aini anu aya di Radio Peace Ciamis.
5: Nuhun pisan ka ibu-ibu saha nami teh?
6: Abdi Neni Sri Herlina.
5: Nuhun pisan kangge kasaksian ibu anu nganggo Tesma Aini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
6: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
7: Dapatkan Tetes Mata Tesma Aini di Radio Peace FM Ciamis, Jalan Hos Cokroaminoto nomor 6 Ciamis, 50 meter dari Jogja Ciamis, seberang Masjid Nurul Iman. Untuk informasi pembelian dan keagenan produk tetes mata Tesma Aini, Anda dapat menghubungi ke nomor telepon 0813-8000-6860. Sekali lagi, Anda dapat menghubungi ke nomor telepon 0813-8000-6860.
8: Oh. Ngopi yuk.
9: Ayo, ke kedai kopi mana nih?
8: Kok ke kedai kopi? Nih saya sudah siapkan kopi istimewa buat lelaki.
9: Kopi apa tuh?
8: Ini loh, kopi ten dibuat dari biji kopi pilihan berkualitas tinggi. Dipadukan dengan ekstra ginseng yang bisa membuat stamina lebih kuat dan berenergi. Bisa membantu yang lemah sahwat agar kembali bergairah.
9: Wah, boleh juga tuh.
8: Kopi ten bukan cuma enak, tapi menyehatkan dan rasakan bedanya.
10: Nikmati kenikmatan kopi asli dengan manfaat kesehatan luar biasa di setiap tegukan. Kopi ten dibuat dari biji kopi pilihan berkualitas tinggi, dipadukan dengan ekstrak ginseng dan ekstrak guarana alami yang kaya antioksidan. Rasakan manfaat luar biasa dari kopi ten. Kopi ten dapat menambah energi dan fokus seharian, menjaga daya tahan tubuh tetap kuat, melancarkan peredaran darah dan pencernaan, bebas kolesterol dan lemak trans. Dapatkan kopi ten sekarang juga dan rasakan bedanya.
11: Ya, kopi stamina pria. Dapatkan kopi ten di Radio Peace FM Ciamis dengan harga Rp120.000 yang beralamat di Jalan Hos Cokro Aminoto nomor 06 Ciamis, seberang Masjid Nurul Iman. Patokan 200 meter dari alun-alun Ciamis atau 50 meter dari Toserba Jogja Ciamis.
12: Untuk informasi dan konsultasi pembelian produk Kopi Ten, Baraya Fish FM bisa menghubungi ke nomor telepon 0813-8000-6860. Sekali lagi ya, Baraya Fish FM bisa menghubungi ke nomor telepon 0813-8000-6860. Kopi Ten, bukan hanya enak tapi menyehatkan.

0: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Barayapis, alhamdulillah ayeuna abdi tos terhubung jeung salah sawios pengguna jamu tetes Alpha Propolis. Mangga urang sapa?
1: Halo, assalamualaikum Pak.
2: Waalaikumsalam.
1: Nepangkeun sareng Bapak saha ieu teh Pak?
2: Bapak Uci di Kaum Selatan RT 4 RW 8 Batu Jajar Barat.
1: Muhun ayeuna Bapak yuswa sabaraha taun?
2: 67.
1: Kantos Bapak kagaduhan panyawat naon wae Pak Uci?
2: Lamung sareng stroke ringan atau 8 tahun.
1: Bapak kantos ka mana wae pengobatan, Pak?
2: Biasa wae ka dok ka puskesmas tapi can aya reaksi.
1: Tadi Bapak nyebatkeun panyawatna tos 8 tahunnya. Biasana upami tos janten kumaha karaos napa eta panyawat?
2: Hieur sareng panas patuangan.
1: Pak Uci ayeuna nuju dileukeureun ngaku naon, Pak?
2: Kalerasan nganggo Alpha Propolis.
1: Pak Uci uning ati mantan jamu tetes Alpha Propolis iya Pak.
2: Nguping ti Radio UNASKO.
1: Kumaha kaosna Pak Uci saatos konsumsi jamu tetes Alpha Propolis iya?
2: Aina teh hararampang Pak badan teh. Aina tiis. Enak we no Pak. Tuang kaos bobo oge tibra.
1: Eta kumaha stroke lah masih kene ayah tuh Pak.
2: Atau rada kampang Pak.
1: Ya Pak Uci teh seep seberapa botol Pak.
2: Ayana teh majeng katilu penginten.
1: Karaos hasiatna di botol ka seberapa Pak Uci?
2: Anu kahiji ge tos karaos Pak.
1: Pak Uci bilih aya anu bade disampaikeun kanu sanes kanu mana mungkin kageduhan panyawat sapatos Pak Uci. Mudah-mudahan tiasa kainspirasi Pak.
2: Ya mudah-mudahan mah ka lingkungan RW 8 sareng Batu Jajar Barat teh da seueur mudah-mudahan mau sok we nganggo Alpha Propolis abdi oge ngeureuyeuh sae kitu.
1: Muhun alhamdulillah Pak Uci hatur nuhun Pak Ucinya. Mudah-mudahan ya. Doa ti abdi saatosna konsumsi jamu tetes Alpha Propolis bapana damang panyawas strukna oge sehat lambungna oge sehat oge rezekina lancar Pak Ucinya.
2: Amin.
3: Jamu tetes Alpha Propolis yang sudah terbukti khasiatnya bisa Anda dapatkan di Radio PCFM di Jalan Hos Cokro Aminoto nomor 6 Ciamis, Jawa Barat. Untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8000-6860. Sekali lagi, untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8000-6860.
4: Tetes mata Tesma Aini dibuat dengan sistem penyulingan hingga menghasilkan komposisi herbal yang tepat yang berhasiat untuk menjaga kesehatan mata. Bahan aktif yang terkandung dalam tetes mata Tesma Aini sangat kaya akan sifat antioksidan dan mengandung beberapa senyawa biokimia berupa alkaloid, saponin, flavonoid, dan polifenol yang merupakan senyawa bioaktif. Tetes mata Tesma Aini membantu mengatasi katarak, minus silinder, glukoma, dan menjaga kesehatan pada mata. Mata merah, peradangan mata, menghilangkan gatal pada mata, mencegah tumor mata. Pakailah tetes mata Aini, 1 atau 2 tetes setiap 2 atau 3 kali sehari. Dapatkan di Radio Peace FM Ciamis, Jalan Hos Cokro Aminoto nomor 6 Ciamis, 500 meter dari alun-alun atau Toserba Yogya Ciamis. Untuk konsultasi dan pemesanan produk tetes mata Tesma Aini, hubungi ke nomor 0813-8000-6860. 0813-8000-6860. Bebaskan kacamata Anda bersama tetes mata Tesma Aini.
5: Bapak mau kemana?
6: Mau ngopi ke kedai sebelah.
5: Ngopi kok jauh-jauh ke kedai? Nih, ibu sudah siapkan kopi khusus buat bapak.
6: Kopi apa, Bu?
5: Ini loh, Pak, kopi ten. Dibuat dari biji kopi pilihan berkualitas tinggi, dipadukan dengan ekstrak ginseng, biar stamina bapak lebih kuat dan berenergi.
6: Oh, ya sudah, bapak minum kopi ten saja. Biar tambah jos dan ibu makin nempel sama bapak.
5: Ah, bapak.
3: Nikmati kenikmatan kopi asli dengan manfaat kesehatan luar biasa di setiap tegukan. Kopi Ten dibuat dari biji kopi pilihan berkualitas tinggi, dipadukan dengan ekstrak ginseng dan ekstrak guaran alami yang kaya antioksidan. Rasakan manfaat luar biasa dari Kopi Ten. Di antaranya, dapat menambah energi dan fokus seharian, menjaga daya tahan tubuh tetap kuat, melancarkan peredaran darah dan pencernaan. Dapatkan Kopi Ten sekarang juga dan rasakan bedanya.
7: Ya, kopi stamina pria. Dapatkan Kopi Ten di Radio Peace FM Ciamis dengan harga Rp120.000 yang beralamat di Jalan Hos Cokro Aminoto nomor 06 Ciamis, seberang Masjid Nurul Iman, patokan 200 meter dari alun-alun Ciamis atau 50 meter dari Toserba Jogja Ciamis.
8: Untuk informasi dan konsultasi pembelian produk Kopi Ten Baraya Fish FM, bisa menghubungi ke nomor telepon 0813-8000-6860. Sekali lagi ya, Baraya Fish FM bisa menghubungi ke nomor telepon 0813-8000-6860. Kopi Ten, bukan hanya enak tapi menyehatkan.

0: Etiopis, jangan pernah putus asa dengan penyakit yang Anda derita. Tidak semata-mata Allah menurunkan penyakit, niscaya pasti ada obatnya. Berikut ini inspirasi sehat saudara kita yang sudah merasakan jamu tetes alfa.
1: Assalamualaikum, Ibu kumaha damang?
2: Waalaikumsalam, alhamdulillah.
1: Alhamdulillah, sarang saya namanya teh?
2: Ibu Ida.
1: Ibu Ida, buat bagian coba tahu Ibu Idanya. Di mana lingkatnya Bu?
2: Di Sumber Agung, Waluran.
1: Sumber Agung, Waluran. Punten kamar teh gaduh panyawat naon Ibu teh?
2: Lambung sarang radang paru-paru.
1: Lambung sarang radang paru-parunya. Keluhanan anu karos kumaha teh ku Ibu teh?
2: Upami lambung dina patuangan perih sarang kukurukan upami ini mohon.
1: Upami radang paru-paru kumaha anu karos?
2: Karosna dina dada rocop.
1: Di dada terada rocopnya?
2: Mohon.
1: Tos sabar alami Ibu teh kadupa nyawa teh?
2: Opat sasihan
1: ya. Tos lalandung ka mana wae teh Ibu?
2: Ah lalandung mah tos ka mana-mana wae sabar sanu sanes gitu di cobian.
1: Mohon, gitu. Ayo beja cok batur cendek dibuktaskan ya.
2: Mohon.
1: Nah, kamari kan ngeliat landong alpa propolis. Kumaha tanu karosku ibu waktu ngeliat harita.
2: Alhamdulillah, ayo nuju ngeliat landong propolis mah. Mohon di ngeliat sawungi teh. Ayah karosna gitu.
1: Reaksina. Kumaha tak kena salira tuh.
2: Karena salira umpamies nyereri sarang singkuruwuk na ayah.
1: Mohon.
2: Perih na ayah.
1: Mohon.
2: Ayo terus ngeliat rada lami mah tuh ayah. Ngirangan gitu.
1: Rada ngirangan ya. Janten pas pertama ngaleut alpa propolis teh aya reaksi saperti sana dan beli sepatkan ya.
2: Mohon.
1: Tah ayeuna kumaha tanu karosku ibu ayeuna tah?
2: Alhamdulillah ayeuna teh sakitnya majeng we Pak
1: Ina gitu. Kasehatna.
2: Alhamdulillah.
1: Ieu Ibu Ida di Sumur Agung mantena gaduh panyawat lambung sareng radang paru-parunya.
2: Mohon.
1: Tah sareng-sareng ngaleut landong alpa propolis alhamdulillah majeng kasehat aya saran teu Bu?
2: Mohon kanggo ka anu gaduh panyawat lambung sareng radang paru-paru.
1: Cobian
2: we ku ngaleut alfa folklorit.
1: Oh, hatur nuhun Ibu Mangga. Assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam.
0: Baraya Radio Peace. Demikian pengakuan dan kisah perjuangan untuk mendapatkan kesembuhan. Alhamdulillah, beliau diberikan jalan dengan mengkonsumsi jamu tetes alfa. Kenapa Anda harus ragu? Ingat, sakit bukanlah takdir. Sehat adalah pilihan. Maka segera periksakan tubuh Anda dan dapatkan solusinya dengan meminum jamu tetes alfa.
3: Hotline konsultasi 0813 8000 6860.
4: 0813 8000 6860.
5: Berikut ini kita dengarkan kesaksian pengguna obat tetes mata, Tesma Aini.
6: Assalamualaikum Bapak.
7: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
6: Maaf, dengan Bapak siapa?
7: Saya dengan Bapak Junaidin.
6: Bapak Junaidin?
7: Iya.
6: Alamatnya?
7: Alamat saya dari Dusun Kubang Jati, Rimpak, Ketanggungan.
6: Dari Rimpak, Ketanggungan ya. Bapak ini beli obat tetes mata ya, Tesma ini yang kedua.
7: Yang kedua
6: ya. Ini untuk siapa obat tetes mata ini?
7: Untuk ibu saya.
6: Oh, buat ibunya. Iya. Ibunya itu maaf namanya siapa?
7: Ibu Darsi.
6: Ibu Darsi. Iya. Umurnya?
7: Umurnya 64.
6: 64. Tinggalnya di sini bareng apa?
7: Tinggalnya di sebelah.
6: Oh, desa sebelah. Desa sebelah ya. Sebelum memakai obat tetes mata ini, ibunya sakitnya apa keluhannya gitu Pak?
7: Matanya perih, gatal dan berair.
6: Oh, berair merah.
7: Merah ya.
6: Berair. Nah, setelah ini kan pembelian yang kedua. Nah, yang waktu pembelian pertama itu kan obatin itu apa ada perubahannya gitu Pak?
7: Alhamdulillah ada perubahan sih, yang tadinya mata merah sekarang enggak begitu merah sih, mendingan. Yang tadinya gatal ya enggak. Cuman ya alhamdulillah mendingan lah, ada perubahan.
6: Alhamdulillah
7: ya,
6: berarti ada perubahannya, merasakan perubahannya gitu ya Pak ya. Ya alhamdulillah berarti cocok dengan obat ini gitu kan. Berarti itu pemakaian itu selama pertama beli yang pertama itu berapa hari jangkanya ada perubahan gitu kan?
7: Dipakai pagi mungkin malam udah ada reaksi.
6: Oh, berarti pertama kali pakai itu langsung ada gitu?
7: Dipakai pagi malam tuh udah ada reaksi. Yang tadinya gatel kalau tidur sekarang itu enggak.
6: Oh, alhamdulillah. Amin. Ya.

0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Dapatkan Tetes Mata Tesma Aini di Radio Peace FM Ciamis, Jalan Hos Cokroaminoto nomor 6 Ciamis, 50 meter dari Jogja Ciamis, seberang Masjid Nurul Iman. Untuk informasi pembelian dan keagenan produk Tetes Mata Tesma Aini, Anda dapat menghubungi ke nomor telepon 0813 8000 6860. Sekali lagi, Anda dapat menghubungi ke nomor telepon 0813 8000 6860.
2: Bapak mau kemana?
3: Mau ngopi ke kedai sebelah.
2: Ngopi kok jauh-jauh ke kedai? Nih, Ibu sudah siapkan kopi khusus buat Bapak.
3: Kopi apa, Bu?
2: Ini loh, Pak, kopi ten. Dibuat dari biji kopi pilihan berkualitas tinggi, dipadukan dengan ekstrak ginseng, biar stamina Bapak lebih kuat dan berenergi.
3: Oh, ya sudah, Bapak minum kopi ten saja, biar tambah jos dan Ibu makin nempel sama Bapak.
2: Ah, Bapak.
4: Nikmati kenikmatan kopi asli dengan manfaat kesehatan luar biasa di setiap tegukan. Kopi Ten dibuat dari biji kopi pilihan berkualitas tinggi, dipadukan dengan ekstrak ginseng dan ekstrak guaran alami yang kaya antioksidan. Rasakan manfaat luar biasa dari kopi Ten. Di antaranya dapat menambah energi dan fokus seharian, menjaga daya tahan tubuh tetap kuat, melancarkan peredaran darah dan pencernaan. Dapatkan kopi Ten sekarang juga dan rasakan bedanya.
5: Ya, kopi stamina pria. Dapatkan kopi ten di Radio Peace FM Ciamis dengan harga Rp120.000 yang beralamat di Jalan Hos Cokroaminoto nomor 06 Ciamis, seberang Masjid Nurul Iman. Patokan 200 meter dari alun-alun Ciamis atau 50 meter dari Toserba Jogja Ciamis.
6: Untuk informasi dan konsultasi pembelian produk Kopi Ten Baraya Fish FM, bisa menghubungi ke nomor telepon 0813 8000 6860. Sekali lagi ya, Baraya Fish FM bisa menghubungi ke nomor telepon 0813 8000 6860. Kopi Ten bukan hanya enak tapi menyehatkan.

0: Miopis, jangan pernah putus asa dengan penyakit yang Anda derita. Tidak semata-mata Allah menurunkan penyakit, niscaya pasti ada obatnya. Berikut ini inspirasi sehat saudara kita yang sudah merasakan jamu tetes alfa.
1: Mitra sehat, menuju sasarangan dina dengetnya sarang pribados, kalerasan sarang bapak. Bapak Nang ya?
2: Iya, Bapak Nang.
1: Bapak Nang, atanapi?
2: Bapak Ogar.
1: Pak Ogar.
2: Di Tanjakan Kondang.
1: Tanjakan Kondang. Desa mana Bapak?
2: Desa Cibenar.
1: Oh, Desa Cibenar. Iya. Nah, kapungkur watos ka dieu naon keluhan anu
2: karas Bapak? Keluhan tina sampean, dina sampean teh sangkeul, renyem.
1: Mohon.
2: Dari paregel.
1: Paregelnya.
2: Itu jantan abot lah. Tas atosna mesela alfa pomoris.
1: Alfa propolis.
2: Alfa propolis, alhamdulillah.
1: Aya karaos.
2: Aya karaosna aya di lah, aya karaosna gitu tah.
1: Oh, pamit telepat we cenah kapungkur teh barareuh pe antenya.
2: Barareuh ka puur mah, barareuh jam teu rada hareuras.
1: Hareuras.
2: Aya nyerian sakedik ayeuna mah alhamdulillah nyerina teh aya. Kantun abotna sakedik deui kitu
1: ya teh.
2: Salit deui. Salit deui mah tak bade namahan deui nanya namihan deui eta teh. Oh,
1: ngagaleuh deui.
2: Ngagaleuh hiji deui.
1: Sabaraha tetes kamari ngaleut?
2: Sakali netes genep teh genep tetes sakali eueuh teh.
1: Sabaraha kali sadinten?
2: 3 kali.
1: Mun
2: enjing-enjing tengah dinten sangsanan pada bobok.
1: Mohon leres.
2: Jadi
1: sadinten 3 kali
2: pada dinten.
1: Aya reaksina anu karos harita kumaha waktos ngaleut ieu?
2: Alhamdulillah geus hampang jantan kana urang teh teu karejang gitu.
1: Alhamdulillah.
2: Teu karejang alhamdulillah gitu tah.
1: Mohon tanam eta kan diceknya tensi darah teh sabaran namanya teh
2: 150
1: tawang kin ngaleutna tanapi bapak Endang ya mungkin dikirangan ngaleutna teh ngamami uyah.
2: Oh.
1: Coba ada selungsur ke darah tinggi nama bapaknya
2: untuk mamu ya
1: ay nggak mama nggak mamu sali
2: ay mohon
1: dikirangan
2: nyanyanya
1: bapak Endang hatur nuhun mudah-mudahan majeng sehat salamina bapaknya
2: sami sami amin ya rabbal alamin.
1: Assalamualaikum bapak.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi.
0: Baraya Radio Peace. Demikian pengakuan dan kisah perjuangan untuk mendapatkan kesembuhan. Alhamdulillah, beliau diberikan jalan dengan mengkonsumsi jamu tetes alfa. Kenapa Anda harus ragu? Ingat, sakit bukanlah takdir, sehat adalah pilihan. Maka, segera periksakan tubuh Anda dan dapatkan solusinya dengan meminum jamu tetes alfa.
3: Hotline konsultasi 0813-8000-6860
4: 0813-8000-6860.
5: Telah hadir tetes mata Tesma Aini. Dibuat dengan sistem penyulingan hingga menghasilkan komposisi herbal yang tepat yang berhasiat untuk menjaga kesehatan mata. Bahan aktif yang terkandung dalam tetes mata Tesma Aini sangat kaya akan sifat antioksidan dan mengandung beberapa senyawa biokimia berupa alkaloid, saponin, flavonoid, dan polifenol yang merupakan senyawa bioaktif. Tetes mata Tesma Aini membantu mengatasi katarak, minus silinder, glukoma, dan menjaga kesehatan pada mata. Mata merah, peradangan mata, menghilangkan gatal pada mata, mencegah tumor mata. Pakailah tetes mata Aini, satu atau dua tetes setiap dua atau tiga kali sehari. Dapatkan di Radio Peace FM Ciamis, Jalan Hos Cokro Aminoto nomor 6 Ciamis, 500 meter dari alun-alun atau Toserba Yogya Ciamis. Untuk konsultasi dan pemesanan produk tetes mata Tesma Aini, hubungi ke nomor 0813-8000-6860 0813-8000-6860. Bebaskan kacamata Anda bersama tetes mata Tesma Aini.
6: Ngopi yuk.
7: Ayo, ke kedai kopi mana nih?
6: Kok ke kedai kopi? Nih saya sudah siapkan kopi istimewa buat lelaki.
7: Kopi apa tuh?
6: Ini loh, kopi ten dibuat dari biji kopi pilihan berkualitas tinggi. Dipadukan dengan ekstra ginseng yang bisa membuat stamina lebih kuat dan berenergi. Bisa membantu yang lemah sahwat agar kembali bergairah.
7: Wah, boleh juga tuh.
6: Kopi ten bukan cuma enak, tapi menyehatkan dan rasakan bedanya.
8: Nikmati kenikmatan kopi asli dengan manfaat kesehatan luar biasa di setiap tegukan. Kopi ten dibuat dari biji kopi pilihan berkualitas tinggi. Dipadukan dengan ekstrak ginseng dan ekstrak guarana alami yang kaya antioksidan. Rasakan manfaat luar biasa dari kopi ten. Kopi ten dapat menambah energi dan fokus seharian. menjaga daya tahan tubuh tetap kuat, melancarkan peredaran darah dan pencernaan, bebas kolesterol dan lemak trans. Dapatkan Kopi Ten sekarang juga dan rasakan bedanya.
4: Ya, kopi stamina pria. Dapatkan Kopi Ten di Radio Peace FM Ciamis dengan harga Rp120.000 yang beralamat di Jalan Hos Cokro Aminoto nomor 06 Ciamis, seberang Masjid Nurul Iman, patokan 200 meter dari alun-alun Ciamis atau 50 meter dari Toserba Jogja Ciamis.
9: Untuk informasi dan konsultasi pembelian produk Kopi Ten Baraya Fish FM, bisa menghubungi ke nomor telepon 0813-8000-6860. Sekali lagi ya, Baraya Fish FM bisa menghubungi ke nomor telepon 0813-8000-6860. Kopi Ten, bukan hanya enak tapi menyehatkan.

0: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Beraya pis, alhamdulillah ayeuna abi kasumpingan deui salah sawios pengguna jamu tetes alfa propolis, di mana anjeuna atos kabuktoskeun khasiat ti jamu tetes alfa propolis. Nepangkeun sareng ibu saha teh, Bu?
1: Sareng Ibu Popon.
0: Ibu linggih di palihan mana, Bu?
1: Linggih di RT 05 RW 12 Kampung Leuwihanja, Desa Bojongsari, Kecamatan Bojongsoang.
0: Ibu teh ngawitan gaduh keluhan penyawat naon, Bu?
1: Anu kahiji ibu teh gaduh keluhan teh tensi tinggi, anu kadua diabetes, anu katiluna salira teh nyeri upami gugah bobo teh.
0: Ieu panyawat tos sabaralami, Bu?
1: Atos sataun langkung.
0: Sate acana ngajabot tetes alfa propolis, Ibu ka mana wae, Bu, pengobat?
1: Nya biasa ibu teh angkat ka dokter, dicek-cek ka apotek. Janten terang ibu teh gaduh panyawatna.
0: Eta kumaha aya perubahanna teh, Bu?
1: Tensina masih tinggi, diabetesna masih tinggi keneh ibu teh. Sate acana ngaeut ieu mah.
0: Ibu ayeuna nuju dihiarkeun nganggo naon, Bu?
1: Ibu teh ayeuna teh keresan nganggo dilanongan ku alfa propolis, alhamdulillah.
0: Tah kumaha saatosna nganggo jamu tetes alfa propolis aya perubahan naon wae, Bu, nu karaos?
1: Alhamdulillah ibu teh ayeuna teh di kamari ge kantos dicek deui, teras diabetesna lungsur, tensi tinggina lungsur, sarira ogé sae ayeuna mah. Tanya-tanyarari upami gugah bobo teh. Pasake geun teu puyang. Jantan papah oge ayeuna mah tiasa lancar deui. Biasa nama kan pami papah asa gararejeud lutut teh ayeuna mah alhamdulillah kenceng deui, ibu teh salumpat deui.
0: Alhamdulillah, Ibu ngawitan gaduh diabetes sabaraha, Bu?
1: 345.
0: Upami ayeuna 100 konsumsi jamu tetes alfa propolis?
1: Dicek ibu teh anu sakalima lungsur 243 ayeuna alhamdulillah tos kantun 85 deui.
0: Alhamdulillah, jantan Ibu saatosna konsumsi ieu landong diabetesna lungsur, Bu, nya?
1: Mohon alhamdulillah.
0: Alhamdulillah, mohon. Ibu, kumaha cara konsumsi, Bu?
1: Upami enjing-enjing, ibu teh ngaleut, genep tetes, lebetkeun kanu cai herang. Tara siang oge sami genep tetes, bade bobo oge sami genep tetes.
0: Ibu uning alfa propolis di manten, Bu?
1: Di radio.
0: Ibu aya pesen teh kanu sanes, kanu mana nuju ikhtiar, sami panyawata sapertos ibu, mudah-mudahan tiasa kainspirasi, mangga, Bu?
1: Mohon mangga ka ibu-ibu, ka bapa-bapa sadayana, umumna mah anu aya di lingkungan RW 13 atanapi sadesa Bojongsari, upami tiasa mah sakecamatan Bojongsoang. Upami kareresan gaduh keluhan sapertos ibu, tensi tinggi, diabetes atanapi rematik, asam urat, mangga cobian wae sapertos ibu eueut alfa propolis setiap dinten. Ibu ge alhamdulillah ayeuna mah tos sae deui.
0: Alhamdulillah, hatur nuhun Bu Popon, mudah-mudahan didoa ti abdi saatosna konsumsi ieu landong jamu tetes alfa propolis, janten tambi sehat, rezekina ge tambi lancar, Bu, nya.
1: Mohon.
0: Atur nuhun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
2: Jamu tetes alfa propolis yang sudah terbukti khasiatnya bisa Anda dapatkan di Radio Peace FM di Jalan Hos Cokro Aminoto nomor 6 Ciamis, Jawa Barat. Untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8000-6860. Sekali lagi, untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8000-6860.
3: Berikut ini kita dengarkan kesaksian pengguna obat tetes mata Tesma Aini.
4: Assalamualaikum, Ibu.
5: Waalaikumsalam.
4: Punten, nama Ibu siapa?
5: Nama saya Ibu Raminah dari Dukuh Tengah.
4: Ibu Raminah dari Dukuh Tengah,
5: iya.
4: Kecamatan
5: Ketanggungan.
4: Ketanggungan, Kabupaten
5: Brebes.
4: Brebes. Ibu usianya sekarang berapa, Bu?
5: 48.
4: 48 tahun. Ibu ini beli obat tetes mata Tesma ini, ya, Bu, ya?
5: Iya.
4: Beli yang kedua.
5: Iya.
4: Nah, yang pertamanya udah habis belum, Bu? Yang pertama.
5: Tinggal sedikit.
4: Tinggal sedikit. Kalau boleh tahu, Ibu keluhannya apa, Bu?
5: Matanya suka merah.
4: Suka merah.
5: Pandangan kadang kabur juga, ya.
4: Pandangan
5: kabur, ya.
4: Pandangan kabur, gitu.
5: Iya.
4: Nah, setelah memakai obat tetes mata Tesma ini, gimana, Bu? Ada perubahannya, Bu?
5: Alhamdulillah, sekarang mah terang. Lihat yang tulisannya kecil-kecil juga udah bisa dilihat.
4: Gitu, ya. Alhamdulillah, Bu, ya. Berarti cocoknya, Bu, ya, ada perubahannya, gitu. Makanya sekarang Ibu beli lagi yang keduanya, Bu, ya.
5: Iya.
4: Semoga bisa sembuh total, ya, Bu, ya.
5: Amin,
4: gitu. Amin. Ayo, Bu, barangkali ada pesan-pesan, Bu.
5: Ya, buat teman-teman yang udah sakit kayak sama saya kayak gini, cobalah pakai tetes mata tes mata ini.
4: Terima kasih Buya untuk informasinya. Mudah-mudahan Ibu selalu sehat dan amin, matanya kembali normal Ibu ya, kembali amin, sehat amin, normal lagi gitu.
5: Amin.
4: Sudah gitu aja. Terima kasih sekali lagi untuk informasinya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
5: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
2: Dapatkan Tetes Mata Tesma Aini di Radio Peace FM Ciamis, Jalan Hos Cokro Aminoto nomor 6 Ciamis, 50 meter dari Jogja Ciamis, seberang Masjid Nurul Iman. Untuk informasi pembelian dan keagenan produk Tetes Mata Tesma Aini, Anda dapat menghubungi ke nomor telepon 0813-8000-6860. Sekali lagi, Anda dapat menghubungi ke nomor telepon 0813-8000-6860.
6: Bapak mau kemana?
7: Mau ngopi ke kedai sebelah.
6: Ngopi kok jauh-jauh ke kedai? Nih, Ibu sudah siapkan kopi khusus buat Bapak.
7: Kopi apa, Bu?
6: Ini loh, Pak, kopi ten. Dibuat dari biji kopi pilihan berkualitas tinggi, dipadukan dengan ekstrak ginseng, biar stamina Bapak lebih kuat dan berenergi.
7: Oh, ya sudah, Bapak minum kopi ten saja, biar tambah jos dan Ibu makin nempel sama Bapak.
6: Ah, Bapak.
2: Nikmati kenikmatan kopi asli dengan manfaat kesehatan luar biasa di setiap tegukan. Kopi Ten dibuat dari biji kopi pilihan berkualitas tinggi, dipadukan dengan ekstrak ginseng dan ekstrak guaran alami yang kaya antioksidan. Rasakan manfaat luar biasa dari kopi Ten. Di antaranya dapat menambah energi dan fokus seharian, menjaga daya tahan tubuh tetap kuat, melancarkan peredaran darah dan pencernaan. Dapatkan kopi Ten sekarang juga dan rasakan bedanya.
8: Ya, kopi stamina pria. Dapatkan kopi ten di Radio Peace FM Ciamis dengan harga Rp120.000 yang beralamat di Jalan Hos Cokro Aminoto nomor 06 Ciamis, seberang Masjid Nurul Iman. Patokan 200 meter dari alun-alun Ciamis atau 50 meter dari Toserba Jogja Ciamis.
9: Untuk informasi dan konsultasi pembelian produk Kopi Ten Baraya Fish FM, bisa menghubungi ke nomor telepon 0813-8000-6860. Sekali lagi ya, Baraya Fish FM bisa menghubungi ke nomor telepon 0813-8000-6860. Kopi Ten, bukan hanya enak tapi menyehatkan.

0: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Berayapis, alhamdulillah ayeuna abi kasumpingan deui salah sawios pengguna jamu tetes alfa propolis, di mana anjeuna atos kabuktoskeun khasiat ti jamu tetes alfa propolis. Punten sareng bapasaha namina, Pak?
1: Bapak Sunar.
0: Mohon, Bapak linggih palihan mana, Pak?
1: Di Kampung Sari Lamping Ciwidey.
0: Bapak kantos kagaduhan keluhan panyawat naon wae, Pak?
1: Saur dokter oge sesahnya di prediksina mun anu karaos ku abi mah upami telat barang emam, telat tuang, leuleus ngagibrig ta panyawat itu atos kirang langkung 2 tahun.
0: Biasana pamitos janten kumaha, Pak? Anu karaosna, Pak?
1: Upami tos janten teh leuleus, teu aya tanagi, ngagala librig kitu.
0: Kalama 2 tahun eta Bapak pengobatan kantos ka mana? Wae, Pak.
1: Aduh, teras-terasan bolak-balik kontrol itu. Iya, tapi acan aya karaosna gitu.
0: Tah, kukituna Bapak saurna atos konsumsi alfa propolis ya, Pak?
1: Alhamdulillah atos.
0: Bapak atos seep sabaraha botol, Pak?
1: Nemeh hiji, tapi alhamdulillah meskipun nemeh hiji tos aya karaosna, tos sakinten, tos tiasa barang damal deui.
0: Bapak saatosna konsumsi alfa propolis, keluhan panyawat anu tadi ayeuna siga kumaha, Pak?
1: Sakedik-sakedik mah masih aya panginten ka nemeh hiji gitu nya. Tapi atos aya perobihan dibandingkan sarang merobat-merobat anu sate acana gitu.
0: Janten Bapak di pasti botol pertama saatosna konsumsi alfa propolis perobihan naon wae nu dirawas, Pak?
1: Janten aya deui tanagi, tiasa dicanak barang damal deui gitu. Henteu tereh lapar, upami biasana mah tiap sakedap lapar, jarak 3 jam lapar
0: gitu. Bapak konsumsi alfa propolisna kumaha, Pak?
1: 5 tetes antara 6 tetes sadinten 3 kali gitu.
0: Bapak uninga alfa propolis di mana, Pak?
1: Kalau resan aya rerencangan sering ngadangukeun radio tarang-tarang abdi teu damang atau selami, tah rerencangan anu ngawartosan cobian ku propolis upami salami ieu berobat atau kaditu ka dieu teu acan aya karaosna gitu. Yang dicobian ya alhamdulillah gitu.
0: Bapak hatur nuhun ti abdi pidoa kanggo Bapak, mudah-mudahan saatosna konsumsi alfa propolis janten tambi sehat oge rezekina tambi lancar ya, Pak.
1: Amin, amin.
0: Mohon Bapak hatur nuhun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
2: Jamu tetes alfa propolis yang sudah terbukti khasiatnya bisa Anda dapatkan di Radio PCFM di Jalan Hos Cokro Aminoto nomor 6 Ciamis, Jawa Barat. Untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8000-6860. Sekali lagi, untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8000-6860.
3: Ih, jangan ikut cek terus matanya, nanti merah loh.
4: Kena debu nih, dan gatal lagi.
3: Coba mana lihat.
4: Tuh,
3: kan merah.
4: Ah, yang benar. Aduh, gimana dong? Mana mau interview kerja lagi? Takut disangka yang lain-lain nanti.
3: Udah, tenang aja. Pakai nih, tetes mata, Tesma Aini.
4: Aman gak nih?
3: Ya aman dong. Tetes mata, Tesma Aini sudah dijamin 100% herbal.
5: Tetes mata, Tesma Aini dapat menghilangkan kotoran seperti bakteri, virus, atau jamur yang melekat pada mata yang terkontaminasi melalui udara. Membantu mengatasi katarak, minus silinder, glaukoma, dan menjaga kesehatan pada mata. Mata merah, peradangan mata, menghilangkan gatal pada mata, dan mencegah tumor mata. Dapatkan di Radio Peace FM Ciamis, Jalan Hos Cokro Aminoto nomor 6 Ciamis, 500 meter dari alun-alun atau Toserba Yogya Ciamis. Untuk konsultasi dan pemesanan produk tetes mata Tesma Aini, hubungi ke nomor 0813-8000-6860. 0813-8000-6860. Bebaskan kacamata Anda bersama tetes mata Tesma Aini.
6: Ngopi yuk.
7: Ayo, ke kedai kopi mana nih?
6: Kok ke kedai kopi? Nih saya sudah siapkan kopi istimewa buat lelaki.
7: Kopi apa tuh?
6: Ini loh, kopi ten dibuat dari biji kopi pilihan berkualitas tinggi, dipadukan dengan ekstra ginseng yang bisa membuat stamina lebih kuat dan berenergi. Bisa membantu yang lemah sahwat agar kembali bergairah.
7: Wah, boleh juga tuh.
6: Kopi ten bukan cuma enak, tapi menyehatkan dan rasakan bedanya.
8: Nikmati kenikmatan kopi asli dengan manfaat kesehatan luar biasa di setiap tegukan. Kopi Ten dibuat dari biji kopi pilihan berkualitas tinggi, dipadukan dengan ekstrak ginseng dan ekstrak guarana alami yang kaya antioksidan. Rasakan manfaat luar biasa dari Kopi Ten. Kopi Ten dapat menambah energi dan fokus seharian, menjaga daya tahan tubuh tetap kuat, melancarkan peredaran darah dan pencernaan, bebas kolesterol dan lemak trans. Dapatkan Kopi Ten sekarang juga dan rasakan bedanya.
9: Ya, kopi stamina pria. Dapatkan Kopi Ten di Radio Peace FM Ciamis dengan harga Rp120.000 yang beralamat di Jalan Hos Cokro Aminoto nomor 06 Ciamis, seberang Masjid Nurul Iman. Patokan 200 meter dari alun-alun Ciamis atau 50 meter dari Toserba Jogja Ciamis.
10: Untuk informasi dan konsultasi pembelian produk Kopi Ten Baraya Fish FM, bisa menghubungi ke nomor telepon 0813-8000-6860. Sekali lagi ya, Baraya Fish FM bisa menghubungi ke nomor telepon 0813-8000-6860. Kopi Ten, bukan hanya enak, tapi menyehatkan.

0: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Barayapis, alhamdulillah ayeuna abdi tos terhubung jeung salah sawios pengguna jamu tetes Alpha Propolis. Mangga urang sapa?
1: Kumuh?
2: Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.
1: Lepangkeun sareng Ibu saha ieu teh, Bu?
2: Maia.
1: Maia teh linggih paling mana?
2: Oh, Ciawi Pali, RT 3 RW 9, Cimahi Utara.
1: Ibu ngawitan gaduh keluhan panyawat naon wae, Bu?
2: Ieu teh ibu teh asma nya panyawat teh teu suami atau suamina teh 20 tahun. Sareng lamung, lamung mah mah aya pangkan 1 tahunan lah lamung mah.
1: Hayu mah eta panyawat kumaha karaos nama pamitas janten?
2: Mbak upami misakeun bade ka warung oge sakit-sakit. Aduh, sak napas, upami makan teh, kirang semangat gitu, jantan ayah hoyong makan ya, terus pemetes karosnya nyeri gitu, lambung teh, pemetes makan teh, kirang semangat teh, pokoknya lama makan.
1: Tadi ibu nyebat panyawat tes laminya hampir 20 tahun. Nah, ente, saat acan nganggo jamu tetes Alpha Propolis, kantos diobatan nganggo naon, Mak?
2: Ya, biasa we, wah ui ke rumah sakit kasep.
1: Ayo, nak, mate dilekenan nganggo naon, Mak?
2: Ya, dilekenan nganggo jamu tetes Alpha Propolis.
1: Ma, kumaha saatosna konsumsi jamu tetes Alpha Propolis? Probihan anu karaos ku ma naon wae?
2: Ma teh nemu bade saboto oge, alhamdulillah lambung tos raos nya. Terus mam oge raos deui nya kitu. Terus tas na asma oge mulai tara janten nembe saminggu teh teu karaos. Alhamdulillah, mohon manjur.
1: Alhamdulillah. Mak, iya tos seep sabaraha botol?
2: Namanya sabotol sarang kaduana iya nate.
1: Cara penggunaan kumaha, Mak, sadidinten?
2: Sadidinten teh 3 kali, gedek tetes, enging-enging, terus sanga hari, bade bobo, eta ayeuna bade ngaleut deui, Mak.
1: Mak, bilih aya pesen kanu sanes, kanu mana bilih kagaduhan panyawat sapertos ema, mudah-mudahan tiasa kainspirasi, mangga, Mak.
2: Mudah-mudahan atuh kasadayana anu gaduh panyawat seperti ema, lambung sareng sesek napas, mangga sobian wae ku jamu tetes Alpha Propolis. Insya Allah da ma oge geningan aya karaosna bade siap 2 botol teh terus seger buger tiasa di maangkat ngurut yang ibakan bayi alhamdulillah kitunya mate iya je jamu teh istuning namun manjur karaosna ku mama asa sosok pisan gitu mangga beli kedayana nu gaduh panyawa seperti ema panyawa sagala wae sobian gunakeun nya ku jajamu tetes Alpha Propolis.
1: Ma, hatur nuhun kanu kesaksianannya. Mudah-mudahan ema saatos naon konsumsi jamu tetes Alpha Propolis ieu tambi sehat oge rezekina tambi lancar manya.
3: Jamu tetes Alpha Propolis yang sudah terbukti khasiatnya bisa Anda dapatkan di Radio PCFM di Jalan Hos Cokro Aminoto nomor 6 Ciamis, Jawa Barat. Untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8000-6860. Sekali lagi, untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8000-6860.

0: Cebu, 6860.
1: Berikut ini kita dengarkan kesaksian pengguna obat tetes mata Tesma Aini.
2: Assalamualaikum Bapak.
3: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
2: Maaf, dengan Bapak siapa?
3: Saya dengan Bapak Junaidin.
2: Bapak Junaidin?
3: Iya.
2: Alamatnya?
3: Alamat saya dari Dusun Kubang Jati Rimpak Ketanggungan.
2: Dari Rimpak Ketanggungan ya. Bapak ini beli obat tetes mata ya, Tesma ini yang kedua.
3: Yang kedua
2: ya. Ini untuk siapa obat tetes mata ini?
3: Untuk ibu saya.
2: Oh, buat ibunya. Iya. Ibunya itu maaf, namanya siapa?
3: Ibu Darsi.
2: Ibu Darsi. Iya. Umurnya?
3: Umurnya 64.
2: 64. Tinggalnya di sini bareng apa?
3: Tinggalnya di sebelah.
2: Oh, desa sebelah. Desa sebelah ya. Sebelum memakai obat tetes mata ini, ibunya sakitnya apa, keluhannya gitu Pak?
3: Matanya perih, gatal dan berair.
2: Oh, berair, merah.
3: Merah ya.
2: Nah, setelah ini kan pembelian yang kedua. Nah, yang waktu pembelian pertama itu kan obatin itu apa ada perubahannya gitu Pak?
3: Alhamdulillah ada perubahan sih, yang tadinya mata merah sekarang enggak begitu merah sih, mendingan. Yang tadinya gatal ya enggak. Cuman ya alhamdulillah mendingan lah, ada perubahan.
2: Alhamdulillah, berarti ada perubahannya, merasakan perubahannya gitu ya Pak ya. Ya alhamdulillah, berarti cocok dengan obat ini gitu kan. Berarti itu pemakaian itu selama pertama beli yang pertama itu berapa hari jangkanya ada perubahan gitu kan?
3: Dipakai pagi, mungkin malam udah ada reaksi.
2: Oh, berarti pertama kali pakai itu langsung ada gitu?
3: Dipakai pagi, malam tuh udah ada reaksi. Yang tadinya gatel kalau tidur sekarang itu enggak.
2: Oh, alhamdulillah. Ya. Oke Pak, gitu aja Pak ya. Terima kasih untuk informasinya. Barangkali informasi Bapak kan mudah-mudahan bisa bermanfaat untuk orang lain gitu, kayak mendengarkan radio ini gitu. Barangkali ada pesan-pesan buat pendengar Pak gitu.
3: Terima kasih, khusus buat yang merasa punya keluhan mata, silakan memakai tetes mata Tesma ini. Ini sangat cocok sekali buat yang merasa matanya berair, gatal dan merah.
2: Oke Pak, gitu aja Pak ya. Terima kasih untuk informasinya. Mudah-mudahan bermanfaat dan semoga ibunya sehat total ya Pak ya.
3: Amin.
2: Oke, gitu aja Pak. Terima kasih. Assalamualaikum.
3: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Dapatkan tetes mata Tesma Aini di Radio Peace FM Ciamis, Jalan Hos Cokro Aminoto nomor 6 Ciamis, 50 meter dari Jogja Ciamis, seberang Masjid Nurul Iman. Untuk informasi pembelian dan keagenan produk tetes mata Tesma Aini, Anda dapat menghubungi ke nomor telepon 0813-8000-6860. Sekali lagi, Anda dapat menghubungi ke nomor telepon 0813-8000-6860.
4: Terima kasih Baraya Peace sudah mendengarkan acara Daye, persembahan 102,4 FM Radio Peace Ciamis. Sahabat sehat keluarga Anda.

Radio Bis Ciamis 102,4 FM Radio Bis Ciamis. Baraya, sesaat lagi akan mendengarkan acara selanjutnya.

bersama Kiai Haji Abdullah G. Mastiar. Kemudian di sesi kedua bersama Kiai Haji Miftah Farid. Itu penghapus. Sahabat MQ dan juga seluruh pendengar dimanapun Anda berada, hukumanmu di akhir. Baik yang menyimak melalui frekuensi 102,7 MQ FM Bandung, kami sampaikan juga bahwasannya program manajemen Kolbu pagi ini bisa Anda simak langsung melalui website di www.mqfmnetwork.com, ataupun Anda juga bisa mengunduh aplikasi MQ FM melalui Play Store dengan mengetikkan MQ FM. Selain itu juga sahabat MQ dan pendengar dimanapun Anda berada, Anda bisa menyimak siaran manajemen Kolbu pagi ini melalui beberapa jaringan radio relay yang terus serta menyambung siarkan program manajemen Kolbu pagi hari ini, yang diantaranya ada 92,3 MQ FM Yogyakarta, kemudian ada 104,5 MQ FM Dabo Singkep, 104,9 MQ FM Subang, 92,1 MQ FM Solo, Kusuma di 99,4 FM Cilacap, SQ di 104,3 FM Pangkal Pinang, 101,5 Fis FM Banyuwangi, Sisnet di 90,5 FM Belitung Timur, 95 In FM Kebumen, Style di 94,6 FM Tasikmalaya. Takutkan siksa. Di 96 Binamas FM Purworejo, Safa Sindro di 98,2.

0: 2 Payakumbuh, Dakta 107 FM Bekasi, Citra FM di 98,8 Wonosobo, Orban 90 FM Palembang, Kelop di 93 FM Tasikmalaya, dan di 93,1 Trirama FM Lampung Timur.
1: Setiap hari, setiap ketika.
0: Bagi radio lain yang juga ingin terus serta menyambung siarkan program manajemen kolbu pagi ini, silakan Anda bisa kirimkan profil radio Anda melalui konfirmasi WhatsApp kami di 0811-224-1027. Sahabat MK dan juga pendengar dimanapun Anda berada, Anda juga dapat berinteraksi bersama kami melalui WhatsApp dan juga SMS untuk menyampaikan laporan kualitas siaran di pagi hari ini, ataupun juga Anda menyampaikan doa-doa terbaiknya dan juga salam silaturahim. Anda boleh sampaikan ya melalui layanan interaktif kami di WhatsApp atau SMS di 0811-224-1027, 0811-224-1027. Sebelum kami menyapa Anda, sahabat MK dan pendengar dimanapun Anda berada, ada informasi yang ingin kami sampaikan pada kesempatan pagi hari ini. Sahabat MK, di tengah luka dan derita panjang yang masih terjadi di Gaza, ada harapan baru yang sedang dibangun. Rumah sakit ibu dan anak, sebuah tempat untuk menyelamatkan nyawa, memulihkan luka dan meneguhkan cinta untuk kemanusiaan.
1: Semula
0: DT Peduli bersama Maimunah Center berkolaborasi dalam pembangunan rumah sakit ibu dan anak di Gaza Utara, tepat di depan Rumah Sakit Indonesia. Rumah sakit ini akan menjadi tempat lindungan bagi ibu dan anak, kelompok yang paling rentan di tengah konflik berkepanjangan.
1: Meneruskan perjuanganku.
0: Sahabat MK, mari ikut berperan menyelamatkan ribuan kehidupan dengan menyalurkan donasi terbaik Anda melalui Bank Syariah Indonesia di nomor 2139427350 atas nama Yayasan Darul Tauhid Peduli. Konfirmasi donasi bisa menghubungi ke 0813-1712-1712, 0813-1712-1712. DT Peduli, semakin melayani dan peduli. Sahabat MK, ayo dapatkan manfaat saat menunggu telepon diangkat. Mari menebar kebermanfaatan dengan mengaktifkan NSP Tausiah AAGIM dengan mengetikkan bintang 121 bintang 43 pagar, bintang 121 bintang 43 pagar, dan pilih judul tausiahnya. Mulai Rp1.000 per pekan, Anda bisa bersedekah sekaligus berdakwah. NSP ini khusus untuk Anda pelanggan Telkomsel.
2: Wow.

0: belum terhubung bersama guru kita sahabat MK Kyai Haji Abdullah Gimnastiar pada kesempatan pagi hari ini. Kami sapa Anda yang sudah menyampaikan kualitas siarannya di pagi hari ini, seperti ada Ibu Citra dari Ciamis Cijantung ya, Cijantung Ciamis. Alhamdulillah untuk siaran MKFM di pagi hari ini terdengar sangat jernih sekali. Salam buat semua pendengar radio MKFM yang selalu setia mendengarkan setiap harinya. Terspesial buat para petugas kru MKFM, semoga dipanjangkan umurnya, diberikan kesehatan serta rezeki yang melimpah. Amin. Allahumma amin. Semoga doa terbaik juga menyertai Ibu Citra di Ciamis ya. Ada Ibu Juwita dari Cimini Raya juga menyampaikan alhamdulillah tiap pagi selalu menyimak radio MKFM, sangat bagus dan juga bersih. Menyampaikan doanya untuk semua guru-guru dan keluarganya, semua kru yang bertugas di MKFM, kemudian pendengar dimanapun Anda berada, semoga Allah melindungi kita semua dari segala mara bahaya dan diselamatkan dunia wal akhirat. Amin. Allahumma amin. Semoga kebaikan selalu menyertai Ibu Juwita di Cimini Raya.
1: Memburu setiap hari.
0: Selanjutnya ada Ibu Reni dari Cikarang. Ini menyampaikan dari Cikarang selalu menyimak MKFM setiap harinya, dari Cikarang bagus dan juga bersih. Salam buat seluruh kru, guru-guru serta semua jemaah yang mendengarkan radio MKFM ini, semoga ada dalam perlindungan Allah Subhanahu wa taala. Amin. Allahumma amin. Semoga kebaikan kembali kepada Ibu Rini dari Cikarang. Ada Ibu Eti dari Balai Endah. Ini alhamdulillah menyampaikan juga salamnya buat guru-guru, sahabat siar dan juga sahabat MK. Terima kasih Ibu Eti dari Balai Endah, semoga kebaikan juga menyertai Ibu Eti ini dari Balai Endah. Yang lain dari Cimareme, alhamdulillah dari Cimareme MKFM jernih, alhamdulillah. Semoga bisa terus menyimak ya yang lain dari Cimareme. Ibu Ella dari Soreang yang juga ini menyampaikan alhamdulillah dari Soreang selalu menyimak, sehat selalu buat guru-guru tercinta, sahabat MK, juga seluruh kru yang bertugas. Alhamdulillah berkah MKFM jelas bencang, semoga tetap jaya di udara dan selalu menebar kebaikan. Amin. Allahumma amin. Mari kita sama-sama ya Ibu Ella untuk selalu menebar kebaikan, kebermanfaatan untuk sekeliling kita.
1: Moga syukurku bertambah.
0: Dan silakan sahabat MK, insyaallah nanti di sesi kedua bersama guru kita Kyai Haji Profesor Dr. Miftah Farid, boleh Anda sampaikan ya pertanyaannya di kebersamaan pagi hari ini. Selanjutnya ada Ibu Sapra dari Perum Samolo Cianjur yang alhamdulillah dari Perum Samolo dapat tersimak dengan baik. Salam silaturahim dan doa terbaiknya buat semua guru-guru, kru, sahabat siar yang bertugas, semoga semuanya sehat selalu dan ada dalam perlindungan Allah Subhanahu wa taala. Amin. Allahumma amin. Terima kasih Ibu Sapra, semoga kebaikan ini selalu menyertai Ibu Sapra dari Perum Samolo Cianjur. Ada Umi Zikri dari CPM Cianjur juga menyampaikan kualitas siarannya, menyampaikan salam silaturahimnya. Alhamdulillah bisa menyimak kembali kajian ilmu, suara MKFM jelas dan juga mencerang. Salam ukhuwah buat semuanya keluarga yang masing-masing ini, buat guru-guru, sahabat siar, kru juga, pendengar dimanapun Anda berada, semoga senantiasa sehat walafiat, sejahtera, ada dalam rahmat dan juga perlindungan Allah Subhanahu wa taala. Amin. Allahumma amin. Semoga kebaikan dan keselamatan selalu menyertai Umi Zikri dari Cipayam Cianjur.
1: Setiap hari.
0: Dan alhamdulillah sahabat MK juga seluruh pendengar dimanapun Anda berada, kita terhubung langsung bersama guru kita Kyai Haji Abdullah Gimnastiar langsung dari Masjid Darohid, langsung dari Masjid Darut Tauhid Bandung.
2: Apa yang menyimak, yang hadir, catatkan kami menjadi hamba yang Engkau ridhoi ya Allah. Jadikan siapapun yang hadir kelak Engkau hadirkan di sorgamu. Taqabbal minna ya arhamar rahimin, innaka antas samiul alim. Amin ya rabbal alamin. Alhamdulillah. Para jamaah sekalian dan sahabat-sahabat yang menyimak di medsos di Masjid Darut Tauhid, kali ini kedatangan tamu dari SMP Ihsanul Fikri Magelang. Selamat datang anak-anak. Alhamdulillah, sudah berapa lama di sini? Alhamdulillah. Terima kasih. 260 orang, selebihnya MT Arlina Berkah Cahaya. Mana? Oh, terima kasih. Alhamdulillah. Siapakah

0: Di pesantren ini tidak dilarang ngobrol, tapi kalau sedang belajar dan ngobrol, maka AA akan diam. Bagus kan begini? Diam karena disuruh, diam tanpa disuruh jauh lebih berkualitas orang yang melakukan kebaikan tanpa disuruh. Apa yang paling penting dalam hidup? Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, ini hadis sahih, kalau kita ingin disukai Allah, simpan saja dulu ya. Nah, enggak apa-apa. Di dalam ilmu pidato, kalau ada yang bergerak, itu cenderung orang kurang fokus. Ilmu lebih penting, insyaallah. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Ala unabbiukum bi khairi a'malikum." Maukah engkau kuberitahu amalan terbaik? Ini amalan tidak ada tandingannya. Pokoknya yang mengamalkan ini paling beruntung. Wa azkaha 'inda malikikum, dan paling suci di sisi Allah Subhanahu wa taala. Jadi ini amalan paling baik, paling suci. Wa arfa'iha fi darajatikum, paling meninggikan derajat kalian. Pokoknya kalau ngamalkan ini, kita akan ditinggikan derajatnya. Wa khairilakum min infaqid dhahabi wal wariki, yang lebih baik daripada menginfakkan emas. Wa khairilakum min antal kau, dan lebih baik bagimu dibanding ketemu musuh kalian dalam pertempuran yang sesuai syariat. Apakah terbunuh, membunuh di jalan Allah, karena memang pertempuran begitu. Jadi artinya lebih bagus dari medan jihad. Tentu saja para sahabat qalu bala ya Rasulullah. Qala Rasulullah SAW berkata, zikrullah ta'ala, jadi zikir. Allah menurunkan para nabi, menciptakan nabi, mengajarkan kita supaya mengenal Allah, supaya ingat Allah. Allah menurunkan kitab-kitab suci, isinya diantaranya memperkenalkan Allah supaya kita ingat dan patuh kepada Allah. Jadi amalan terhebat, tertinggi, termulia, tersuci adalah zikrullah. Siapa di sini yang paling hidupnya disukai Allah? Gampang, yang paling banyak zikrullah. Dalam hadis sahih lainnya riwayat Imam Tirmizi disebutkan, masalul ladzi yadhkuru rabbahu wal ladzi la yadhkuru rabbahu masalul hayyi wal mayyit. Perumpamaan orang yang sedang zikrullah dan yang tidak ingat kepada Allah, perumpamaannya seperti orang hidup dan mayit. Jadi kalau ada orang hidup tapi tidak zikir, namanya zombie. Jadi nilai kita itu adalah ketika kita sedang zikrullah. Apa sih manfaatnya orang yang banyak berzikir? Maaf ya. Ini sudah kumpulkan beberapa secara sederhana. Pertama, orang yang zikir dan yang tidak zikir, perbedaannya menurut Nabi, orang yang zikrullah hidup, orang lupa kepada Allah, sudah dia seperti mayit saja. Makanya kalau di kelas ribut, tidak ada yang zikir, namanya kelas apa? Kelas mayit. Kalau di mobil tidak ada yang ingat Allah, namanya mobil apa? Mobil jenazah. Kalau ibu-ibu ada yang arisan, segala diobrolkan, tidak ada yang ingat kepada Allah, itu namanya arisan zombie wati ya. Makanya kalau orang jarang zikir, dia tidak bernilai dalam pandangan Allah, karena nilai seseorang adalah zikrullahnya. Lalu apa yang terjadi pada orang yang senang berzikir? Apa sih yang paling penting? Al-Baqarah ayat 152, fadkuruni adkurkum, maka ingatlah padaku, zikirlah pada Allah, Allah ingat padamu. Apa yang akan terjadi? Pertama, kalau orang banyak zikir, Allah menurunkan ketenangan di hatinya. Ala bizikrillah tatma'innul qulub, hatinya akan dibuat oleh Allah tenang, damai, lapang, nyaman, sejahtera. Enak hati itu, enak sekali. Sedangkan yang tidak zikir akan GTA, galau tiada akhir. Cemas, sedih berkepanjangan, hampa, kosong hidupnya itu. Oleh Allah dicabut ketenangan, disimpan kegelisahan. Karena yang membulak-balik hati adalah Allah. Yang kedua, orang yang banyak zikir, bagaimana hidupnya? Akan dituntun oleh Allah, pikirannya menjadi lebih jernih, banyak ide, gagasan, lebih mudah. Karena otak ini ciptaan Allah. Kalau Allah bikin pinter, pinter. Kalau Allah bikin paham, paham. Kalau Allah bikin ingat, ingat. Makanya orang-orang yang banyak berzikir cenderung pikirannya tuh jernih, berkualitas, punya ide cemerlang, punya gagasan yang brilian. Hadiah dari Allah bagi yang banyak mengingat Allah. Lalu kalau berbicara, orang yang banyak berzikir, bicaranya dituntun oleh Allah. Setiap perkataan berbobot, bermanfaat, bisa menggugah dan bisa mengubah. Tidak sia-sia. Mau seperti itu? Bicaranya itu benar-benar seperti untaian berlian. Setiap perkataan bernilai. Kalau orang yang banyak berzikir, dia ikhtiar, maka ikhtiarnya dituntun oleh Allah. Kalau pengusaha yang banyak berzikir, maka akan jujur, akan bertemu dengan rezekinya. Tolong diperhatikan anak-anak, rezeki Allah yang membagi. Orang yang banyak zikir, cirinya dua, bertemu dengan rezekinya, selain berpahala jadi mulia karena jujur. Ketika sudah bertemu dengan rezeki yang Allah tetapkan, dia tambah mulia karena dia jadi orang yang banyak sedekah. Bertemu dengan rezeki jadi amal dan mulia. Sesudah ketemu dengan rezekinya yang halal berkah, dipilihkan halal berkah, Allah tidak akan ngasih rezeki yang jadi racun. Jadi mau halal, mau tidak halal, tetap Allah yang membagi. Mau koruptor, mau jujur, Allah yang membagi. Tapi bagi ahli zikir, hanya diberikan rezeki yang halal barokah. menjemput rezeki, dia dihormati karena kejujurannya. Sesudah dapat rezeki, makin dia hormati karena kedermawanannya. Jadi dituntun oleh Allah, dikasih uangnya, ini wakaf, ini sedekah, ini beasiswa, ini jadi mulia ketika ikhtiar karena dituntun Allah berkah dari zikrullah. Kalau anak-anak ini nanti ada yang bekal jadi dokter, ada yang jadi pengusaha, ada yang jadi pejabat, ada yang jadi bos, ada yang jadi tentara, ada yang jadi polisi atau apapun yang ahli zikir, dituntun oleh Allah, bakal ketemu dengan takdirnya, tapi mulia. Kalau jadi hakim, hakim yang terkenal karena kejujurannya, keadilannya. Begitulah. Tapi kalau orang tidak berzikir, tidak bisa. Jelas? Kalau ada masalah, orang yang berzikir dituntun oleh Allah solusinya. Jadi tidak pernah takut menghadapi masalah, karena semua masalah Allah sudah tahu. Kalau kita zikir terus menerus, Allah menuntun. Nanti disampaikan gimana sih zikir itu. Jadi jalan hidupnya akan dimudahkan. Banyak masalah, tapi kan masalah itu susah atau mudah tergantung ditolong Allah atau tidak. Nah, orang yang jalan zikir, surat Toha 124. Maisa tonton kah? Ya. Coba bacakan supaya anak-anak tahu bagaimana.
1: Surat Toha surat ke-20 ayat 124.
2: A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim.

0: Waman arodo an zikri, barang siapa yang berpaling dari peringatan Allah, zikir ke Allah, maka sesungguhnya baginya ma'isyatan donka, sempit hidup tuh. Mungkin tanahnya luas, mungkin rumahnya lapang, tapi hidupnya sempit aja, selalu tertekan, selalu letih pikirannya. Oleh Allah dibuat sengsara begini nih. Kalau di lapangan yang luas ada tikus lari-lari dua, kita lihat dari jauh, stres tidak kita? Tidak. Kalau di kamar mandi nih anak-anak ini dengan tikus lari-lari, stres tidak? Bukan tikusnya yang jadi masalah, sempitnya yang jadi masalah. Makanya orang-orang yang jarang berzikir stres terus, sempit. Urusan tuh terus masalah, dari bangun sampai tidur lagi tidak menikmati apa-apa karena dihimpit terus oleh masalah. Selanjutnya, apalagi orang yang banyak zikir dan yang tidak zikir. Orang yang banyak berzikir, selain kehidupannya dituntun mudah nanti oleh Allah tuh dibimbing akan ketemu dengan takdir terbaik. Nah, orang yang jarang berzikir itu akan, orang yang berzikir akan dilindungi oleh Allah dari tipu daya setan. Nah, ini penting nih ya, karena setan itu kan makhluk ciptaan Allah juga. Kalau Allah melindungi kita, maka dia tidak bisa apa-apa. Surat Zukhruf ayat Az-Zukhruf ayat 36. Orang yang jarang berzikir seperti apa? Makanya kalau anak-anak muda sekarang banyak zikir, walaupun zaman segini beratnya godaannya, Allah akan menjaga. Allah akan melindungi orang-orang mudah tergelincir karena jarang zikir. Silakan Ustaz.
1: Surat Az-Zukhruf surah yang ke-43 ayat 36.
2: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم ومن يعش عن ذكر الرحمن نقيض له

0: siapa yang berpaling dari pengajaran Allah yang Maha Pengasih, kami biarkan setan menyesatkannya, maka setan selalu menemaninya.
1: Ya, siapa yang berpaling dari zikir ke Allah, maka Allah membiarkan setan menguasainya, menemaninya, selalu menemaninya. Itulah sebabnya kalau kita maksiat pasti lagi tidak zikir. Kalau zikir, Allah tahu nih kita lagi zikrullah. Nah, setan ciptaan Allah tinggal. Kita tidak bisa berkelahi dengan setan, kita tidak bisa lihat setan, setan lihat kita. Kita banyak urusan, setan urusannya cuma satu, yaitu nipu kita. Tapi kita tidak perlu repot-repot. Kalau mau hidup ini terlindungi, banyak zikir saja. Orang akan bermasalah kalau berhenti berzikir. Jelas? Apalagi sekarang keuntungan zikir. Kalau orang terus menerus zikir, selain tenang, selain dituntun, pas meninggal Allah akan memberikan hadiah. Tahu kan dalilnya? Man kana akhir kalamihi la ilaha illallah dakhalal jannah. Barang siapa yang akhir kalamnya la ilaha illallah, selamat tuh, bisa jadi ahli sorga. Orang bisa meninggal zikrullah, hadiah dari Allah bagi yang waktu sepanjang hidupnya banyak berzikir. Pernah ada rekaman tentang pesawat yang jatuh, namanya black box ya. Ternyata ketika menabrak dinding atau masuk ke laut, teriakan yang ada di kokpit itu macam-macam. Ada yang Allahu Akbar, meninggal. La ilaha illallah. Ada juga anjir, begitu. Tergantung apa yang biasa dikatakan. Nah, anak-anakku sekalian, zikir itu amalan paling ringan, paling mudah, paling dahsyat, paling menyelamatkan, paling membahagiakan. Kalau ada yang tanya, apa sih masalah kita yang sebenarnya dalam hidup, yang membuat hidup ini kok galau terus, sengsara, ruwet, stres? Penyebabnya sederhana. Kebanyakan mikir, kurang zikir. Jadi harusnya bagaimana? Gak usah mikir. Han? Bagaimana, Nek? Ibu mau punya suami kurang mikir? Mikir akan, mikir itu diperintah Allah loh. Afala tatafakkarun. Kenapa kamu enggak mikir? Afala yatafakkarun. Kenapa dia enggak mikir? Akal ini diciptakan oleh Allah untuk mikir. Diperintahkan harus mikir. Tapi tiap mikir jadi zikir. Itu yang penting. Nah, biasanya orang stres itu mikir tidak nyambung ke Allah. Maka berikut ini tahapan-tahapan zikrullah ya. Mau tahu tahapan zikrullahnya? Ini dibuat sederhana ceramahnya. Tahapan yang pertama, tingkat pertama kalau mau jadi ahli zikir adalah membiasakan lisan ini menyebut nama Allah. Terserah mau yang mana aja. Subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar. Mungkin hatinya belum ikut, tapi lisan yang berzikir jauh lebih baik daripada lisan yang berkata dosa. Lisan yang berzikir lebih baik daripada lisan yang anggur.
2: Bila kenangkan kaharmu.
3: Alhamdulillah sahabat MK, juga pendengar dimanapun Anda berada, telah kita sama-sama menyimak ilmu yang disampaikan langsung di sesi pertama oleh guru kita Kyai Haji Abdullah Gimnastiar. Dan insyaallah sahabat MK, di pagi hari ini di sesi yang kedua kita telah terhubung juga bersama Profesor Dr. Kyai Haji Miftah Farija yang alhamdulillah sudah tersambung melalui line telepon MK FM Bandung. Kita sapa terlebih dahulu sahabat MK. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Pak Kyai.
4: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
3: Masya Allah, bagaimana kabarnya di pagi hari ini? Pakai kabar baik.
4: Alhamdulillah, mudah-mudahan sehat.
3: Alhamdulillah. Silakan Pak Kyai.
4: Baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
3: Waalaikumsalam.
4: Alhamdulillahi Rabbil Alamin wa bihi nasta'in wa ala umuri dunya baddin wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Para pendengar MGFM yang berbahagia dimanapun Anda berada, ada dialog antara Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam dengan sahabat beliau Mu'adz bin Jabal yang ditunjuk menjadi apa gubernur begitu di Yaman. Nah, dialognya adalah penting sekali berkaitan dengan sumber hukum. Mu'adz, kalau ada masalah kamu hadapi ini, berdasarkan apa kamu putuskan benar dan tidak benar? Mu'adz bin Jabal menyebut, ya Quran, ya Rasulullah, kitabullah, pakai Quran. Kalau kata Quran benar, ya benar, kalau kata Quran tidak boleh, saya larang itu, saya praktekkan. Tidak melarang orang untuk melakukan sesuatu yang dilarang oleh Allah. Kalau dalam Quran tidak ada sabda Nabi, di ayat Quran tidak ada. Nah, saya gunakan sunnah Rasul, yaitu pesan-pesan amanat Rasulullah, petunjuk Rasulullah, atau mungkin juga perbuatan Rasulullah. Saya tetapkan dengan sunnah Rasul. Kalau dalam sunnah juga enggak ada, jadi Quran enggak bahas, dalam hadis, dalam sunnah juga enggak ada. Mu'adz menjawab, ajtahidu birru'ya, baru saya gunakan nalar saya, pikiran saya. Dialog yang sangat penting ini adalah menjadi salah satu pegangan kita tentang sumber hukum, pedoman hidup kita. Yaitu pedoman hidup kita pertama Al-Quran, yang kedua as-sunnah atau al-hadis, dan yang ketiga kalau dalam Quran tidak ada, dalam hadis tidak ada, maka gunakan nalar kita, namanya ijtihad. Tentu ada syarat-syarat ijtihad. Seorang bisa berijtihad kalau yakin dalam Quran enggak ada, dalam hadis enggak ada. Coba, urutannya tadi menurut Quran gimana ini? Quran ternyata tidak membahasnya. Coba dalam hadis. Dalam hadis juga tidak ada. Nah, silakan ijtihad. Orangnya disebut mujtahid. Nah, Allah Subhanahu wa taala telah menyampaikan namanya wahyu kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam melalui sama'i, pendengaran. Jadi Allah berfirman didengar oleh Nabi. Lantas oleh Nabi didiktekan kepada para penulis wahyu, kemudian antara lain Zaid bin Sabit yang terkenal. Zaid, baca oleh Nabi, tulis oleh Zaid. Setelah ditulis, Nabi mengecek, coba baca oleh Zaid. Setelah dibaca oleh Zaid, Nabi menyatakan, tempatkan ayat itu pada surat A atau surat B, surat C. Nah, inilah yang berjalan, berproses selama sekitar 22 tahun, 2 bulan, 20 hari. 22 hari, nah wallahualam ya, beda-beda dikit harinya. Tapi yang pasti, itu turun selama 22 tahun lebih. Yang sebagian turun di Makkah, sebagian turun di Madinah. Yang inilah yang kemudian diselamatkan oleh para sahabat di zaman Abu Bakar Siddiq. Wahyu yang seperti ini, melalui pendengaran itu, yang didiktekan kepada Mu'adz, yaitu Al-Quran. Nah, di zaman Abu Bakar Siddiq ini segera dikumpulkan para penghafal Quran, naskah-naskah yang ditulis oleh para sahabat, kumpulkan, jadilah Quran begitu. Nah, tentu tidak seperti sekarang, apa namanya, lengkap penyusunannya. Tapi Qurannya sudah lengkap, cuma tanda-tanda, kan sekarang ada tanda patah, kasur dan lainnya. Itu baru kemudian. Nah, ini pada zaman Utsman, kumpulan wahyu itu diperbanyak. Nah, sampai diperbanyak ada, menurut sejarah ada 4. Paling tidak sekarang ada 3 di London, Museum London, di museum di Turki, dan kemudian ada di satu negara di bagian, mungkin di bawah Uni Soviet sekarang, sekitar itulah. Itu paling tidak. Nah, ya kemudian, inilah yang kemudian di, apa, di setelah diperbanyak, kemudian dilengkapi penulisan, begitu sejarah. Ini wahyu yang pertama, Quran. Alhamdulillah kita telah mendapatkan kumpulan wahyu itu secara meyakinkan, dijamin oleh Allah tidak ada yang hilang, tidak akan ada yang hilang. Pasti kalau ada yang salah pasti segera dikoreksi. Dan ini sekarang menjadi kitab suci yang paling banyak diterbitkan ini, dan paling banyak yang dihafal oleh orang-orang. Saya nggak tahu apakah ada kitab suci lain yang bisa dihafal oleh ribuan orang. Tapi kalau Quran jaminan ribuan, ratusan ribu barangkali yang hafal Al-Quran berkali itu. Nah ini satu. Yang kedua, ada Nabi menyampaikan sesuatu dan Nabi menyatakan Allah berfirman. Kemudian Rasulullah bersabda Allah berfirman, tapi nggak ada dalam Quran. Nah itu namanya hadis qudsi, hadis robani, hadis qudsi. Yang hadis qudsi ini oleh Nabi tidak diperintahkan kepada para sahabat untuk ditulis, kecuali inisiatif sahabat-sahabat sendiri. Ada sahabat-sahabat yang menulis, tapi tidak, katakanlah resmi, itu tidak diperintahkan oleh Nabi. Yang diperintahkan oleh Nabi untuk ditulis, dihafalkan, itu adalah wahyu yang jenis wahyu al-matlu, wahyu yang diterima melalui pendengaran, dibacakan melalui pendengaran, dan didiktekan dan ditulis, itu adalah Al-Quranul Karim. Nah, sedangkan yang kedua, as-sunnah, yang disebut ada hadis qudsi. Hadis qudsi itu namanya juga hadis. Jadi itu sabda Allah, firman Allah yang sampai kepada Nabi, tidak seperti wahyu Quran. Susunan katanya, itu Nabi yang nyusun. Dan yang kedua, Nabi tidak memerintahkan wahyu yang jenis kedua ini untuk ditulis. Nah, baru kemudian itu ditulis pada saat hadis-hadis yang lain ditulis. Nah, itu hadis qudsi. Jadi jangan lupa kalau ada Allah berfirman, Nabi bersabda Allah berfirman. Enggak ada dalam Quran, memang tidak ada dalam Quran. Namanya hadis qudsi, hadis robbani. Ada di mana? Di kitab hadis. Ada kitab hadis. Nah, penulisannya itu sekali lagi baru pada atau yang sampai kepada kita adalah yang ditulis beberapa puluh tahun kemudian. Sedangkan di zaman Nabi, Quran ditulis dan kemudian dihafalkan selain dipraktikkan. Nah, sedangkan yang kedua, hadis qudsi di zaman Nabi ditulis oleh pribadi-pribadi aja. Nabi nggak memerintahkan untuk menulisnya. Tapi beberapa sahabat menulis untuk catatan pribadi, mungkin sebagai bekal dakwah ataupun dan lain-lain. Nah, itu hadis qudsi atau hadis robani. Ada yang disebut sumber hukum yang kedua, itu namanya as-sunnah. Nah, sudah sama-sama tahu, as-sunnah itu yaitu perbuatan, perkataan, dan keizinan Nabi. Biasa disebut hadis, ya, hadis. Sumber hukum yang kedua. Jadi apa-apa yang dilakukan oleh Nabi, itu menjadi sumber hukum. Ya, ada yang wajib tentu saja, ada yang sunnah, ada yang berarti boleh dilakukan karena Nabi juga melakukan gitu. Soal-soal kehidupan dunia biasanya kriterianya itu ada boleh dilakukan, Nabi aja melakukan. Tapi kalau Nabi memerintahkan, nah ini kalau enggak wajib sunat begitu. Nah, beberapa sahabat menulis hadis itu, tapi catatan tidak diperintahkan oleh Nabi. ada beberapa sahabat menulis, dan menulisnya itu apakah pada Nabi masih ada atau setelah Nabi meninggal dunia, wallahu alam. Tapi yang jelas mereka punya catatan untuk bekal dakwah, bekal pelajaran kepada sahabat-sahabat yang lain, kepada umat Islam yang lain. Nah, itu ditulis antara lain oleh Abdullah bin Umar bin Khattab, Abdullah bin Mas'ud, kemudian dicatat ada beberapa sahabat yang menulis. Tetapi sekali lagi itu catatan pribadi, tidak diperintahkan oleh Nabi, malah dalam batas-batas tertentu Nabi melarang supaya tidak bercampur dengan Al-Qur'anul Karim. Nah, baru kemudian setelah Nabi lama meninggal dunia, tuntutan keadaan semakin banyak, persoalan makin banyak, kok timbullah inisiatif segera dari para ulama, generasi, terutama generasi tabi'in, generasi sahabat. Ada yang sekali lagi menulis, tapi kitabnya nggak sampai kepada kita. Nah, itulah yang sumber hukum yang kedua, Al-Hadis. Kita mengenal nama Bukhari, Muslim, Abu Dawud. Itu lama setelah Rasulullah wafat, sebagai sosok orang yang cerdas dan soleh tentu, berusaha bertahun-tahun sampai Imam Bukhari itu katanya menghabiskan harta warisannya itu untuk mencari hadis. Jadi kalau ada didengar ada sabda Nabi, buin dari siapa ini, diteliti di mana orangnya, diteliti di apa orangnya itu baik atau tidak. Alhamdulillah ini luar biasa sampai kepada kita ya, yang kitab-kitab hadis itu. Tapi sekali lagi, nah itu tidak ditulis, tidak diperintahkan oleh Nabi untuk ditulis. Maksudnya bukan dilarang menulis, tetapi supaya tidak bercampur dengan Quran. Jadi hafal aja, kata Nabi, hafalkan. Setelah Nabi wafat, kemudian mereka menghimpun. Nah, yang sampai kepada kita memang setelah lama Nabi meninggal dunia menyusunnya, yaitu Imam Malik bin Anas. Malik bin Anas itu yang paling ulama, yang paling awal, yang kitab hadisnya sampai kepada kita, namanya Al-Muwatta. Sebelum itu ada beberapa nama Ad-Daftar, Al-Kutub, nama-nama kitab hadis, tapi tidak sampai kepada kita, wallahu alam itu kapan hilangnya. Nah, lantas Nabi kembali kepada dialog antara Rasul dengan Mu'az. Kalau dalam hadis, contoh dariku juga enggak ada. Ini masalahnya masalah baru di daerahmu. Bagaimana? Quran enggak ngatur. Hadis enggak ngatur. Saya belum pernah ngatur. Mu'az menyatakan, ajitah hidup ya. Saya gunakan nalar saya. Jadi dalam ajaran Islam, ada sumber hukum pelengkap lah. Setelah Quran dan Sunnah, namanya ijtihad. Yaitu menggunakan nalar. Tentu ini memerlukan syarat ya, tidak sembarangan orang berpikir. Nah, kalau masalah-masalah berat tentu harus oleh pakar ya, yang memiliki kemampuan. Nah, yang disebut mujtahid, orang yang bisa berijtihad. Nah, dalam konteks-konteks tertentu mungkin masalah-masalah dunia kita bisa melakukan walaupun namanya tidak ijtihad ya, pikiran aja. Nah, kita yakin ini peristiwa ini enggak ada di zaman Nabi. Lantas di dalam hadis yang gak akan ada, dalam Quran gak ada, di zaman Nabi pasti gak ada. Kasusnya kasus sekarang, bagaimana kembali kalau itu adalah ukuran umum mungkin. Dan yang kedua, tujuannya kemaslahat atau tidak. Sebut saja kata apanya, pemilu. Dan zaman Nabi gak ada pemilu. Hadisnya juga secara khusus tidak ada. Tapi kita bisa menetapkan ini maslahat atau mudarat, dan terus aturannya bagaimana, diambillah dari sumber-sumber pegangan dari Al-Quran dan Sunnah, bahwa memilih itu harus orang yang begini, tidak boleh memilih orang yang seperti ini. Ada kalau itu dalam Quran, tetapi ukurannya yang detail, yang rinci, bahwa persyaratan seorang bupati itu ya harus ini. Nah, ini tentu tidak ada, harus usia sekian tahun, itu tidak ada. Nah, ini bisa diserahkan kepada kesepakatan, harus lulusan nanu, itu tidak ada. Nah, yang ada adalah persyaratan-persyaratan umum saja. Banyak tentu saja masalah kehidupan di mana kita harus menentukan hukum itu berdasarkan nalar kita, pertimbangan pikiran kita, kemaslahatan dan lain-lain. Tapi jangan lupa sumber hukum utama yang tidak boleh dirubah dan harus menjadi rujukan dalam menetapkan sesuatu adalah Al-Qur'an Karim. Sekali lagi kita bersyukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala karena kitab suci Al-Qur'an itu telah sampai kepada kita dengan meyakinkan. Nah, tidak mungkin ada kepalsuan. Kalau ada kepalsuan akan segera bisa diketahui. Kenapa? Karena Quran sudah diterbitkan jutaan, bahkan dikatakan sebagai kitab suci yang paling banyak diterbitkan di Al-Quran, mengalahkan kitab suci yang lain. Nah, kemudian yang kedua adalah sejak zaman Nabi sampai sekarang ada saja orang yang hafal Al-Quranul Karim. Jadi kalau ada yang salah, ada yang keliru, akan segera diketahui. Malah di negara kita, selain beberapa negeri muslim yang lain, diadakan kan ada musabaqah hifzil Quran, berlomba menghafalkan Quran. Ada beberapa pesantren yang konsentrasi pelajarannya itu menghafal Al-Quran, sehingga disiapkan untuk menjadi imam-imam sholat begitu, atau paling tidak untuk zikir pribadi. Nah, ini adalah sesuatu yang wajib kita syukuri. Oleh karena itu dipesankan oleh Rasul kepada kita, menyesal kamu kalau kamu mati dalam keadaan tidak bisa baca Al-Quranul Karim. Jadi tidak boleh ada keluarga kita yang buta huruf Quran, harus bisa. Dan selanjutnya berusahalah setiap hari atau malam bertemu dengan Al-Quranul Karim. Ya, kalau waktu sholat pasti baca Quran ya, paling tidak Al-Fatihah. Tapi di luar itu juga harus ada waktu di mana kita bisa membaca Al-Quranul Karim. Akan terasa lebih tentram, lebih tenang. Juga apa bisa introspeksi, kata Quran nggak boleh ini. Ayat Quran itu membantu menekan tenangan hati kita. Coba aja kalau kita banyak baca Al-Quran gitu dengan konsentrasi, relatif pikiran-pikiran yang busuk, kejengkelan, ketersinggungan dan lain-lain bisa menjadi sembuh. Nah, ini sikap keseharian kita terhadap Al-Quran. Kita bersyukur bahwa kita telah bertemu dengan sumber hukum kita, yaitu wahyu al-matlu, wahyu yang dibacakan melalui pendengaran, disampaikan, didiktekan oleh Nabi kepada para penulis wahyu, kemudian ditulis oleh para penulis beberapa banyak, lantas dihimpun, disepakati, ditulis di zaman Abu Bakar Siddiq, diperbanyak di zaman Utsman bin Affan, dan kemudian disempurnakan tulisannya di zaman kalau nggak salah Walid bin Abdul Malik atau Khalifah Abdul Malik, salah seorang khalifah dari dinasti Umayyah. Nah, untuk sumber hukum yang kedua yaitu hadis Nabi menyatakan la taktubu anni ghairal Quran. Jangan kalian tulis apa perkataan-perkataanku selain Quran. Jadi waktu itu dikonsentrasi kepada Quran. Tentu pertimbangannya banyak, antara jangan sampai keliru. Walaupun kita kalau yang sudah biasa baca Quran akan merasa itu. Nah, walaupun tidak tahu artinya, kita akan menyebut ini Quran, ini bukan Quran. Gaya bahasa Al-Quran itu adalah khusus. Nah, yang kedua ini sekali lagi al-hadis, Nabi melarang untuk menulisnya, tapi dihafalkan. Nah, baru kemudian ditulis oleh para sahabat, terutama setelah Nabi wafat, oleh sahabat-sahabat yang usianya sampai tentu saja kepada masa setelah Nabi wafat, kemudian dilanjutkan oleh para tabi'in. Pada saat itu sedang timbul banyak orang-orang buat hadis palsu untuk kepentingan politik, untuk kepentingan bisnis, dan untuk menyesatkan bahkan hadis Israelia namanya. Hadis Israelia jadi kebohongan, bahwa buat cerita-cerita yang aneh-aneh, ini sabda Rasul padahal bohong. Yang disebut hadis maudhu. Nah, setelah Umar bin Abdul Aziz, khalifah ke-8 dari dinasti Umayyah, beliau putuskan, instruksikan, selamatkan itu hadis. Lahirlah sejumlah kitab-kitab hadis yang paling populer. Kita kenal Bukhari, Sahih Bukhari. Bukhari itu namanya daerah ya, tapi sebut saja di Sahih Bukhari karena ulamanya asalnya dari daerah Bukhara dan Muslim dan sejumlah nama-nama sahabat. Alhamdulillah, tentu jumlahnya banyak nih. Kalau Quran cuma satu, kalau kitab, kalau hadis puluhan kitab. Kita agak sulit kalau bisa membaca seluruhnya itu. Nah, tapi itu adalah sumber hukum kita. Nah, ini antara lain kemudian di dalam masyarakat ada sedikit perbedaan. Kok ini, oh ada yang satu menggunakan hadis ini, yang selain nggak ketemu dengan hadis itu, bisa begitu. Atau sebab-sebab yang lain. Nah, kemudian yang berikutnya ini, kita juga diberi kesempatan untuk menentukan baik dan buruk itu berdasarkan nalar kita, otak kita, akal kita, tentu yang ringan-ringan, yang tidak diatur oleh Quran, yang tidak diatur oleh hadis. Maka gunakan nalar kita, ini baik atau tidak, maslahat atau tidak, membahayakan atau tidak, bisa. Soal ibadah itu harus ada dari Rasulullah SAW, ibadah mahdhah harus ada dari Rasulullah SAW. Tapi bagaimana caranya membersihkan sarung, nah itu dalam hadis, hanya di dalam ayat dan hadis, ya Allah senang, Allah mencintai orang-orang yang suci dan orang yang biasa bersuci. Tapi cara menyucinya, antum alamu bi umuri dunyakum, kata Nabi. Ya, urusan dunia adalah kamu lebih tahu lah. Itu beliau memberikan

0: hadis, dalam hadis kira-kiranya tidak ada ini datang kemudian gunakan nalar kita ijtihad, ini maslahat atau tidak, baik atau tidak, madharat atau tidak, bermanfaat atau tidak, dan lain-lain. Nah, mudah-mudahan bermanfaat bagi kita untuk menambah wawasan sekaligus mengawal sikap kita di dalam beragama.
1: Alhamdulillah, baik Pak Kiai, terima kasih atas pemaparannya, dan izin Pak Kiai kita menyapa sahabat MQ yang sudah menyampaikan pertanyaannya pada pagi hari ini. Mungkin sekaligus closing statement ya dari Pak Kiai. Ada Ibu Aminah dari Cipanas Puncak, ini izin bertanya Pak Kiai, bagaimana hukumnya mengakad rumah, apakah boleh atau tidak, sedangkan ini sebelumnya sudah disewakan kepada orang lain, tapi tiba-tiba ada yang membeli. Nah, ini apakah boleh mengakad rumah tersebut untuk dijual Pak Kiai?
0: Iya, pada dasarnya boleh tentu saja sepanjang satu tidak melanggar janji. Jadi kalau sampai merubah janji harus diselesaikan dulu, dimusyawarahkan. Ini saya ngontrakkan kepada Anda, ini mau saya jual, ridho. Kalau tidak, harus berhubungan dengan pembeli. Pembeli, ini saya jual tapi rumah ini masih disewa. Nah, itu harus ada pada dasarnya soal-soal dunia begitu ada kesepakatan yang tidak saling merugikan. Ada ridho namanya. Ada ridho. Ya, boleh baru saja dikontrakkan atau dijual. Kalau yang kontraknya ridho, yang belinya ridho, enggak ada masalah. Tapi kalau enggak ridho, kembali kepada kesepakatan janji, yaitu mengontrakkan, selesaikan, baru jual. Tapi kalau dengan ridho, izin, tentu saja boleh. Pertimbangkanlah kemaslahatannya, mungkin pembeli juga mempertimbangkan ini kalau orang yang kontrak yang terusir, yang kedua yang kontrak juga harus mempertimbangkan, oh ini beliau sedang perlu uang, ini saya kontrak, ya sudah perjanjian, bagaimana perjanjian, dikembalikan atau bagaimana, yang penting adil dan jujur tentu saja. Ya, mudah-mudahan bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah sahabat MQ, telah sama-sama kita simak ilmu yang disampaikan langsung oleh guru kita Profesor Dr. Kyai Haji Miftah Farid di sesi yang kedua ini. Dan mari kita senantiasa mendoakan guru-guru kita sahabat MQ, mudah-mudahan guru-guru kita semua ini mendapatkan kesehatan selalu, mendapatkan limpahan rezeki, diberkahkan usianya sahabat MQ, dan selalu ada dalam perlindungan Allah Subhanahu wa taala. Amin. Allahumma amin. Dalam mendidik jiwaku. Alhamdulillah sahabat MQ, sebelum kami kembali menyapa Anda di pagi hari ini, kami sampaikan kembali informasi yang insyaallah bermanfaat untuk kita semua sahabat MQ. Kenangkan qaharmu. Sahabat MQ mau beramal yang terus mengalirkan pahala abadi hingga ke surga, wakaf pilihannya. Wakaf adalah amal jariah yang tak terputus investasi pahala abadi untuk dunia dan akhirat. Sahabat MQ, tidak hanya orang kaya, kita semua juga bisa berwakaf. Kita dapat memulainya dari apa yang ada di genggaman kita saat ini dengan hati yang ikhlas. Apakah dapat bersihkan diri? Jangan pula khawatir jika wakaf yang kita berikan terasa kecil, karena Allah tidak melihat dari besarnya nominal, namun dari ketulusan hati yang memberi. Semakin ikhlas niat kita, semakin besar pula pahala yang mengalir insya Allah. Mari kita belajar dan beramal melalui wakaf. Untuk informasi dan pilihan program wakaf, bisa mengunjungi wakafdt.or.id atau hubungi call center wakaf Darut Tauhid di nomor 085200 123 123, 085200 123 123. Wakaf Darut Tauhid, pahala berlipat, berjuta manfaat. Hambamu rasa berputus. Sahabat MQ, di tengah luka dan derita panjang yang masih terjadi di Gaza, ada harapan baru yang sedang dibangun. Rumah sakit ibu dan anak sebuah tempat untuk menyelamatkan nyawa, memulihkan luka, dan meneguhkan cinta untuk kemanusiaan. DT Peduli bersama Maimunah Center berkolaborasi dalam pembangunan rumah sakit ibu dan anak di Gaza Utara, tepat di depan Rumah Sakit Indonesia. Rumah sakit ini akan menjadi tempat lindungan bagi ibu dan anak, kelompok yang paling rentan di tengah konflik berkepanjangan. asa tiada. Sahabat MK, mari ikut berperan menyelamatkan ribuan kehidupan dengan menyalurkan donasi

baik Anda melalui Bank Syariah Indonesia di nomor 2139427350. Atas nama Yayasan Darut Tauhid Peduli, konfirmasi donasi bisa menghubungi ke 081317121712 081317121712. DT Peduli, semakin melayani dan peduli.

0: Waktu. Terima kasih sahabat TMQ untuk Anda yang sudah menyampaikan interaksinya di pagi hari ini. Seperti ada Ibu Yanti dari Antapani Anwar juga menyimak. Ada Ibu Yanti dari Bantul Yogyakarta juga menyimak. Alhamdulillah suaranya jernih dan juga lancar ya. Ibu Rosmiati dari Cicalengka juga menyampaikan interaksinya di pagi hari ini. Ada Kang Iman dari Tasikmalaya, kemudian Ibu Ade dari Ranca Ekek, ada sahabat Ican Amin dari Gandrung Mangu Cilacap, Abah Akbar dari Ciranjang, Ibu Aminah dari Cipanas Puncak, kemudian Ibu Is dari Banjaran, ada sahabat Ibu Anissa dari Parken, ada sahabat Andri Sabitri, alhamdulillah menyimak MK pagi di pagi hari ini ya. Kemudian ada Ibu Eti dari Balai Endah, ada sahabat Rudiana dari Marga Cinta, kemudian ada sahabat Bapak Yusuf Tajari dari Tasikmalaya. Alhamdulillah kami ucapkan terima kasih untuk Anda sahabat MK yang sudah menyimak program manajemen Kolbu pagi hari ini di awal
1: Radio
0: sampai akhir
1: kebersamaan. 102,4 FM.
2: Sahabat sehat keluarga Anda.
1: Sahabat sehat keluarga Anda.
3: Sedang mendengarkan 102,4 FM Radio Peace Ciamis.
4: 102,4 FM Radio Peace Ciamis.
3: Sahabat sehat keluarga Anda dan

0: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berayapis, alhamdulillah ayeuna abi kasumpingan deui salah sawios pengguna jamu tetes alfa propolis, di mana anjeuna atos kabuktoskeun khasiat ti jamu tetes alfa propolis. Mangga urang sami dangukeun.
1: Abdi Bapak Dede Kurnia anu alamatna di Kampung Rencasabir, RT 1 RW 2 Desa Malakasari, Kecamatan Balai Endah.
0: Bapak ngawitan kagaduhan panyawat naon, Pak?
1: Pami bapak mah saresna tos lami gaduh panyawat anu intina bapak nginten diabetes anu naik karawas nama di tahun 2010 janten kirang langkung pengintainannya tos 13 tahun pengintain eta tos dilanaungannya kunaon malihanan kontrol alim teh sanik kunaon bilih dampaknya tina obat pek sampingna mohon.
0: Pak Dede 13 tahun panyawat bapak atos kamana wae pak?
1: Ya alhamdulillah ayla lanung makanya kadokan parantos alternatif diurut gitunya terus herbal gitunya anu kamar ge satu acara dan dua sasi saum teh menyobian ngalandungan herbal mung sanesna sapertos ayeuna gitu nya. Mari ge eta teh ku bapa eta teh teu nya isina da pangitan jajadoan nya. Yo ikhtiar nya bapa teh digentos we ku ngauping ti radio maya aya landung gitu.
0: Bapa pami panyawatna nuju janten biasana naon nu karaos pa?
1: Tipayuna upami nuju bulanana tinggi kadang-kadang bapak kan dugi ka 600 500 kadang-kadang ngagateng teh di 300 tetes si gula darah teh eta teh upami nuju tinggi mah leuleus kitu nya puyeng gitu teh hoyongna teh apa engal capek bisa atosna ngaleut apa propolis bapak teh nama SF sabotol panginten geus sateuacan SF tos saya karaosna janten seger lah sarira teh kan gitu tensi raos kitu nya eta teh terus dicek teh normal deui gitu. Ya alhamdulillah upami eta teh janten teu aya keluhan anu lah upami gugah bobo ge ieu we seger kitu teh. Teu aya pargel, teu aya kitu mung panginten
0: terus rada sakinten nya. Rada
1: sakinten, terus upami ateulna eta mah jarang teu tipoin mah teu unggal wengi waktos kitu geger kitu.
0: Bapak cara konsumsina kumaha, Pak?
1: Alhamdulillah panginten bapak ngalaksanakeun sesuai petunjuknya. Arahan teteh janda sadinten teh 3 kali kali genep tetes panginten janda 18 tetes.
0: Apa uninga alfa propolis di manten, Pak?
1: Apa nyetel radio tadi dinya apa bapak hoyong nyobian. Bapak ikhtiar ya rada karaos aya panginten ku nganggo alfa propolis teh.
0: Bapak bilih gaduh pesen ka nu sanes
1: panginten ka warga masyarakat khusus nama Malakasari lah Balai Endah panginten bilih ngagaduhan panyawat anu saperlos bapak margi bapak gitu selami gitunya margi urang mada ikhtiar manawi nangkep panginten mangga cobian wae lah bah panyawat naon wae cobian wae ku ieu lanong propolis nyata anu namina alfa propolis anu ayana teh di radio maya.
0: Pada deh hatur nuhun pido ati abdi mudah-mudahan bapak tambi sehat saatosna konsumsi alfa propolis. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
2: Jamu tetes alfa propolis yang sudah terbukti khasiatnya bisa Anda dapatkan di Radio PCFM di Jalan Hos Cokro Aminoto nomor 6 Ciamis, Jawa Barat. Untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8000-6860. Sekali lagi, untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8000-6860.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kesaksian tim pengguna jam hotel TS Alpa Propolis. Bapak di mana, Pak?
1: Babakan Nasol, RT 18 RW 06.
0: Kuma apa karaosna tos ngaleut Alpa Propolis sabot?
1: Alhamdulillah perkembangan anu lambut teuas ge nya janten aya perobihan lah.
0: Alhamdulillahnya Pak. Asana saur ka bapak teh silamungna teh mohon diciwita sok nyeri ning Pak.
1: Mohon kawitna mah saeutaeusa ngaleut Alpa Propolis mah kawitna teu tiasa diciwit.
0: Kuma apa ayeuna karaosna tos ngaleut sabot tol?
1: Alhamdulillah saya aya perkembangan.
0: Bapak kawit nama pernah meser deui botol kadua. Eta tos enakeun atau kumaha pa di botol kadua?
1: Di botol kadua ya, perkembangannya langkung signifikan.
0: Nah, ayeuna bapak meser deui ka botol nu katilu. Nah, botol nu katilu teh eta bade ngalajengkeun atau masih kena ka kaosna, Pak?
1: Bade ngalajengkeun supados langkung raoseun
0: supaya tuntas nya panya.
1: Mohon.

Jamu tetes Alpa Propolis yang sudah terbukti khasiatnya bisa Anda dapatkan di Radio PCFM di Jalan Hos Cokro Aminoto nomor 6 Ciamis, Jawa Barat. Untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8000-6860. Sekali lagi, untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8000-6860.

Mari kita ramaikan dan isi waktu pagi kita dengan majelis ilmu dan hadiri tablik akbar bersama Mamah Dede. Insya Allah akan dilaksanakan pada hari Sabtu 12 September 2026 jam 8 pagi sampai jam 10 siang di Masjid Agung Ciamis. Jangan lewatkan momen berharga ini ya. Mari kita ramaikan dan isi waktu pagi kita dengan majelis ilmu. Barakallahu fikum. Tablik Akbar bareng Mamah Dede Sabtu 12 September 2026 jam 8 pagi sampai jam 10 siang di Masjid Agung Ciamis, organized by Majelis Taklim Radlu Tunisa, DKM Masjid Agung Ciamis, dan supported by Al Amin Skincare, klinik utama Al Amin Medical Center, Apotek Al Amin, Baso Kecamatan,

0: Yopis,
1: jangan pernah putus asa dengan penyakit yang Anda derita. Tidak semata-mata Allah menurunkan penyakit, niscaya pasti ada obatnya. Berikut ini inspirasi sehat saudara kita yang sudah merasakan jamu tetes alfa.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
3: Waalaikumsalam warahmatullahi taala wabarakatuh.
2: Punten dupi ya teh sareng sahana mina?
3: Bapak Aji Santana.
2: Bapak Aji Santana teh ti Palimantan.
3: Ti Marga Asih RT 4 RW 4 Desa Marga Asih Kecamatan Marga Asih.
2: Nah, dupi kawitna teh bapak teh ngagaduhan keluhan naon wae?
3: Keluhan nama pembengkakan jantung, teras asam lambung, sareng gula darah.
2: Tos sabaraha lami gagaduhan panyawat eta teh?
3: Ti 1.5 tahun.
2: Salami eta tos dilandongan ka mana wae?
3: Ka rumah sakit teras ka dok.
2: Kumaha aya karaosna?
3: Margi parti aya gitu da upami teh eungap wae.
2: Nah, ayeuna di landongan kunaon bapak?
3: Bapak teh ngadangu di radio UNASKO 88,6 FM tah. Pas jam 8 wengi nyetel wayang, aya wayang kitu nyetel we wayang. Teu ngadangu aya alfa propolis.
2: Tah, ngakonsumsi sabaraha botol apa propolis teh, Pak?
3: Nembe sabotol, alhamdulillah kitu aya karaosna nya, ayeuna teh tos eungapna tos sakedik deui lah.
2: Tah kana jantungna kana lambungna kumaha karaosna bapak?
3: Alhamdulillah aya karaosna kitu teu abot teuing. Teu pami ti payun mah upami jalan ge tos leuleus we teu aya ieu. Nyaeuna mah alhamdulillah tanagi aya deui kitu.
2: Nah, alhamdulillah aya perobihan ku alfa propolis anu bade disaurkeun ka nu sanesna pak.
3: Nya upami aya nu gaduh panyawat sapertos abdi nya panginten yalah engal we ku alfa propolis alhamdulillah abdi oge damang gitu.
2: Alhamdulillah. Hatur nuhun bapak kana waktosna. Mudah-mudahan bapak sing sehat terasna. Hatur nuhun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
3: Waalaikumsalam warahmatullahi taala wabarakatuh.
0: Baraya Radio Peace.
1: Demikian pengakuan dan kisah perjuangan untuk mendapatkan kesembuhan. Alhamdulillah, beliau diberikan jalan dengan mengkonsumsi jamu tetes alfa. Kenapa Anda harus ragu? Ingat, sakit bukanlah takdir, sehat adalah pilihan. Maka segera periksakan tubuh Anda dan dapatkan solusinya dengan meminum jamu tetes alfa.
0: Hotline konsultasi 0813 8000 6860 0813 8000 6860.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Abi ayah kesaksian di pengguna Alpa Propolis. Bapak sahana minat, Pak?
1: Anang.
0: Bapak Anang, alamat lengkapnya di mana, Pak?
1: Di Cineam, Kampung Cineam, Desa Cineam, Kecamatan Cineam, Kabupaten Tasikmalaya.
0: Bapak kunaon panyawatna, Pak?
1: Abi tos lami gitu gaduh panyawat lambung ti 2004.
0: Bapak mun misalkan karaos, karaosna kumaha, Pak?
1: Ari karaos dina padaharan mah kadang-kadang henteu nya, tapi lah kasasaban barang tuang seperti lada, terus daging sapi, daging domba, dan si apa lama itu nonton teh boleh cek gitu, terus lama berdarah ya bibir bawah.
0: Bapaknya terus ngangin nono ya, Pak? Ngalut
1: terus segala seperti ayam madu, ayam anu pahit-pahit ke dokter dalam. Terus iyalah istilah mentos bosan ngelalanong teh.
0: Lami pisahnya peti 2004. Bapak ngadangukeun ti mana, Pak? Ngaleut Alpa Propolis.
1: Ngadangukeun ti kesaksian radio, abis sok ngadangukeun dongeng radio PIS FM Ciamis.
0: Bapak karaosna kumaha pas tos ngaleut sabot?
1: Alhamdulillah ya, janten si apa si lambe ieu mulai kering, terus juga apa terus oge ieu nanti padaran teh di usap-usap diteken teh teu patos nyeri gitu. Terus salira teh agak rada harampang, biasana si punak-punak ieu teh punduk teh sok asa hareuras itu asa paregel, tapi ayeuna mah alhamdulillah rada sakinten lah tos sep sabotol namanya sabotol gitu. Ayeuna badeka 2 botol sakaligus peser 2 lah amin jadi cadangan teh aya gitu.
0: Bapak aya pesan-pesan kanggo pendengar radio PIS?
1: Kanggo pendengar radio PIS anu gaduh panyawat lambung, diabet, mungkin sanes kanten panyawat antos nyaliara taunan dina awak urang, kedah insyaallah disareatan ku Alpa Propolis, mudah-mudahan aya kasehat apa aya dina kesembuhan, mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala cukang lantaranana ngaleueut Alpa Propolis sadayana sehat walafiat.
0: Nuhun pisan kesaksian ti Bapak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
2: Jamu tetes Alpa Propolis yang sudah terbukti khasiatnya bisa Anda dapatkan di Radio PIS FM di Jalan Hos Cokro Aminoto nomor 6 Ciamis, Jawa Barat. Untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8000-6860. Sekali lagi, untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8000-6860.

0: Radio Peace.
1: Jangan pernah putus asa dengan penyakit yang Anda derita. Tidak semata-mata Allah menurunkan penyakit, niscaya pasti ada obatnya. Berikut ini inspirasi sehat saudara kita yang sudah merasakan jamu tetes alfa.
2: Assalamualaikum Ibu.
3: Waalaikumsalam.
2: Bikin dengan tes sehat Ibu teh.
3: Ibu Sartuna.
2: Alamatnya Ibu?
3: Alamat Sinar Gunung, Desa Kadumalati, Kecamatan Sindang Resmi, Taneglang.
2: Ibu, naon nu karaos sate acana ngaleueun Alfa Porpolis?
3: Sate acana ngaleueun Alfa Porpolis. Anu karaosna lambung nyeri, kembung, keras, pusing, panas pundak pegel, badan linu-linu.
2: Oh, jadi segala ayah penyawati ibu teh. Asa atos nengal Alfa Propolis kumaha ina kamajenganna bu?

0: tugas bu di kereyehnya bu yang di kereyeh nggak ada apa-apa juga yang saya kamat dengan tapi ajakan ya bu ajakan kanggo wargi urang anu panginten sami panyawat nasaran ibu atanapi panyawat nusanesna ajakan kanggo nggak ada apa-apa polis bu mangga
1: dulur-dulur abdi sadaya mangga upami anu ngagaduhan penyakit seperti abdi meser apa polis.
0: Aduh nuhun ibu pengalaman anak nggak bagikan ke dulu-dulu orang sadayana mudah-mudahan ibu sing enggal damang punya pelantarana alpa-alpa polis ikhtiarna ngalangkungan alpa-alpa polis nyembuhkan ma'ingwal Allah nyembuhnya orang ikhtiar insyaallah bu. Aduh nuhun ibu sekali deh akhiru kalam wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Baraya Radio Peace.
3: Demikian pengakuan dan kisah perjuangan untuk mendapatkan kesembuhan. Alhamdulillah, beliau diberikan jalan dengan mengkonsumsi jamu tetes alfa. Kenapa Anda harus ragu? Ingat, sakit bukanlah takdir, sehat adalah pilihan. Maka, segera periksakan tubuh Anda dan dapatkan solusinya dengan meminum jamu tetes alfa.
2: Hotline konsultasi 0813-8000-6860
4: 0813-8000-6860

0: Radio Bis Ciamis 102,4 FM Radio Bis Ciamis. Baraya, sesaat lagi akan mendengarkan acara selanjutnya. Tetap anteng-anteng di Radio Bis Ciamis. Sahabat sehat keluarga Anda. Sahabat sehat keluarga Anda.
1: Jamu tetes alpapropolis midangkeun serial dongeng Sunda dina jejer carios si Bangbrang Makalangan.